persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.
2: Beri paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
1: Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
3: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektorial berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blu-ray Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
6: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
5: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
7: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Fritz selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
9: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
10: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina Mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh, nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
9: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
11: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
12: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
11: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta-Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljanah dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini, seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, inside match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen. Karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman, hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik, hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Telchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan penalti, tendang lagi kanan, gol! 24 Guri Kaiso Sano.
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua, usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Duh, justru kali ini Rayan, depan sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendang ke kiri, Martinelli, gol! Gol! Gol! Bagaimana gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini, namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana, dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siap menghadapi Maroko pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Monterrey. Tim Orange melaju sebagai juara grup F usai mengalahkan Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Catatan Belanda juga sangat meyakinkan saat menghadapi wakil Afrika di Piala Dunia. Tim Orange tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan dan belum pernah kalah di fase gugur Piala Dunia sejak final edisi 2010. Belanda pun bertekad melanjutkan tren positif demi menjaga peluang meraih gelar juara dunia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan

kan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama E.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Muhtarudin mengatakan kemitraan keterampilan global menjadi langkah penting dalam memperluas penempatan pekerja migran Indonesia sektor profesional di Eropa. Kami kutip dari kantor Berita Antara, menurut Muhtarudin, usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan kenegaraan menyambut kunjungan resmi Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi tersebut berfokus pada penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa setia Pro3, pagi hari ini setelah tadi pagi drama adu penalti yang cukup dramatis antara Jerman dan Paraguay memenangkan Paraguay lolos masuk ke 16 besar. Kali ini Belanda melawan Maroko akan segera kami hadirkan. Dan kami juga akan menghadirkan dua rekan kami yang akan mereview pertandingan juga. Ada Bung Nova yang juga nanti akan memberikan komentar-komentar. Dan saat ini persiapan sedang dilakukan bagaimana momen Belanda melawan Maroko. Ini adalah pertemuan terlalu dini, banyak pihak menyatakan demikian ya. Namun seperti apa nantinya jalannya pertandingan? Karena memang pertandingan keempat babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Estadio Monterrey, Meksiko. Pada pukul 8 nanti adalah pertemuan kedua Belanda dengan Maroko di turnamen Piala Dunia. Pertemuan pertama terjadi di fase grup Piala Dunia tahun 1994 juga di Amerika Serikat. Saat itu Belanda keluar sebagai pemenang. Dan kedua tim kembali berhadapan dengan laga persahabatan 2017-2019 yang selalu berhasil imbang. Dan masing-masing tim sekali meraih kemenangan. Kemudian mereka bertemu lagi di atmosfer yang baru dan sama sekali berbeda 5 sampai puluhan tahun lalu. Maroko kini bukan lagi seperti tim yang dikalahkan Belanda 32 tahun silam. Singa Atlas telah menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia dan puncaknya terjadi pada Piala Dunia 2022. Mereka mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama sekaligus tim Arab pertama yang menembus babak semifinal. Dan sebelum kita ikuti beberapa informasi berikut ini, kami juga akan hadirkan Warta Nusantara Pagi.
1: Nusantara.

0: Warta Nusantara akan menghadirkan informasi dari Biak di mana sebanyak 12 kegiatan disiapkan pada event Festival Biak Munara Wampasi 2026. Arini Masihor yang menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata memastikan persiapan penyelenggaraan Festival Biak Munara Wampasi FBMW ke-14 tahun 2026 telah mencapai lebih dari 90%. Ajang tahunan ini akan berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026, menghadirkan 12 kegiatan unggulan yang tersebar di 7 lokasi daya tarik wisata utama di wilayah Biak Numfor. Mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku, festival ini dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menampilkan kekayaan seni dan budaya lokal sebagai aset utama pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbay Oni Dengeubun menjelaskan, persiapan meliputi penyelesaian infrastruktur kerjasama dengan berbagai pihak hingga penyusunan rangkaian acara. Tema yang diusung mengandung makna penting yaitu menjaga keindahan alam agar tetap lestari serta memperkuat identitas budaya masyarakat Biak. Untuk mendukung perekonomian warga, panitia juga menyediakan sekitar 35 booth UMKM di lokasi utama di gelanggang remaja Lapangan Cendrawasih Biak yang akan menampung produk kuliner, kerajinan tangan, dan karya ekonomi kreatif. Tahun ini, FBMW menambah 3 event baru yang diharapkan berkelanjutan, yaitu Bird Watching, Runs Tour, dan Simfoni Wampasi.
2: Tujuannya adalah bahwa manusianya itu diberdayakan dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Kita berharap juga akan ada aglomerasi ekonomi-ekonomi kecil, ada pelibatan pekerja yang tetap maupun yang paruh pada saat penyelenggaraan event sehingga ada distribusi pendapatan yang signifikan ketika event ini berlangsung sebagai sebuah simbol daripada efek domino dari perhelatan event pariwisata. Ayo mari kita sukseskan Festival Biak Munara Wampasi yang menjadi perayaan kita bersama. Mari tetap jaga lingkungan dan alam kita tetap elok dan mari terus memastikan bahwa seni dan budaya kita selalu mempesona.
1: Sementara itu dari sektor wisata bahari, Festival Biak Munara Wampasi 2026 menghadirkan daya tarik istimewa yaitu Lomba Foto Bawah Laut Tingkat Internasional. Yuditan, Master of Scuba Diver Trainer dari Biak Dive Resort menyampaikan persiapan telah dilakukan sebaik mungkin. Kegiatan ini menjadi ajang terbaik untuk memperkenalkan keindahan bawah laut Biak ke mata dunia. Hasil karya para fotografer nantinya juga dapat digunakan sebagai materi promosi jangka panjang. Aspek keamanan dan kesehatan juga dipersiapkan secara matang, termasuk ketersediaan tenaga medis.
3: Festival Biak Munara Wampasi ini bisa menjadi satu lompatan di mana akan membawa dunia pariwisata di Biak ini makin maju, mendatangkan tamu, karena memang kami tidak berharap hanya sekedar di event ini, tapi dengan adanya event ini sebagai pemicu, jadi trigger yang kemudian akan datang di kemudian hari, mereka sudah mengenal Biak. Kalau sesuatu yang unik untuk tahun ini adalah lomba foto bawah laut yang taraf internasional. Kalau sebelum-sebelumnya kita bikin nasional, kali ini betul-betul internasional. Jadi harapannya dengan lomba foto internasional, kita memperkenalkan Biak yang pertama. Yang kedua adalah otomatis fotografer underwater yang datang ini yang kaliber-kaliber, otomatis Biak akan mempunyai materi promosi yang sangat baik.
1: Dengan segala persiapan yang ada, Festival Biak Munara Wampasi ke-14 di Kabupaten Biak Numfor siap digelar dan diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan pariwisata serta kesejahteraan masyarakat Biak Numfor.
4: Warta Nusantara.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Maroko.
2: Mendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita masih akan menikmati bagaimana perjuangan para timnas yang sudah masuk ke 32 besar. Dan kali ini untuk Anda para penggemar Maroko ataupun juga penggemar Belanda, dua skuad yang cukup kuat ini, skuad The Orange dan juga skuad Singa Atlas, akan bertanding memperebutkan satu tiket menuju babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Monterrey Stadium. Dan nanti akan ada dua rekan saya yang mendampingi selama pertandingan berlangsung. Dan pagi hari ini tentunya saya didampingi oleh Bung Nova Aprianto. Selamat pagi Bung Nova, salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya Mbak Risti.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Ngantuk ya, tapi seru.
2: Pagi-pagi udah cukup panas ya sejak tadi ya.
3: Panas banget ya. Pertandingannya seru banget dari pagi, Brasil deg-degan.
2: Ya.
3: Jerman juga gak kalah bikin deg-degan.
2: Betul.
3: Dan nanti beberapa saat lagi kita akan melihat versi deg-degan lainnya.
2: Versi deg-degan lainnya. Karena memang ini sebenarnya tim-tim yang sudah diunggulkan masuk ke 32 besar sejauh ini.
3: Iya.
2: Dan Anda sendiri melihat bagaimana nih? Kalau yang kita bisa gambarkan pendengar dan juga pemirsa saat ini Stadion Monterrey ini penuh dengan warna orange karena memang mungkin mendominasi, tapi bukan berarti bahwa pendukung Maroko ini tidak terlihat begitu ya. Karena memang warnanya juga sangat mencolok. Tapi dari ini pertandingan yang akan sangat sengit karena memang beberapa kali sempat bertemu juga antara Belanda dan Maroko. Apa catatan-catatan Anda?
3: Iya, ini Belanda-Maroko unik nih. Tiga kali bertemu, skornya selalu 2-1. 2-1 pertama di tahun 94, di Piala Dunia 94 itu 2-1 skornya. Kemudian di pertandingan uji coba 99 skornya 2-1 juga. Dan terakhir ketemu 2017 skornya 2-1. Apakah hari ini skornya 2-1 juga? Jadi misteri ya. Tapi memang Belanda ini kan dari tahun ke tahun, dari edisi Piala Dunia ke Piala Dunia lainnya selalu jadi favorit, tim favorit ya. Karena memang ada nama besar di situ, regenerasinya berlanjut terus ya kan. Sementara Maroko juga bukan tim kacangan. Sekarang Maroko jadi salah satu kekuatan Afrika.
2: Betul.
3: Baru nih. Karena 4 tahun lalu mereka adalah semifinalis dan menjadi negara Afrika pertama
2: yang masuk,
3: masuk
2: ya,
3: semifinal. Dan juga
2: di Qatar ya.
3: Ya, dan juga punya catatan tersendiri. Dua kali berturut-turut di 2022 dan 2026 masuk ke fase gugur. Ini menjadi negara Afrika ketiga yang bisa masuk ke fase gugur Piala Dunia untuk dua edisi berturut-turut. Dan juga Maroko sekarang memegang status sebagai negara Afrika dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia.
2: Wow, di Piala Dunia 2026 ya?
3: Di seluruh edisi Piala Dunia. Mereka mengalahkan Nigeria.
2: Luar biasa. Dan kalau dilihat setiap tim ini kan punya keunggulan masing-masing. Kita tahu bagaimana nama besar dari pemain-pemain Belanda selama ini yang sudah disebutkan tadi oleh Bung Nova. Tapi tim dari timnas Maroko ini juga bukan mentalitas yang bukan ini ya. Mentalitas juga mentalitas juara begitu ya. Terlihat bahwa mereka banyak juga bermain di seri-seri La Liga, Serie A begitu ya, di Eropa juga ya. Nah, siapa saja sih kira-kira yang diunggulkan juga kalau lihat dari komposisi pemain-pemain Maroko mungkin kita bahas bagian ini.
3: Ya, kalau untuk berbicara Maroko saat ini, tentu yang pertama tidak bisa kita abaikan namanya adalah Kapten Achraf Hakimi. Ini pemain kelahiran Spanyol yang pernah membela banyak tim bagus ya, dan sekarang membela PSG. Ini punya posisi di bek kanan.
2: Ya.
3: Dan Maroko ini bersama pelatih Mohamed Ouahbi ini biasanya bermain dengan 4-2-3-1, tetapi pada kenyataannya nanti biasanya jadi 4-2-2-2. Jadi pemain sayap kanan dalam formasi 4-2-3-1 akan membuka ruang untuk Achraf Hakimi maju terus ke depan. Jadi ini Achraf Hakimi bakal dikasih jalan tol ini untuk memorak-porandakan pertahanan lawan.
2: Hmm.
3: Terus selain itu juga penyerang Ismail Saibar ya, sudah mencetak 3 gol dalam Piala Dunia 2026, menjadi salah satu pemain yang mencuat namanya di Piala Dunia 2026 kali ini. Selain itu juga ada kiper Yasin Bono, kiper veteran yang penampilan cukup bagus tapi memang agak ngedrop pas terakhir kemarin lawan Haiti. Dia kebobolan 2 gol, ada sumbangan kesalahan dia yang membuat cetak 2 gol. Selain itu juga ada Bilal Elhanous dan Neil El Ayanoui. Ini punya kontribusi umpan dan punya kontribusi membuka ruang yang cukup bagus.
2: Ini para gelandang-gelandang muda ya. Oke, dan kalau dilihat dari tadi ya 4-4-2 ini yang mungkin juga bisa ada taktik-taktik yang dimainkan oleh sang pelatih begitu ya, dari Walid Regragui. Dan kelihatannya peluang Maroko di 2026 ini seperti apa sih?
3: Ini kalau lihat dari pemainnya sih di usia emas semua ya, di 2022 lalu kali ini sudah semakin matang ini. Kalau di daftar pemain yang dibawa sama pelatih Mohamed Ouahbi ini cuma sekitar 5 pemain yang berumur di atas 30 tahun. 3 di antaranya adalah kiper ya. Selain itu ya ada di usia emas mereka seperti Nasser Mazrui, kemudian Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi juga, dan bahkan ada gelandang bertahan yang usianya baru 18 tahun, Ayub Bouadi, tapi memang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam permainan Maroko, bagaimana dia bisa melapis pertahanan, bagaimana dia bisa menjadi jembatan penghubung antara lini belakang dan lini depan, begitu.
2: Oke. Kalau kita ke tim skuad Oranje, ini yang paling penting juga ya, bagaimana nama-nama besar, tapi kalau dilihat dari sisi usia, nampaknya jauh lebih banyak yang di atas 30 tahun dibandingkan dengan teman-teman dari, maksud kami dari pemain timnas Maroko, Bung Nova.
3: Iya, mungkin beda-beda tipis ya, tapi memang ada satu sosok yang sudah senior, yaitu Virgil van Dijk, back Liverpool yang memang jadi salah satu tumpuan di lini belakang. Dia bakal mengomando pertahanan Belanda nanti. Dia akan
2: kapten utama tim juga ya.
3: Betul sekali. Ini jadi memang hari ini Belanda hari ini tidak memiliki pemain-pemain depan yang punya nama besar. Kalau di edisi sebelumnya ada Dennis Bergkamp, ada Robin van Persie, ada Ruud van Nistelrooy. Di Belanda kali ini tidak punya nama besar seperti itu, tetapi justru pemain belakangnya yang menjadi bintang, yaitu Virgil van Dijk.
2: Baik. Sebelum kita lanjut ke terhadap Virgil van Dijk, saat ini kedua timnas sedang mempersiapkan masuk ke arena lapangan hijau. Kita akan terima dulu beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini mewakili timnas mana ini? Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti, salam olahraga.
2: Jaya.
4: Juga Bung siapa ini?
2: Bung Nova.
3: Iya, Jaya.
4: Iya, ini Belanda sama Maroko ya.
2: Mendukung mana ini Pak?
4: Kalau saya tetap pendukungnya Belanda dong.
2: Begitu ya, oke.
4: Kalau Belanda menurut saya 2-0, tapi nggak tahu lagi karena tadi pagi itu juga sempat apa yang tidak dipulang, ternyata dia malah berhasil masuk ke 16 besar.
2: Baik, itu saja?
4: Belanda tidak, begitu.
2: Ya, terima kasih Pak Sarwi, ya, selamat pagi. Masih dari Surabaya, saya terima Pak Toto, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Aristi, Mas Nova, salam olahraga.
2: Jaya.
5: Ya, mudah-mudahan kita tidak kecewa lagi ya. Tapi saya tetap mempertahankan Belanda walaupun cuma 2-0 aja. Itu Mbak Aristi, Mas Nova.
2: Terima kasih. Ini nggak pakai cuman ya, 2-0 ini pakai keringat loh Pak Toto. Ya, kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi Pak Tanjung.
6: Pagi Mbak Risti dan Bung Nova.
3: Ya, selamat pagi.
6: Olahraga.
2: Jaya.
6: Jaya. Oke. Waduh, ini tim apa? Amerika semua yang udah lolos ya. Eropa terpengkal satu ya, Jerman. Ini masuk lagi Eropa ini.
2: Oke.
6: Belanda. Oke.
2: Mendukung begitu, siapa? Mendukung
6: saya mendukung Maroko 2-1 untuk Maroko.
2: Oke, baik Pak Tanjung.
6: Mbak Risti, tunggu Mbak Risti. Prancis lawan apa?
2: Prancis nanti akan melawan di dalam bagan. Saya juga harus nyontek nih, saking ada 48 negara yang saya juga udah lupa yang udah bawa koper pulang siapa aja nih.
3: Swedia.
6: Swedia. Ya. Kalau yang dari Asia kan ada tinggal satu lagi, Australia. Lawan siapa?
2: Jepang. Australia. Masih ada Jepang?
6: Jepang tapi
2: ya, sudah keluar ya. Tinggal ya, Australia selanjutnya.
6: Australia.
3: Australia melawan Mesir.
2: Australia melawan Mesir.
6: Mudah-mudahan lolos ke 16 besar ya tim Asia satu. Oke, salam olahraga Bu Rusti, Bang Nova.
2: Terima kasih Pak Tanjung. Pak Atong, penelpon terakhir, Pak Atong.
5: Selamat pagi Mbak Rusti. Masih ya. berdarah-darah kok di sini.
2: Ya udah jangan diceritain, pansernya udah dipulangin Pak Atong ya. Kita lanjutkan dengan pertandingan selanjutnya. Yang mana nih Pak Atong?
5: Maroko dong. Maroko akan menjadi juara dunia tahun ini dari Afrika. Jadi kita buat pundit yang tidak suka naturalisasi, Maroko ini naturalisasinya 16 orang loh. Pemain intinya nggak bakal ada yang kelahiran Maroko ini. Pemain intinya ke-11 itu naturalisasi semua. Okay. Maroko. Baik. Jadi Maroko itu buat gambaran buat ini seluruh pendengar di Indonesia, jangan patah hati ketika Rizky Ridho mungkin tidak dimainkan, ketika kita udah punya Pascal Great nanti. Kita semuanya sebelahnya akan memakai naturalisasi dan yang kecewa kita wajib untuk Maroko.
2: Itu pesan tersembunyinya ya. Baik kalau gitu. Itu saja
5: iya,
2: Pak Tong.
5: Itu saja ya. Iya.
2: Prediksi skor. Baik. Demikian tadi 4 penelpon dan saat ini National Anthem atau lagu kebangsaan sedang dinyanyikan. Kali ini adalah lagu kebangsaan Belanda dan juga beberapa saat lagi kita sama-sama akan jelang pertandingan. Bung Nova, mungkin yang bisa juga Anda gambarkan dari Stadion Monterrey saat ini seperti apa nih dengan pendukung dari kedua belah timnas?
3: Ya, ini stadion yang punya jarak sangat dekat sekali dari tribun ke lapangan ya. Ini memang jarak.
2: Sering sekali ini ya. Jadi komentar-komentar supporter ini terdengar dengan jelas kadang di pemain ya.
3: Bikin pemain deg-degan, bikin pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini karena memang jaraknya memang jarak minimal ya. Yang diberikan FIFA dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemain yang tidak didukung oleh supporter, tapi di sisi lain jadi kekuatan moral tersendiri bagi
2: para pendukung ya.
3: Dan juga ini adalah stadion yang cukup indah, ada di kaki gunung, gunungnya bernama, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Gunung Pelana Kuda. Kalau di salah satu tribun bisa terlihat puncak gunungnya.
2: Betul.
3: Jadi yang benar-benar indah ini stadion yang satu ini.
2: Iya. Yeah.
3: Salah satu stadion terbesar juga di Meksiko.
2: Betul. Dan kali ini kita juga melihat bagaimana lagu kebangsaan Maroko dinyanyikan oleh timnas. Dan kalau dilihat

0: itu bisa terjadi, Bung Nova. Bahkan tadi dari beberapa pemain begitu juga, wah tidak mengira akan meleset seperti ini begitu, Bung.
1: Ada tiga tadi yang, yang ada Neil Al-Ainui itu ini star, kemudian Justin Kluivert kena tiang, dan Hakimi juga kena tiang. Memang itu tadi seperti saya bilang, penalti itu bisa dipelajari, tapi saat adu penaltinya ini yang tidak bisa dipelajari. Tekanan mental, psikologis yang begitu berat di pundak pemain. Memang tidak berapa, penalti ini mungkin sekitar 10 detik ya. Lebih pendek, jauh lebih pendek dibanding bermain 90 menit, 120 menit. Tetapi ada beban mental di situ yang membuat penalti ini, makanya disebut drama adu penalti.
0: Okay. Tapi semacam ada faktor kelelahan juga, karena 90 menit telah bermain itu, Bung Nova.
1: Ya, itu bisa saja terjadi kelelahan, tapi sebenarnya menjelang pertandingan di babak gugur, di fase gugur seperti ini, pelatih sudah meminta kesediaan pemain, kira-kira nanti kalau adu penalti terjadi siapa yang akan mengambil, dan kemudian ketika menjelang adu penalti akan ditanya ulang balik biasanya apakah benar-benar bisa mau ambil penalti, apakah kondisinya bagus, apakah kakinya tidak cedera. Nah itu biasanya seperti itu.
0: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, Bung ya, kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu, Bung. Apakah juga masuk kelelahan tadi begitu? Apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Nova?
1: Ya memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata lagi. Karena yang 4 tahun lalu mereka juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Sekarang mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Piala Dunia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda, itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
0: Oke. Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 tadi itu, Bung Nova. Apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
1: Pastinya seperti itu ya. Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang, jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti, dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi kontra.
0: Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
1: Biasanya seperti ini, biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai, dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksepsi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Jadinya menentukan memang pertama dan kelima.
0: Okay. Berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita begitu ya, di tongkrongan begitu ya, Bung, ya ibaratnya, ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
1: Iya aja tuh dia jago.
0: Iya. Tapi itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan begitu ya, Bung, ya 3-2 begitu akhirnya.
1: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
0: Oh iya, betul, Bung.
1: Seperti menulis bola gitu. Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
0: Oke, baik, Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya, Bung, ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini, Bung.
1: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
0: Iya.
1: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
0: Oke, baik, Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya, Bu.

0: Ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
1: Ya biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
0: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya ya, di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Thank you.

0: pukul 11.04 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulang kan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Kredol Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil mengaku sangat bahagia. Ia pun mempersembahkan kemenangan ini bagi seluruh masyarakat Paraguay.
3: Sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini, rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
3: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara Prancis kontra Swedia yang baru bertanding besok. Sementara Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia untuk 3 edisi beruntun. Dari Jakarta, Niar Abdul Yitilali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim nasional Maroko melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's a huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very nice.
1: Sementara itu, pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis. Petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Oh.

0: Jannik Sinner membuka pertahanan gelar Wimbledon dengan kemenangan 5 set atas Miomir Kecmanovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winner dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yeah, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2, menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidarayen.
1: Membawa piala yang KB telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini.
2: Resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Banggakan kita semua, tidak hanya PBVSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Di mana pada event kejuaraan AFC Men Volleyball Cup tahun 2026, Timnas Putra Indonesia menjadi sang juara.
2: Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidol Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet Timnas Voli Putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Reidol Toiran.
3: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
2: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan Timnas Voli Putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 43 dunia dan PBVSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad Timnas Voli Putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
1: I hope to see you all in Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games nambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kuning mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elephants. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah sebagai pemain kedua Pantai Gading yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, sekaligus membukukan gol tercepat negaranya di turnamen ini pada menit ke-7. Usai dinobatkan sebagai Player of the Match, Pepe menyebut keberhasilannya merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh tim. Ia berharap performa positif Pantai Gading terus berlanjut saat menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang pendengar untuk Anda yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan kami ucapkan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026. Di antaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai

0: Beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi yang ditambah. Presiden Prabowo Subianto ini berjanji akan menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan kalangan guru besar perguruan tinggi dalam sarasehan kebangsaan. Salah satu usulan yang dikabulkan yakni penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta. Presiden Prabowo mengatakan usulan penambahan beasiswa doktor bagi dosen merupakan salah satu rekomendasi yang dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi. Bagaimana perkembangan program beasiswa ini dan juga dampaknya bagi dunia pendidikan nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami hadirkan juga pendengar pantauan arus transportasi selama libur sekolah. Memasuki masa libur sekolah, pergerakan masyarakat di sejumlah wilayah ini mulai mengalami peningkatan dan juga pemerintah bersama pihak-pihak terkait melakukan pemantauan arus transportasi untuk memastikan perjalanan masyarakat berjalan aman, lancar, dan nyaman. Nanti akan kami bahas juga lebih lanjut mengenai kesiapan layanan transportasi selama periode libur sekolah 2026. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai Italia yang siaga gelombang panas ekstrim. Di Italia ini menghadapi puncak gelombang panas ekstrim dengan suhu mendekati 40 derajat Celcius di berbagai wilayah dan kondisi ini memicu status darurat gangguan layanan publik hingga kekhawatiran serius terhadap kesehatan masyarakat. Fenomena ini dipicu oleh antisiklon subtropis Afrika bernama Caronte yang membawa suhu tinggi ke kawasan Eropa Selatan dan layanan cuaca memperkirakan temperatur mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius di Tuscany dan Lembah Po. Bagaimana dampak dari gelombang panas ekstrim ini nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan juga. Dan pendengar kami juga hadirkan selalu semarak Piala Dunia 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM ataupun di streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda dapat juga memberikan tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Hana.
1: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang dihadirkan Indonesia menyapa siang nanti. Dan kami menghadirkan video potensi daerah Kopi Liberica Merbah asal Banten Tengah. Memiliki cita rasa khas, saat ini mampu mendongkrak ekonomi warga setempat. Bersama reporter Sri Mawarti selengkapnya.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Desa Banten Tengah. Ini adalah pabrik pembuatan kopi Merbah. Dan mesin-mesin inilah yang setiap harinya mengolah kopi Merbah yang nantinya kita akan coba cicipi dan menikmati gimana cita rasa kopi Merbah dari Desa Banten Tengah. Desa Banten Tengah ini terkenal dengan kopi. Nah, seperti apa suasana perkebunan kopi di sini? Mari kita lihat.
3: Inilah Kopi Liberica. Buahnya agak besar-besar seperti ini. Sudah siap untuk dipanen.
2: Ini setiap hari atau kayak mana, Bu, panennya?
4: Setiap hari, bulan, tergantung.
2: Tergantung kalau banyak yang merah dipetik. Ini sudah dipetik seperti ini, baru ditumbuk, ya. Tidak direbus dulu. Setelah itu dibersihin kulitnya seperti tadi, maka jadilah kopi seperti ini. Bisa menghasilkan berapa banyak?
4: Satu, batang 2 kilo.
2: Ada berapa banyak, Bu, batang kopinya?
4: Entah banyak, sampai belakang kok kopinya.
2: Ini adalah kopi yang sudah ditumbuk kulitnya, tapi ini harus dijemur dulu sebelum dia bersih. Butuh berapa lama nih, Bu, menjemur ini?
4: Panas, kalau panas itulah.
2: Kita berada di pabrik mesin kopi, kita akan nanya sama Pak Basar. Ini ada banyak mesin di sini ya, Pak Basar. Baru siap dipetik pakai mesin mana?
5: Yang ini, Bu, namanya pulper.
2: Ini dia?
5: Iya, lalu dimasukkan ke sini. Mau benar bersih lagi 3 kali.
2: Terus setelah dari sini, apa lagi nih proses selanjutnya?
5: Jadi green bean, ini namanya mesin roasting untuk menyangrai. Manasi 1 jam, menyangrainya sekitar 45 menit lalu. Ini namanya mesin grinder.
2: Ini untuk?
5: Proses yang terakhir ini. Oh, ini sudah menjadi bubuk.
3: Ya Pak Kades, mesin-mesin untuk memproses biji kopi tadi sumber dayanya dari mana Pak Kades?
5: Dapatkan bantuan mesin pengolahan kopi ini dari Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia.
2: Saya sudah bersama dengan Pak Kades, Pak Hadi. Pak Hadi, seberapa besar nih potensi kopi di desa Bapak?
5: Sangat besar sekali karena di desa Banten Tengah ini memang tanahnya cocok sekali untuk ditanami kopi Liberica. Kita sudah ada 6 hektar yang sudah produksi, kemudian ada sekitar 50 hektar yang sedang ditanami.
2: Ini yang sudah jadi bubuk segininya nih 100 gram, berapa harganya?
5: 20.000, tapi ini pure Liberica. Kan ada permintaan dari Thailand untuk memasok kopi Liberica.
2: Jadi pendengar pemirsa RRI Net di sini, dari penanamannya sampai jadi kopi seperti ini diolah di desa ini.
3: Nah, inilah dia kopi Liberica, salah satu potensi yang sedang dikembangkan di desa Banten Tengah. Jadi kalau Anda kesini, selain bisa metik langsung kopinya, Anda juga bisa bersantai di gazebo. Nah, seperti ini teman saya Ari sedang menikmati kopi merbah ya. Gimana rasanya?
6: Mantap.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kalau Anda berkunjung ke Pulau Bengkalis, jangan lupa untuk singgah ke desa Banten Tengah, membeli oleh-oleh kopi merbah yang sangat terkenal dengan cita rasanya. Dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, reporter Sri Mawarti Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu juga kita akan ke Sintang untuk melihat potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang yang terus menunjukkan perkembangan menjanjikan. Salah satunya budidaya sayur pare, kini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Bersama reporter Danindra Sita.
7: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di perkebunan pare Sintang, Kalimantan Barat.
8: Potensi sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Selain komoditas pangan utama, berbagai jenis hortikultura mulai dilirik oleh para petani sebagai sumber penghasilan alternatif. Salah satunya adalah budidaya sayur pare yang kini mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, budidaya pare dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Selain permintaan pasar yang stabil, komoditas ini juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dikelola dengan baik. Salah seorang petani pare di Sintang, Atep, mengungkapkan dirinya mulai menekuni budidaya pare dengan jumlah tanaman yang cukup signifikan, yakni berkisar antara 200 hingga 250 pohon.
9: 200 batang atau 260 gitulah. Kalau untuk tanaman pare lebih ekstra dibanding dengan tanaman lainnya, karena dia banyak hama yang sangat suka dengan dia itu. Kadang-kadang kalau terlambat kita ngerawat, waktu pembuahan buahnya itu akan ada biji-bijinya, akhirnya bengkok, di pasar nggak akan laku. Buahnya itu gampang lah untuk masar kalau nggak terlalu banyak kita tanam. Dari tanam sampai dia berbuah bisa kita panen itu butuhkan hari 60. Paling panjang umurnya sebulan bisa kita panen.
8: Menurutnya siklus tanam yang relatif

0: tanaman. Dibandingkan dengan beberapa jenis tanaman lain, pare membutuhkan perhatian lebih intensif karena rentan terhadap serangan hama. Oleh karena itu, ketelatenan dan konsistensi dalam perawatan menjadi kunci utama keberhasilan dalam budidaya pare. Pengembangan budidaya pare ini juga mencerminkan semakin beragamnya potensi pertanian di Kabupaten Sintang.
1: Ya, demikian dari perkebunan pare Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, P3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Nilai tukar rupiah masih berfluktuasi terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah terpantau kembali melemah ke posisi Rp17.891 per dolar Amerika Serikat, turun 0,22% dari penutupan sehari sebelumnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dan kami hadirkan video potensi daerah berikutnya, kita ke Jawa Timur untuk melihat Piatalen yang sebuah destinasi wisata keluarga unik memadukan kuliner dan playground ramah anak bersama reporter Mutia Askia.
5: Halo pendengar dan pemirsa RRI, kembali lagi bersama saya Mutia Askia dalam program Potensi Daerah. Kali ini saya sedang berada di salah satu destinasi keluarga yang sangat menarik di Kota Malang, yaitu Piatalen. Tempat ini menghadirkan beberapa fasilitas yang cukup unik, mulai dari ruang bermain anak, mini zoo, hingga area komunitas yang ramah keluarga. Penasaran? Yuk, langsung saja kita masuk.
6: Berlokasi di kawasan Jalan Galunggung, Piatalen menjadi alternatif tempat berkumpul yang menghadirkan suasana santai namun tetap interaktif. Konsep yang diusung memadukan kuliner, ruang eksplorasi anak, hingga ruang bermain, sehingga orang tua dapat bersantai tanpa khawatir, sementara anak-anak tetap aktif dan terhibur.
7: Nah, jadi ide awalnya itu kita bikin satu tempat di mana orang tua itu bisa nyantai, anaknya juga bisa main, nggak stres ya nungguin anak. Kalau keunikan Piatalen itu lebih dari ekosistemnya ya, di mana kita di sini ada kafe, kemudian kita juga ada fasilitas lain seperti mini zoo, anak-anak bisa mainan, kita ada skatepark juga, lalu kita ada resto keluarga juga, ada oleh-oleh. Jadi di sini kita tuh bangun satu ekosistem di mana kalau keluarga berkumpul, semua anggota keluarga itu bisa enjoy, semuanya bisa melakukan apa ya, aktivitas mereka masing-masing.
6: Menariknya, Piatalen juga kerap menjadi ruang kolaborasi berbagai event komunitas. Dan kebetulan hari ini digelar kegiatan Smart Greenhouse Robotics, hasil kolaborasi B-Lab bersama Piatalen. Kegiatan ini mengenalkan teknologi pertanian pintar berbasis robotik kepada anak-anak dan keluarga sebagai bentuk edukasi yang dikemas secara menyenangkan.
8: Piatalen tuh tempatnya di tengah kota, itu satu dulu, tapi terus dia ada apa, wisata alamnya, terus juga bisa, kalau anak-anak bisa bermain bebas outdoor gitu ya, ada skateboardnya, bisa main di situ, gitu juga banyak kegiatan-kegiatan di sini sih yang bikin kayaknya kids friendly banget gitu.
5: Dengan konsep yang memadukan kuliner, ruang bermain, dan kegiatan edukatif, Piatalen menjadi salah satu potensi daerah yang turut memperkaya destinasi ramah keluarga di Kota Malang. Dari Malang, saya Muti Azkia melaporkan.
4: Lalu kita akan ke Klaten, Jawa Tengah. Ada peyek ikan cetul khas Klaten. Camilan renyah berbahan ikan kecil sungai atau rawa cetul yang digoreng dengan tepung. Populer di daerah Jimbung, Klaten. Camilan ini terkenal gurih dan sering dijadikan oleh-oleh khas, terutama saat lebaran. Selengkapnya bersama reporter Adam Sutanto.

0: sebuah usaha rumahan berupa paye atau rempaye di Ciwan, Cimbung, Kalikotes, Kabupaten Klaten kini kebanjiran pesanan lebih-lebih pada menjelang dan setelah Lebaran. Jenis usaha dengan membuat paye ini berbeda, yakni paye cetol. Cetol adalah ikan air tawar berukuran kecil yang sering ditemukan di sungai, selokan, ataupun rawa. Pemilik usaha UMKM Payek Cedol Roin mengatakan usaha cemilan dimulai sejak tahun 2023 atau 1,5 tahun yang lalu. Peminatnya semakin banyak. Selain Payek Cedol, ada jenis yang lain, yakni Payek Kacang Tanah, Payek Kacang Hijau, dan Payek Kedelai. Namun dari beberapa jenis tersebut, yang cukup digemari masyarakat adalah Payek Cedol dan juga Kacang Tanah. Payek Cedol ini rasanya memang lebih gurih.
1: Rasanya gurih gitu ya mas, kalau Payek Cedol kan gurih. Dari rawan Jombor mas, dari rawan Jombor, dekat sini aja. Dari petani itu khusus pencari ikan cedol.
0: Payek buatan Roin tersebut memang beda bentuknya, panjang dan tipis. Sehingga payek cedol ataupun jenis yang lain cocok untuk cemilan di rumah atau untuk oleh-oleh. Ia juga bercerita awalnya hanya memproduksi sedikit, kemudian dititipkan ke warung-warung sekitar rumah. Seiring perjalanan waktu, kini usahanya tersebut semakin berkembang dan pesanannya dari berbagai daerah seperti Surabaya, Boyolali, Yogyakarta, dan juga di sekitar Klaten. Ia mengatakan terkait dengan produksi setiap harinya rata-rata kurang lebih 60 kg dari berbagai jenis, sedangkan saat akan Lebaran mengalami peningkatan menjadi 100 kg.
2: Ada 30-50 kg
3: per hari.
2: Per harinya. Kan sama payek raja, kacang hijau, enggak cuma cedol aja.
1: Sampai kualan mas ini enggak bisa memenuhi semua, belum bisa. Ini seharusnya sudah libur karena kebetulan itu masih banyak orderan, mbak-mbaknya masih mau masuk, ya ini masuk setengah hari.
0: Usaha rumahan dengan brand Mbah Uti tersebut awalnya dimulai dari Kampung Ciwan, Cimbung, Kalikotes. Kini melebar sayap dengan membuka cabang di Desa Trotok, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Sedangkan tenaga dari ibu-ibu warga sekitar. Payek Mbah Uti dikemas dalam 1 kg, masing-masing dengan harga Rp70.000 per kilogramnya.
4: Itu tadi pemirsa, kita sudah melihat bagaimana aktivitas di rumah produksi payek cedol yang ada di Desa Trotok, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Semoga menjadi alternatif pilihan untuk mendapatkan oleh-oleh seperti halnya payek. Dari Trotok, Wedi, Klaten, Adam Santo melaporkan.
5: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 30 Juni. Dan kami akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan adopsi kendaraan listrik EV dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Ia menilai peralihan menuju mobilitas rendah emisi tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan investasi, tapi juga keterlibatan langsung masyarakat termasuk mitra pengemudi ojek daring ojol yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas publik. Ia juga menambahkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Berita dalam negeri lainnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Selengkapnya bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang beberapa waktu tadi mantan Menteri Olahraga yaitu Dito Aryo Tejo telah memenuhi panggilan KPK di mana memang Dito sendiri dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji untuk tahun 2023-2024. Dan pemeriksaan dilakukan penyidik KPK terkait penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama, di mana memang tadi tidak banyak yang dikatakan oleh Dito. Dito hanya mengkonfirmasi bahwa dirinya diperiksa terkait dengan kasus korupsi kuota haji. Itu pernyataan dari mantan Menpora Dito Aryo Tejo.
2: Oh, sehat, Mas. Dulu dong. Berusaha sekarang, Mas.
3: Iya.
2: Mas,
3: ini undangannya terkait dengan kasus yang haji.
1: Dan jubir KPK Budi Pastio juga membenarkan bahwa Dito sendiri diperiksa terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Dan sebelumnya memang Dito pernah diperiksa penyidik KPK. Dan pemeriksaan sebelumnya Dito diperiksa terkait dengan kunjungan kerja ke Arab Saudi saat mendampingi mantan Presiden Joko Widodo. Dan Dito juga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan rangkaian agenda internasional yang mencakup forum dunia dan pertemuan bilateral. Salah satu fokus kerjasama saat itu adalah sektor olahraga di mana saat itu memang Dito menjabat sebagai mantan Menteri Olahraga. Dan diketahui dalam kasus ini sendiri KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan stafsusnya yaitu Iswah Abil Aziz dan dua pihak swasta. Dan saat ini memang Dito sendiri masih berada di lantai 2 tempat penyidikan atau pemeriksaan berlangsung terhadap Dito Aryo Tejo. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Slovakia, Hura Blanar, menegaskan Lebanon tidak boleh bernasib seperti Gaza dan mendesak Israel menghormati kesepakatan yang telah dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan disampaikan Blanar saat menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albare di Bratislava. Blanar menekankan pentingnya penyelesaian diplomatik atas berbagai konflik di Timur Tengah, termasuk di jalur Gaza dan ketegangan yang melibatkan Iran. Ia mengatakan Slovakia dan Spanyol memiliki pandangan yang sejalan dalam menyikapi konflik internasional, yaitu mengutamakan diplomasi, dialog, serta penghormatan terhadap hukum internasional. Berita olahraga, petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di babak kedua Wimbledon 2026 untuk bertemu petenis Yunani Stefanos Tsitsipas. Setelah melewati perlawanan sengit petenis Cina Wu Yibing pada babak pertama di All England Club London, Djokovic dipaksa bermain selama 3 jam 11 menit oleh Wu yang tampil tanpa rasa gentar dengan melancarkan pukulan-pukulan agresif. Namun juara Grand Slam 24 kali itu berhasil meraih kemenangan dengan skor 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Kemenangan membuat Djokovic memperpanjang catatan sempurnanya menjadi 21 kemenangan tanpa kalah pada laga babak pertama Wimbledon.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Prancis memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Les Bleus tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak 3-0. Pada laga penutup, Prancis menundukkan Norwegia 4-1 untuk mengunci posisi puncak klasemen. Kemenangan atas Norwegia diwarnai penampilan gemilang Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya disumbangkan Désiré Doher. Sepanjang fase grup, Prancis tampil produktif dengan mencetak 10 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Modal impresif tersebut semakin mengukuhkan Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Les Bleus kini bersiap menghadapi tantangan di babak 32 besar dengan kepercayaan diri tinggi.

seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebanyak 3 platform media sosial yang banyak disusupi promosi judi online. Penyusupan dilakukan melalui kolom komentar dan paling banyak ditemukan pada platform medsos di bawah naungan Meta. Stimulus pemerintah melalui program diskon transportasi 30% melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memperkuat perjalanan masyarakat. KAI mencatat pemesanan tiket melalui program tersebut telah mencapai 1,1 juta tempat duduk pada periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli. BMKG mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino 2026. Kondisi berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan produksi pangan, hingga penurunan kualitas udara di berbagai wilayah di Indonesia. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca pada laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Nunukan mengungkap penyebab tingginya kasus diabetes di Kecamatan Nunukan, menyusul adanya perbedaan jumlah penderita dengan wilayah terpencil. Selengkapnya bersama reporter Ferry Herdiansyah. Ferry.
2: Ya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat di Kecamatan Nunukan terdapat 1039 kasus diabetes, sedangkan di Kecamatan Sembakung Antulai hanya 19 kasus. Dinas Kesehatan menilai perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi penduduk dan proses pendataan. Wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut membuat jumlah kasus yang ditemukan cenderung lebih tinggi. Selain jumlah penduduk, pola hidup masyarakat turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kurang sehat dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kualitas diabetes. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Nisia.
3: Dan memang pada saat kita turun mendata, itu memang tidak seru. Tapi kesulitan didapat karena rata-rata mereka tidak di tempat, ya, sampai tidak kecil. Dan memang jumlah penduduknya juga sedikit. Jadi kalau kita pun ada dapat kasus, ya mungkin kasusnya tidak banyak. Nah, kalau di daerah perkotaan, memang di Nunukan terutama itu penurunan setiap tahun bertambah, semakin banyak.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan juga menyoroti pentingnya perubahan pola hidup masyarakat. Upaya pencegahan terus didorong melalui edukasi mengenai pola hidup sehat. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Pantoloan akan memperkuat pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor yang masih ditemukan pada sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah bersama reporter Ihsan Setiadi. Ihsan.
4: Baik, terima kasih rekan Hana. Masih ditemukannya peredaran pakaian bekas impor atau thrifting di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menjadi perhatian Bea Cukai Pantoloan. Meski pemerintah telah melarang impor pakaian bekas, berbagai jenis pakaian bekas tersebut masih ditemukan dan diperjualbelikan di pasaran, khususnya di Kota Palu, sehingga memerlukan pengawasan serta penelusuran lebih lanjut. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bea Cukai Pantoloan, Wing Hartopo, mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman terkait masih beredarnya pakaian bekas impor atau thrifting di Sulawesi Tengah. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui asal barang, jalur distribusi, hingga kemungkinan titik pemasukan yang digunakan sebelum barang tersebut beredar di pasaran. Berikut kutipan Kepala Bea Cukai Pantoloan.
5: Barang-barang bekas ya ini ya. Yang barang bekas tentunya adalah yaitu apa namanya sesuai ketentuan harusnya tidak boleh terjadi ya, dilarang. Coba dudangani lagi ya, bagaimana yang beredar itu siapa, ya. Kemudian dari mana asalnya, rutenya siapa. Nanti kita akan lebihkan dengan rekan-rekan APA yang lain juga maupun kontrak juga yang lain juga yang menjadi jalur otomata dari pengiriman tersebut.
4: Lebih lanjut, Wing Hartopo menegaskan sesuai ketentuan yang berlaku, impor pakaian bekas dilarang masuk ke Indonesia. Selain berdampak pada industri dalam negeri, peredaran pakaian bekas impor juga berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan lingkungan. Karena itu masyarakat dihimbau untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal. Dari Palu, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt. Warta Nusantara.
1: Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKP3 Kota Lok Semawe menyalurkan bantuan benih padi, jagung, dan pupuk kepada sejumlah kelompok tani sebagai upaya memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas. Bersama reporter Maimun Akbar. Akbar.
6: Baik, terima kasih rekan Ana. Pendengar, pemerintah Kota Lok Semawe terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan DKPP Lok Semawe, di mana pemerintah menyalurkan bantuan benih padi, benih jagung, dan juga pupuk kepada sejumlah petani yang ada di 3 kecamatan di Lok Semawe. Penyerahan bantuan berlangsung di Aula DKPP Kota Lok Semawe, sementara Sekretaris DKPP Kota Lok Semawe, Khairul Hafidi, kepada RRI mengatakan, bantuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian. Penerima bantuan berasal dari kelompok tani di Kecamatan Muara 1, Muara 2, dan Blamangan. Bantuan yang disalurkan terdiri atas benih padi varietas Impari 49, benih jagung varietas eksotis, serta pupuk NPK Mutiara 1616, dan ketiga jenis bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani penerima. Untuk komoditas padi, benih Impari 49 diberikan kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Muara 1, yaitu Karya Nyata, Tani, dan juga Hidup Baru, dan juga Raja Lamyang. Benih ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan sawah pada musim tanam mendatang.
7: Kita harapkan dengan bantuan kali ini yang kita berikan kepada petani-petani kita di Kota Lok Semawe, dengan sendirinya dapat meningkatkan hasil panen mereka, karena kita selain memberikan pupuk juga.
6: Ya, sementara itu pendengar, program bantuan ini didanai melalui Dana Otonomi Khusus Aceh atau DOKA tahun anggaran 2026 yang dikelola oleh DKPP Kota Lok Semawe. Pemanfaatan dana tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi yang tepat sasaran. Pemerintah Kota Lok Semawe berharap bantuan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong terwujudnya sektor pertanian lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kota Lok Semawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga cabai di pasar Melungwane saat ini terpantau mengalami penurunan dari Rp140.000 per kilogram menjadi kisaran Rp90.000 per kilogram. Selengkapnya bersama reporter Marzuki Mangero. Mangero, silakan dengan laporannya.
8: Ya, baik pendengar, dari Kabupaten Kepulauan Telaut informasi terkait dengan perkembangan harga komoditas pangan jenis bumbu dapur yang ada di pasar tradisional Melungwane, Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, di mana pada hari kemarin cabai rawit yang sempat naik hingga Rp150.000 per kilogram kemudian mulai turun dan hari ini penjualan sudah turun di angka Rp90.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, menurunnya harga cabai rawit merah terjadi karena stok yang banyak, terutama dasokan dari luar daerah seperti Manado yang banyak masuk di pasar tradisional Melongwane. Selain itu, pembelian dari Manado juga mengalami penurunan, di mana saat ini penjualan cabai rawit di Manado ada di kisaran harga Rp70 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Dan menurut pedagang, selain cabai, beberapa komoditas yang mengalami penurunan diantaranya yaitu bawang merah. Bawang merah yang kemarin sempat naik Rp90.000 per kilogram, hari ini sudah mulai turun dan penjualan sudah di angka Rp60.000 per kilogramnya. Demikian pernyataan pedagang Pasar Melongwane.
9: Sebagai pedagang ini, ada yang mengalami penurunan, misalkan dari cabai, dari penjualan 20 per cupanya sekarang menjadi 15 per cupanya. Untuk tomat dia ada variasi harga, ada yang mulai dari harga 25.000 per kilonya dan 28.000 per kilonya.
8: Sementara komoditas lain seperti tomat terpantau masih tinggi, tomat masih ada di angka Rp25 hingga Rp28.000 per kilogramnya, padahal pada kondisi normal tomat hanya dijual Rp10.000 per kilogramnya. Sejauh ini pasokan yang masuk di pasar Melongwane cukup lancar dan dipasok dari Manado minimal dalam satu minggu hingga tiga kali pasokan, terutama pada hari Selasa, hari Kamis, dan juga hari Sabtu sesuai dengan jadwal kapal keberangkatan dari Manado ke Talaut. Dan untuk komoditas yang lain seperti bawang putih saat ini terpantau stabil, bawang putih masih stabil di angka Rp60.000 per kilogramnya. Demikian Pro 3 RRI, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Bali mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi dalam operasi yang digelar sepanjang Mei hingga Juni. Selengkapnya bersama reporter Zanuar Setiaji. Zanuar.
10: Baik Hana dan para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Polda Bali bersama jajaran Polres mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 8 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, 8 perkara tersebut terdiri atas 4 kasus penyalahgunaan LPG subsidi dan 4 kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Kasus-kasus tersebut diungkap oleh Diskrimsus Polda Bali bersama Polres jajaran di sejumlah wilayah di Bali. Berikut pernyataan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya.
11: Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan perkara pidana yang ditangani Direktorat Kriminal Khusus, yaitu tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak dan atau gas LPG subsidi pemerintah oleh Direktorat Khusus Polda Bali dan Satreskrim Polres Jajaran. Yang pertama, laporan polisi dan jumlah tersangka. Ada 8 laporan polisi dan 8 orang tersangka, terdiri dari 4 laporan polisi tidak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi dengan 4 orang tersangka. Berikutnya adalah 4 laporan polisi tidak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka.
10: Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg untuk dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi. Pada kasus BBM, pelaku membeli Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta memanipulasi barcode BBM sebelum menjualnya kembali. Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita ratusan tabung LPG subsidi dan non-subsidi 1.327,5 liter Pertalite, kendaraan yang dimodifikasi, uang tunai, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk menjalankan praktik penyalahgunaan barang bersubsidi. Polda Bali menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan guna memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis Indonesia mencapai swasembada daging dalam 3 tahun. Selengkapnya bersama reporter Awang Sukmawan. Awang.
12: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa optimis Indonesia mampu mewujudkan swasembada daging dalam 3 tahun ke depan. Keyakinan itu ia sampaikan saat meninjau Balai Besar Inseminasi Buatan BBIB Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Menurutnya, BBIB Singosari menjadi aset strategis nasional dalam memperkuat kualitas genetika ternak, melalui teknologi reproduksi dan produksi semen beku unggul. Ia menilai percepatan swasembada daging perlu didukung sinergi antara daerah, optimalisasi inseminasi buatan, peningkatan kualitas bibit ternak, serta dilakukan pendampingan kepada peternak.
13: Berharap bahwa apa yang menjadi kekuatan balai besar inseminasi buatan simultani itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh daerah di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia ini punya potensi untuk swasembada daging. Sangat sering saya menyampaikan, kita punya potensi swasembada daging. Lalu misalnya masing-masing daerah yang sekarang itu budayanya sudah bagus, tinggal ditambahkan bagaimana petugas inseminasi buatan.
12: Kepala BPIB Singosari juga mengabarkan bahwa pihaknya saat ini tengah memiliki stok sekitar 4,7 juta dosis semen beku yang dapat memenuhi kebutuhan inseminasi buatan nasional. Pihaknya berharap para peternak di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur, bisa berkoordinasi dan bisa mengajukan permohonan untuk bantuan permintaan semen beku tersebut. Demikian laporan saya, Awang. Kembali ke Anda.
1: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong proses perbaikan tata kelola klaim BPJS Kesehatan sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Irwan Rudiawan. Irwan.
14: Ya, baik Hana. Pemerintah Kabupaten Garut mendorong perbaikan tata kelola klaim BPJS Kesehatan guna menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Upaya itu dibahas dalam forum komunikasi BPJS Kesehatan dan forum kemitraan pengelola kerjasama fasilitas kesehatan atau PASKES dengan pemangku kepentingan terkait di wilayah Kabupaten Garut. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, forum tersebut menjadi sarana evaluasi dan sinkronisasi hak serta kewajiban antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Garut agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Ia pun menyoroti sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan kerjasama antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah adanya penundaan atau keterlambatan dalam proses pencairan klaim.
15: Kalau ini tidak terpenuhi, maka tentu klaimnya tidak akan diberikan. Ini tidak bisa. Kita mengolah masyarakat. Hanya kita fungsional saja. Tidak jadi pelanggaran. Dan maaf-maafnya. Sementara.
14: Ya, baik benar. Ia menyampaikan kendala itu diduga terjadi akibat akumulasi data atau berkas administrasi dari pihak rumah sakit maupun puskesmas yang belum tersampaikan secara lengkap kepada BPJS Kesehatan. Dan forum tersebut menurutnya telah berhasil mengidentifikasi akar persoalan yang terjadi. Pemenuhan kewajiban administratif oleh fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam kelancaran proses klaim. Ketidaklengkapan administrasi ini dapat menghambat tentunya pencairan klaim dan berpotensi berdampak pada keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian informasi terkini dari Garut, Jawa Barat. Iwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
16: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola.

0: Penghubung Jalan Juanda dengan Stasiun Bekasi yang diharapkan menjadi solusi mengurai kemacetan di kawasan sekitar stasiun. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Pemerintah daerah Kota Bekasi tengah membangun jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan Jalan Juanda dengan Stasiun Bekasi. Kehadiran JPO diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di kawasan sekitar Stasiun Bekasi. Dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, pemerintah Kota Bekasi berkomitmen penuh untuk mengurai kemacetan di kawasan Stasiun Bekasi. Bahkan setiap harinya petugas dari Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP disiagakan untuk mengatur lalu lintas di lokasi tersebut di jam sibuk. Hanya saja menurut Bobiho, kondisi jalan kembali semerawut dan dengan adanya angkutan kota maupun ojol yang menunggu penumpang, dan juga pihaknya menjelaskan bahwa hal ini mengakibatkan lalu lintas di sekitar Stasiun Bekasi, khususnya di Jalan Juanda, terganggu. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
2: Masyarakat mengeluhkan terkait semerawutnya sekitar Stasiun Bekasi karena angkot ngetem dan ojol. Ini mungkin ada perapihan atau...
3: Sebenarnya sudah tiap hari kita rapikan itu. Bahkan sekarang kita sedang buat JPO, ya, jembatan penyeberangan orang, sehingga nantinya tidak lagi orang menyeberang. Ya, tidak lagi orang menyeberang di situ, mereka lewat jembatan, dan para ojol dan itu sudah imbau terus untuk tidak boleh parkir di situ. Nah, ini diskup kita dan juga Satpol PP akan terus berjaga. Nah, kadang-kadang itu, begitu tidak ada petugas sedikit, langsung parkir lagi. Tapi kita imbau kepada teman-teman ojol, ya, kemudian yang lainnya, untuk coba merapikan diri, kita siapkan tempat agar mereka juga tidak berhubung.
1: Dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho juga menjelaskan pihaknya meminta kepada para supir angkutan kota maupun driver ojol untuk tidak parkir sembarangan di tepi jalan. Bahkan khusus untuk ojol sendiri, pemerintah Kota Bekasi sudah menyediakan tempat untuk mereka menunggu penumpang. Hanya masih saja ojek online yang tidak memanfaatkan lokasi tersebut memilih parkir sembarangan. Dan sekadar informasi, selain sedang proses pembangunan JPO di Jalan Juanda, nantinya pemerintah Kota Bekasi juga akan membangun flyover yang pekerjaannya direncanakan akan dimulai tahun 2027 mendatang dengan alokasi anggaran dari pemerintah Kota Bekasi dan juga Pemprov Jabar. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan e-retribusi di 14 pasar rakyat sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital daerah. Bersama reporter Faisal Raihan.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat penerapan sistem e-retribusi pasar melalui pembayaran digital berbasis kris. Tahun ini sebanyak 14 pasar rakyat ditargetkan beralih dari sistem pembayaran retribusi tunai ke digital. Di antaranya Pasar Manis, Pasar Sokaraja, Pasar Aji Barang, Pasar Wangon, Pasar Wage, Pasar Cilongok, hingga Pasar Sumpiu. Tahap awal penerapan dilakukan di Pasar Manis Purwokerto sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh pasar yang ditetapkan. Pemerintah daerah menargetkan implementasi penuh dapat tercapai hingga akhir tahun 2026. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan digitalisasi retribusi pasar akan meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, seluruh transaksi yang dilakukan pedagang akan tercatat secara elektronik dan langsung masuk ke kas daerah tanpa proses penyetoran tunai. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah daerah memantau pendapatan secara real-time melalui dashboard.
5: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus berkomitmen untuk mendorong digitalisasi layanan publik dan elektronifikasi transaksi ekonomi daerah. Perluasan penggunaan kris, penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga diharapkan mampu memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing pelaku usaha di Banyumas Raya.
4: Program e-retribusi pasar menjadi salah satu upaya percepatan digitalisasi ekonomi daerah yang terus didorong oleh pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christopheni, menegaskan digitalisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat perekonomian daerah di tengah perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin mengarah ke sistem digital. Implementasi kris dan e-retribusi diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
6: Perkembangan ekosistem digitalisasi

0: Transaksi pembayaran di Banyumas Raya juga menunjukkan kinerja yang sangat positif. Hingga bulan Mei 2026, jumlah merchant kris di Banyumas Raya tumbuh sebesar 33% year on year. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan daripada transaksi melalui kris, di mana jumlah volume transaksi kris mencapai 71,2 juta transaksi atau senilai 8,42 triliun rupiah.
1: Adapun penerapan e-retribusi di pasar rakyat juga menjadi bagian dari strategi penguatan UMKM dan ekonomi daerah. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih tertata dan modern. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal menggerakkan pegawai aparatur sipil negara untuk memborong telur ayam sebagai upaya mengendalikan harga telur. Bersama reporter Faiz Rosi.
3: Kegiatan yang seperti ini ya sedikit membantu peternak yang memang harganya saat ini cukup memprihatinkan.
4: Pemerintah daerah Kendal melalui Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal menggerakkan pegawai aparatur sipil negara atau ASN untuk memborong telur ayam. Aksi borong telur dilakukan bersamaan dengan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas di Alun-Alun Kendal Senin kemarin. Telur ayam dijual dengan harga Rp22.000 per kilogram, lebih murah dari harga telur di pasar yang rata-rata Rp24.000 per kilogram. Harga telur dijual lebih murah karena langsung dari peternak atau penjual grosir telur. Kepala DPP Kendal Pandura Priyat Rokojati mengatakan aksi borong telur ini untuk mengendalikan agar harga telur tidak terus menurun. Saat ini harga telur sedang anjlok di bawah biaya titik impas produksi sehingga harga harus dikendalikan agar peternak tidak merugi. Berdasarkan perhitungan, biaya titik impas produksi sebesar Rp24.000 per kilogram. Padahal saat ini harga telur di tingkat peternak anjlok hingga Rp20.000 per kilogram.
3: Jadi kita memfasilitasi tempat, terus kita mengkoordinir di beberapa OPD, seandainya memang dia mau pesan, nanti bisa kita antar atau mau diambil sendiri, dipersilahkan.
4: Alvin, penjual grosir telur, mengatakan sekarang ini harga telur sedang anjlok. Dengan adanya aksi borong telur, diharapkan bisa menstabilkan harga telur dengan harga yang normal.
5: Hari ini jual telur berapa, Mas?
6: 22 sekilo, Pak. Ya, telur sekarang lagi turun. Ya, karena harga masih turun, ya kita ikut turun.
4: Arofah, warga Kelurahan Pegulon, mengatakan harga telur di sini lebih murah dari harga telur di pasar yang sebesar Rp24.000 per kilogram.
7: Di sini Rp22.000.
5: Berarti adanya seperti ini senang ya, Bu?
7: Ya senang, Pak. Makanya kesini.
4: Kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan agar peternak ayam petelur tidak merugi. Di lain pihak, masyarakat bisa mendapatkan harga telur yang lebih murah dari harga di pasar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono hari ini menghadiri wisuda graduasi mandiri dan penyerahan bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, Kabupaten Klaten. Selengkapnya bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
8: Ya, dapat kami sampaikan benar hari ini pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial setempat hari ini menggelar wisuda graduasi mandiri dan juga penyerahan bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi PPSE bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan KPMPKH di Kabupaten Klaten. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono. Dan hadir pula dalam kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Dan dari kegiatan wisuda graduasi ini memang ada sedikitnya lebih dari 2.000 yang sebelumnya menerima bantuan sosial. Kini sudah tidak lagi atau mereka sudah mengikhlaskan tidak menerima bantuan sosial. Dan mereka kemudian hari ini di wisuda juga mengenakan toga layaknya wisuda pada perguruan tinggi. Dan ini juga mendapatkan apresiasi oleh Wakil Menteri yang datang langsung melakukan wisuda tersebut.
9: Perintah dan mandat dari Pak Presiden melalui Impres nomor 8 ya, optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, pada hari ini kita sudah melaksanakan apa yang menjadi mandat presiden, ya, melalui graduasi masyarakat di Kabupaten Klaten, totalnya ada 2087. Yang hadir di sini ada sekitar 1.600-an. Mereka mendapatkan program PPSE, ya. PPSE itu program pemberdayaan sosial ekonominya Kemensos. Masing-masing keluarga dapat 5 juta. Dan juga ada yang graduasi mandiri. Memang mereka sudah punya usaha, terus kemudian mereka keluar dari program BPNT Bansos dan program PKH. Ada juga yang kemudian kita bekerja sama dengan pihak swasta.
8: Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga memberikan apresiasi tersendiri terhadap warga masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan sosial dengan kesadaran mengikhlaskan untuk tidak menerima bantuan dan dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Dari Klaten, Adam Stanto, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang hingga hari ini terus memaksimalkan potensi sawah untuk menopang swasembada pangan nasional bersama reporter Ade Ramli.
10: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, mengatakan Kabupaten Sintang memiliki potensi padi sawah yang menjanjikan, tetapi perlu dioptimalkan. Selama ini beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi tanaman padi sawah di wilayah Kelam Permai, Sepau, Tempuna, Tebelian, dan beberapa daerah lainnya. Martin Nandung menerangkan, selain beberapa kecamatan yang sudah memiliki potensi tanam padi sawah, ia meminta agar wilayah kecamatan lainnya juga dapat dikembangkan. Secara umum, Kabupaten Sintang rata-rata mempunyai potensi lahan yang cukup baik. Pihaknya juga meminta untuk meningkatkan sinergi antara penyuluh bersama para kelompok tani agar mampu menghasilkan produksi padi yang berkualitas. Ia berharap produksi padi di Kabupaten Sintang mampu tanam padi 3 kali dalam setahun agar mampu swasembada pangan.
11: Kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang lain ya ingin terus meningkatkan aktivitas pertaniannya. Khususnya peningkatan karena ini sangat kita harapkan, sangat kita dukung untuk percepatan proses swasembada pangan khususnya di Kabupaten Sintang.
10: Pihak Sekretaris Kelompok Tani Budi Mulia Muhammad Jauhari menjelaskan jenis tanaman padi kali ini sangat baik dengan harapan agar nantinya 3 bulan ke depan bisa panen dengan hasil maksimal.
12: Panen melimpah dan harga gabah bagus. Kalau gertam berhasil, hama bisa ditekan, hasil naik. Nanti pas panen kami mau jual gabahnya gabungan biar harga kuat. Mohon doanya pendengar RRI supaya hujan cukup sampai panen.
10: Para petani juga menyampaikan ucapan terima kasih yang selalu diberikan pembinaan oleh penyuluh pertanian. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
13: Kilas Berita.
14: Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Menurut AHY, pemerintah tidak hanya mendorong penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem pendukung agar masyarakat semakin yakin beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kota Bengkulu mendapat tambahan kuota calon siswa program Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI. Selengkapnya bersama reporter Yan Berlian. Yan Berlian.
15: Baik, Pemerintah Kota Bengkulu kembali memperoleh kabar baik terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan kebijakan pemenuhan total kuota calon siswa baru Sekolah Rakyat bisa dipenuhi dari ketiga tingkat sekolah, SD, SMP, dan SMA, sehingga kuota calon siswa untuk Kota Bengkulu bisa bertambah untuk tingkatan SMA sebagai bagian dari pengembangan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kepastian penambahan kuota tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi optimalisasi pembangunan sekolah rakyat permanen yang digelar di Gedung Aneka Bakti Kementerian Sosial di Jakarta. Rapat ini diikuti oleh perwakilan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, serta Badan Perencanaan Daerah dari berbagai wilayah. Secara nasional, sebanyak 93 lokasi sekolah rakyat dijadwalkan mulai memasuki tahun ajaran baru pada 14 Juli 2026. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus melakukan berbagai persiapan guna memastikan program berjalan sesuai target. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Aprienita, mengatakan, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat untuk mendukung proses transisi dari sekolah rakyat rintisan menuju operasional penuh. Menurutnya, sinergi yang baik sangat diperlukan agar seluruh tahapan pelaksanaan program dapat berjalan lancar sebagai bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Aprienita menyambut positif tambahan kuota tersebut. Ia menilai langkah ini akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan setara. Berikut pendengar wawancara singkat kami bersama Aprienita.
16: Dan alhamdulillah dari proyeknya Kemensos itu, Bengkulu itu memang banyak kasus anak putus sekolah, kekerasan berasal dari desa 1, desa 2. Jika waktu Sarteno kami minta promosi, karena yang mengusulkan kota banyak, jadi kami minta promosi kota juga banyak. Nah alhamdulillah yang awalnya kita itu dapat kasusnya untuk SMP itu sekitar 33, ada penambahan kuota menjadi 68.
15: Pendengar, dengan adanya tambahan kuota ini, pemerintah Kota Bengkulu berharap semakin banyak anak yang dapat merasakan manfaat program sekolah rakyat, sehingga upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terus terwujud di daerah. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang menggeledah lembaga pendidikan di Kosambi yang diduga melakukan tindakan korupsi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudarain. Ain.
17: Baik, mendengar di mana pun saya berada, saat ini saya berada di Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melakukan penggeledahan terhadap lembaga pendidikan pada dua lokasi terpisah. Hal itu terkait dugaan tindak pidana korupsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Indonesia Negeriku. Lokasi pertama pada Sekolah Suari Terang, terpantau jaksa penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan jaksa penyidik juga melihat langsung ruang-ruang kelas tempat kegiatan belajar mengajar. Kemudian di lokasi kedua pada komplek yang sama terletak di Blok M6 nomor 38 terlihat jaksa penyidik menyita banyak barang bukti berupa dokumen-dokumen ditumpuk dalam kontainer box plastik. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo, yang meninjau langsung proses penggeledahan bila PKBM Indonesia Negeriku menyebutkan atau melakukan modus kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dan ini adalah Yayasan Pengelola PKBM Indonesia Negeriku ditengarai jumlah murid yang fiktif. Namun bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tetap diterima selama bertahun-tahun.
18: Modusnya dari Yayasan PKBM juga ada ditengarai jumlah murid yang fiktif. Karena kan ini mendapat bantuan dari Kementerian Pendidikan. Setahun itu bisa sampai 800 juta. Dengan 400 murid, jumlah murid yang dipasang dengan yang sekolah itu tidak sama.
17: Diketahui, kucuran dana hibah bantuan dari pendidikan masuk ke bumi bantuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima pengelola PKBM Indonesia Negeriku mencapai sekitar 800 juta rupiah per tahunnya. Jumlah murid yang dilaporkan tidak sama dengan yang terlihat dalam kegiatan belajar mengajar, yakni hanya 400 murid. Namun, belum dapat menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara dari data fiktif yang dilakukan oleh PKBM Indonesia Negeriku, karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Demikian dari Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan, berada di level 5.679,75. Selengkapnya bersama reporter Sasa Haniah. Sasa, silakan dengan update terkininya.
19: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada sesi 1 perdagangan siang ini. Pada akhir sesi pertama, IHSG berada di level 5.679,75 atau turun 141,04 poin atau sekitar 2,42% dibandingkan pembukaan pagi tadi. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.811,67, sedangkan untuk angka terendah sempat berada di level 5.638,58. Tim analis memperkirakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia masih cenderung lesu pada hari ini, di mana IHSG diperkirakan bergerak sideways pada kisaran 5.700 hingga 5.900 seiring minimnya katalis positif dalam jangka pendek dan tingginya kehati-hatian investor menjelang rilis data makro domestik. Pada perdagangan Senin kemarin, IHSG tercatat turun 1,28% ke level 5.820,79, di mana aliran dana asing juga masih mencatatkan aksi jual bersih atau net sell sebesar 854 miliar rupiah. Pendengar, pelaku pasar juga mencermati usulan tambahan anggaran belanja kementerian dan lembaga yang mencapai 984 triliun rupiah untuk anggaran tahun 2027. Badan Anggaran DPR RI menyatakan usulan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027. Apabila usulan tambahan anggaran tersebut disetujui, belanja negara berpotensi meningkat sehingga dapat memperlebar defisit APBN. Kondisi ini menjadi salah satu sentimen yang turut diperhatikan oleh para pelaku pasar. Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN sebagai forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengelolaan serta pengembangan kawasan industri. DKIN akan dipimpin oleh Presiden sebagai ketua, kemudian Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Menteri Perindustrian sebagai Ketua Harian. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Haniah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Nanti Anda juga dapat memantau dan juga mendengarkan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda selalu mendengarkan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50.
2: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk.
0: Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Kepolisian menaikkan status kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor. Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pemerintah akan memberlakukan BBM jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026. Namun, masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
1: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu truk-truk ataukah semuanya? Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
3: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latunreng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latunreng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
4: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain, itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
3: Latunreng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
0: Pertamina memastikan terus mengawasi kondisi distribusi BBM di lapangan, menyikapi antrian panjang truk yang kembali memadati sejumlah SPBU untuk mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Lukmanul Hakim menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
6: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 km. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
7: anu tenan, tapi banyak juga anunya. Sampai di muka itu jam 1 tuh menembaknya jam 6.
8: Oh. Tapi pian mun mantri sini pasti dapat harus jelah.
7: Alhamdulillah dapat pang lah. Nyaman di sini buannya ajak sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Anu standarnya kan 80 di isinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan.
8: 80 liter lah.
7: Nah, tapi nyaman pang. Lebak, supaya jangan ganti antivir gini nah.
6: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dex Lite, harganya menembus Rp24.000 per liter. Dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
5: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
6: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Bogor menaikkan status kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Bogor dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan terduga sebanyak 4 tersangka. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
9: Kasus dugaan jual-beli jabatan di internal pemerintahan Kabupaten Bogor kini memasuki tahap baru dari penyelidikan ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasatreskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan memastikan dari hasil gelar perkara dan fakta-fakta yang diperoleh disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana korupsi dengan bentuk atau modus operandi penerimaan gratifikasi.
10: Disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu juga, karena sekarang penanganan atas persoalan tersebut oleh kami sudah ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan. Sejalan dengan hal itu, kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman kejaksaan.
9: Inspektorat Kabupaten Bogor sebelumnya telah merampungkan audit dan menemukan bukti kuat berupa transfer uang dan catatan rekening koran yang melibatkan 4 oknum ASN. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan serta menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ke aparat kepolisian.
2: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
9: Kasus tersebut bermula dari laporan dan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap 24 ASN di lingkup pemerintah daerah setempat. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan transaksi jual-beli jabatan yang melibatkan 4 orang yang kini masih dalam tahap penyidikan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah tenun ikat bunga CP di Alak Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang dibangun pemerintah hingga saat ini belum difungsikan, di mana para penenun berharap adanya perhatian pemerintah Kota Kupang. Wiwin Ngari menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Motif bunga CP telah ditetapkan sebagai ikon Kota Kupang sejak tahun 2021 setelah berhasil dikembangkan oleh kelompok tenun Lasbaun di Kelurahan Penkase, Oeleta, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, rumah tenun yang dibangun pemerintah Kota Kupang untuk mendukung pengembangan tenun motif Punga Sepe hingga kini belum dimanfaatkan. Koordinator kelompok tenun Lasbaun, Amanda Sanlain, mengatakan kelompoknya menjadi satu-satunya yang berhasil menuangkan motif bunga sepe ke dalam kain tenun setelah pemerintah menyebarkan desain motif tersebut kepada berbagai kelompok tenun di Kota Kupang.
12: Harapan kami kepada pemerintah bahwa kalau bisa itu rumah tenun itu diperbaiki sehingga kami yang ada kelompok tenun yang ada di RT15 itu kami bisa memanfaatkan fasilitasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya. Kalau menyangkut dengan kelompok tenun, kami di dalam RT15 ini ada tiga kelompok. Tiga kelompok itu tuh yang satu kelompok itu ada 10 anggota. Jadi ada tiga kelompok berarti ada 30 anggota tenun.
11: Sementara itu, anggota kelompok tenun Mawar, Yoko Beto, mengatakan para penenun sebenarnya sudah lama menantikan rumah tenun tersebut dapat digunakan. Namun hingga kini akses jalan menuju lokasi belum tersedia dan bangunan belum sepenuhnya rampung.
13: Potong rindu untuk pakai itu rumah karena memang itu rumah bilang rumah tenun dan kasih oleh tak punya. Tapi susun ada jalan. Son ada orang yang menggerakkan kotong lai. Jadi kotong sudiam. Paling kotong kerja aku jual sendiri. Kalau dulu kotong dengan Pak Jeffrey, kotong kerja sama dengan wali kota, jadi kotong dapat juga kotong puas. Tapi sekarang kotong kerja sendiri.
11: Para penenun berharap pemerintah Kota Kupang segera menyelesaikan pembangunan rumah tenun beserta akses jalannya agar dapat difungsikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tenun motif bunga sepe yang telah menjadi ikon Kota Kupang sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para perajin. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Kalimantan Selatan. Fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin berjalan lancar, di mana kloter 18 yang membawa 359 jemaah haji tiba di Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport melalui Bandara Internasional Syamsuddin Noor, Banjarbaru. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya. Rizky.
15: Ya, fase pemulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Selasa 30 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 18 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Prince Muhammad bin Abdul Aziz International Airport Madinah. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8418 mendarat sekitar pukul 4:15 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 18 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 359 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu. Berikut penuturannya untuk RRI.
16: Kita mendarat di Bandara Syamsuddin Noor, kloter 18, itu diperiksa dan di screening terkait dengan kesehatannya dan alhamdulillah semua sehat dan dapat diperbolehkan untuk pulang ke daerah masing-masing. Dan kloter 18 ini tidak ada yang meninggal. Jadi kemarin berangkat 359 dan pulang 359. Dan jumlah total petugas dan jemaah yang sudah pulang ke Debarkasi Banjarmasin dari kloter 1 sampai kloter 18 itu berjumlah 6.443 petugas dan jemaah.
15: Ya, pihak PPM menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu diberi istirahat di asrama haji Dan mereka juga disuguhkan makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke wilayah Nusa Tenggara Barat, kedatangan jemaah haji kloter 15 menandai berakhirnya seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat. Melalui embarkasi dan debarkasi Lombok, Ahmad Holil Bisri menyampaikan informasi selengkapnya. Ahmad Holil.
17: Baik, terima kasih kepada penyiar di studio Pro3 RRI Mataram. Kloter 15 merupakan kloter gabungan yang terdiri atas sekitar 365 jemaah asal Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB, Lalu Muhammad Amin mengatakan, dengan tibanya kloter terakhir ini, sebanyak 5.864 jemaah haji asal NTB yang diberangkatkan melalui embarkasi Lombok telah kembali ke tanah air. Berikut pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB.
18: Yang kedatangan jemaah yang dari Kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar pusat.
17: Seluruh jemaah yang telah tiba di tanah air selanjutnya diserah terimakan kepada pemerintah daerah masing-masing sebelum kembali berkumpul bersama keluarga. Pada saat operasional haji embarkasi Lombok ditutup, Kementerian Haji dan Umroh NTB juga mencatat masih terdapat 4 jemaah asal NTB yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB Lalu Muhammad Amin menjelaskan bahwa pemerintah memastikan kondisi mereka terus dipantau dan akan dipulangkan setelah dinyatakan layak terbang. Sementara itu, selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, sebanyak 12 jemaah haji asal NTB meninggal dunia, 11 orang wafat di tanah suci, sedangkan satu orang lainnya meninggal dunia di tanah air setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang telah menunaikan ibadah di tanah suci dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Dari Debarkasi Lombok, Holil Bisri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari manca negara, Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan, pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama melalui pertemuan tradisi batik Indonesia dan sulaman rakyat Hungaria. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
19: Exhibition also explores the rich symbolism embedded in textile art.
20: Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lila Karsai mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama Indonesia dan Hungaria. Pameran tersebut mempertemukan batik Indonesia dengan tradisi sulaman rakyat Hungaria yang sama-sama diakui UNESCO. Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta kemarin. Lila mengatakan pameran tersebut menunjukkan bahwa tradisi bukanlah peninggalan masa lalu yang statis.
19: Exhibition also explores the rich symbolism and
21: pameran ini juga mengeksplorasi simbolisme kaya yang tertanam dalam seni tekstil. Di kedua budaya, kita menemukan motif yang melambangkan kesuburan, perlindungan, kemakmuran, dan juga nilai-nilai kemasyarakatan.
20: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pameran tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-499 Jakarta, sekaligus 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Hungaria. Menurutnya, pameran itu mencerminkan semangat persahabatan, kreativitas, dan kolaborasi antara kedua negara.
1: This exhibition will be fathers.
4: Saya berharap pameran ini akan semakin memperkuat kemitraan antara Jakarta dan Budapest, serta antara Indonesia dan Hungaria, dalam pendidikan, ekonomi kreatif, inovasi perkotaan, dan pembangunan berkelanjutan.
20: Adapun pameran Threads of Wax berlangsung di Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua Jakarta pada 30 Juni hingga 21 Juli 2026. Pameran tersebut menghadirkan karya batik yang terinspirasi dari motif sulaman rakyat Hungaria sebagai bagian dari diplomasi budaya antara Indonesia dan Hungaria. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, pemerintah Oman menolak usulan penerapan biaya tol pada kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Pemerintah Oman mempertimbangkan adanya pemberlakuan tarif khusus untuk menjamin keselamatan kapal selama pelayaran di Selat Hormuz. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi kejuaraan nasional atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 yang turut menghadirkan 4 negara tetangga. Nurdiansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
22: Bagi kita semua, salam olahraga.
23: Kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 telah bergulir sejak Sabtu kemarin hingga hari Kamis mendatang. Ajang tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet dari berbagai daerah di Indonesia serta atlet muda dari 4 negara tetangga yakni Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kehadiran negara-negara tetangga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas kompetisi atlet Indonesia. Ini sekaligus memperluas pengalaman atlet bertanding di level internasional.
24: Hari ini menjadi momentum yang sangat kita banggakan. Kejuaraan kali ini diikuti oleh 958 atlet, didampingi lebih dari 300 official dan tenaga pendukung yang datang dari 38 provinsi seluruh Indonesia, serta diikuti oleh para atlet-atlet dari 4 negara sahabat. Ini menunjukkan bahwa atletik Indonesia semakin berkembang dan semakin mendapat perhatian, tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di kawasan. Pada seluruh atlet muda yang hadir, saya ingin menyampaikan kejuaraan ini bukan ajang merebutkan medali, tapi lebih dari tempat lahirnya generasi baru atletik Indonesia, dan dari lintas ini akan cari calon-calon yang telah akan mengibarkan merah putih di kancah internasional.
23: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir yang turut hadir dalam peresmian kejuaraan nasional menyampaikan apresiasinya kepada PB PASI, khususnya langkah dalam menghadirkan atlet-atlet Asia Tenggara ke dalam kejuaraan Indonesia U18 Open Championship 2026.
25: Apalagi yang unik saya apresiasi, PASI berani benchmarking, karena saya rasa tidak banyak kejurnas itu berani juga mengundang atlet-atlet dari Asia Tenggara. Artinya ini real, bagaimana atlet kita bisa mengaca seperti apa capability, kemampuan kita bersaing dengan para atlet Asia Tenggara yang kemudian hari juga menjadi pesaing kita di SEA Games, bahkan bukan nggak mungkin di Asian Games, bahkan Olimpiade. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih.
23: PB PASI berkomitmen memperluas partisipasi internasional pada penyelenggaraan berikutnya agar atlet-atlet muda Indonesia semakin terbiasa menghadapi persaingan yang lebih kompetitif. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup A dengan catatan sempurna. Skuad asuhan Javier Aguirre mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan tanpa sekalipun kebobolan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, El Tri mengawali turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan. Meksiko kemudian menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar setelah menundukkan Korea Selatan 1-0 melalui gol tunggal Luis Romo. Pada laga terakhir, Meksiko kembali tampil dominan dengan mengalahkan timnas Republik Ceko 3-0. Rekor 3 kemenangan, 9 poin, dan nirbobol menjadikan Meksiko sebagai salah satu tim paling meyakinkan sepanjang fase grup sekaligus kandidat kuat di babak 32 besar.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tiga, jaringan berita nasional.
6: Kami menghadirkan informasi terkait panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 hingga 2031. Menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel@komdigi.go.id. Dengan subjek, masukan rekam jejak, nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
7: Indonesia menyapa siang.

Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan, pemerintah bersama Serikat Buruh terus melakukan mitigasi untuk mencegah pemutusan hubungan kerja. Kementerian Sosial bekerjasama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari, mulai 3 hingga 8 Agustus.

0: Kalau merupakan periode yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas perjalanan masyarakat untuk berbagai keperluan, seperti berwisata, mudik, maupun mengunjungi keluarga. Peningkatan mobilitas ini berdampak pada tingginya volume penumpang dan kendaraan di berbagai moda transportasi. Karena itu diperlukan pemantauan arus transportasi untuk mengetahui kondisi di lapangan, mengidentifikasi kendala yang terjadi, serta mengevaluasi efektivitas layanan dan pengaturan lalu lintas selama periode libur sekolah. Lantas bagaimana kondisi arus transportasi selama masa libur sekolah saat ini? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama juga dari pihak Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, lalu juga ada Humas KAI dari Daop 8 Surabaya. Nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi arus penumpang di terminal maupun juga stasiun, lalu juga rute atau kota tujuan mana yang mengalami lonjakan penumpang paling tinggi. Karena memang pantauan arus transportasi selama libur sekolah tahun 2026 ini menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang signifikan di berbagai lini, terutama menuju kawasan wisata dan pelabuhan penyeberangan. Pemerintah merespon lonjakan mobilitas ini dengan meluncurkan stimulus berupa diskon tarif transportasi lintas moda hingga 30%, serta pembebasan tarif kepelabuhanan tertentu sejak akhir Juni hingga awal Juli 2026. Ada beberapa kondisi arus transportasi terkini di berbagai sektor di jalur darat dan kawasan wisata, yaitu jalur Puncak Bogor. Terjadi kemacetan parah, lalu juga antrian mengular dari eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadog. Kepadatan didominasi kendaraan pribadi berplat B yang menuju destinasi wisata, lalu juga penginapan. Satlantas Polres Bogor secara situasional memperlakukan sistem satu arah one way, lalu juga mengalihkan arus ke jalur alternatif yang juga terpantau padat merayap. Nah, dari kesiapan jalan tol, pihak Jasa Marga menyiagakan penuh 62 rest area dan menyiagakan 207 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di 58 lokasi untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan listrik. Mungkin dari ada pendengar ada yang sedang menikmati masa liburan sekolah ini atau saat ini sedang berjalan, terkait juga bagaimana pantauan arus transportasi selama libur sekolah ini. Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-8888. Dan bagaimana kondisi arus penumpang saat ini di Terminal Terpadu Pulau Gebang saat masa liburan sekolah? Kami telah bersama Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta, Batman Harahap.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Harahap, selamat siang.
2: Selamat siang, Ibu.
0: Pak Harahap.
2: Terminal Terpadu Pulau Gebang.
0: Baik, Ibu. Pak Harahap. Bagaimana ini kondisi arus penumpangnya di Pulau Gebang selama periode libur sekolah tahun ini? Apakah ada peningkatan dibandingkan hari biasa?
2: Baik, Bu. Kalau keberangkatan hari ini ya, kedatangan sampai jam 1, busnya itu sampai di terminal 339 bus. Sedangkan penumpangnya itu 1744 penumpang. Jadi yang berangkat dari jam 00 sampai sekarang itu yang udah berangkat 155 bus. Sedangkan penumpangnya 567 bus, penumpang. Demikian, Bu.
0: Baik, berarti banyak yang ke arah Jakarta begitu ya, Pak Harahap ya?
2: Baik, baik, Bu. Dari Jakarta ke daerah, dari daerah juga ke Jakarta karena solusinya masih libur DKI Jakarta, di daerah juga begitu. Sampai tanggal 13 katanya, bulan sampai bulan Juli. Jadi yang datang juga masih banyak, yang berangkat juga masih banyak. Mungkin di sore ini di sore nanti juga masih terpantau, nanti masih ramai gitu.
0: Oke. Jadi sudah diperkirakan belum, Pak, ini puncak keberangkatan dan juga puncak arus baliknya ini terjadi di tanggal berapa?
2: Baik, Bu. Kalau puncak keberangkatannya itu kan itu mengalir terus kan sampai sekarang, Bu. Sampai habis ini 2000, hampir 2000 hari ini ya. Tapi begitu juga dari daerah, begitu juga dari daerah, hampir hampir sama, Bu. Kedatangan sama keberangkatan di datanya itu ya, sampai sekarang jam 1 hampir 2000 yang sudah keberangkatan.
0: Oke, Nah, Pak Harhab, tujuan mana ini yang paling lonjakannya penumpang?

0: tinggi, rutenya mungkin begitu atau kotanya?
1: Paling banyak itu di pagi ya, Sumatera itu Bengkulu, Palembang, Pekanbaru, Padang. Nah, di itu ada juga yang ke Jawa Timur, Jawa Tengah contohnya Purwokerto, Pemalang, Wonosobo, Cilacap, Jawa Tengah. Begitu juga di Jawa Timur, Surabaya, Madiun, Ponorogo, begitu sampai ke Bali, begitu sampai ke Bali, ke ada Bali dan Pasar, contohnya ke paling ujung juga ke Bima. Demikian, ada juga Lombok, Bu.
0: Baik, berarti hampir semua daerah ini favorit ya, Pak Rahab ya?
1: Baik, Bu. Betul, Bu. Hampir semua favorit dari daerah-daerah yang udah berangkat. Begitu juga nanti juga harus baliknya itu diperkirakan itu tanggal 10, tanggal 11-12 lah, Bu. Soalnya di DKI Jakarta hampir semuanya penumpang sekolahnya tanggal 13.
0: Gitu. Nah, Pak Harhab, apakah ada penambahan armada atau jadwal keberangkatan ini untuk mengakomodasi tingginya permintaan?
1: Baik, terima kasih, Bu. Kalau armada permintaan tidak, Bu, ya. Demikian, tidak ada penunjakan seperti biasa. Paling itu tambahan dari reguler juga dari PO-PO-PO perusahaannya masing-masing. Demikian, Bu.
0: Oh, tapi tetap ada tambahan dari PO-PO tersebut begitu ya, Pak, ya?
1: Demikian, Bu.
0: Rata-rata sampai 5 bus begitu, Pak? Tambahannya atau bagaimana?
1: Tambahannya nggak begitu banyak, Bu. Paling 5 mobil atau nggak sampai 10 nggak. Sampai 5 nggak ada. Cuman tambahannya itu paling 3 bis gitu aja.
0: Oh, 3 bis begitu ya, rata-rata PO menambahkannya ya?
1: Dari perusahaannya. Karena bisnya udah habis di daerah untuk berangkat, jadi ada tambahannya paling dari perusahaannya masing-masing. 3 bis, 2 bis gitu, Bu.
0: Oke. Nah, langkah apa ini, Pak, yang dilakukan pengelola terminal untuk memastikan kelancaran arus penumpang dan kendaraan?
1: Baik, kalau kelancarannya di Terminal Terpadu Pulau Gebang, kita proaktif menjalankan tugas. Ada gabung sekitar security, satu persip itu 25 orang, tambah polisi, sama jajaran samping, begitu juga operasional dinas perhubungannya itu 25. Kurang lebih tiap satu sip itu 60 petugas. Demikian, Bu.
0: Satu shift 60 petugas sudah cukup begitu ya, iya, mengakomodir seluruh penumpang di sana, Pak Harahap ya?
1: Iya, Bu. Betul, Bu.
0: Oke. Nah, Pak Harahap, pengawasannya terhadap kelayakan armada lalu juga kondisi kesehatan pengemudi selama periode libur seperti apa ini?
1: Baik, kalau kita selama pengemudi libur anak sekolah begini, ada juga yang dari tim kesehatan kita dari Yankes standby 24 jam di terminal. Dari IGD juga ada, kita gabung. Kalau ada yang sakit, kita periksa. Kalau ada juga tidak layak dia berangkat, kita tunda. Kita bekerja sama dengan PO bus ditunda buat berangkat besok. Demikian, Bu.
0: Apa ini, Pak Harhab, yang kendalanya saat paling sering ditemui selama lonjakan penumpang, lalu upaya penanganannya seperti apa di sana?
1: Baik, Pak, paling ini yang di terminal ini paling tensinya naik, tapi kasih dulu obat sementara, disuruh istirahat. Tapi kalau dia tidak layak, dia berangkat, tidak boleh berangkat, ya tidak boleh berangkat. Begitu, Bu, kendalanya.
0: Itu untuk penumpangnya juga begitu, Pak Harahap, dites tensi begitu?
1: Kalau indah, hampir semua, Bu. Pengemudi sama penumpang, kalau ada yang merasa sakit, kita pertanyakan dulu sama penumpangnya tuh. Dia layak. Mau berangkat, kalau berangkat dia silakan. Kalau tidak, ini kita pulangin ke rumahnya, gitu, Bu.
0: Baik. Berarti Dinkes tempat ini juga standby di sana ya, Pak Harahap ya?
1: Iya, demikian, Bu. Kalau kita standby kesehatan di Terminal Terpadu Pulau Gebang.
0: Jam operasionalnya seperti apa itu, Pak, di sana, Pak? Kalau posko kesehatan?
1: Posko kesehatan gabung di sini kan, kalau hari biasa seperti ini kan, Bu, hanya untuk dari Dinkes. Kecuali hari besar kayak Lebaran, Nataru, tahun baru kita bekerja bersama dengan puskesmas. Ya kan, kalau hari biasa libur kayak gini, cuma kita intern dari sini aja, Bu, kesehatan kita.
0: Baik. Imbauannya ini, Pak Harahap, untuk masyarakat yang akan menggunakan transportasi bus antar kota selama sisa masa libur sekolah. Seperti apa?
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mengimbau kepada masyarakat yang pulang kampung, yang penting kesehatannya dulu diperiksa. Kalau tidak jalan dia berangkat kurang sehat, jangan berangkat. Terus hati-hati barangnya sampai tujuan, diperiksa bawa-bawanya. Demikian itu.
0: Baik, Pak Harahap, harus sampai berapa lama ini sebelum keberangkatan di terminal?
1: Maksudnya gimana, Bu?
0: Untuk penumpang yang sudah membeli tiket begitu, harus sampai berapa jam sebelumnya begitu, Pak?
1: Baik, kalau di terminal terpadu Pulau Gebang itu kan dari itunya keterlambatan paling umpamanya berangkat dia jam 2, dia harus sampai sini di terminal dia harus setengah 2. Jadi 13.30 dia udah sampai di terminal. Paling keterlambatannya itu kan kalau ada di terminal ini kan paling kemacetan paling 15 menit, Bu. Apa setengah jam begitu, Bu.
0: Oh, baik. Kalau terlambat paling hanya 30 menit begitu paling lama maksimal ya?
1: Iya, 30 menit. Iya, maksimal 30 menit.
0: Baik, Pak Harahap, semoga ini terminal terpadu Pulau Gebang kondusif selalu begitu ya. Pihak pengelola baik, juga baik. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terima kasih Pak Harahap telah menyampaikan update terkininya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.
0: Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta, Batman Harahap, berbicara terkait pantauan arus transportasi selama libur sekolah.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat mengisi libur sekolah 2026 dengan menjelajahi berbagai destinasi wisata di dalam negeri melalui kampanye Liburan Cara Baru di Indonesia Aja. Kampanye tersebut diharapkan dapat meningkatkan pergerakan wisatawan Nusantara sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Ajakan ini disampaikan di tengah tingginya mobilitas masyarakat selama musim liburan sekolah 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Ini baru enak.
5: Mulai yang semalam di area di Nilo.
6: Luar biasa.
7: Aku baru aja di
8: interview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multikonten. RRI punya kita.

0: Kami masih akan menghadirkan pantauan arus transportasi selama libur sekolah. Nanti kami akan juga tanyakan dari pihak Kereta Api Indonesia seperti apa peningkatan terkininya. Karena tadi kalau dari Terminal Pulau Gebang ini juga terjadi peningkatan. Jadi sampai jam pukul 13 siang ini sudah sampai ke Jakarta 339 bus dengan jumlah penumpang ada 1744. Lalu kalau untuk yang sudah berangkat dari jam 00 pada hari ini, sampai saat ini sudah ada 155 bus yang keluar dari Terminal Pulau Gebang dengan penumpangnya mencapai 567 orang. Jadi keberangkatan ini mengalir terus setiap harinya, hampir 2.000 orang perharinya dari daerah hampir sama kedatangan keberangkatan. Jadi semua rute menjadi favorit. Tadi di Sumatera juga ada rute favoritnya, yaitu Bengkulu, Pekanbaru, Padang. Lalu untuk di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah ada di Purwokerto, Pemalang, Wonosobo, Surabaya, Madiun, Ponorogo. Begitu juga ke daerah Bali, lalu juga ke daerah Lombok. Jadi untuk kelancarannya, pihak dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini menghadirkan satu shift petugas berjumlah 60 orang. Lantas seperti apa kalau di Daop 8 Surabaya? Saat ini kami telah bersama manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendo Trang Bawono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mahendro, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Pak Mahendro, bagaimana ini tren jumlah penumpang kereta api di Daop 8 Surabaya selama libur sekolah?
2: Baik, terima kasih. Jadi memang sangat mengembirakan ya bagi kami. Jadi memang sejak libur sekolah itu yang dimulai tanggal 22 Juni ya, hingga nanti 12 Juli sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah pengguna untuk kereta api jarak jauh ya di wilayah 28 Surabaya. Nah, perbandingannya kalau kita bandingkan selama 9 hari dengan hari sebelum masa periode libur sekolah tersebut, itu kenaikannya bahkan hingga rata-rata kenaikannya ya bahkan mencapai hingga 21%. Jadi kalau sebelumnya itu selama rata-ratanya itu hanya di angka 18.000, sekarang semenjak 22 Juni itu sudah mencapai angka 23.000. Nah, hal ini juga didorong atau diperkuat dengan adanya program diskon atau potongan harga sebesar 30% dari pemerintah untuk kereta api kelas ekonomi komersil. Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Baik, nah kalau untuk yang tadi diskon 30% dari pemerintah untuk kereta api ekonomi komersil, saat ini masih bisa dipesan atau bagaimana itu Pak Hendro?
2: Baik, masih, jadi memang masih bisa dipesan. Jadi memang kami tidak menerapkan kuota selama tiket untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersil tersedia, ke ekonomi komersil itu masih tersedia, masih bisa dipesan. Dan itu untuk periode keberangkatannya dari tanggal 20 Juni hingga nanti 5 Juli. Jadi artinya masih ada tanggal 1 sampai 5 dan sebagian tanggal 30 yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat apabila memang ingin merasakan diskon yang diberikan oleh pemerintah. Dan sampai saat ini untuk di wilayah sendiri sudah terjual 153.015 tiket ya, itu untuk periodenya dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, dan angka ini kami prediksi atau perkirakan masih akan terus meningkat atau karena masih ada 5 hari lagi ya. Jadi mungkin nanti bisa menyentuh angka 150.000 tiket yang akan terjual, kira-kira seperti itu, Pak.
0: Nah, peningkatannya berarti 21% mencapai ini perharinya ya, Pak Mahendro ya. Rute yang menjadi ya, favorit masyarakat ya. Ini rute yang menjadi favorit masyarakat itu di mana, Pak Mahendro?
2: Baik, jadi kalau memang rute ini masih tetap ya, masih didominasi karena Surabaya ini juga merupakan salah satu kota besar ya di Pulau Jawa. Mobilitas masyarakat itu masih didominasi ke kota-kota yang kota-kota besar juga seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta. Nah, yang menarik juga di wilayah Jawa Timur sendiri ada aglomerasinya untuk tujuan ke Madiun, Malang, Jember serta Banyuwangi juga tergolong cukup tinggi untuk periode masa libur sekolah ini, karena orang yang di Surabaya memang biasa memanfaatkan waktu untuk liburannya kan ke Malang, lalu juga kita lihat Banyuwangi juga sudah bisa memposisikan diri sebagai the new Bali kan seperti itu. Jadi memang di empat kota tersebut peminatnya atau masyarakat yang tujuan ke sana cukup tinggi juga, Mbak.
0: Baik. Kalau untuk puncak keberangkatan dan juga arus balik ini diperkirakannya kapan, Pak Mahendro?
2: Baik, arus balik karena tanggal 12 sudah mulai masuk, tinggal 13 ya, 13 sudah mulai masuk lagi, jadi kemungkinan kami prediksi di antara tanggal 10 hingga 12 akan terjadi puncak arus mudiknya ya, untuk para trip masyarakat yang memang anak-anaknya tanggal 13 sudah kembali ke sekolah, jadi prediksi kami di antara tanggal 10 hingga 12 untuk puncak arus balik ya, kalau kita bilangnya untuk masa libur sekolah, seperti itu.
0: Oke. Nah, Pak Mahendro, apakah di Daop 8 Surabaya ini mengenakan semacam ornamen bernuansa liburan sekolah begitu atau juga menghadirkan kids activity di stasiunnya?
2: Baik, kalau kids activity kita memang sudah jadi standar kami ya di stasiun-stasiun utama kami seperti di Surabaya Gubeng, Pasar Turi, juga Malang itu memang sudah tersedia. Jadi mau itu libur sekolah atau tidak memang tidak ada fasilitas itu. Nah, yang kalau yang memang mengikuti itu dan tidak ada. Cuma namun demikian, karena libur sekolah ini bertepatan dengan Piala Dunia, kami hadirkan tayangan Piala Dunia di tiga stasiun tersebut. Jadi di Gubeng, di Turi, dan juga di Malang itu kami monitor untuk bagi masyarakat mau nonton Piala Dunia bisa di situ sekali.
0: Baik, berarti semacam nobar mini juga ya di stasiun itu ya, Pak Mahendra ya?
2: Betul, betul, semacam itu.
0: Oke. Nah, Pak Mahendro, kalau untuk antisipasi kalau terjadi gangguan operasional seperti cuaca ekstrim atau keterlambatan perjalanan, bagaimana ini yang dilakukan Daop 8, Pak?
2: Baik, jadi memang cuaca ekstrim itu juga jadi concern kami karena sempat terjadi di minggu lalu ya, kalau nggak salah. Banjir ya, kalau di Surabaya sempat mengalami banjir. Nah, itu kami juga sudah mempunyai mitigasi tersendiri untuk beberapa wilayah-wilayah yang memang menjadi atau sudah teridentifikasi menjadi daerah yang perlu perhatian khusus, kami siagakan petugas di sana untuk berjaga selama 24 jam. Selamat jadi 3 shift, kalau biasanya dijaga hanya 2 shift, sekarang jadi 3 shift selama 24 jam. Ketika kondisi ekstrim itu yang pertama. Yang kedua juga, kami sudah menyiagakan peralatan dan material-material ya untuk di beberapa titik yang tentunya berdekatan dengan daerah yang kami sudah identifikasi memerlukan perhatian khusus tersebut. Jadi sewaktu-waktu memang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, langsung dapat segera kami tangani. Kira-kira seperti itu.
0: Baik. Pak Mahendro dapat menyampaikan pesan atau mungkin tipsnya ini dari KAI bagi masyarakat yang akan bepergian menggunakan kereta api selama periode libur sekolah ini, terutama terkait waktu kedatangannya di stasiun ini, Pak.
2: Ya, terima kasih. Jadi memang di wilayah Jawa Timur sendiri memang dengan masuk periode liburan ini tentunya juga ada berbagai macam aktivitas yang diselenggarakan ya oleh berbagai instansi tentunya. Aktivitas tersebut juga bisa saja menghambat atau mengganggu kelancaran masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, itu yang perlu diperhatikan masyarakat. Terus mengetahui apabila memang bertepatan dengan adanya kegiatan tersebut, misalkan dia mau ke stasiun, kita harus rencanakan dengan baik dan nanti malah terjebak kemacetan sehingga ketinggalan kereta. Yang pertama, yang kedua juga selalu awasi anak-anak Anda ketika berada di area stasiun ya, baik itu di area stasiun dan di atas kereta api, karena memang anak-anak ini memang masa keingintahuannya sangat tinggi, terutama di stasiun nanti daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi para orang tua harus lebih concern dan waspada mengenai mereka terutama di stasiun. Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Baik, Pak Mahendro, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga Daop 8 Surabaya terus memberikan pelayanan prima ini kepada masyarakat, terlebih di masa liburan sekolah ini.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Mahendro. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, berbicara terkait pantauan arus transportasi selama libur sekolah. Nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami juga akan menghadirkan topik pilihan lainnya. Jadi Anda jangan kemana-mana dan terus mendengarkan Pro 3 RRI.
3: Jangan pergi dari diriku.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penguatan kerjasama bilateral menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memperluas kemitraan strategis termasuk dengan Rusia. Airlangga menyebut Indonesia dan Rusia membangun kemitraan yang kuat dan komprehensif di berbagai bidang, termasuk dialog politik, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, energi, pertahanan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga kebudayaan. Menurutnya, hubungan ekonomi kedua negara terus menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai perdagangan bilateral pada 2025, mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 89,4 triliun rupiah. Berita dalam negeri lainnya, juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Firman Akbar mengimbau masyarakat yang melintasi Jalan Bungur untuk senantiasa menjaga ketertiban dan mentaati arahan aparat kepolisian. Selengkapnya bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda?
1: Iya, dengan dapat melaporkan tadi pagi dilakukan rekayasa pelintasan di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini karena ada perjalanan dari dan saat ini sedang berlangsung sidang perkara Nadiem Makarim dengan agenda ponis dan saat ini hakim Andi Saputra membacakan dissenting opinion terkait perbedaan pendapat dengan hakim sebelumnya yang mengatakan Nadiem salah dan Andi mengatakan yang berbeda pendapat ini karena Nadiem telah melakukan tindakan berupa kemajuan teknologi pendidikan untuk anak untuk sekolah khususnya anak SD dan SMP. Berikut pernyataan Hakim Andi Saputra.
2: Dimang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan, terdakwa tidak terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan. Karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang berakibat lahirnya konflik kepentingan terdakwa sebagai pribadi dengan jabatan publik yang banyak. Perbuatan terdakwa menandatangani Permendikbud belum cukup disebut sebagai perbuatan jahat. Aktus reus. Penunjukan pejabat di kementerian dilakukan oleh tim di bawah kesekjenan dan tidak ada bukti.
1: Andi juga mengatakan bahwa terdakwa Nadiem Makarim tidak melakukan perbuatan jahat berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Demikian yang dapat dilaporkan langsung dari gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Yen Suhanda Putri dari Sintara Indonesia.
0: Berita mancanegara, Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, mengatakan hingga Senin kemarin terdapat 30 negara yang berada di Venezuela untuk menjalankan misi penyelamatan nyawa dengan berpartisipasi dalam operasi pencarian dan penyelamatan, serta memberi dukungan kepada masyarakat Venezuela pada masa-masa sulit. Rodríguez menyampaikan pemerintah telah mulai melakukan penilaian terhadap kondisi bangunan yang mengalami kerusakan. Dia mengatakan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akan ditempatkan sementara di sejumlah kamp yang telah disiapkan. Sementara itu, Kementerian Perumahan tengah menyusun program pembangunan rumah baru dan pemerintah Venezuela menargetkan ribuan keluarga terdampak dapat memperoleh tempat tinggal baru pada akhir 2026. Berita olahraga, pebasket Landry Shamet yang telah memasuki status tanpa ikatan tim atau free agent sepakat untuk menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun guna bertahan di New York Knicks hingga musim 2029 hingga 2030. Lewat kontrak baru, Shamet akan tetap menjadi bagian dari rotasi skuad Knicks yang tengah berupaya mempertahankan daya saing setelah menggenggam juara NBA. Hingga saat ini, Knicks belum mengumumkan secara resmi rincian kontrak baru yang disepakati. Namun, pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan setelah seluruh proses administrasi liga diselesaikan. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L dengan koleksi 7 poin. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini menutup fase grup tanpa terkalahkan dan mengamankan posisi puncak klasemen. The Three Lions mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas timnas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane serta masing-masing 1 gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Inggris kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Ghana sebelum memastikan status juara grup usai mengalahkan Panama 2-0. Gol Bellingham dan Kane pada laga terakhir menegaskan dominasi Inggris di grup ini. Dengan performa yang konsisten sepanjang fase grup, Inggris menjadi salah satu tim unggulan yang siap bersaing di babak 32 besar.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Kemenko PMK meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino. Upaya diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, ketahanan pangan, serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kementerian Kesehatan RI menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica. Langkah tersebut dilakukan untuk mengusut dugaan intimidasi yang diduga diterimanya saat menjalankan tugas sebagai tenaga medis. Palang Merah Indonesia mengerahkan 400 mobil tangki air untuk menangani dampak kekeringan ekstrim akibat El Nino. Operasi kemanusiaan tersebut difokuskan memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak di berbagai daerah. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sudah menerima daftar usulan dari kalangan profesor dan rektor berbagai kampus di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri KSTI Indonesia 2026 di Jakarta beberapa waktu lalu. Salah satu usulan yang akan dikabulkan yakni penambahan alokasi beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kepala negara menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan menindaklanjutinya dengan melibatkan universitas di Indonesia dalam kerjasama pemerintah dan negara lain. Kita ikuti kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto berikut ini.
2: Jadi saudara-saudara, saya sangat terima kasih. Sepintas saya baca tadi, saya dengar banyak usul yang sangat baik, sangat masuk akal, dan akan segera kita tindak lanjuti. Jadi, sebagai contoh usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi maupun swasta dan sebagainya, ini usul yang sangat baik, ini akan kita tindak lanjuti. Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Kemudian usul-usul lain tentang kerjasama dengan institusi luar negeri melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan di semua daerah. Saya kira ini benar, nanti kita akan ke arah situ semua. Kemudian ini banyak sekali, nanti kita akan selesaikan semua.
0: Lantas bagaimana manfaat program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, serta bagaimana penerima beasiswa dapat berkontribusi setelah menyelesaikan studi doktornya? Kami akan perbincangkan bersama anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Amih Al-Humami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Amih, selamat siang.
3: Selamat siang, Lana.
0: Pak Amih, program baik. Pak Amih, program studi atau bidang keilmuan apa ini nantinya yang akan menjadi prioritas dalam pemberian beasiswa doktor ini, Pak Amih?
3: Mungkin begini ya, prinsipnya itu, jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh baik PTN maupun PTS gitu. Dan untuk itu maka yang mula-mula harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan kompetensi para dosen yang ditempuh melalui pendidikan master maupun doktoral gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk supaya pendidikan tinggi Indonesia itu kompetitif dan makin meningkat kualitasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penguatan institusi dan juga pengembangan kompetensi melalui program master maupun doktoral untuk para dosen. Kita tahu bahwa jumlah dosen total ya, itu kira-kira kalau dibulatkan itu 290 ribu gitu. Nah, dari jumlah itu yang berpendidikan sampai doktor, ya kualifikasi doktor para dosen itu hanya kira-kira 26% saja dari total 290 ribu itu. Selebihnya kira-kira 74% itu masih bergelar master. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mengajar, baik terutama ini di sarjana, di program undergraduate di strata 1, itu tidak boleh lagi. Maksudnya tidak ideal kalau hanya diajar oleh yang hanya berpendidikan master. Dan karena itu maka harus ditingkatkan sampai ke program doktoral. Nah, selama ini memang ada keterbatasan anggaran sehingga untuk menyekolahkan para dosen yang sudah berpendidikan master atau magister dan menempuh sampai ke doktoral itu tidak terlalu banyak. Dan dengan menambah kuota dan dengan meningkatkan anggaran, maka peluang untuk mereka yang baru master untuk sampai ke doktoral itu makin terbuka gitu.
0: Baik, Pak Ami, nanti kami akan juga perbincangkan hal ini lebih lanjut terkait mekanisme seleksi agar beasiswanya benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi tersebut, tapi setelah jeda berikut ya, Pak Ami ya.
3: Boleh, silakan.
1: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bale, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Nah, Pak Ami, bagaimana mekanisme seleksi supaya beasiswa ini benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi memberikan dampak untuk perguruan tinggi dan masyarakat?
3: Baik, ini ada dua isu ya, yang tadi soal pilihan bidang ilmu dan sekarang soal mekanisme seleksi. Tadi yeah. Sebelum dua itu diulas, ini pilihan-pilihan program untuk pendidikan doktoral itu sudah bervariasi. Jadi yang pertama skemanya bisa melalui LPDP ya, yang sepenuhnya itu dikelola oleh LPDP dan pembiayanya tentu bersumber dari LPDP. Tapi ada juga yang dikelola oleh perguruan oleh Kementerian Dikti Saintek, tapi pendanaannya kemudian diambilkan dari sumber LPDP. Nah, proses ada juga satu program yang sebenarnya sudah berlangsung relatif lama, namanya PMDSU ya. Pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, ini bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan percepatan dan meningkatkan jumlah dosen-dosen yang baru pendidikan master itu untuk supaya lebih cepat memperoleh pendidikan doktoral. Dan ini tergolong semacam fast track program gitu untuk pendidikan doktoral. Tapi tetap dengan menjaga standar kualitas. Jadi tidak sedikit juga mereka yang mendapatkan exposure untuk forum-forum ilmiah internasional, penerbitan jurnal internasional, dan mereka mendapatkan pengakuan dunia juga. Nah, itu tetap dijaga. Nah, dalam hal seleksi itu dilakukan oleh tentu saja Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menginformasikan ini apa peluang beasiswa dan pilihan-pilihan skema program tadi itu kepada semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan mereka terbuka. Dan para rektor perguruan tinggi diminta untuk menyeleksi di tingkat awal, mengirimkan dosen-dosen terbaik yang mereka punya untuk ikut serta dalam proses seleksi ini. Tentu syarat-syarat kalau misalnya mau ke sekolah luar negeri, syarat bahasa Inggrisnya itu mutlak gitu kan. Kemudian nanti akademik kapasitasnya juga melalui TPA atau TPA terutama itu juga menjadi bagian dari proses seleksi. Nah, Dengan begitu maka nanti betul-betul akan tersaring dosen-dosen terbaik gitu yang nanti akan menempuh pendidikan doktoral baik melalui PMDSU di dalam negeri maupun juga nanti program-program overseas ya ke sekolah luar negeri baik ke Amerika, Eropa atau New Zealand atau Australia. Nah, dengan mekanisme seleksi seperti itu yang bertingkat dan bertahap, jadi informasi diberikan oleh kementerian kemudian pihak perguruan tinggi melakukan seleksi awal yang kemudian nanti juga ada proses apa seleksi secara nasionalnya itu yang nanti mekanisme administratifnya ditentukan kemudian itu untuk yang lebih memudahkan sehingga nanti ketika terpilih betul-betul adalah dosen-dosen yang memenuhi kualifikasi dan diharapkan akademik kompetensi itu betul-betul apa terjaga dan dipastikan begitu dikirim sekolah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mereka akan kembali dengan sukses menyelamatkan pendidikan doktoralnya gitu.
0: Baik, lalu kalau untuk Kemdikti Saintek sendiri bagaimana ini cara memastikan para penerima beasiswa ini kembali mengabdi di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi doktoral ini Pak Ami?
3: Umumnya kan mereka ASN ya, dan ASN tentu ada keterikatan. Jadi selain sebagai ASN juga nanti ketika menerima beasiswa itu ada semacam kontrak gitu, perjanjian ya, perjanjian bahwa setelah dalam waktu tertentu bisa menyelesaikan pendidikan doktoral, jadi bervariasi antara 3 atau 5 tahun gitu untuk sekolah di luar negeri dan dalam waktu maksimal 5 tahun mereka bisa menyelesaikan dan setelah menyelesaikan kemudian kembali pulang. Itu lazim ya dalam perjanjian ketika seseorang mendapatkan izin tugas belajar. Karena bagi ASN mereka juga kan memegang paspor biru ya sebagai ASN dan itu juga ada limitasi dan ada ketentuan penggunaannya. Sepanjang mereka dalam tugas belajar mereka juga mengemban amanat sebagai dosen dan mewakili pemerintah ya dari perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan doktoral di luar negeri gitu.
0: Nah, apakah juga nantinya terkait biaya riset lalu publikasi ilmiah dan pendampingan akademik akan tercover juga ini Pak Ami?
3: Oh iya, jadi kebutuhan sepanjang menempuh pendidikan doktoral itu dicakup di dalam beasiswa. Jadi selain tuition ya, university fees gitu, juga living allowance, terus biaya-biaya masuk juga kebutuhan kalau untuk logistik yang lain, apakah buku, apakah juga misalnya pembelian laptop atau apa yang lain itu yang mendukung ya, menunjang untuk kegiatan proses sebagai majar. Detailnya itu bisa didiskusikan karena itu betul-betul sangat teknis itu dan lazim itu cakupannya itu apa saja item-item yang dibiayai dan pembiayaan itu memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan itu dan nanti pengelolaannya tentu diatur secara baik administratifnya dan mereka dipastikan bahwa beban pembiayaan karena sudah ditanggung oleh pemerintah mereka fokus belajar dan dengan fokus belajar mereka bisa menyelesaikan dalam rentang waktu yang ditetapkan ya bisa 3 tahun, 4 tahun atau maksimal 5 tahun gitu.
0: Baik. Nah, Pak Ami berarti kalau untuk program studinya sendiri berarti harus linier ya dengan yang magister sebelumnya.
3: Oh iya, jadi nanti ditentukan oleh perguruan tinggi setempat di mana dosen itu mengabdi. Jadi kalau yang bersangkutan sesuai dengan bidang keilmuannya dan itu sangat diharapkan nanti dia akan menekuni bidang apa dan akan karena kan nanti juga akan dilihat dan dikaitkan ya dengan peminatan riset ya. Jadi kalau riset-riset sesuai dengan academic background di awal S1 atau S2 gitu dan kemudian S3 sebaiknya juga linier, sebaiknya juga tetap dalam rumpun keilmuan yang sama itu. Meskipun ya terbuka juga kalau misalnya mereka akan mengembangkan di luar bidang ilmu induk yang semula mereka tekuni. Tapi sepanjang itu tetap relevan dalam ruang lingkup wilayah riset ya yang dosen itu punya peminatan, maka itu juga dibuka peluangnya gitu.
0: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana mengukur keberhasilan program penambahan beasiswa doktor ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Pak Ami?
3: Yang sudah pasti adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dosen sampai ke memenuhi kualifikasi pendidikan doktoral. Yang tadi di awal saya sebutkan, dari total 290.000 itu baru 26% ya yang yang memperoleh pendidikan doktoral, dan karena itu dalam jangka waktu yang sebenarnya mendesak ya, mestinya dalam 5 tahun atau dalam rentang waktu 10 tahun itu harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi kalaupun tidak bisa 100%, maka antara 70 atau 80% itu sebaiknya sudah berpendidikan doktoral. Dan karena itu maka ini upaya yang sangat program yang masif ya, dan amat sangat tergantung pada perguruan tinggi setempat masing-masing itu untuk betul-betul supaya bisa mengidentifikasi dan mendata dosen-dosen yang baru memperoleh pendidikan master untuk kemudian mereka dimasukkan dalam daftar untuk kemudian potensial bisa mengikuti program doktoral yang dibiayai dan jumlahnya ditambah oleh pemerintah ini. Dan karena itu maka pemerintah juga berkepentingan dan nanti dimintakan kepada rektor ya, Pak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentu akan berkoordinasi dan juga rapat khusus dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa seluruh dosen di masing-masing perguruan tinggi memang tersedia, mereka yang baru S2 itu, dan kemudian untuk dikirim menempuh pendidikan doktoral. Dan tentu proses seleksi yang ketat di tingkat perguruan tinggi akan diharapkan mereka bisa berkinerja bagus selama menempuh pendidikan doktoral dan kemudian sukses tamat memperoleh ijazah dan kemudian kembali ke tanah air, ke perguruan tinggi masing-masing, dan kemudian menjadi meneruskan khidmat mereka sebagai dosen gitu.
0: Nah, Pak Ami, kalau untuk tantangannya dalam menjalankan program ini nantinya seperti apa itu, Pak?
3: Ya, mungkin bisa dikelompokkan ke dua hal ya. Pertama, dari sisi akademiknya. Jadi, untuk menempuh pendidikan doktoral itu bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi, ini betul-betul selain soal akademik kompetens, tapi juga soal mentalitas, soal budaya, soal kegigihan, ketangguhan, dan pantang menyerah itu bagi mereka yang menempuh pendidikan doktoral. Karena akademik kompetensi itu satu hal, tapi kalau tidak ada keteguhan, tidak ada ketangguhan, tidak ada kesabaran, kegiatan riset dan menulis disertasi itu semacam kalau dalam badminton itu rally panjang tuh. Jadi butuh kesabaran dan butuh semacam resiliensi gitu. Nah, pada faktor itulah maka, dan dalam banyak hal itu sangat psikologis itu isunya itu. Jadi apakah bisa misalnya kalau yang bersangkutan kebetulan ya membawa keluarga, maka bagaimana mengelola kehidupan keluarga, ada istri atau suami, ada anak itu, sambil anak-anak tetap bisa sekolah itu, dan yang bersangkutan bisa menempuh pendidikan doktoral. Dan sangat banyak cerita-cerita sukses itu dosen-dosen yang pergi sekolah dengan membawa keluarga, mereka tamat memperoleh ijazah S3, dan kemudian anak-anak mereka juga berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, dan internalisasi budaya belajar itu juga diperoleh baik yang bersangkutan yang tugas belajar maupun keluarga-keluarga mereka atau anak-anak mereka. Nah, dari sisi yang kedua ini soal manajemen ini dari sisi pengelolaan di tingkat kementerian dan perguruan tinggi, karena nanti akan sangat masif ya, jumlahnya ditambah lebih banyak itu, dan ini betul-betul sangat teknikal gitu. Bagaimana dari sisi pengiriman, dari sisi pemantauan ya, periodik gitu yang dilakukan oleh pihak pemerintah di kementerian maupun di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa mereka program ini berjalan dengan baik, dan kemudian dari sisi pengelolaan pembiaya keuangan itu tidak bermasalah, karena nanti pembayaran tuition misalnya itu langsung dikirim ke universitas yang bersangkutan, dan kemudian living allowance juga dikirim kepada akun mahasiswa yang bersangkutan individual itu. Nah, itu jangan sampai terkendala untuk kemudian nanti bisa saja menjadi hambatan bagi yang bersangkutan untuk bisa bertahan dan berprestasi secara akademik selama menempuh riset doktoral di luar negeri itu.
0: Baik, Pak Ami, semoga juga memang ini dosen-dosen segera mendapatkan gelar doktoralnya begitu dengan adanya program ini ya, Pak Ami ya.
3: Iya, betul. Itu memang target dan juga program strategis yang sudah dicanangkan sejak lama, dan ini kebetulan ada disambut dengan sangat baik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan menambah jumlah dan juga meningkatkan alokasi anggarannya. Jadi mudah-mudahan itu akan membawa ini berita baik dan akan membawa manfaat besar bagi perguruan tinggi gitu.
0: Baik, Pak Ami. Terima kasih Pak Ami telah menyampaikan perspektifnya dan juga update terkininya. Selamat siang.
3: Selamat siang, sama-sama.
0: Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humami berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
1: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidi Mansuryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
5: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih

0: Kami masih akan menghadirkan topik terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Nanti kami akan minta tanggapan dari Universitas Negeri Padang ini terkait hal ini, seperti apa responnya terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Karena ada poin penting komitmen pemerintah, yaitu cakupan adil, penambahan kuota ditujukan bagi dosen yang mengajar di rumpun kampus negeri maupun swasta. Lalu juga dukungan ekosistem. Pemerintah menegaskan seluruh ekosistem pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan alokasi anggaran yang optimal. Fokus sains dan teknologi. Kampus didorong memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi program ini sedang berjalan tahun 2026 bagi dosen yang ingin melanjutkan studi. Skema pendaftaran aktif saat ini meliputi situs resmi informasi. Seluruh panduan dapat diakses mandiri melalui portal beasiswa Kemdikti Saintek. Lalu ada contoh kampus pelaksana, berbagai PTN unggulan ini telah membuka jalur ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Lantas seperti apa tanggapan dari Universitas Negeri Padang? Saat ini kami telah bersama senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Ganefri, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Prof, bagaimana ini Universitas Negeri Padang memandang kebijakan pemerintah menambah kuota beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi?
2: Ya, tentu kita menyambut baik ya dari visi atau kebijakan dari Bapak Presiden untuk memberikan ruang kesempatan kepada dosen-dosen perguruan tinggi untuk bisa melanjutkan studi S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Karena memang saat ini rata-rata jumlah doktor kita di yang mengajar di perguruan tinggi itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang memiliki tenaga dosen yang memang mayoritas sudah doktor. Karena perguruan tinggi ini agar berkembang dengan baik dan menjadi salah satu institusi unggulan dalam mempersiapkan sumber daya manusia itu memang sangat tergantung kepada dosennya, sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, salah satu yang menentukan itu adalah jenjang kualifikasi akademik dosen dari perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu, saya kira kebijakan Bapak Presiden ini sudah sangat tepat karena memang itu yang sangat kita butuhkan hari ini ya. Terutama dosen-dosen perguruan tinggi juga dari PTN maupun PTS, saya kira pemerintah juga tidak melakukan diskriminasi. Dan oleh sebab itu sebenarnya kita sangat berharap semakin banyak dosen-dosen kita yang berkesempatan belajar ke luar negeri misalnya, atau pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang saat ini sangat dibutuhkan.
0: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan peningkatan jumlah dosen bergelar doktor di UNP sendiri saat ini bagaimana, Prof? Seberapa besar?
2: Ya, di UNP saat ini dari 1.557 dosen kita itu 40% itu sudah doktor. Ya. Artinya sebenarnya ini sudah di atas, jauh di atas rata-rata nasional. Ya. Karena rata-rata nasional saya kira baru mungkin belum sampai 20% ya yang yang bergelar doktor ini. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi perguruan tinggi untuk, terutama dosen-dosennya untuk melanjutkan pendidikannya. Idealnya sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi yang memang eksis untuk pengembang riset ya dan hilirisasi dan pengembangan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi entrepreneur university misalnya, sebagai agent of economic and development, ya, sebagai agent pengembangan ekonomi ya di tanah air kita, ya memang SDM-nya harus unggul. Ya. SDM unggul itu salah satu dilihat dari jenjang akademiknya. Minimal saya kira di institusi-institusi top di dunia ini rata-rata mereka dosennya itu sudah doktor di atas 80% ya. Malah ada yang 90%, ada yang malah sudah 100%. Dosennya semua

0: Nah, dokter gitu. Nah, kalau kita kan masih jauh nih. UNP sendiri baru 40%. Ya.
1: Baik. Berarti sisanya 60% itu dosennya masih magister begitu ya kalau di
0: Magister
1: Universitas Negeri Padang.
0: ya.
1: Nah, Prof, tapi kalau untuk dosen magister ini juga minatnya seperti apa, Prof, untuk melanjutkan doktoralnya?
0: Ya, memang ini harus kita dorong karena di UNP sendiri ketika mereka ditanya kesiapannya untuk berkarir sebagai dosen itu memang harus doktor karena jenjang karir tertinggi dosen itu guru besar ya. Syarat untuk guru besar itu harus doktor. Jadi kalau dia memang sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, tidak ada tawaran, harus doktor, tidak ada pilihan, ya. Dia harus doktor. Nah, kalau dia tidak bisa doktor, berarti dia tidak akan pernah mencapai jenjang karir dosen tertinggi di perguruan tinggi itu. Nah, jadi memang ini harga mutlak. Doktor itu harga mutlak sebenarnya kalau kita berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi.
1: Okay. Nah, berarti kalau untuk strategi khususnya sendiri tidak diperlukan begitu ya, Prof ya? Karena sudah mengetahui ya memang harus doktor begitu.
0: Iya, itulah salah satu kita harus memotivasi ya, karena banyak juga pertimbangan teman-teman dosen untuk melanjutkan pendidikan ini ke S3 ya, banyak faktor keluarga, ekonomi dan macam-macam lah ini ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita sudah memutuskan untuk berkarir jadi dosen, harus doktor. Apapun harus kita lakukan, harus berkorban untuk itu. Bagaimana bisa mengejar jenjang jabatan karir tertinggi sebagai seorang dosen itu?
1: Baik, berarti selain pendanaan, ini juga tantangannya biasanya ada di keluarga sendiri begitu ya, Prof ya?
0: Ya, betul, betul.
1: Oke.
0: Nah,
1: Nah, Prof, bidang ilmu apa ini yang menurut UNP paling membutuhkan tambahan dosen berkualifikasi doktor?
0: ya, kalau di UNP sendiri memang kita butuh ya dalam bidang-bidang STEM misalnya, sains, teknologi, matematik, ya, MIPA, kemudian engineering. Nah, ini memang kita perlu ke depan dan juga dosen-dosen yang punya spesifikasi khusus, spesialisasi khusus bidang AI misalnya, komputer dan sebagainya, itu sangat kita butuhkan saat ini, ya. Dan saya kira belum banyak perguruan tinggi punya pakar dalam bidang artificial intelligence. Nah, saya kira bidang-bidang ini saat ini memang sangat diperlukan, ya, untuk peningkatan kualitas lulusan kita, dan termasuk tentu untuk peningkatan kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri.
1: Nah, Prof. Ganefri, andai misalkan memang begitu ya, banyak juga dosen dari UNP ini yang bergelar magister tadi mengejar gelar doktoralnya semangat begitu ya. Bagaimana mengatur keseimbangan antara kebutuhan dosen untuk melanjutkan studinya dan juga keberlangsungan proses belajar-mengajar di kampus ini, Prof?
0: Ya, jadi di perguruan tinggi sendiri kan ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama, kita mencoba menyiapkan program-program studi doktor yang ada di kampus kita sendiri ya. Sehingga mereka kalau ingin melanjutkan studinya di kampusnya, di UNP misalnya, tentu mereka juga masih ada kesempatan untuk membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen. Tetapi bagi memang bidang-bidang yang tidak ada di UNP dan itu kita butuhkan misalnya, ya ini kita juga siap begitu ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya teman-teman kita ingin membantu, ingin bekerja misalnya sebagai dosen di UNP ya, dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan karena tadi itu. Sehingga kalau ada dosen kita juga akan menghitung. Tapi bagi kami di UNP, saya sendiri dulu ketika menjadi rektor, kita tidak pernah membatasi siapa saja yang berkesempatan untuk sekolah-sekolah. Nah, yang di dalam nanti kita pikirkan, kita ambil outsourcing dari luar, ya, yang untuk bisa mengajar di UNP misalnya. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan siklus balik daripada teman-teman yang sudah dikirim itu kan. Jadi setiap tahun itu kan ada yang tamat terus, ya, dan setiap tahun ada yang berangkat begitu. Jadi kita harus ada akselerasi. Ada juga kita bangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dan dia tetap di sini misalnya atau di Indonesia, sehingga dia juga masih bisa membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dosen di prodi itu. Itu ada juga kita lakukan, ya.
1: Ya. Baik, Prof. Berarti tidak masalah begitu ya, pada dasarnya juga dari universitas mendukung begitu ya dosennya sendiri.
0: Ya, ya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Nah, Prof. Ganefri, apakah penambahan kuota beasiswa saja sudah cukup atau masih diperlukan dukungan lain ini supaya program ini optimal, Prof?
0: Ya, saya kira yang perlu betul dapat dukung dari pemerintah hari ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi dia mempunyai motivasi dan semangat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini, mungkin seperti gambaran juga, ya, Sumatera Barat ini termasuk pengusul KIP kuliah terbesar di luar Jawa, ya, di luar perguruan tinggi-perguruan tinggi di Jawa. Jadi saya melihat dari data ini, hampir separuh yang berminat masuk ke perguruan tinggi, misalnya lulusan SLTA tahun ini di lebih dari 90 ribuan, 95 ribuan, yang punya motivasi keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu hanya separuhnya, ya. Paling banyak 50 ribu. Dari 50 ribu ini separuhnya lagi itu adalah pengusul KIP kuliah besar, ya, pengusul KIP kuliah ini. Sedangkan formasi dari pemerintah hari ini memang terbatas. Tapi alhamdulillah kemarin Bapak Presiden menyampaikan anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi negeri terutama, yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4, itu akan diupayakan mendapatkan KIP kuliah, beasiswa dari pemerintah. Ini luar biasa kebijakan dari Bapak Presiden ini. Kalau bisa terwujud, saya kira banyak sekali. Karena di UNP sendiri, ada 3.400-an yang lolos, ya, dia pengusul KIP kuliah, diterima di sini, ya. Tapi formasi kita hanya 2.000-an, 2.200-an, ya. Nanti ada 1.200 yang mereka sebenarnya tidak mampu, ya, tapi dia lolos masuk perguruan tinggi negeri. Nah, inilah yang kita carikan jalan keluarnya. Nah, dan kemarin saya dapat informasi terakhir, ada peluang, ruang yang diberikan oleh pemerintah mereka-mereka yang masuk pada kategori 1, desil 1 sampai 4. Ya. Nah, itu akan diupayakan untuk mendapatkan beasiswa begitu dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu.
1: Ya, baik. Prof. Ganefri dapat memberikan pesannya ini untuk dosen muda yang masih ragu mungkin untuk melanjutkan studi doktor meskipun peluang beasiswa ini semakin besar, Prof.
0: Ya, saya kira ini yang harus dipegang oleh dosen-dosen muda, ya. Kalau sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, mau tidak mau jenjang pendidikannya harus doktor, ya, wajib itu. Jadi sebenarnya S3 ini sesuatu yang memang wajib bagi dosen kalau mereka ingin memang berkarir sebagai seorang dosen, walaupun syarat jadi dosen itu S2, ya. Nah, tetapi dengan S3 ini akan terjadi lompatan-lompatan untuk pengembangan SDM kita. Dan tentu kalau SDM-nya unggul, biasanya lulusan-lulusannya juga akan unggul, gitu ya. Nah, jadi dosen ini sangat menentukan sekali kualitas daripada penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di kampus itu. Maka harus kita dorong. Jadi kalau ada dosen-dosen muda tidak bersemangat, jadi tidak ada istilah menunda-nunda. Karena konsepnya untuk studi lanjut ini lebih cepat lebih baik, ya. Nah, jadi kalau dia memutuskan lebih cepat, saya tahun ini harus kuliah misalnya, karena hasil baru akan didapat 3-4 tahun yang akan datang. Ya. Jadi kalau dia menunda lagi, ya 5 tahun yang akan datang hasilnya. Menunda lagi, model itu juga. Ya,
1: baik,
0: 6 tahun yang akan datang hasilnya.
1: Ya. Semoga dosen muda ini juga dapat menjadikan semangat begitu ya, seperti Prof. Ganefri begitu ya, Prof. Ya. Soal
0: ya,
1: semangat
0: ya.
1: Ini. Terima kasih jadi, Prof. Ganefri telah memberikan update terkininya. Selamat siang, Prof.
0: Terima kasih, selamat siang. Dari RRI Pro 3, ya.
1: Iya, betul, Prof. Terima kasih, Prof. Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP melonggarkan persyaratan kemampuan bahasa Inggris bagi pendaftar afirmasi tujuan luar negeri pada seleksi beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk memperluas akses peserta sekaligus mengurangi beban biaya pendaftaran. Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso mengatakan, pendaftar afirmasi tanpa LOA unconditional kini dapat memakai sertifikat bahasa Inggris perguruan tinggi dalam negeri dengan skor minimal yang dipersyaratkan adalah 500 dari 35 perguruan tinggi yang telah ditetapkan LPDP. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan bagaimana tanggapan dari pengamat pendidikan terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi yang akan ditambah? Saat ini kami telah bersama pengamat pendidikan Asep Sapaat.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Asep, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Pak Asep, apakah kebijakan ini sudah menjawab persoalan rendahnya proporsi dosen bergelar doktor di Indonesia, Pak Asep?
4: Baik. Ya, ini saya pikir tindak lanjut ya atas pertemuan Pak Presiden dan para rektor ya pada tanggal 13 Maret lalu ya.
1: Iya.
4: Memang betul kalau kita mengacu kepada data dan pernyataan yang disampaikan Pak Mendikti Saintek ya, Pak Brian Yuliarto. Jadi beliau menyatakan bahwa jumlah dosen di Indonesia ini sudah mencapai 303,67 ribu. Nah, hanya 25% yang sudah lulus doktor, ini 25% ya. Jadi sebenarnya kalau soal gagasan ini ya, catatan kritisnya sebenarnya adalah yang pertama, apa tujuan dari kebijakan ini? Jadi harus ada desain kebijakan yang clear tentang apa tujuan ada penambahan doktor. Karena sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah ketika ini muncul menjadi sebuah kebijakan ya, jadi sebuah kebijakan gitu Mbak, maka perlu dipastikan pertama bahwa ini adalah bukan kebutuhan individu dosen, tapi harusnya kebutuhan institusi. Jadi maksud saya adalah ketika misalkan pemerintah lewat Kemendikti Saintek ini punya tujuan bahwa misalkan rencana strategis ya, bahwa di 5 tahun yang akan datang itu kualitas perguruan tinggi kita, beberapa kampus kita harus masuk di level top, misalkan top 5, top 20, top 30, nah salah satunya adalah dokter, nah itu boleh Mbak. Jadi gagasannya seperti itu, jadi bukan karena dari data bahwa ini ada kebutuhan individu untuk magister-magister, dosen-dosen yang masih magister untuk jadi dokter, nah saya pikir itu kurang berdampak sebenarnya. Tapi kalau gagasannya adalah ada sasaran strategis ke depan yang dituju, yang kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan misalkan ya, atau top PTN kita mau masuk di top berapa misalkan di beberapa tahun yang akan datang, nah konsekuensinya adalah harus menyiapkan dokter, nah itu jadi masuk. Jadi saya melihat yang pertama ini menjadi bagus kalau itu Mbak, kalau gagasan ini bukan kebutuhan individu basisnya, tapi kebutuhan institusi. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara soal tujuan. Nah, baiknya tujuan kebijakannya jangan berorientasi pada output. Contoh, mau memperbanyak dokter dari 25% menjadi tadi 25% ya. Naikin menjadi 30 atau 35%. Nah, saya pikir ini kurang baik kalau menurut saya. Harusnya sebenarnya nanti desain kebijakannya, tujuan kebijakannya adalah lebih ke output, ke outcome harusnya. Atau ke impact. Misalkan, dengan nambah doktor, itu jadi gimana mutu perguruan tinggi kita? Nah, itu jadi menarik. Bagaimana dengan inovasi PTN-PTN kita gitu? Bagaimana dengan citasi reputasi publikasinya misalkan? Nah, itu jadi bagus. Tapi kalau tadi kebijakannya tujuannya hanya untuk output, Pak, nambah jumlah doktor, ini sebenarnya sayang. Itu catatan saya yang kedua, Mbak. Catatan yang berikutnya adalah, harus ada data yang clear tentang khawatirnya nanti ada, kita harus bisa memetakan kondisi PTN, PTS, kemudian kondisi dokter, ada berapa dokter di bidang apa. Saya khawatir, itu data itu harus ada, harus jelas, karena itu basis untuk ambil keputusan. Kalau nggak ada data itu khawatir, ada risiko mismatch gitu. Nanti bidang studi dokter dibanyakin di bidang apa, misalnya ternyata kebutuhan nasionalnya di bidang apa, kan jadi nggak nyambung. Sayang kan, karena itu investasi sebenarnya. Ini kan uang pajak dari rakyat itu kan itu pasti dari uang pajak, APBN kan. Yeah. Harus betul-betul direncanakan. Itu tiga catatan saya Mbak sebenarnya di awal ya. Jadi itu kaitan dengan gagasan soal ide, gagasan wacana soal menambah jumlah dokter ya. Gitu Mbak. Okay.
1: Nah Pak Asep, bidang ilmu apa ini yang sebaiknya menjadi prioritas dalam pemberian beasiswa doktor ini supaya sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional ini Pak Asep?
4: Betul. Nah harusnya itu dijawab di rencana strategis. Saya pikir di Bappenas harus punya gagasan soal, punya roadmap kan. Soal kalau bicara soal institusional perguruan tinggi kita mau gimana nih roadmapnya nih. Nah harus mulai berangkat dari situ Mbak. Kalau kita ada kebutuhan soal tadi mau masuk top 3, kualitas pendidikan kampus-kampus kita didorong dimasuk di 20 terbaik, 10 terbaik ya. 10 terbaik luar biasa ya, Singapura banyak. Ini calon banget. Nah misalkan karena kita butuh dokter-dokter yang memang reputasinya bagus. Nah ini yang jadi catatan, Mbak. Jadi sebenarnya kalau disebut bidangnya apa, nah saya jujur tidak punya data yang detail. Pemerintah pasti punya. Nah harusnya itu data-data yang dimiliki oleh pemerintah itu yang dijadikan basis data terkait dengan tadi ada sasaran strategis nasional apa yang ingin dicapai, kaitan dengan kebutuhan nasional ya, Pak ya, terkait dengan kontribusi perguruan tinggi terhadap capaian strategis nasional di kita. Nah itu ya, jadi kalau di apa yang dibutuhkan harusnya datanya dari itu, Pak. Nah saya jujur tidak punya data detail ya, tapi itu harusnya betul-betul dijadikan data untuk mana yang digunakan, karena khawatir tadi mismatch. Bisa jadi nanti khawatirnya yang disiapkan dokternya di bidang apa, ternyata yang dibutuhkan di bidang apa. Nah kan jadinya sayang sekali kan itu tadi. Itu catatannya, Mbak. Jadi itu yang paling penting, sama saya pikir juga yang paling berikutnya yang paling penting adalah indikator keberhasilan tadi saya sampaikan. Jadi jangan sampai indikator keberhasilannya adalah output. Jadi kuantitas nambah jumlah dokter. Karena sebenarnya kalau di beberapa kajian saya baca, sebenarnya kajian di ini ada satu artikel menarik, Pak. Penulis judulnya The Hazard and Organizational Scholar Tension: How Scholarship Compatibility and the Alignment of Organization and Faculty Skills Values and Support Affect Scholar Performance and Well-being. Ini penulisnya dari ini di Frontiers in Psychology nih. Satu artikel ini di sini dibahas bahwa sebenarnya di artikel ini dibahas soal nggak cukup sebenarnya kita mau naikin grade dosen menjadi dari misalnya magister menjadi doktor, itu nggak cukup. Itu perlu ada aspek lain, yaitu disebut dengan ekosistem, Mbak. Ekosistem perguruan tinggi yang memang juga harusnya sehat dan mendukung dosen bisa improve, bisa berkembang, develop kapasitasnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi saya pikir ini kembali ke catatan tadi. Jadi jangan sampai tujuannya itu indikatornya harus jelas dan bermakna gitu. Contoh, jangan sampai indikatornya itu jumlah dokter bertambah, sayang. Harusnya kan misal peningkatan kualitas pembelajar mahasiswa di kampus. Terus kalau nanti jumlah penerima beasiswa, harusnya bukan ya, publikasinya harus bereputasi. Nah, jadi intinya adalah tujuannya jangan sampai output, tapi kalau bisa sampai ke level
1: peningkatan kualitas begitu ya, Pak.
4: Betul,
1: Asep ya.
4: Jadi harus memberikan dampak. Kalau hanya nanti dokternya saja kan jadinya mohon maaf. Jadi hanya yang dapat manfaat kan individunya, Mbak. Nah, ini sayang banget. Khawatirnya tadi enggak merit system, nanti malah yang dosen yang dipilih jadi dokter-dokter hanya tertentu saja gitu kan. Hari ini lagi ramai soal itu kan, isu itu di masyarakat. Jadi inkompetensi pemilihan tidak pakai merit system itu bahaya sekali. Harusnya betul-betul dicari memang dosen-dosen hari ini yang belum doktor, yang memang mereka sudah terbukti memiliki komitmen, inovasi, kompetensi yang baik. Nah, mereka betul-betul artinya begitu mereka kemudian difasilitas menjadi dokter, memang produktivitas mereka juga meningkat gitu loh, dan itu memberikan dampak pada perguruan tinggi. Nah, itu yang krusial banget.
1: Baik, Pak Asep, terima kasih, ini telah memberikan perspektifnya ya, Pak Asep ya. Semoga memang adanya beasiswa dokter ini terus menjadikan perguruan tinggi baik begitu ya, kedepannya kualitasnya juga. Terima kasih, Pak Asep. Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Pengamat pendidikan Asep Sapaat berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Sekaligus menutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 30 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Perkerjaan gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi di luar sana di belakang.
2: Informasi seputar dunia olahraga

0: Manchester United mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
1: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu. Ini apa yang
2: bisa? Hasil di kapal harus besar 3.

Maroko memastikan langkahnya ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Belanda lewat adu penalti. Pantai Gading akan menghadapi Norwegia, sementara Prancis akan menantang Swedia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Serena Williams bersiap memulai kiprahnya di Wimbledon 2026 usai absen selama 4 tahun. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, pada kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kejutan besar terjadi di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Maroko berhasil menumbangkan raksasa Eropa yaitu Belanda. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko siang tadi, tim Singa Atlas tertinggal lebih dahulu melalui gol Cody Gakpo pada menit ke-72 sebelum menyamakan kedudukan lewat gol Issa Diop pada masa tambahan waktu babak kedua. Imbang 1-1, pertandingan berlanjut ke babak extra time hingga adu penalti yang berhasil dimenangkan oleh Maroko. Usai pertandingan, Kapten Timnas Maroko, Ashraf Hakimi, menilai persiapan matang serta semangat juang tinggi menjadi kunci kemenangan Maroko kali ini.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Kami tahu siapa lawan yang kami hadapi. Kami sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik secara fisik. Kami tahu pertandingan ini akan berat, bahkan lebih berat dari yang kami bayangkan. Namun, kami tetap fokus. Kami tetap menunjukkan semangat juang. Dan pada akhirnya, kami berhasil meraih kemenangan.
0: Pada babak 16 besar, Maroko akan menghadapi tuan rumah Kanada untuk memperebutkan satu tempat menuju putaran perempat final. Kanada sebelumnya berhasil menyingkirkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0.

0: Sementara itu, laga panas akan tersaji di Dallas dini hari nanti. Pantai Gading menghadapi Norwegia dalam perburuan tiket babak 16 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan kembali dimainkan dengan laga sengit antara Pantai Gading menghadapi Norwegia di Stadion Dallas dini hari nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama mengusung ambisi besar dan sejarah baru. Ini adalah momen bersejarah bagi Pantai Gading lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Di bawah asuhan Emer Safai, Pantai Gading finish sebagai runner-up grup E dengan 6 poin. Perjalanan mereka menang 1-0 atas Ekuador, kalah 1-2 dari Jerman, dan menang 2-0 atas Curaçao. Jelang laga, pelatih Pantai Gading Emer Safai optimistis menghadapi laga ini.
2: Kami ingin punya karakter yang menang dari pertandingan tingkat tinggi seperti ini. Laga besok melawan tim yang bagus dari Norwegia. Inilah pertarungan yang menanti kita besok, dan apapun skenario pertandingannya, kami siap dari awal hingga akhir.
1: Di sisi lain, Norwegia kembali ke panggung dunia setelah 28 tahun absen. Sejak 1998, tim Aswan Stel Sobaken finish kedua grup I dengan 6 poin, menang 4-1 atas Irak, menang 3-2 atas Senegal, dan kalah 1-4 dari Prancis. Pelatih Norwegia, Stel Solbakken, menyatakan siap menghadapi lawannya tersebut dari awal hingga akhir.
2: Jadi kami siap dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Suasanya sedang sangat bagus. Secara mental kami sangat kuat. Kita sangat bersiap sesuai kemampuan kita sejauh ini dan kami telah mempersiapkan diri sebaik mungkin.
3: 5 uker sammen så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
1: Nicolas Pepe akan menjadi pemain berbahaya bagi Pantai Gading dalam performa tajam dengan 2 gol ke gawang Curaçao. Ia akan menjadi tumpuan lini depan. Namun striker Norwegia Erling Haaland juga akan menjadi ancaman terbesar. Penyerang Manchester City ini telah mencetak 4 gol di turnamen ini dengan total 59 gol dari 52 caps. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan dua tim Eropa, Perancis menghadapi Swedia di Stadion New York, New Jersey dini hari nanti. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Ja, Johan Flink, Aftonbladet. En fråga till dig, Vigge, först. Med tanke på att du sa att det här är ditt sista VM.
2: Let's play football.
3: Prancis akan berhadapan dengan Swedia, tim yang menapati posisi ketiga di grup F pada fase grup kemarin. Tim berjuluk Le Bleu berupaya mempertajam rekor kemenangan 100% mereka sejauh ini melawan tim Swedia yang juga sedang memecahkan rekor-rekor pribadinya sendiri. Prancis telah menunjukkan niat serius untuk menjadi juara dengan mencetak 10 gol dalam 3 kemenangan di babak penyisihan grup. Le Bleu lolos dengan rekor sempurna dari babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjuarai turnamen di kandang sendiri pada tahun 1998, menjadi sebuah pertanda baik yang dapat mereka jadikan landasan dalam memperkuat status mereka sebagai salah satu favorit untuk mengangkat trofi pada pertengahan Juli mendatang. Sementara Swedia, meskipun hanya lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, tim asuhan Graham Potter itu berhasil memecahkan rekor nasional mereka sendiri dengan mencetak 7 gol di babak penyisihan grup Piala Dunia. Besarnya tantangan di sini tidak bisa diremehkan. Namun, melihat dinamika Piala Dunia sejauh ini, tim-tim yang sempat dipandang sebelah mata bisa jadi malah yang lolos ke babak berikutnya. Pada jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan bahwa Prancis memiliki kualitas di setiap lini. Meski demikian, ia menilai para pemainnya siap untuk menghadapi hal tersebut.
4: Yeah, I'm not sure. Weakness is necessarily.
3: Menurut saya mereka memiliki kualitas di semua lini, baik sejak awal pertandingan maupun di bangku cadangan. Mereka jelas mampu mengubah jalannya pertandingan jika diperlukan. Namun kami tetap sangat menghormati lawan, mengingat kualitas para pemain yang ada di tim mereka, prestasi yang telah mereka raih. Mereka pernah menjuarai Piala Dunia serta manajer yang luar biasa. Jadi kami menyadari tantangan seru yang menanti kami. Kami harus bermain sebaik mungkin, jelas, dan para pemain saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Sementara itu, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan para pemainnya untuk siap tampil pada pertandingan nanti.
5: Saya selalu mempersiapkan pertandingan-pertandingan ini, memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Kemungkinan ini berlaku untuk semua tim, karena pertandingan-pertandingan ini berlangsung sangat ketat. Namun, menurut saya, sangat penting untuk diingat, dan terutama oleh para pemain, apa yang perlu kita lakukan agar bisa lolos dari babak-babak seperti ini.
3: Laga antara Prancis dengan Swedia ini akan berlangsung di Stadion MetLife, New York, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Dua pemain NBA, Landry Shamet dan Kristaps Porzingis, sepakat memperpanjang masa bakti bersama klub masing-masing jelang musim 2026-2027. Shamet dikabarkan akan menandatangani kontrak 4 tahun senilai $24 juta Amerika Serikat untuk tetap membela New York Knicks hingga musim 2029-2030. Kesepakatan itu merupakan hasil negosiasi dengan jajaran manajemen Knicks meski belum diumumkan secara resmi. Sementara Porzingis menyepakati kontrak baru berdurasi 2 tahun senilai $40 juta Amerika Serikat bersama Golden State Warriors. Kontrak ini mencakup opsi pemain pada musim kedua yang memungkinkan Porzingis menentukan masa depannya setelah musim 2026-2027. Perpanjangan kontrak kedua pemain diharapkan menjadi kekuatan Knicks dan Warriors dalam persaingan perebutan gelar NBA pada musim-musim mendatang.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev akan memulai kiprahnya di Wimbledon malam ini dengan menghadapi wakil Belgia Alexander Ballack. Sementara legenda tenis putri Serena Williams akan menghadapi Maya Joint pada laga perdana di Wimbledon setelah absen selama 4 tahun. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Wimbledon has always been the grand slam that I struggle the most at.
2: Petenis Jerman Alexander Zverev memulai misinya mempertahankan momentum usai menjuarai French Open dengan menghadapi Alexander Blocks di putaran pertama Wimbledon malam ini. Meski berstatus sebagai juara Grand Slam terbaru, Zverev menilai Wimbledon selalu menjadi turnamen yang paling sulit dalam karirnya. Meski demikian, unggulan kedua itu merasa yakin dengan persiapannya jelang turnamen lapangan rumput tersebut. Ia berharap dapat menampilkan performa terbaiknya untuk mengamankan kemenangan dan mengantongi tiket ke putaran selanjutnya.
1: Wimbledon has always been the Grand Slam that I struggled.
3: Wimbledon selalu menjadi turnamen Grand Slam yang paling sulit bagi saya. Namun secara pribadi saya merasa berbeda tahun ini. Saya merasa persiapan saya sudah sangat baik. Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk menunjukkan itu di lapangan dan saat pertandingan. Setelah itu, hanya itu yang bisa saya kendalikan. Selebihnya biarlah semuanya mengikuti.
2: Di sektor putri, perhatian tertuju pada kembalinya Serena Williams ke ajang Grand Slam pada usia 44 tahun. Mantan petenis nomor 1 dunia itu akan menghadapi Maya Joint pada laga putaran pertama di All England Club malam ini. Ia juga akan tampil pada nomor ganda putri bersama sang kakak Venus Williams. Jelang laga perdananya malam ini, Serena Williams mengaku memasuki Wimbledon dengan ekspektasi berbeda dan lebih ingin menikmati setiap momen saat bermain di lapangan.
4: I think my feelings will be different. I think in general.
2: Saya rasa perasaan saya kali ini akan berbeda. Secara umum, ekspektasi saya juga jelas berbeda untuk pertama kalinya sepanjang karir saya. Bukan berarti dulu saya tidak menikmati bermain, karena kalau tidak, saya tentu tidak akan berada di sini hari ini. Namun, saya merasa kali ini saya benar-benar akan menikmati setiap momen saat berada di lapangan.
4: I'm gonna enjoy being out there.
2: Hasil dua laga tersebut akan menjadi ujian awal bagi Alexander Zverev dan Serena Williams di Wimbledon tahun ini. Zverev bertekad membuktikan statusnya sebagai juara Grand Slam, sementara Williams berusaha menandai kembali penampilannya di All England Club dengan hasil positif. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri, performa timnas futsal U17 Indonesia terus menunjukkan perkembangan dengan dalam turnamen internasional U17 6 negara di Spanyol. Meski menelan kekalahan ketiga beruntun, Garuda Muda tampil berani saat menghadapi Maroko dan mampu mencetak gol perdana di ajang tersebut. Pemain timnas futsal U17, Hetson Sirait, menyebut perbedaan tensi permainan menjadi salah satu faktor utama yang membedakan performa Indonesia dengan tim-tim unggulan lainnya.
1: Kalau menurut saya di Indonesia tensinya kurang tinggi dan taktik dan banyak kekurangan yang masih berbeda dengan di Indonesia. Dan ketika bermain di Eropa sini, saya sangat lihat bagaimana cara bermain futsal dengan baik dan tensi yang tinggi dan cara berpikir dengan cepat. Dan ketika capek, kita merasakan lelah, susah fokus dan harus lebih fokus lagi ketika bertensi tinggi. Pengalaman yang saya dapat adalah perlu improve dari semua segala hal, dari cara bermain, cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan semuanya. Pengalaman yang harus saya dapat agar lebih baik lagi.
0: Turnamen internasional U17 6 negara di Spanyol menjadi proses pematangan tim menuju kompetisi internasional mendatang. Ajang ini juga menjadi peluang untuk membangun mental bertanding pada pemain-pemain muda Indonesia dalam menghadapi kekuatan futsal

0: Kabar dari arena voli, timnas bola voli putra Indonesia mencatatkan sejarah dengan menjuarai AFC Men's Volleyball Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3 set langsung pada partai final di Ahmedabad, India pada minggu kemarin. Keberhasilan ini dinilai menjadi bukti perkembangan pesat tim Merah Putih di tengah persaingan ketat bola voli tingkat Asia. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo menyebut bahwa gelar tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan dan kerja keras seluruh tim, bukan keberuntungan semata.
1: Ya, ini bukan main-main, bukan kebenaran, bukan kebetulan, tapi melalui sebuah proses, ya, proses yang panjang. Ya, mulai pemilihan pemain, ya kan, terus kemudian pelatih, ini dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan sangat panjang, sehingga menghasilkan tim yang luar biasa, yang daya juangnya tinggi, semangatnya luar biasa untuk bisa membela negara, tanah air tercinta, chemistry-nya luar biasa.
0: Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas bola voli putra Indonesia sekaligus mempertegas daya saing Indonesia di level Asia. Kemenangan ini juga diharapkan menjadi motivasi untuk menghadapi turnamen-turnamen internasional berikutnya.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama Pertiga RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramatiga. Saya Fajar Nugroho, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahun lalu.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Indonesia menyapa sore.
8: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Polri 2026. Menurutnya ajang ini menjadi bagian penting dalam memperluas ruang kompetisi sekaligus membangun budaya olahraga di Indonesia. Bogor Hornwheels menciptakan sejarah baru setelah menjuarai IBL GoPay 2026. Pas itu hadir usai mereka memenangkan game 5 final dan menutup musim dengan pencapaian besar. Janice Chen memulai debutnya di Wimbledon 2026 dengan hasil yang mengesankan. Petenis Indonesia itu menyingkirkan unggulan asal Kanada, Leila Fernandez, untuk mencapai babak kedua. Tiga informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, terima kasih Anda masih bersama Pertiga RRI, masih bersama tim Indonesia menyapa sore Pertiga RRI bersama saya Fajar Nugroho hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih dalam segmen olahraga, kita bahas soal Piala Dunia. Sudah kita memasuki fase gugur di babak 32 besar. Baru beberapa hari berselang atau baru dimulainya babak gugur 32 besar ini, kejutan demi kejutan terjadi dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Raksasa Eropa atau negara-negara yang biasanya melaju lebih dari hanya sekedar penyisian grup ataupun 32 besar atau 16 besar ya, ini harus tersingkir di babak ke-32 besar Piala Dunia 2026. Ada Jerman, ada Belanda. Kita akan membahasnya mengenai hal tersebut bersama pengamat sepak bola. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Kesit B. Handoyo. Bung Kesit, selamat sore, salam olahraga.
9: Selamat sore, salam olahraga.
8: Jaya. Ini mengejutkan gak nih hasilnya nih? Waduh. Ini tiba-tiba
9: ya, melihat pertandingan di dua hari pertama ya.
8: Ya.
9: Babak 32 besar, kejutannya adalah dua negara yang digadang-gadang bakal bisa melaju sampai ke ujung gitu ya. Sampai ke final, Jerman dan Belanda ternyata sudah rontok di babak 32 besar.
8: Ya.
9: Ya, pada akhirnya kita bisa menyatakan bahwa ternyata memang ketika tim-tim yang sudah masuk ke babak fase knockout gitu ya, ternyata memang ya bisa dibilang memiliki kekuatan yang sama lah, apalagi tim-tim atau negara-negara yang memang selama ini juga sudah sering berkiprah di Piala Dunia, tapi belum menghasilkan juara kira-kira gitu, atau belum pernah melangkah hingga ke babak final misalnya. Dan Paraguay dan juga Maroko menunjukkan itu ya, bahwa mereka ternyata punya kemampuan untuk bisa apa menghadang ya mengalahkan negara-negara besar yang selama ini dianggap selalu mendominasi persaingan di tingkat dunia.
8: Hasil ini sebenarnya bisa dibilang bahwa kekuatan sepak bola sekarang sudah mulai merata, tidak hanya dominasi di negara-negara Eropa aja, atau tidak bisa dibilang demikian karena hasil ini dari adu penalti yang notabene biasanya tuh ya ini faktor luck menentukan juga. Betul. Kalau bicara soal adu penalti ini, Bung Kesit.
9: Iya, memang kalau kemenangan harus ditentukan dari titik putih 12 pas ya, itu kan nasib-nasiban. Artinya ada faktor luck juga di situ. Tapi kan dibutuhkan mentalitas juga ya, mentalitas yang tinggi dari para eksekutor begitu. Dan dari dua pertandingan 32 besar yang harus diakhiri dengan adu penalti, ternyata Paraguay dan juga Maroko lebih memiliki itu gitu. Kalau dibilang apakah sekarang sudah merata, saya lebih tepat menyebutnya bahwa negara-negara yang selama ini dianggap lapisan kedua gitu ya, itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Negara-negara yang selama

0: saya kira Jepang kualitasnya sudah lebih bagus dibandingkan negara-negara Asia lainnya ya. Kita memang sih ada satu wakil Australia, tapi masih kita lihat apakah Australia akan melenggang lebih jauh lagi atau sama seperti Jepang.
1: Iya, kita cuma punya dua wakil, Jepang dan Australia. Kemudian Australia di babak 32 besar, meskipun pada status runner-up grup, harus ketemunya raja terakhir nih, Brazil nih, Bung Kesit. Ini banyak yang melihat bahwa banyaknya peserta dalam Piala Dunia kali ini membuat bagan 32 besar ini tidak agak apa ya, agak ada yang mau diuntungkan, ada yang dirugikan gitu nih, Bung Kesit.
0: Iya, betul. Dengan penambahan peserta dari 32 menjadi 48, itu kan format ketika memasuki fase knockout. Kalau sebelumnya kan pasti kita sudah bisa menebak tuh,
1: bener,
0: juara grup akan bertemu dengan runner-up.
1: Runner-up gitu.
0: Kalau sekarang kan enggak. Ya kan,
1: juara ada tiga besar bisa, lah gitu ya.
0: Iya, bisa ketemu dengan runner-up, bisa juga bertemu dengan tiga besar begitu kan. Dengan tiga besar terbaik begitu.
1: Yeah.
0: Atau juara grup ketemu dengan juara grup, kan begitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi memang format ini yang kemudian membuat persaingan menjadi berubah ya. Persaingan menjadi berbeda, dan itu tadi ada yang pada akhirnya ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan, kan begitu. Cuma ya lagi-lagi bahwa sepak bola sekarang pada akhirnya harus kita katakan juga bahwa penyebarannya juga kekuatannya sudah mulai merata. Tim-tim yang selama ini dianggap tidak atau dianggap hanya numpang lewat aja ya, terutama sudah pernah berkiprah di Piala Dunia, sekarang sudah meningkatkan level permainannya, level kemampuannya mendekati tim-tim yang memang super begitu. Nah, sebaliknya tim-tim super itu justru terlihat mengalami penurunan, dan itu yang terlihat oleh Jerman misalnya begitu. Yang menurut saya ada yang hilang gitu dari Jerman, tim yang selama ini selalu dibilang spesialis turnamen, lambat panas begitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi begitu sudah lolos ke fase knockout dia akan semakin panas dan semakin menguat, tapi sekarang enggak begitu ya. Justru tim-tim yang levelnya ada sedikit di bawah Jerman yang justru semakin panas begitu.
1: Ya, untuk di Amerika Selatan ada banyak perwakilan, Eropa demikian, Afrika juga demikian. Tapi bagaimana sebenarnya kekuatan dari tim Afrika seperti Maroko dan lain sebagainya? Sementara Afrika Selatan harus mengakui keunggulan tuan rumah Kanada ya,
0: Bu Kesit.
1: Ini gimana dari kekuatan dari benua Afrika nih?
0: Ya, sebenarnya kekuatan Afrika ketika mereka mampu menempatkan 9 wakilnya ya di
1: Pantai Gading termasuk ya nanti.
0: Iya, di babak
1: Norwegia
0: knockout. Ya, itu kan sudah kemajuan yang sangat luar biasa ya. Ada Senegal, kemudian ada Cape Verde, ada Pantai Gading, ya kan. Ada Mesir, ya, ada Ghana. Ya, jadi termasuk dokter Kongo begitu ya.
1: Kongo.
0: Ya, ini termasuk juga Aljazair dan Maroko kan?
1: Iya.
0: Ya, artinya apa? Bahwa kekuatan sepak bola Afrika ya ternyata sekarang sudah betul-betul dahsyat perkembangannya. Nah, salah satunya, menurut saya ya, salah satunya karena sekarang banyak klub-klub atau negara-negara di Afrika itu yang pemainnya berkiprah di Eropa, begitu. Kayak Maroko lah.
1: Yeah.
0: Maroko itu 90% pemainnya adalah pemain-pemain yang berkiprah di
1: Eropa, di Prancis ya, di Jerman.
0: Iya, di Jerman, kan begitu. Ada juga yang di Inggris, kan begitu. Ada juga yang di Italia gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kualitas individu dari masing-masing pemain dari negara-negara tersebut ya semakin terlatih begitu ya.
1: Yang
0: kan harus kita akui bahwa kiblat sepak bola sekarang itu ya Eropa kan begitu. Pemain-pemain Brazil aja semuanya mainnya di Eropa, Argentina semuanya main di Eropa, Jepang main di Eropa kan begitu. Ya kan, jadi ini saya kira sebuah pembelajaran yang sangat sangat positif begitu, bahwa kalau Anda ingin menjadi pemain hebat, Anda ingin memiliki tim yang kuat ya,
1: coba atmosfernya Eropa, iya gitu. Coba
0: ini yang membuat Afrika kemudian banyak menempatkan wakilnya di fase knockout gitu. Senegal ya kan, Kelapa Gading itu juga pemain-pemainnya banyak bertebaran di Eropa.
1: Oke, saya undang pendengar juga boleh ya, Bung Kesit ya, pada sore ya, di line telepon maupun line nomor seperti kira ini pendengar, kalau di 0213523172, 384 4545, 38

0: 0816-1606-6712 dan juga WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah ini kan ini hasil ini sebenarnya bagi Bung Kesit sebagai pemain sepak bola ini mengejutkan atau tidak? Tidak karena dari penampilan mereka ataupun dari fase kualifikasi menuju Piala Dunianya dan apa namanya 5 pertandingan terakhir dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Bung Kesit dari Belanda dan juga Jerman ini yang harus akad koper ini, Bung.
1: Iya, cukup sih ya. Cukup mengejutkan lah begitu. Karena kayak Belanda sendiri ya. Saya kira Belanda di dalam persaingan fase grup itu kan tampil dengan hasil atau torehan yang menurut saya cukup bisa di bisa dijadikan modal bagi mereka untuk berlagak di pertandingan berikutnya begitu. Tapi apa yang terlihat kemudian ya, ketika Belanda harus menghadapi tim yang punya determinasi tinggi dengan pressing-pressing ketat yang selalu dilakukan, akhirnya kan mereka seperti tidak mampu mengembangkan permainannya begitu ya.
0: Yeah.
1: Ketika tim ini gagal memenangkan pertandingan selama 90 menit, selama 120 menit ya, tim-tim hebat ya seperti Jerman dan Belanda yang karena memang mereka sudah tersingkir gitu kan. Ini kan alarm gitu, alarm buat mereka bahwa mereka ternyata sulit untuk bisa memenangkan pertandingan ketika menghadapi negara-negara yang memiliki strategi pressing-pressing ketat begitu ya.
0: Iya.
1: Ini yang menurut saya juga menjadi salah satu faktor kegagalan. Coba lihat pada saat Jepang menghadapi Brasil lah.
0: Iya.
1: Itu kan Jepang pressingnya kan tinggi sekali tuh.
0: Iya, sempat unggul duluan padahal ya.
1: Iya, sepanjang babak pertama itu penguasaan bola Jepang itu apa?
0: Iya.
1: Ancaman-ancaman seriusnya justru lebih banyak dari Jepang, tapi di pertandingan babak kedua inilah lagi-lagi pelatih juga ikut menentukan.
0: Oke,
1: bagaimana
0: baik.
1: Kemudian di babak kedua mereka mampu mengubah situasi dan Brasil mampu melakukan itu.
0: Baik.
1: Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Belanda dan juga Jerman.
0: Baik, begitu. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat sore, salam olahraga, Pak Upi.
2: Selamat sore, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Upi.
1: Salam olahraga.
2: Begini, ini Mas Fajar, Pak Bung Kesit ya. Artinya tiba-tiba pertandingan tadi pagi artinya saya meruntuhkan ya anggapan kita selama ini kan kita menganggap bahwa kiblat sepak bola ini ya dari Eropa ada salah satunya kan artinya di Belanda yang saya kan ya paling segera bawahi karena ini ada generasi dengan timnas kita kebanyakan timnas kita kan artinya bermain di Belanda artinya belajar di Belanda istilahnya belajar ya belajar di Belanda jadi di sini artinya tiba-tiba saya agak tercengang. Jadi bagaimana sepak bola kita dan jika ternyata kan pemain kita kan bermain di Belanda. Jadi ya jangan sampai nanti reputasi di Belanda ini turun artinya
0: okay.
2: lagi.
0: Baik, ya ya siapa?
2: Ini mau bertanya nih Bang Fajar. Untuk pertandingan besok siapa saja main jadwalnya?
0: Kenapa Pak Upi?
2: Ya untuk apa pertandingan laga untuk esok?
0: Oh dini hari. Untuk dini hari ya. Nanti pukul 00 itu Norwegia melawan Pantai Gading.
2: Ya. Kemudian?
0: Lalu ada pukul 4 paginya itu Prancis lawan Swedia.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Baik. Terima Hidup. Kasih. Ya.
2: Dua aja.
0: Oke. Okay, baik. Terima kasih Pak Alan di Bukit Tinggi. Pak Alan. Halo. Halo Pak Alan.
3: Selamat siang, Bung Fajar.
0: Sore, udah masuk sore nih. Sore. Silakan. Salam olahraga, Pak Alan. Silakan, Pak.
3: Salam olahraga,
0: ya.
3: Fajar.
0: Iya, iya. Silakan.
3: Simpel aja, Pak Fajar ya. Hmm.
0: Iya.
3: Asia sekarang udah nggak bisa dipandang sebelah mata, Bung Fajar.
0: Kenapa gitu?
3: Udah mendunia lah.
0: Oke, okay, baik. Asia nggak bisa dipandang sebelah mata lagi sekarang. Baik, makasih. Ini kan nanti Bung Kesit ada perwakilan dari Afrika lawan Eropa lagi nih, Pantai Gading dan juga Norwegia. Apakah akan ada kejutan lagi? Sementara Norwegia ini udah absen berapa kali Piala Dunia nih, baru masuk lagi nih Bung Kesit nih.
1: Iya, bisa aja ya kejutan itu mewarnai pertandingan-pertandingan lainnya. Negara-negara yang punya pemain-pemain yang sudah familiar lah. Norwegia lah. Norwegia ini kan salah satu andalannya kan Erling Haaland ya, pemain Manchester City yang sudah begitu akrab wajahnya di penggemar sepak bola Indonesia, begitu kemampuannya juga kita tahu gitu ya. Artinya ya bukan tidak mungkin ya ketika tim sekelas Norwegia kemudian harus menghadapi tim dari Afrika, Pantai Gading, kemudian Pantai Gading yang menang, bisa aja gitu. Segala sesuatunya kan masih mungkin ya. Pantai Gading kita tahu lah, mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang
0: merumput di Eropa ya.
1: Iya, merumput di Eropa begitu. Mereka juga punya pemain yang menurut saya punya kualitas lah ya. Kalau kita lihat di Pantai Gading begitu kan, mereka punya Franchesi yang sudah berpengalaman bersama AC Milan misalnya, walaupun sekarang dia tidak bermain di Italia lagi begitu ya. Mereka punya juga pemain muda ya, Guilado ini juga bek kanan yang menurut saya juga punya kapasitas sangat baik gitu ya. Dia pemain yang berkiprah di Liga Portugal begitu. Ada Diomande, kemudian juga ada Ahmad Diallo ya. Ahmad Diallo yang berkiprah bersama Manchester United. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain Pantai Gading itu juga punya kualitas yang sama baiknya dengan pemain-pemain Norwegia gitu. Okay. Mereka banyak berkiprah di Eropa gitu. Jadi Norwegia pun juga pasti akan tidak berani,
0: tidak akan mudah ini lawannya ya, walau
1: betul jadi seperti itu gitu.
0: Baik, ditahan dulu, ada Pak Ambo di Makassar. Pak Ambo, selamat sore Pak Ambo.
4: Iya, selamat sore. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Ambo, silakan Pak Ambo.
4: Sore Pak. Nampaknya ada 5 pertandingan yang akan dilakukan hari ini ya. Besok, maksudnya besok.
0: Besok ya, pukul 00, mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat.
4: 00 lah, saya mau tanya yang mana yang disiarkan di RRI, kan tidak mungkin lima-limanya semua kan?
0: Ya, ada Prancis Swedia, ada Pantai Gading Norwegia, ada Meksiko Ekuador ya. Itu Meksiko Ekuador pukul 8 pagi ya kalau nggak salah tuh. Nanti saya cek lagi dah. Nanti coba didengarkan aja ada informasi kilas-kilas itu nanti akan disampaikan ya oleh Pro 3 RRI untuk Anda. Baik, ada yang mau sampaikan nih soal gugurnya negara-negara andalan ini, Bung?
4: Ya, saya juga termasuk tercengang ya.
0: Iya.
4: Tim yang saya dukung itu Jepang ya. Dibantai sama Brazil.
0: Oh enggak dibantai banget kok. Tipis kok.
4: Ya, masih dibantai namanya itu.
0: Oh iya, kalah lah ya, tapi sedih juga. Oke. Okay. Baik. Saya berbagi dari yang lain dulu. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, halo.
5: Halo.
0: Ya,
5: salam olahraga Bang Pajar.
0: Jaya, silakan Pak Alvin.
5: Saya ini aja sih membahas dengan cuplikan poinnya itu tentang VAR. Peraturannya itu kan kayak Jerman itu udah menang 2-1, dilanggarkan oleh Gang. Jadi saya melihat itu VAR itu video analysis reply itu sangat ketat, beda tahun 94 kan.
0: Oke. Nah, ini menarik nih,
5: Video itu tidak ada ditegakkan kan?
0: Oke, menarik.
5: Jadi itu kekalahan-kekalahan tim-tim kuat itu di video VAR itu. Jadi aturan yang terlalu ketat, game plan dan itu good plan. Pelatih juga mempengaruhi. Kecapean tadi, mental juara, seperti pengalaman. Okay. Ya, intinya main di Eropa tadi.
0: Oke, baik.
5: Nah, itu aja Bang Pajar.
0: Baik, terima kasih. Ini soal VAR nih. Banyak aturan-aturan baru juga dari FIFA. Ada hydration break, yang banyak kemarin itu banyak yang protes juga soal itu. Lalu ada VAR ya, tentu saja sudah lama kalau VAR ini. Tapi ada aturan-aturan yang berbeda dari Piala Dunia periode sebelumnya. Mungkin ada tanggapan mengenai hal itu, Bung Sid?
1: Ya, kalau kita bicara soal VAR ya, memang VAR ini toh sebenarnya hanya membantu aja ya, membantu wasit dalam mengambil keputusan yang mungkin harus melihat lagi bagaimana review ya dari sebuah kejadian begitu.
0: Dan sejauh ini kalau dari kacamata Bung Gesit, hasil dari cek VAR VAR ini semuanya tidak kontroversial. Semuanya memang seperti itu. So, ada yang offside, ternyata enggak offside gitu. Oh, ada, masih tetap ada.
1: ada beberapa yang ada yang beberapa yang kita anggap ini kontroversi begitu ya. Tapi kan balik lagi bahwa VAR is VAR, tapi kan yang menentukan tetap wasit gitu. Artinya subjektivitas dari wasit itu tetap menentukan begitu. Bisa saja kita lihat dalam VAR ini enggak, ini sebenarnya enggak offset, ini tipis-tipis aja begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan wasit, oh enggak, ini offset, ya sudah mau bilang apa, kan begitu. Jadi tetap menurut saya faktor subjektivitas dari pengadil di lapangan itu juga ikut menentukan gitu. VAR boleh kita lihat, tampaknya ini enggak pelanggaran, ini biasa aja. Tapi ya enggak lah, menurut kacamata wasit ini pelanggaran. Susah jadinya kan begitu. Cuma memang kan menjadi lebih detail aja begitu. Artinya masyarakat juga bisa melihat dan menilai begitu, mana yang kemudian betul-betul sebagai sebuah pelanggaran dan mana yang sebenarnya pelanggarannya tipis-tipis saja dan masih bisa ditoleransi. Ya, ya balik lagi bahwa keputusannya kan tetap ada di tangan wasit, bukan VAR-nya kan begitu.
0: Okay.
1: Jadi saya kira soal VAR ini debatable lah. Tapi paling tidak ini membantu wasit untuk hal-hal yang sifatnya krusial gitu. Misalnya ketika dia akan menghukum pemain karena melakukan pelanggaran yang keras, tidak terlihat begitu, tapi dicek VAR ternyata oh betul ada faktor kesengajaan kan begitu.
0: Iya.
1: Jadi saya kira fungsinya tetap ada begitu. Cuman ya itu tadi kembali lagi bahwa subjektivitas dari pengadil tetap menjadi penentu.
0: Oke, ini yang akan bertanding sebentar lagi tuh yang paling dekat itu pukul 00 Pantai Gading melawan Norwegia, perwakilan dari Benua Afrika dengan Eropa lagi-lagi. Apakah Eropa perwakilan Eropa akan tumbang lagi atau gimana? Tapi prediksinya gimana nih jalannya pertandingan nanti, Bung Gosin?
1: Iya, saya kira gini, kalau sudah memasuki babak knockout itu, sekarang kan bukan lagi bicara kalau misalnya saya kalah bagaimana, kalau di fase grup ya udahlah, begitu Anda kalah di pertandingan pertama Anda masih punya dua pertandingan. Anda bisa berhitung di situ harus menang di pertandingan kedua atau cukup seri di pertandingan ketiga kan begitu. Ada tim lain yang bisa dilihat.
0: Ini artinya hidup mati lah pokoknya. Iya.
1: Kan iya, karena kalau Anda kalah ya sudah selesai, pulang kan begitu. Jadi atmosfernya berbeda begitu ya. Para pemain yang atau negara-negara yang masuk ke fase knockout ketika bertanding itu fanatismenya menjadi lebih dua kali lipat lah begitu ya. Motivasi mereka bertambah besar gitu. Karena ya ini yang kemudian membuat tim-tim yang sebelumnya menjadi favorit gitu bisa saja mengalami kesulitan karena menghadapi perlawanan dari tim yang main dengan determinasi tinggi begitu.
0: Iya, tapi kalau di atas Norwegia, kertas tuh Pantai Gading dengan Norwegia itu 50-50 gimana tuh?
1: Kalau menurut saya 50-50
0: ya. Sama ya, karena sama kuatnya tadi, ya.
1: Iya, Pantai Gading kan punya pemain-pemain hebat juga kok begitu ya. Sama dengan Norwegia, mereka sudah terbiasa berlaga dengan pemain-pemain Eropa begitu. Jadi kalau misalnya katakanlah Pantai Gading menyingkirkan Norwegia ya bukan kejutan juga.
0: Bukan gitu. Kejutan juga dan memang, dan bisa jadi dengan di atas kertas itu imbang, bisa jadi akan dipaksa sampai dengan extra time bahkan adu penalti lagi nih.
1: Iya. Jadi kalau adu penalti ya sudah nasib-nasiban. Jadi saya kira kalau tim-tim yang sebelumnya dianggap sebagai tim yang kuat begitu dan punya potensi buat melaju ya harus bisa menuntaskan pertandingan selama 90 menit. Tidak ada cerita lagi begitu. Kalau sampai perpanjangan waktu ya potensi untuk kembali mengakhiri pertandingan dengan adu penalti itu menjadi semakin tinggi begitu.
0: Oke. Dan catatan juga bahwa sejak babak 32 besar ini berlangsung hampir semua gol penentu itu di ujung pertandingan. Jepang termasuk demikian, padahal sempat unggul kemudian akhirnya harus mengakui keperkasaan Brazil di babak kedua, ujung-ujung banget itu, lalu kemudian ada adu penalti, dua kali adu penalti di dua match yang berbeda. Ini pandangannya Bung Kesit, apakah memang kemungkinan ini akan terjadi di match-match berikutnya dengan kekuatan tim yang sudah masuk ke 32 besar ini, Bung Kesit?
1: Iya, dalam pertandingan yang dengan intensitas yang sangat tinggi begitu ya. Saya kira setiap menit itu adalah peluang begitu. Jadi sekecil apapun ya, sependek apapun waktu yang dimiliki oleh siapapun ya dalam sebuah pertandingan itu adalah peluang begitu. Jadi jangan menyerah. Kalau saya berkesimpulan gitu, jangan menyerah sebelum peluit akhir itu berbunyi begitu. Saya kira nggak heran kalau kemudian memang banyak gol yang terjadi di menit-menit akhir di injury time bahkan ya. Kalau kita tengok lagi ya ke fase grup misalnya ketika Austria menghadapi Maroko. Aljazair.
0: Oh, kalau ya. Itu agak-agak
1: pertandingan. Nah, makanya artinya apa? Dalam waktu satu menit bisa tercipta dua gol, kurang beberapa detik pertandingan berakhir, yeah. Gol tercipta. Iya, kan artinya apa? Itu tadi setiap menit itu adalah peluang begitu. Sepanjang pertandingan Anda nggak boleh lengah kan begitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Anda harus tetap fokus dengan disiplin yang tinggi gitu. Sekecil apapun kesalahan ketika bermain dalam pertandingan yang sedemikian ketat itu bisa menjadi fatal akibatnya.
0: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya Bung Kesit. Selamat sore, salam olahraga Bung Kesit.
1: Terima kasih, selamat sore Mas Fajar.
0: Pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo sudah kami ajak berbincang. Jadi pendengar, nanti akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 30 besar Piala Dunia 2026. Pada dini hari nanti ada pukul 00 waktu Indonesia Barat ada Pantai Gading bertemu dengan Norwegia. Lalu pukul 4 pagi, pukul 4 waktu Indonesia Barat, Perancis akan menghadapi Swedia. Lalu pukul 8 pagi, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Meksiko bertemu Ekuador. Dan nantinya malam harinya, masih di hari yang sama, besok ya, tanggal pukul 23.00, pukul 11 malam, itu ada Inggris bertemu dengan Kongo. Jadi besok itu tanggal 1 itu ada 4 pertandingan sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat ada sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat di interval yang berbeda tentunya ya. Apakah akan ada drama-drama lagi? Bagaimana kans dari negara-negara seperti Perancis, Norwegia, Meksiko ataupun Inggris yang biasanya mendominasi Piala Dunia biasanya seperti itu, atau justru malah membuat kejutan seperti Pantai Gading, Ekuador ataupun Kongo, bahkan Kongo ya. Kita akan tunggu saja nanti bagaimana jalannya pertandingan di babak 32 besar.
6: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia akan memperkuat perlindungan hak warga negara di ruang digital sebagai respon terhadap perkembangan teknologi yang belum terakomodasi dalam regulasi saat ini. Menurut Mugianto, Undang-Undang HAM yang berlaku saat ini telah berusia 27 tahun sehingga perlu disesuaikan dengan berbagai tantangan baru, termasuk munculnya hak-hak digital dan aktivitas masyarakat di ruang siber. Selain mengatur perlindungan hak digital, revisi Undang-Undang HAM juga akan memuat norma baru mengenai hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi melalui putusan yang tidak bulat setelah Hakim Anggota Andi Saputra menyampaikan dissenting opinion yang mengatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Isnaen Suwanda. Suwanda.
1: Ya, kejadian mendengar 23 dimanapun Anda berada baru saja majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah atau subsidi 5 tahun penjara. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak bulat karena ada satu majelis hakim yang menyampaikan bahwa Nadiem Makarim tidak bersalah atau hakim tersebut melakukan dissenting opinion. Dan berikut pernyataan hakim yang menyatakan bahwa Nadiem tidak bersalah.
2: Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur pidana hukum tersebut karena tidak ada bukti terdakwa memasukkan anggota keluarga atau kerabat ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa memasukkan kroninya ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa menerima uang, pemberian, hadiah, atau pemberian dalam bentuk lain yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada aliran uang dari pengadaan barang laptop ke terdakwa. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa.
1: Ya, pendengar, vonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka Nadiem harus membayar menjalani kurungan selama 9 tahun penjara. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnaen Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier memperingatkan bahwa tatanan global berbasis hukum internasional sedang menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mendesak komitmen global untuk kerjasama dan reformasi perserikatan bangsa-bangsa yang lebih kuat. Saat berbicara pada pembukaan konferensi keberlanjutan Hamburg, Steinmeier mengatakan dunia memasuki periode di mana norma-norma internasional yang telah lama ada semakin terancam. Steinmeier mengatakan bahwa politik global semakin dibentuk oleh politik kekuasaan mentah, pola pikir menang kalah, dan konfrontasi. Hal ini menggeser apa yang disebut sebagai fondasi sistem internasional yang kooperatif. Dari dunia olahraga, tim nasional bola voli putra Indonesia naik peringkat ke-43 dunia seusai berhasil menjuarai Piala Asia AFC Putra 2026. Tambahan poin yang cukup signifikan membuat tim merah putih yang sebelumnya berada di peringkat ke-55 dunia kini berada di peringkat ke-43 dunia dengan mendulang total 101,75 poin. Dalam laman Volleyball World, saat ini tim merah putih dipastikan menempati peringkat ke-8 di Konfederasi Asia dengan berada di bawah negara-negara seperti Jepang, Iran, Qatar, Korea Selatan, Tiongkok, Bahrain, dan India. Demikian warta berita pada sore hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Kongo ke babak 32 besar sekaligus menjadi salah satu kisah kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan tahun 2027 menjadi momentum integrasi seluruh program Kementerian Sosial agar berjalan dalam satu sistem. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang saling terhubung. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam. Pembentukan tim ini bertugas mengatasi komentar negatif dan judi online. Kepala BPOM Taruna Ikral menegaskan pihaknya menjalankan tugas pengawasan dan program makan bergizi gratis sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 115. Pengawasan itu mencakup bahan baku, penyiapan, distribusi, hingga mitigasi risiko sebagai bagian pelaksanaan kewenangan BPOM. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Ya, pendengar, Piala Dunia bukan sekedar hanya nonton bareng ya. Bukan hanya tentang skor, siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang melaju ke fase selanjutnya atau babak selanjutnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, Piala Dunia itu selalu erat kaitannya dengan pergerakan ekonomi. Tidak hanya di negara yang menjadi tuan rumah seperti Amerika Serikat, Meksiko maupun Kanada, itu sudah pasti. Tetapi negara-negara di seluruh dunia, bahkan negara-negara yang negaranya tidak masuk sebagai peserta Piala Dunia, termasuk seperti Indonesia. Ketika nonton bareng, itu pergerakan ekonominya meningkat drastis. Perputaran ekonominya ataupun uangnya juga luar biasa masif. Harapannya apa? Harapannya itu dirasakan oleh pelaku usaha mikro, pelaku usaha menengah, pelaku usaha kecil atau UMKM, bukan hanya dirasakan, dinikmati oleh usaha-usaha dengan skala besar. Jadi harus ada multiplier efeknya dari perhelatan Piala Dunia. Jadi nggak hanya sebagai negara sebagai tuan rumah Piala Dunianya dan juga negara yang sebagai peserta Piala Dunia, tapi negara-negara yang negaranya tidak masuk ke dalam sebagai peserta Piala Dunia pun merasakan dampaknya, manfaatnya. Dan harapannya itu dirasakan oleh masyarakat. RRI dan TVRI sebagai media LPP yang kalau RRI itu menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, mungkin di daerah-daerah Anda mendengarkan siaran Pro3 Radio ataupun nonton TVRI. Kita akan berbincang bersama Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Usman Kansong. Pak Usman, selamat sore.
4: Selamat sore Mas Panjar.
3: Sibuk kan nih? Kayaknya makin.
4: Oh iya. Tadi baru pulang pagi kan, habis pertandingan.
3: Waduh. Makanya tadi produser kami nelfon agak sulit nih, jangan-jangan ketiduran, kecapean nih Pak Usman ya? Enggak ya?
4: Enggak.
3: Jadi tadi saya dan reporter RRI dari berbagai daerah tuh melaporkan juga ada nonton bareng, ada dengar bareng dan lain sebagainya. Ternyata di situ juga ada pergerakan ekonomi. Tapi sebenarnya harapannya tuh bisa dirasakan sampai ke tingkat mikro sebenarnya. Tapi dari TVRI sendiri, dari Pak Usman sendiri, gimana ya untuk multiplier efek dari perhelatan Piala Dunia ini, Pak Usman?
4: Iya, jadi memang pemerintah ya yang menugaskan TVRI untuk menayangkan siaran Piala Dunia ini mengamanatkan kepada kita bagaimana tayangan Piala Dunia di TVRI ini bisa mendatangkan multiplier effect tadi melalui ya perputaran ekonomi ya, melalui perputaran ekonomi terutama untuk usaha mikro dan kecil.
3: Yeah.
4: Usaha mikro dan kecil, dan itu bisa kita raih, kita capai antara lain melalui nobar, ya melalui nonton bareng, dan nobar-nobar ini nanti panitia atau penyelenggara akan mengundang UMK, usaha kecil dan menengah, ya untuk berpartisipasi di situ, menggelar dagangannya, produknya, begitu, dan masyarakat yang ikut serta dalam nobar, kemudian juga akan membeli atau menikmati produk UMK, usaha kecil dan menengah itu tadi, begitu.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Nah, itu satu hal ya. Yang okay. Kedua,
3: yang kedua ditahan dulu karena kita harus jeda sebentar. Baik. Jangan diputus ya, Pak Usman ya. Baik.
5: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
3: Ya, Pak Usman, silakan dilanjutkan, Pak. Yang kedua?
4: Ya, yang kedua untuk usaha kecil dan mikro, misal warung kopi begitu ya. Warung kopi di daerah-daerah banyak, paling banyak barangkali di Banda Aceh ya, atau di Aceh begitu.
3: Iya.
4: Itu dengan mereka menayangkan Piala Dunia, maka pengunjungnya kan akan bertambah begitu ya.
3: Iya.
4: Nah, dua cara itu kita sangat berharap ada perputaran ekonomi ya. Untuk nobar saja, ya untuk nobar itu ada 7.200 titik di seluruh Indonesia.
3: Iya.
4: Yeah. Ya, di seluruh Indonesia. Dan ini saya kira jumlahnya akan bertambah karena saya mendapatkan informasi ada kurang lebih ada pengajuan 1.000 lagi begitu yang masih menunggu approval ya, karena memang mereka ini kan kita buka terus ini sampai menjelang final begitu.
3: Menunggu approval, menunggu persetujuan apa ini tepatnya
4: jadi,
3: Pak Usman?
4: Jadi kan ada dua kategori nobar, ada nobar yang sifatnya komersil, ada yang non komersil.
3: Oke.
4: Okay. Kalau untuk usaha kecil dan mikro itu kita masukkan kategori non komersil, jadi mereka tidak perlu membayar begitu. Tapi kalau di hotel, di kafe besar, kita masukkan komersil. Nah, approval itu adalah pengategorian. Jadi mereka kan mengisi semacam form begitu kan. Jadi mengisi form, nanti kemudian kita approval. Ini masuknya komersil nih, ini masuknya non komersil begitu. Karena banyak sekali antrian ya, antriannya.
3: Ini masih ada, masih apa namanya, mengkategorikan ya, di TVRI masih coba untuk menyeleksi apa namanya, menyeleksi ini UMKM atau apa usahanya gede nih gitu.
4: Iya, yang 7200 itu sudah selesai, yang 7200. Tapi ada baru lagi kan? Kan mendaftarnya kan dibuka terus ini sampai final kan.
3: Final ya?
4: Iya, dan untuk yang yang komersil itu juga saya kira sangat murah ya. Namanya kontribusinya. Jadi misalnya untuk kafe katakanlah begitu, kafe yang masuk kategori komersil ini bukan warung kopi ya, warung kopi begitu, itu kalau kapasitasnya 50 orang, itu hanya membayar 10 juta untuk 104 pertandingan begitu.
3: Seluruhnya berarti kalau 104 seluruhnya, pertandingan.
4: Iya, seluruhnya. Silakan dipilih mau 104-nya, mau ada yang dipilih dia mau kayak di dekat rumah saya nih ada satu apa namanya convenience store ya begitu.
3: Iya.
4: Itu dia cuma setiap Sabtu malam. Ya, Sabtu malam itu dia tayangkan. Ada yang kalau warung-warung kopi di Aceh misalnya itu setiap hari akan memutar semua karena 24 jam mereka
3: buka, gitu
4: kan. Nah, itu silakan. Ada yang barangkali cuma mau nonton yang big match. Ya, big match itu silakan begitu. Nah, pokoknya kalau yang non yang komersil tadi itu bayar sekian, itu buat 104 pertandingan. Kalau yang non komersil ya 104 pertandingan juga mereka begitu ya.
3: Oh, yang non, oh yang kan, yang non komersil yang digratiskan itu sama haknya tuh 104 pertandingan juga pertandingan semua pertandingannya juga. Ya.
4: Iya, 104 pertandingan begitu. Nah, kenapa kami memerlukan kita untuk meng-approve mereka? Karena di sini juga akan berguna untuk pencatatan. Karena di sana nanti ya mereka di akhir itu kita harapkan mau berpartisipasi untuk mengisi. Mengisi misalnya berapa sih penonton yang hadir sepanjang...
3: Oh, ada kuesioner, ada kuesioner gitu.
4: Ada kuesioner, bukan kuesioner ya, tapi memang form untuk diisi. Supaya kita tahu efek dominonya tadi.
3: Oh, data itu betul, akan diserahkan atau didapat ke TVRI.
4: Iya.
3: Oh, oke.
4: Okay. Dari situ.
3: Berarti angkanya nih, sejauh ini tuh gimana tuh, Pak Usman?
4: Iya.
3: Sampai
4: angkanya hari memang, ini belum kita peroleh ya.
3: Oh, belum.
4: Berapanya begitu ya?
3: Iya.
4: Dan kita menghitung angkanya itu dengan dua metode. Selain teman-teman yang menggelar nobar itu mengisi form ya, berapa kira-kira dalam satu malam perputaran uang itu, itu kita juga menggandeng satu lembaga survei ya,
3: okay,
4: dengan BPS ya, dengan BPS untuk melakukan survei berapa perkiraannya multiplier effect-nya ini, berapa perputaran uang yang terjadi selama 39 hari perhelatan Piala Dunia.
3: Oke, karena, jadi angka-angka itu diolah oleh lembaga-lembaga seperti BPS, ya, angka-angka itu diolah dan akhirnya dirumuskan ya. Ini berapa nih berapa multiplier effect-nya gitu ya? Gitu,
4: iya. Iya, dan BPS juga di awal-awal sekali kita mengumumkan bahwa TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia itu juga selain menghitung berapa rupiah ya, berapa miliar, berapa ratus miliar misalnya, itu juga akan mengukur tingkat kegembiraan masyarakat lah selama menonton Piala Dunia seperti apa. Kan ada indeks kebahagiaan begitu ya.
3: Oh iya.
4: Ya, jadi seperti itu juga kita mintakan begitu. Nanti pada saatnya kalau sudah kita peroleh, ini bisa kita sampaikan kepada masyarakat.
3: Oh, ya, datanya ini masih diolah ya, Pak Usman ya?
4: Oh iya, masih diolah. Kan masih berlangsung juga ini ya.
3: Oh gitu.
4: Berlangsung juga, iya masih berlangsung juga.
3: Oh, data sementara nggak ada. Oke, baik. Saya terima pendengar dulu, boleh nggak nih baik, Pak Usman? Baik. Ditahan dulu ya. Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, halo. Selamat sore, Pak.
6: Selamat sore, Bang Ajar.
3: Iya, silakan Pak Alvin.
6: Salam olahraga.
3: Jaya, silakan Pak Alvin.
6: Pak TPRI.
3: Pak Usman Kansong.
6: Di itu ada kuis, programnya jadi menarik.
3: Oh,
6: jadi meriah.
3: Ada kuis.
6: Bagaimana 32 squadnya atau semifinal atau final ada kuis kan TPRI bola gembiranya kan. Jadi masyarakat tuh antusias juga. Oh, nanti di telepon. Nah, itu Pak.
3: Okay.
6: Apalagi kan kalau tidak sponsornya dari BUMN, atau tidak UMKM tadi.
3: Oh iya. Nah,
6: jadi kan senang juga yang nonton bola, Pak.
3: Iya, baik. Makasih idenya. Pak Usman, silakan nih Pak Usman.
4: Iya, saya kira ini ide yang bagus. Saya sependapat ya, nanti mudah-mudahan ya kita dalam waktu yang tersisa ini ya sudah 32 besar ya. Ini kita masih bisa menyelenggarakan quiz ya tadi dengan sponsor dari BUMN itu ya. saya bisa tambahkan lagi ya. Misalnya pemerintah daerah juga itu menyelenggarakan nobar-nobar.
3: Benar, ya. Benar.
4: Iya, ya, misalnya kemarin itu yang sempat ramai diberitakan itu di Bekasi, di CFD-nya, Pak Car Free Day-nya itu diselenggarakan nobar itu.
3: Iya.
4: UMKM-nya sepanjang jalan itu, sepanjang jalan tempat diselenggarakannya Car Free Day. Ya. Kemudian ada Jateng Fair misalnya 2026, itu pun menyelenggarakan nobar. Di Jateng Fair itu UMK-nya, usaha kecil dan mikronya ramai itu banyak. Jadi kita optimis lah ya, optimis bahwa ini betul-betul mendatangkan multiplier effect. Belum lagi kalau tidak menyangkut usaha kecil dan mikro, ini kan kita bisa proyeksikan lah berapa pesawat televisi yang terjual misalnya
3: gitu ya.
4: Yang terjual karena saya lihat ini toko-toko pesawat televisi atau toko elektronik itu menjadikan Piala Dunia sebagai promosi untuk
3: menjual
4: gitu.
3: Ya,
4: belum lagi set top box, antena ya. Nah, tapi itu kan tidak kita masukkan ke dalam usaha kecil dan mikro ya.
3: Iya.
4: Kebanyakan produsennya adalah perusahaan-perusahaan bermerek ya, perusahaan besar. Tapi kalau ditambah dengan itu, ini tentu akan lebih besar lagi ya, lebih besar lagi dampak multiplier efeknya begitu.
3: Iya, karena kemarin saya ngobrol-ngobrol sama teman saya yang fotografer, videografer dan juga desain grafer yang tergabung dalam event organizer, itu Piala Dunia ini orderannya meledak, Pak Usman. Jadi dinikmati juga oleh pelaku kreatif lah ya.
4: Oleh insan kreatif, oleh event organizer. Ya, ke saya juga beberapa pemilik kafe itu ya, saya mau nobar katanya. Mau masuk mana nih saya? Ya isi aja formulir nanti kita kategorikan. Bayar juga nggak apa-apa.
3: Tapi sebenarnya tadi menarik nih apa disampaikan Pak Usman. Sebenarnya TVRI selaku pemilik hak siar Piala Dunia ini hanya sekedar memberikan hadiah kepada masyarakat. Tapi bagaimana dimanfaatkan oleh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia untuk memutar ekonomi di daerahnya kan gitu ya Pak Usman harusnya.
4: Iya betul sekali. Ya betul sekali, kita memfasilitasi. Ya ada satu event perhelatan level dunia yang bisa kita nikmati. Jadi itu juga memang yang diamanatkan oleh negara kepada TVRI begitu ya. Ini kan kita tentu sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan hak siar menggunakan anggaran, ya anggaran negara.
3: Yeah.
4: Anggaran negara itu kan memang disiapkan untuk sebagai stimulus kan begitu ya. Itu kan menjadi belanja ya, menjadi belanja dan kita tahu bahwa ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita itu sebagian besar digerakkan oleh konsumsi begitu loh. Nah, jadi sebetulnya arahnya ke sana ya. Tapi kita ini kan kadang-kadang meributkan berapa angkanya, begitu kan. Padahal ini sebetulnya ingin menjadi stimulus, merangsang pergerakan ekonomi di masyarakat, yang nilainya mungkin jangan-jangan lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh negara, begitu kan.
3: Karena tentu saja ketika ada manfaat yang dirasakan langsung kepada masyarakat, karena ini kan juga dari uang negara dan dari masyarakat untuk masyarakat juga kan gitu ya Pak Usman ya, ya. Itu dirasakan, harapannya itu dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya senang, gembira seperti ya. Temanya TVRI bola gembira, gembira sama-sama, senang bareng, tapi betul. Juga ada perputaran ekonominya juga Pak Usman.
4: Iya, apalagi tidak berhenti pada Piala Dunia ini kan, nanti kan bulan November kita juga menyiarkan Piala Dunia U17.
3: Wah.
4: Iya, U17 itu bulan November selama kurang dari sebulan ya memang.
3: Oke.
4: Okay. 104 negara, 104 pertandingan juga.
3: Oke.
4: Okay. 48 negara sama itu. Setelah itu di Maret 2027 kita juga menyiarkan Piala Dunia Perempuan.
3: Oh. Oke. Okay.
4: Itu juga kita perlakukan sama, walaupun barangkali kehebohannya tidak seperti yang
3: sekarang ya.
4: Piala Dunia Senior ya.
3: Iya. Yeah. Oh, jadi
4: masih panjang ini.
3: Masih panjang ya.
4: Efeknya ya.
3: Oke, baik kalau gitu. Pak Usman, terima kasih banyak nih bincang-bincangnya. Mungkin ada titip yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 3 di seluruh penjuru tanah air pada sore hari ini, Pak Usman, silakan, Pak.
4: Iya, saya kira masyarakat ya bisa manfaatkan atau menggunakan siaran Piala Dunia yang sudah disajikan oleh negara kita melalui TVRI ini dalam dua hal. Yang pertama, bisa mendatangkan manfaat ekonomi, ya. Kemudian yang kedua juga bisa mendatangkan manfaat yang sifatnya psikologi, ya, ini kegembiraan, kebahagiaan. Saya kira itu mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi, ya, menginspirasi persepak bolaan Indonesia. Mudah-mudahan 4 tahun kita,
3: amin,
4: 4 tahun lagi kita masuk.
3: Amin, ya, amin. Untuk yeah. Anak-anak muda yang nobar terus ada keinginan untuk menuju profesional, sepak bola yang profesional, lah mudah-mudahan ya. Bisa menjadi trigger juga nih Piala Dunia kali ini. Terima kasih banyak Pak Usman. Pak Usman, saya tahu ini jam tidurnya jadi berubah. Mudah sehat selalu ya. Jaga kesehatan Pak Usman. Dini hari masih ada nih. Dini hari masih ada.
4: Iya. Jam 23 ada pertandingan lagi.
3: Sehat-sehat Pak Usman. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih.
3: Kepala Redaksi Piala Dunia dari TVRI, Pak Usman Kangson sudah kami ajak berbincang.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pendengar, hingga awal Juni 2026, proses verifikasi calon penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah telah mencapai sekitar 300 ribu unit dari target awal sekitar 400 ribu unit. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kudari, mengatakan percepatan pelaksanaan program tersebut saat ini difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada bulan Juni 2026.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 2,67% pada penutupan perdagangan hari ini. Berikut laporan Zahrotin Aljannah. Zahrotin Aljannah, laporan Anda.
2: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah. IHSG ditutup di level 5.665,17 atau turun sekitar 155,62 poin, setara dengan 2,67% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi oleh minimnya sentimen positif jangka pendek serta sikap hati-hati investor menjelang rilis sejumlah data makroekonomi domestik. Analis menilai IHSG masih bergerak sideways di tengah keterbatasan katalis positif dan meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar. Selain itu, investor juga mencermati usulan tambahan anggaran belanja kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran

0: Demikian, investor tetap mencermati perkembangan kebijakan pemerintah serta rilis data ekonomi domestik yang berpotensi memengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Masih bersama tim Indonesia menyapa sore Pro 3 RRI. Pendengar, Piala Dunia 2026 memasuki babak 32 besar, dan semenjak atau hari pertama pertandingan perdana di babak 32 besar sudah banyak kejutan yang terjadi. Perwakilan dari Asia, seperti dua perwakilan dari Asia, yaitu yang masuk ke 32 besar, yaitu Jepang dan juga Australia. Namun sayangnya Jepang ketika masuk ke 32 besar harus langsung menghadapi atau bertemu dengan Brazil dan harus mengakui keunggulan dari Brazil dan harus pulang. Sisa perwakilan dari Asia adalah Australia. Nanti Australia akan tanggal 4 Juli ya, Australia akan bertemu dengan Mesir. Tapi nanti dini hari nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan antara Pantai Gading dengan Norwegia. Lalu kemudian pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Prancis melawan Swedia. Pukul 8 pagi, Meksiko bertemu dengan Ekuador. Dan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat malamnya, itu Inggris bertemu dengan Kongo. Nah, seperti apa sebenarnya euforia atau nonton bareng atau mendengar bareng dalam perhelatan Piala Dunia kali ini di Lapas Wahai Maluku Tengah? Kami telah terhubung dengan Kepala Lapas Wahai Maluku Tengah, Tersi Victor Noya. Pak Noya, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Fajar. Apa kabar, Mas?
0: Baik, kabar baik, Pak Noya.
1: Alhamdulillah, siap.
0: Iya, di lapas juga ngadain nobar.
1: Betul sekali, Pak Fajar.
0: Sejak hari pertama Piala Dunia atau baru berapa hari terakhir ini?
1: Baru beberapa hari terakhir ini, karena kita melihat situasi dan kondisi.
0: Ini siatornya siapa nih, Pak Noya atau ada teman-teman yang minta nih, dari teman-teman lapas yang minta nobar dong, Pak Noya gitu?
1: Kebetulan memang inisiatif saya sendiri, karena warga binaan saya lihat ini kayaknya gelisah ya, melihat perlu nih bola di mana kan ya.
0: Oh gitu ya. Jadi ya, ini konsep nobarnya ini kan mungkin berbeda ketika bicara soal nonton bareng atau nobar itu di kafe, di restoran, di lapangan sepak bola. Tapi kalau di dalam lapas, konsepnya gimana agar bisa tetap terkendali atau mudah untuk para petugas lapas juga untuk menjaga keamanannya nih, Pak Noya.
1: Oke, ya, baik. Iya, jadi kita adakan nobar ini terpusat di satu tempat di aula untuk warga binaan. Jadi mereka terpusat di satu tempat itu, ya. Jadi
0: di aula
1: secara komunal, betul, di aula.
0: Oke. Ya, di aula.

0: Ula artinya
1: Jadi
0: ini
1: kita pakai
0: di ruang
1: kita pakai apa?
0: indoor
1: Tim
0: ya?
1: fokus ya. Ya, outdoor.
0: Oh,
1: Kebetulan apa?
0: outdoor. Oke.
1: Ya, outdoor tapi memang ada semacam beranda begitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ketika kita pakai proyektor masih masih bisa ditonton begitu.
0: Oh, pakai proyektor ya. Kayak kalau dulu tuh zaman
1: Ya,
0: saya kecil
1: betul.
0: tuh layar tancep, Pak Noya.
1: Begitu, betul.
0: Oh iya, nah
1: Betul banget.
0: itu gimana nih sambutan dari para apa namanya para narapidana di lapas di sana di Wahai.
1: Jadi mereka sangat senang sekali dan berterima kasih kepada jajaran lapas karena mereka tidak merasa terasingkan ya sebagai warga binaan dan ini memang menghibur mereka sehingga mereka melupakan beban sejenak ya untuk pidana mereka dan lain sebagainya gitu ya. Dan iya dan sekaligus juga ya apa ya membangun kekompakan dengan petugas seperti itu ya.
0: Nah, ini yang
1: Iya.
0: dikhawatirkan nih, petugasnya akhirnya ekstra nih tugasnya dari pagi sampai sore. Ternyata harus begadang juga nih jagain untuk nobarnya nih, Pak Noya. Ini gimana nih para
1: Ya.
0: petugasnya? Ada
1: Ya.
0: shift-shiftnya juga nih.
1: Ya, jadi memang jam buka tutup pintu kamar warga binaan itu jam 6 sore itu ditutup, nanti dibuka jam 6 pagi.
0: Oh.
1: Jadi
0: Oh, dini hari itu nggak ada ya, nobarnya nggak ada ya.
1: ya, kalau pertandingan bola jam dini hari, subuh itu enggak kita tetap berperman
0: Oh,
1: pada
0: oke.
1: aturan.
0: Okay.
1: Ya.
0: Oke, clear
1: Jadi
0: ya. Jadi
1: nomornya itu
0: yang jam 8 pagi, yang jam
1: ya
0: 9 pagi,
1: jam
0: nah itu baru bisa
1: 10
0: tuh ya jam
1: betul.
0: 10 ya.
1: Ya, itu baru kita fasilitasi mereka. Jadi sepanjang di waktu jam 6 sore sampai 6 pagi itu enggak bisa. Tetap di kamar ya.
0: Ah.
1: Nanti setelah buka pintu jam 6 pagi sampai jam 6 sore ada jam-jam nonton apa? Jam pertandingan bola baru kita fasilitasi mereka.
0: Oh gitu. Ini apa namanya alat dan lain sebagainya itu Pak Noh yang menyiapkan atau dari mana nih? Ada sponsor juga mungkin?
1: Alat maksudnya
0: Alat nobarnya
1: proyektor
0: nih,
1: gitu.
0: proyektornya, proyektor dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Ya, itu memang punya kantor, jadi memang apa
0: Oh,
1: namanya
0: oke.
1: biasa
0: Okay.
1: kita pakai untuk kegiatan Zoom gitu ya.
0: Oh.
1: Kegiatan Zoom kita pinjamkan di aula aula warga binaan buat kita bareng begitu. Karena ini juga merupakan satu kegiatan rekreasional bagi warga binaan sesuai dengan amanat undang-undang.
0: Oke, Pak, untuk warga binaan itu kan sekarang ini kan di apa namanya diberdayakan juga. Kalau beberapa lapas itu sempat saya wawancara itu ada yang bercocok tanam, ada yang membuat sepatu dan lain sebagainya agar ada mempunyai soft skill ketika mereka sudah menyelesaikan masa tahanannya dan kembali ke masyarakat mempunyai soft skill tersebut. Di sana tuh gimana tuh di Wahai Maluku
1: Ya,
0: Tengah?
1: jadi ya, ya, jadi kegiatan di seluruh lapas ya, seluruh lapas itu kegiatan itu hanya ada dua, pembinaan kepribadian sama pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu salah satunya itu yang tadi itu nonton bareng tuh, itu kan
0: Oh,
1: bentuk kegiatan
0: termasuk
1: rekreasional.
0: oke.
1: Ya, jadi samping kita laksanakan program pembinaan kepribadian itu, kita juga laksanakan program pembinaan kemandirian meliputi pertanian itu ya. Bercocok tanam,
0: Oke.
1: kemudian melatih warga binaan untuk membuat hasil karya dengan apa kerajinan tangan dan lain sebagainya. Dan memang itu semua kita apa namanya fasilitasi. Malah tadi itu kita bagikan premi.
0: Premi itu apa? Oh, ini hasilnya
1: Premi
0: ya?
1: itu upah.
0: Hasilnya.
1: Ya,
0: Wah.
1: tadi kita bagikan premi kepada warga binaan. Jadi itu premi dari hasil
0: Kerja keras
1: panen
0: mereka lah
1: jagung.
0: ya.
1: Ya benar, hasil panen jagung, kemudian hasil penjualan karya. Waktu kemarin kita ikut pameran, jadi kita bagi untuk 5 orang, ya alhamdulillah mereka senang.
0: Sebenarnya sih saya tadi mau nanya nih, apakah kegiatan pemberdayaan mereka pembangunan soft skill itu terganggu karena adanya Piala Dunia ini? Ternyata itu tidak mengganggu sama sekali ya jamnya
1: Tidak
0: ya
1: mengganggu
0: Pak
1: betul.
0: Panoya ya. nggak
1: Betul,
0: mengganggu ya.
1: betul, betul.
0: Oke, nah ini selama ini nih dalam nobar ini ada kejadian nggak yang mengganggu ketertiban ya di dalam lapas ini dari laporan dari para petugas lapas teman-teman di lapas nih Pak Noya?
1: Oh iya, oke. Sepanjang Piala Dunia ini nggak ada sih, nggak ada
0: Nggak ada
1: apa
0: ya.
1: hal-hal ketertiban. Cuman rasa berisik aja ya kalau teriak. Oh iya.
0: Nah,
1: Berisiknya cuma di
0: itulah
1: situ.
0: itulah momentum yang merasa bahwa menjadi manusia kembali dan merasa bahwa wah lupa
1: Betul.
0: sejenak bahwa berada di
1: Betul.
0: dalam sebagai warga binaan dalam masa menjalankan masa tahanannya. Jadi
1: Betul.
0: berbagi euforia, kegembiraan ya, Pak Nova ya.
1: Ya, euforia betul. Jadi mohon izin Mas Fajar tadi yang tadi saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang 22 nomor dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 9 itu, pasal
0: Ya.
1: 9 huruf C kalau tidak salah,
0: Ya.
1: itu memang salah satu hak narapidana adalah mendapatkan kegiatan rekreasional. Nah,
0: Oh, oke.
1: rekreasi.
0: Okay.
1: Kita
0: Itu sebagai
1: fasilitasi
0: hak ya.
1: nobar, kesenian. Ya, itu haknya mereka.
0: Oke. Saya baru tahu itu.
1: Betul.
0: Oke, jadi
1: Iya.
0: jadi
1: Jadi
0: itulah
1: bisa
0: sebagai pemenuhan
1: karaokean.
0: haknya ya.
1: Iya, jadi bisa karaokean dan lain sebagainya.
0: Oh
1: Jadi itu
0: iya.
1: semua sebagai bentuk sarana untuk pengendalian stres, ya. Tetap humanis lah kita. Jadi sudah tidak ada lagi apa anggapan yang bahwa penjara itu apa enggak. Sekarang kan sudah lapas, jadi sudah lebih humanis seperti itu.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Naya, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Sukses selalu, mudah-mudahan aman dan juga berbagi kebahagiaan juga bersama teman-teman warga binaan di Lapas Wahai Maluku Tengah. Pak Naya, sukses ya.
1: Siap, siap. Terima kasih Mas Fajar.
0: Ya,
1: Selamat sore.
0: selamat sore, Kepala Lapas Wahai Maluku Tengah, Pak Tersi Victor Noya sudah kami ajak berbincang.
2: Kilas Berita.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Unit Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang menurunkan sedikitnya 30 personel untuk menangani kebakaran di tempat pembuangan akhir Jati Waringin di Kecamatan Mauk pada Selasa siang. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Ruslan, mengatakan petugas masih berupaya memadamkan api yang membakar tumpukan sampah di lokasi tersebut. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita akan hadirkan informasi dari Jakarta. Pemerintah Jakarta mendorong penyempurnaan peraturan daerah pajak daerah untuk memperkuat pembangunan yang terus berkelanjutan. Berikut laporan Noviana Gebi.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penyempurnaan regulasi pajak daerah sebagai langkah memperkuat pembiayaan pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem perpajakan daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rano menyampaikan pendapat akhir gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Menurutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Demikian dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta Selasa 30 Juni 2026.
5: Kegiatan pengungutan pajak daerah dan retribusi daerah hingga saat ini merupakan salah satu tulang punggung dalam upaya memperoleh pendapatan asli daerah. Hampir sebagian besar kegiatan pembiayaan pembangunan di Jakarta bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kontribusi dari dua sektor penerimaan ini sangat vital bagi keberlangsungan kegiatan pemerintahan dan pembangunan baik fisik maupun non-fisik. dalam rangka memberikan kepastian hukum pada upaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka diperlukan suatu instrumen hukum yang kuat dan tegas, salah satunya berbentuk peraturan daerah.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Imam Mahdiah menyampaikan bahwa pihaknya telah menuntaskan seluruh rangkaian pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 sesuai mekanisme yang berlaku. Imam mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta beserta seluruh perangkat daerah yang telah membangun kemitraan dengan lembaga legislatif.
6: Perlu kami informasikan bahwa fraksi-fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta juga akan mendalami dan mencermati penjelasan Gubernur terhadap peran perda dimaksud untuk kemudian dirangkum menjadi bahan pandangan umum fraksi-fraksi yang insya Allah hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Selain itu, Pemprov DKI berharap pembahasan RANPERDA dapat berjalan lancar sehingga perubahan regulasi tersebut segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Menurut Rano, sistem perpajakan dan retribusi yang semakin baik akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta yang berkelanjutan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
7: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bale, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026. babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mouladi memastikan Kementerian Transmigrasi akan terus mengawal pengembangan dan pemasaran produk unggulan kawasan transmigrasi agar mampu menembus pasar global melalui kemitraan strategis. Viva Yoga mengatakan kawasan transmigrasi saat ini memiliki beragam produk unggulan yang tidak hanya berasal dari tanaman pangan seperti padi dan jagung, tetapi juga hortikultura seperti komoditas perikanan bernilai ekspor. Oleh karena itu, Kementerian Transmigrasi berkomitmen melakukan pemberdayaan, pembinaan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra agar proses hilirisasi dan industrialisasi di kawasan transmigrasi berjalan secara optimal. Sementara itu, pendengar, Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council atau FSC resmi memperkuat kerjasama dalam mengelola hutan lestari. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi. Rian.
1: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa Kementerian Kehutanan bersama Forest Stewardship Council atau FSC ini resmi memperkuat kerjasama dalam pengelolaan hutan lestari. Kesepakatan ini memang menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan Indonesia yang berkelanjutan. Dan tadi pun saat ditemui di Jakarta Selatan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menyebut kolaborasi ini memang tidak hanya memperkuat pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, tetapi juga memastikan standar internasional berjalan selaras dengan sistem regulasi serta prioritas nasional Indonesia. Ia pun menjelaskan kerjasama ini juga bertujuan memperkuat tata kelola hutan sehingga manfaat hutan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adat.
2: Supply, produksi, dan pasar. Pasar tentu saja bicara pasar yang melampaui lintas batas negara, pasar internasional. Dan kemudian situasi pasar saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Banyak kebutuhan dari masyarakat untuk menaikkan pemanfaatan hutan dengan.
1: Dan diketahui juga pendengar bahwa ia juga menjelaskan kerjasama ini memang memperkuat tata kelola hutan dan juga komunitas lokal, pekerja, pelaku usaha, hingga masyarakat luas yang bergantung pada jasa ekosistem hutan ini juga dapat memanfaatkannya. Di sisi lain, memang pengelolaan tersebut tetap mengedepankan upaya pelestarian sekitar 91 juta hektar kawasan hutan Indonesia. Dan ini sebagai modal alam yang dimiliki bangsa. Dan Laksmi juga menegaskan posisi strategis Indonesia di tingkat global, di mana menurutnya bahwa salah satu dari tiga negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia adalah Indonesia. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita mancanegara, Iran menegaskan bahwa tidak ada negosiasi dengan Amerika Serikat yang dijadwalkan pada tingkat apapun dalam beberapa hari ke depan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, sekaligus juru bicara tim perunding Ismail Baiki mengatakan, pemerintah Iran saat ini berfokus memastikan pelaksanaan ketentuan dalam nota kesepahaman mengenai penghentian perang dan secara serius mengejar pemenuhan tuntutannya. Juru bicara Iran mengatakan atau juga membantah laporan mengenai kemungkinan pertemuan dengan pejabat senior Amerika Serikat di Doha selama kunjungan delegasi Iran. Menurutnya, jika ada kunjungan pejabat Amerika Serikat ke Qatar, hal itu tidak berkaitan dengan misi teknis Iran.

Berita olahraga, pendengar, pebasket Kristaps Porzingis sepakat memperpanjang kontrak berdurasi 2 tahun senilai $40 juta Amerika Serikat untuk tetap membela Golden State Warriors hingga akhir musim 2027-2028. Kesepakatan ini juga mencakup opsi pemain pada musim kedua kontrak sehingga ia memiliki hak untuk menentukan apakah akan melanjutkan kerjasama hingga akhir musim atau memasuki bursa transfer pemain lebih awal. Perpanjangan kontrak ini juga memberikan kepastian bagi Warriors dalam menyusun komposisi tim untuk beberapa musim mendatang, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemain senior dan pemain pelapis.

Demikian Warta Berita sore ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Japan. They finished second, remember, played Brazil. Well, here is Yepres trying to change the complexion of the group.
1: Timnas Norwegia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup I. Skuad asuhan Sten Solbakken mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan di bawah juara grup Prancis. Perjalanan Norwegia diawali kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak. The Vikings kemudian mengamankan tiket ke fase gugur setelah menundukkan Senegal dengan skor 3-2. Penyerang handalan Erling Haaland menjadi bintang kemenangan atas Senegal lewat 2 gol. Sementara 1 gol lainnya disumbangkan Marcus Holmgren Pedersen yang memastikan Norwegia mengunci posisi 2 besar grup. Pada laga terakhir, Norwegia takluk 1-4 dari Prancis setelah melakukan rotasi besar-besaran. Solbakken mengistirahatkan 10 pemain utama termasuk Haaland dan Martin Odegaard karena tiket ke babak 32 besar sudah berada dalam genggaman. Menghadapi skuad penuh Prancis, Norwegia kesulitan membendung serangan lawan. Ousmane Dembele mencetak hat-trick untuk Prancis, sementara gol hiburan Norwegia dicetak Theo Asgard. Meski menutup fase grup dengan kekalahan, Norwegia tetap melangkah ke babak 32 besar berkat 2 kemenangan penting di awal turnamen. Kini, The Vikings bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat di fase gugur dengan harapan menjaga asa melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, 2 tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena 2 simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan 1 tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
5: Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan dapat Anda sampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id. Sekali lagi, melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukkan rekam jejak dalam tanda kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Untuk informasi lebih lanjut dapat Anda lihat melalui situs di seleksi.komdigi.go.id. Sekali lagi di situs seleksi.komdigi.go.id. Dan pendengar, kini kita masuki segmen informasi yang akan disampaikan oleh reporter dari berbagai daerah di tanah air dalam program Warta Nusantara.
6: Warta Nusantara.
5: Kita awali dari Ntkong. Mendengar, kerusakan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sanggau hingga hari ini masih terkendala keterbatasan anggaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rohma Wulandari. Rohma.
7: Baik, hingga hari ini keterbatasan anggaran menyebabkan ruas jalan Bodok Bonti dan Bonti Bantai di Kabupaten Sanggau belum mendapat penanganan pada tahun 2026. Kondisi tersebut diakui oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau Aris Sudarsono. Aris mengatakan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat berdampak pada menurunnya alokasi anggaran infrastruktur, termasuk untuk pemeliharaan jalan kabupaten. Akibatnya, ruas Bodok Bonti tidak memperoleh anggaran perbaikan tahun ini, sehingga kerusakan jalan diperkirakan akan semakin parah apabila tidak segera ditangani. Menurut Aris, kerusakan terutama terjadi pada segmen jalan yang belum memiliki konstruksi mantap dan masih berupa jalan tanah maupun kerikil. Sementara itu, ruas jalan yang telah diaspal atau dibeton relatif masih berada dalam kondisi baik. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Sanggau tetap mengusulkan ruas Bodok Bonti dan Bonti Bantai agar memperoleh pendanaan pada tahun-tahun mendatang, baik melalui program Impres Jalan Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya.
8: Sebenarnya untuk jalan kabupaten ruas Bodok Bonti ini beberapa tahun, tiap tahun itu ada anggaran, kecuali tahun ini. Memang tahun ini tadi akibat dana transfer daerah berkurang, kemudian akibat anggaran di PUPR, akibat anggaran jalan berkurang, untuk ruas Bodok Bonti tahun ini tidak ada anggaran. Makanya jalan ini satu tahun tidak dipelihara, pasti akan rusaknya makin berat.
7: Selain keterbatasan anggaran, tingginya muatan kendaraan yang melintasi ruas jalan tersebut juga dinilai mempercepat kerusakan jalan. Aris menjelaskan, konstruksi jalan dirancang untuk menahan beban sekitar 6 ton. Namun di lapangan, banyak kendaraan yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas. Karena itu, ia berharap pengawasan terhadap kendaraan angkutan, termasuk milik perusahaan, dapat diperkuat guna menjaga umur konstruksi jalan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan peristiwa.
9: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bale, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
5: Pendengar, pemerintah Kota Makassar menyiapkan program sekolah swasta gratis bagi siswa yang tidak lolos seleksi penerimaan murid baru SPMB di sekolah negeri. Berikut laporan Edwin Masud, RRI Makassar. Edwin.
10: Ya, pendengar, program sekolah swasta gratis bagi siswa yang tidak lolos pada seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026, ada 67 sekolah swasta yang disiapkan untuk menerima peserta didik melalui program tersebut. Wali Kota Makassar, Munafi Arifuddin, mengatakan seluruh biaya pendidikan siswa yang dialihkan ke sekolah swasta akan ditanggung oleh pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri, tetapi juga menjadi salah satu memperkuat peran sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
11: Dan kami mengganti 67 sekolah swasta yang supaya kita bisa melihat mana-mana anak-anak ini yang tidak tertampung di sekolah negeri, untuk dipastikan mereka harus sekolah dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, ini dalam proses satu minggu terakhir ini, kita akan lihat berapa banyak yang akan kita distribusi, seperti apa daya tampung yang ada di sekolah kita, berapa kita.
10: Munafi juga menambahkan, selain memastikan pemerataan akses pendidikan, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada penguatan pendidikan karakter di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuan sekolah dalam membentuk akhlak, etika, dan karakter peserta didik yang berintegritas. Dari Makassar, Edi Masud, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, BPBD Kabupaten Cirebon mengimbau warga waspada kebakaran lahan saat musim kemarau. Aura Aulia melaporkan selengkapnya. Aura.
12: Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan seiring memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Ano, mengatakan bahwa selain ancaman kekeringan, BPBD mengingatkan terkait dengan meningkatnya resiko kebakaran lahan akibat vegetasi yang mengering pada musim kemarau. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api, termasuk membuang putung rokok sembarangan maupun membakar sampah atau rumput kering. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom.
13: Jaga yang sifatnya itu akan mengakibatkan kebakaran atau apapun, kita juga mengimbau terutama kayak membuang puntung rokok jangan sembarangan gitu tuh. Tersebut sih karena cuaca ini ya akan mengalami kekeringan dan mungkin sedikit angin kencang juga seperti itu, Pak.
12: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Ano, mengatakan bahwa kebakaran lahan juga sempat terjadi pada Minggu malam 28 Juni 2026. Ini tepatnya terjadi kebakaran di lahan kosong di depan Rumah Sakit Mitra Plumbon. Dan berdasarkan informasi yang diterima BPBD bahwa kebakaran tersebut juga diduga terjadi akibat kelalaian manusia yang melakukan pembakaran di lahan yang sudah kering. BPBD menegaskan pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun potensi kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Selain itu, BPBD juga terus berkoordinasi dengan BMKG dalam menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi selama musim kemarau. Masa kesiapsiagaan musim kemarau di Kabupaten Cirebon juga berlangsung pada 1 Juli hingga 30 September 2026 mendatang. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Perdagangan Tolitoli meningkatkan pengawasan LPG 3 kg melalui pengawasan rutin, monitoring, dan surat pernyataan kepada pihak pangkalan untuk tidak menjual gas subsidi di atas harga eceran tertinggi.
1: Pemerintah daerah terus berupaya agar pendistribusian gas LPG 3 kg tepat sasaran. Kepala Dinas Perdagangan Tolitoli Hairudin mengatakan, terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Bahkan pihaknya terus melakukan pendekatan secara persuasif ke tingkat pangkalan untuk menjelaskan bahwa harga eceran tertinggi atau head sebesar Rp30.000, serta melaksanakan monitoring ke tingkat pangkalan untuk sekaligus memberikan pernyataan agar supaya pangkalan menjual sesuai head serta tidak memberikan ruang kepada pengecer untuk menjual kembali gas subsidi di luar lokasi dari pangkalan itu sendiri.
2: Pertama, sanksi yang harus diberikan adalah soal pengurangan jatah kuota pada saat penyaluran agen ke pangkalan. Kedua, itu adanya penundaan pendistribusian kepada pangkalan ketika memang ketahuan melakukan satu pelanggaran. Ketiga, bahwa ketika pangkalan melakukan pelanggaran itu perlu adanya pemutusan hubungan usaha. Inilah tiga sanksi yang harus diberikan kepada pangkalan itu sendiri. Hanya lagi-lagi, kami dari Dinas Perdagangan tetap melakukan pendekatan secara persuasif. Karena ketika sanksi itu diperlakukan, tentu yang dirugikan juga adalah masyarakat.
1: Sementara itu, Ketua Komisi BDPD Tolitoli Amrullah menyampaikan terkait persoalan pengecer yang menjual kembali gas subsidi 3 kg di atas harga eceran tertinggi, kemungkinan terjadi karena adanya bentuk pengawasan yang belum maksimal dari pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan gas subsidi tersebut. Ia juga menyebut bahwa masih maraknya pengecer disebabkan oleh faktor belum adanya sanksi-sanksi yang dapat menekan pangkalan dan pengecer secara maksimal, sehingga tidak ada efek jera yang membuat mereka tidak menjual gas subsidi di atas head yang pemerintah daerah sudah tentukan sebesar Rp30.000.
3: Kemudian bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan kepada pengecer ataupun pangkalan-pangkalan manakala mereka melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai aturan itu yang belum terlalu maksimal.
1: Amrullah berharap pendistribusian gas subsidi 3 kg dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan serta kepada pihak-pihak yang bersangkutan berkaitan dengan persoalan gas subsidi agar dapat mematuhi aturan maupun regulasi yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Rut Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disduk Capil Buleleng menjemput bola dengan pelayanan langsung ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital.
4: Sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Hingga Juni 2026, jumlah penduduk Buleleng yang telah mengaktivasi IKD tercatat mencapai 19,05% dari total 614.815 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Capaian tersebut terus didorong melalui kolaborasi dengan pemerintah desa, perbekal dan lurah di seluruh wilayah Buleleng. Kepala Disduk Capil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
4: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita lakukan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
5: Menurutnya, keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
4: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perinsos secara mandiri.
5: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi tadi disampaikan oleh Sukma Sumampan dari RRI Singaraja. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 319 jemaah haji kloter 26 tiba dengan selamat di Bandara Internasional Yogyakarta pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Harun Susanto.
1: Hari ini adalah hari terakhir kami selaku penyelenggara haji di Embarkasi Haji Yogyakarta JIA ini dalam penerimaan jamaah haji berjumlah 26 kloter dan terbagi dalam dua gelombang kedatangan.
2: Sebanyak 319 jemaah haji kloter 26 tiba dengan selamat di Bandara YIA pada hari Selasa. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh DIY, Sylvia Rosetti, mengatakan kloter 26 merupakan pamungkas yang menandai berakhirnya semua rangkaian kepulangan jemaah haji. Ia menjelaskan, dari total kuota sebanyak 9.320 orang, jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 9.288 jemaah. Ia menambahkan, ada 15 jemaah yang meninggal di Tanah Suci dan 2 jemaah lainnya meninggal dalam perjalanan udara ke YIA. Satu jemaah haji pada saat ini masih menjalani perawatan medis di Madinah.
1: Keseluruhan jemaah haji yang sudah kembali ke tanah air berjumlah 9.270 dengan rincian 15 jemaah haji meninggal dunia di tanah suci dan 2 jemaah haji meninggal dalam perjalanan menuju Bandara Yogyakarta International Airport ini. Dan 1 jemaah masih dirawat di Madinah.
2: Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam 10 menekankan pentingnya implementasi nilai spiritual selama ibadah haji. Nilai ini seharusnya bisa dilaksanakan di keseharian.
3: Nilai ibadah yang telah ditempa melalui kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan pengorbanan hendaknya terus hidup dalam kehidupan sehari-hari.
2: Ia berharap jemaah haji bisa menghadirkan kemaslahatan di tengah keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di udara
1: kita bersama. Well, here we go then.
2: Republik Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Kongo ke babak 32 besar, sekaligus menjadi salah satu kisah kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia.

0: Nah, Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat mengungkap penyelesaian ratusan perkara pidana sepanjang semester pertama di tahun 2026 ini. Selengkapnya disampaikan Indri Rizkita. Indri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat mencatat telah menyelesaikan 816 dari 1.111 laporan polisi yang diterima sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kasus yang paling banyak ditangani masih didominasi tindak pidana pencurian, mulai dari pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, penggelapan, pencurian kendaraan bermotor, hingga penipuan. Untuk meningkatkan respon terhadap tindak kriminal, menurut Direktur Reskrimum Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Raswin Bahtiar Sirait, Polda Kalbar kembali mengaktifkan Unit Reaksi Cepat atau URC sejak 21 Mei 2026 di tingkat Ditreskrimum maupun seluruh Polres jajaran, di mana unit ini difokuskan untuk menangani kejahatan 3C, yakni pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Berikut pernyataan singkat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat.
0: Ya, Indri. Indri.
1: Ya, selain itu pendengar, sejak diaktifkan, URC juga berhasil mengungkap sebanyak 103 kasus dengan 147 tersangka. Polisi juga menyita berbagai barang bukti, mulai dari kendaraan bermotor, telepon genggam, laptop, kamera, alat pertanian, hasil perkebunan, material bangunan, kabel listrik, hingga uang tunai. Dari pengungkapan tersebut, kerugian masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp832,4 juta. Demikian laporan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan sarana dan prasarana pendukung bersama pihak terkait jelang beroperasinya penerbangan internasional Bandara Husein Sastra Negara pada 17 September 2026 mendatang.
2: Pemerintah Kota Bandung mulai mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang rencana kembali beroperasinya penerbangan angkutan udara niaga berjadwal, baik domestik maupun internasional di Bandara Husein Sastra Negara. Sesuai rencana, penerbangan internasional menggunakan pesawat jet akan mulai beroperasi pada 17 September 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung kini telah memasuki tahap persiapan teknis setelah menerima arahan untuk melakukan berbagai pembenahan sarana dan prasarana pendukung di kawasan bandara. Menurut Farhan, sejumlah perangkat daerah telah dilibatkan dalam rapat koordinasi guna memastikan seluruh aspek pendukung operasional bandara siap sebelum penerbangan kembali dibuka. Ia menjelaskan, target operasional penerbangan internasional pada 17 September mengacu pada pernyataan Menteri Perhubungan. Karena itu, seluruh pihak diminta mempercepat berbagai persiapan agar target tersebut dapat diterrealisasi sesuai jadwal. Farhan mengungkapkan rapat koordinasi yang berlangsung pada minggu lalu digelar sepanjang hari dengan melibatkan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pertemuan tersebut membahas berbagai skenario percepatan reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara, termasuk kesiapan infrastruktur, penunjang, dan pelayanan transportasi.
3: Husein, sekarang ini kita sudah masuk ke level sangat teknis, di mana kami sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana. Ini saya mau update dulu rapatnya bersama Dishub, DSDRBM, dan juga DPKP, termasuk juga Dishub Jawa Barat untuk memastikan mengenai alur dari kendaraan umum yang lewat di sana.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di seputar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan pihaknya menyambut positif rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Menurutnya, beroperasinya kembali bandara akan menjadi momentum penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Bandung. Disebutbar telah mulai melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor pariwisata, mulai dari Asosiasi Perjalanan Wisata, Badan Promosi Pariwisata, hingga pelaku usaha perhotelan untuk mempersiapkan layanan yang lebih optimal.
4: Udah mulai nih komunikasi dengan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung. Bandung disiapkan Kemudian kita juga kerjasama dengan aglomerasi

0: Bandung ya. Karena kan yang datang terbang nih bisa jadi oke, di kota mereka nginep dan sebagainya, mereka pengen juga outdoor kemana, Bandung Barat atau ke Bandung dan lain-lain.
1: Selain itu, Disputpar akan melibatkan sektor ekonomi kreatif dalam menyambut wisatawan yang datang ke kota Bandung. Berbagai pertunjukan seni, budaya, serta kegiatan kreatif akan disiapkan untuk memberikan pengalaman yang berkesan sekaligus memperkuat daya tarik Bandung sebagai destinasi wisata unggulan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI, masih dalam segmen Warta Nusantara. Dalam segmen ini kami hadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air yang dilaporkan oleh reporter RRI. Kali ini kita menuju ke Takengon. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperingati Hari Keluarga Nasional dengan menegaskan pentingnya kehadiran ayah dalam tumbuh kembang anak. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dalam pelaksanaan upacara bendera yang digelar di lapangan Setdakap setempat. Kendati dilaksanakan dalam cuaca mendung dan udara dingin, acara tetap berlangsung khidmat. Ratusan peserta maupun tamu undangan hadir mengenakan baju kerawang gayu maupun baju adat lainnya khas Indonesia. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas menjadi momentum strategis untuk mendorong keterlibatan aktif orang tua, terutama figur ayah, dalam perencanaan ekosistem dan kesehatan keluarga. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya peran ayah dalam tumbuh kembang anak bukan hanya sebatas kebutuhan materi, tetapi juga hadir secara fisik, emosional, dan psikologis.
2: Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikolog. Kekosongan ini seringkali digantikan oleh musuh di dalam rumah, yaitu gawai atau handphone. Jangan biarkan masa depan dan pola pikir anak-anak kita dikuasai oleh algoritma digital. Jangan biarkan meja makan sunyi karena semua sibuk menatap layar.
1: Pelaksanaan upacara Harganas ke-33 di Aceh Tengah sendiri turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Terobi Irza, dan Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim. Safrina menyebutkan pelaksanaan upacara berlangsung serentak di seluruh kabupaten kota di Bumi Senambi Mekah, di mana untuk tingkat Provinsi Aceh tahun ini dipusatkan di Aceh Tengah.
3: Kami terima kasih nih dengan pemerintah daerah Aceh Tengah, ya Aceh Tengah siap untuk menerimanya. Begitu instruksi dari gubernur menyatakan siapa yang mau menyambut untuk tahun rumah, tapi pemerintah daerah duluan menyatakan kami pasti bisa. Nah, makanya dengan momentum ini menjadi salah satu contoh terbaik, dan ini akan nanti diinset oleh kabupaten yang lain.
1: Sebelumnya sejumlah rangkaian kegiatan juga telah digelar untuk memeriahkan Harganas di daerah berhawa sejuk tersebut, seperti senam bersama, jalan santai, serta wisuda terhadap ratusan lulusan dalam program sekolah lansia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Aceh, pendengar, kita bergeser menuju ke Melaboh. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banda Aceh mengadakan sejumlah kegiatan pembinaan di Kabupaten Simele untuk memperkuat pengawasan terutama pada usaha toko obat apotek dan bidang apotekar fasilitas kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh melakukan pembinaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar di masyarakat. Kepala BPOM Aceh Rianto mengatakan bahwa setiap apotek wajib memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menerapkan sistem pengadaan obat yang jelas, legal, dan dapat ditelusuri sumbernya. Oleh karena itu, seluruh obat disalurkan harus berasal dari jalur distribusi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, sebab kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan pengadaan obat merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang diterima masyarakat. Dengan ada pengawasan terhadap sarana pelayanan kefarmasian, tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan praktek kefarmasian yang sesuai ketentuan, sehingga diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, serta keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar dapat terus terjamin.
5: Kewenangan sesuai dengan tugas pokoknya, ya. Jangan semua kegiatan apoteker diambil oleh PSA-nya. Ya, ini terjadi seperti itu di beberapa tempat, kalau di Aceh sebenarnya nggak ada.
4: Ia berharap agar seluruh apotek di Semelu dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta menerapkan praktek pelayanan kefarmasian yang baik, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang aman, berkualitas, dan memberikan manfaat yang optimal. Reporter RRI Melaboh, Arif Rizalul, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Meta Platform sepakat bentuk tim guna hadapi komentar spam. Pembentukan tim ini bertugas mengatasi komentar negatif dan judi online. Komdigi mengatakan dua media sosial ternama Facebook dan Instagram merupakan platform yang kerap dibanjiri spam komentar. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Satreskrim Polres Bogor menaikkan status kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan 4 terduga tersangka. Berikut laporan Yofri Haryadi.
2: Kasus dugaan jual-beli jabatan di internal pemerintahan Kabupaten Bogor kini memasuki tahap baru dari penyelidikan ke penyidikan untuk dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri setempat. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 30 orang yang menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana tersebut dan memastikan dari hasil gelar perkara dan fakta-fakta yang diperoleh disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana korupsi dengan bentuk atau modus operandi penerimaan gratifikasi.
3: Disimpulkan terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut, beberapa waktu yang lalu juga, karena sekarang penanganan atas persoalan tersebut oleh kami sudah ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan. Sejalan dengan hal itu, kami pun juga telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke teman-teman kejaksaan.
2: Inspektorat Kabupaten Bogor sebelumnya telah merampungkan audit dan menemukan bukti kuat berupa transfer uang dan catatan rekening koran yang melibatkan 4 oknum ASN. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan serta menyerahkan sepenuhnya pendalaman kasus ke aparat kepolisian.
4: Ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat, yang bersih. Maka dari 1 bulan lalu kami minta inspektorat yaitu Irban 5 menindaklanjuti informasi-informasi yang masuk. Apabila ditemukan tindak pidana, kami minta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain.
2: Kasus tersebut bermula dari laporan dan audit investigasi Inspektorat Kabupaten Bogor terhadap 24 ASN di lingkup pemerintah daerah setempat. Dari pemeriksaan itu ditemukan dugaan transaksi jual-beli jabatan yang melibatkan 4 orang yang kini masih dalam tahap penyidikan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peristiwa.
5: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bale, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan letusan setinggi 900 meter di atas puncak. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan terjadinya erupsi Gunung Semeru pada pukul 13.04 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Ia menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 dengan mengingatkan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak gunung. Sedikitnya 30 personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang dikerahkan menangani kebakaran di tempat pembuangan akhir Jati Waringin di Kecamatan Mauk. Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamat BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Ruslan, mengatakan petugas masih berupaya memadamkan api yang membakar tumpukan sampah di lokasi tersebut sebagai sebagian mempercepat penanganan atau sebagai langkah percepatan penanganan. BPBD Kabupaten Tangerang juga mengerahkan 6 armada damkar ke lokasi.

Dari mancanegara, pemerintah Monaco mengatakan bahwa serangan ledakan yang baru-baru ini terjadi di negara itu menggunakan perangkat yang disembunyikan di dalam sebuah paket atau parcel. Menteri Negara Monaco, Christophe Mirmad, menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan teroris dan menjadi yang pertama dalam sejarah negara itu. Tim penyidik saat ini sedang menganalisis rekaman video serta memeriksa kandungan bahan peledak, fragmen ransel, dan sampel DNA. Kantor Kejaksaan Anti-Terorisme Prancis belum mengambil alih kasus ini, sementara Badan Intelijen DGSI terus memantau situasi secara ketat. Dari dunia olahraga, Pantai Gading membawa misi melanjutkan sejarah baru untuk menghadapi Norwegia pada babak 30 besar Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T Arlington, Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading untuk pertama kalinya menembus fase gugur Piala Dunia setelah finish sebagai peringkat kedua grup E di bawah Jerman. Langkah mereka kini dihadang Norwegia yang datang dengan ancaman besar dari Erling Haaland. Pelatih Pantai Gading, Emers Fye, mengatakan Norwegia merupakan tim yang pragmatis dan tidak membutuhkan banyak peluang untuk menghukum lawannya.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
3: Tim Indonesia menyapa sore masih akan bersama Anda hingga kurang lebih 1 jam ke depan jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di segmen ini kami hadirkan informasi soal kebencanaan. Radio Republik Indonesia sebagai radio tanggap bencana menghadirkan berbagai informasi baik seputar cuaca, mitigasi bencana ketika terjadi bencana ataupun pasca bencana. Dan pendengar, kita masuki segmen kentongan.
4: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Ya, pendengar, pendapatan penjual ikan asap di Tuban meningkat selama momentum libur sekolah meskipun dihadapkan pada cuaca yang tidak menentu. Berikut laporan Witra Adila.
2: Momen libur sekolah tahun ini membawa berkat tersendiri bagi para pedagang di kawasan Plaza Ikan Kabupaten Tuban. Meski saat ini nelayan setempat sedang menghadapi musim paceklik yang membuat pasokan ikan segar dari laut ini berkurang drastis, para penjual ikan asap masih mengaku mendapatkan keuntungan. Tingginya pengunjung wisatawan lokal dan pemudik yang singgah di Tuban selama libur sekolah menjadi penggerak utama roda ekonomi di pusat oleh-oleh khas pesisir Tuban. Hal itu disampaikan oleh salah satu penjual ikan asap di Plaza Ikan Tuban. Di tengah kondisi sulitnya mendapatkan ikan segar, Ika mengatakan bahwa para pedagang memiliki strategi lain untuk menjaga kelancaran usaha. Sejak dulu mereka selalu menggunakan stok ikan frozen atau beku yang berkualitas sebagai bahan baku utama pembuatan ikan asap.
3: Untuk penjualan hari ini seperti apa, Mbak? Akhir-akhir
4: kalau
3: ini, Mbak?
4: Akhir-akhir ini agak ramai soalnya ini pas liburan.
3: Sehari bisa dapat berapa, Mbak Ika?
4: Sehari nggak mesti ya. Kadang ya 2 juta sampai 3 juta. Tergantung banyak asapnya ini.
3: Kalau untuk memperoleh ikannya ini gimana, Mbak Ika? Kalau nggak ada stok ikan segar ini, Mbak Ika?
4: Harus punya stok ikan.
3: Beli frozen atau gimana, Mbak Ika?
4: Ya, frozen.
2: Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan di Tuban saat ini tengah menghadapi tantangan berat akibat cuaca buruk. Fenomena cuaca ekstrim ini telah memaksa mayoritas nelayan di Tuban untuk menghentikan aktivitas melaut selama 2 pekan terakhir.
5: Dari beberapa hari sudah lebih dari 1 minggu yang lalu, kalau ada yang melaut itu pun yang berani-berani banget dan yang anak-anak muda kan. Gelombang tinggi dari angin juga arusnya deras. Jadi ikannya pun enggak begitu mantap.
2: Para pedagang berharap kondisi euforia pembelian ikan asap ini masih terus bertahan atau meningkat selama masa liburan berakhir. Di tengah tantangan iklim dan fluktuasi pasokan, peningkatan jumlah pembeli ini menjadi harapan bagi para pedagang. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore. Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kelurahan Bereng Bengkel terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana melalui program Kelurahan Tangguh Bencana atau KALTANA. Dari Palangkaraya, berikut laporan Sabila Indah Sari.
6: Sebagian masyarakat sudah memahami langkah-langkah dasar saat terjadi bencana.
7: Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana terus menjadi perhatian, terutama di wilayah yang memiliki potensi bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan serta angin puting beliung hingga kekeringan. Meski sebagian warga sudah memahami langkah dasar saat bencana terjadi, edukasi dan penguatan kesiapsiagaan tetap diperlukan secara berkelanjutan. Menurut Lurah Bereng Bengkel Palangkaraya Ahmad Triadi, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Program yang dilakukan diantaranya sosialisasi dan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana KALTANA, pelatihan relawan hingga penyebaran informasi melalui kelompok masyarakat. Ahmad Riyadi menjelaskan setiap keluarga perlu memiliki rencana evakuasi apabila terjadi bencana, terutama dengan memahami jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Warga juga diimbau menyiapkan tas siaga berisi dokumen penting, makanan siap saji, air minum, senter, serta perlengkapan kebutuhan lainnya. Ahmad Riyadi menyebut bencana yang sering terjadi di wilayah Bereng Bengkel dalam beberapa tahun terakhir adalah banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Untuk kondisi terkini, genangan air di wilayah rawan menyebabkan akses masyarakat menuju kampung maupun kota mengalami kendala meskipun belum terjadi banjir besar.
6: Atau langkah yang dilakukan pemerintah itu dengan melaksanakan program antara lain sosialisasi dan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan desa tangguh bencana atau KALTANA, pelatihan relawan, penyebaran informasi melalui media massa, WhatsApp group, serta penguatan sistem peringatan dini.
7: Dalam menghadapi banjir, Kelurahan Bereng Bengkel bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota dan dukungan masyarakat, relawan, serta komunitas lokal telah menyiapkan posko Kaltana. Hal ini dilakukan untuk kondisi darurat. Posko tersebut akan ditempatkan di wilayah kelurahan dan salah satunya berada di kawasan kampung atau pelabuhan. Ahmad Riyadi mengimbau masyarakat agar menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal potensi bencana di lingkungan sekitar, mengikuti informasi resmi pemerintah, serta aktif dalam kegiatan edukasi dan simulasi, risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indah Sari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Sore, pendengar, bicara soal kebencanaan, kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Ini tentang KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan, Sengingi, Riau. Perkara ini diduga berkaitan dengan praktik suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan, Sengingi. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
8: Iya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana tadi juru bicara KPK telah membenarkan bahwa KPK telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, di mana menurut jubir KPK bahwa tim KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Dan Budi juga mengatakan bahwa 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Sengingi dan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta. Dan dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
9: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuantan dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
8: Dan selain mengamankan para pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan, serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Dan Budi menjelaskan bahwa perkara yang ditangani dalam operasi tangkap tangan ini terkait dengan dugaan suap dalam jual beli jabatan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Namun hingga kini KPK belum mengungkap identitas para pihak yang diamankan maupun konstruksi lengkap perkara tersebut. Tadi juga Budi menjelaskan bahwa kemungkinan konferensi pers secara lengkap akan disampaikan besok sore oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Waikanan telah membentuk 19 kampung tangguh bencana. Pembentukan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dengan membentuk relawan damkar yang melibatkan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau petugas. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Waikanan, Irwan Syah, mengatakan pembentukan relawan bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat menekan dampak kerugian akibat peristiwa kebakaran. Ia menjelaskan, jumlah personel dan sarana-prasarana damkar saat ini belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Waikanan. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam memberikan layanan penanganan kebakaran secara cepat dan merata. Dia juga mengungkapkan, saat ini jumlah anggota damkar di Waikanan hanya sekitar 50 orang dengan dukungan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara itu, luas wilayah mencakup 15 kecamatan dan 220 kampung yang membutuhkan jangkauan pelayanan luas.
2: Yang mana anggota damkar cuma 50 orang, sarana prasarana kita miliki hanya 2 unit mobil damkar, di mana luas wilayah Waikanan ini luar biasa luasnya, meliputi 15 kecamatan, 220 kampung. Rasanya kalau hanya mengandalkan sarana-prasarana pemadam kebakaran yang ada, itu pasti sulit. Makanya kita dorong supaya kita membentuk relawan-relawan damkar ini, yang mana pesertanya dari kampung-kampung. Sehingga ketika nanti ada peristiwa kebakaran berskala kecil ya, mereka sudah memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan pertama pada kebakaran berskala kecil.
1: Salah seorang relawan damkar, Ilham Rangga, mengatakan pembentukan relawan damkar di setiap kampung dinilai sangat bermanfaat, terutama di wilayah pelosok yang sulit dijangkau oleh petugas pemadam kebakaran. Dirinya berharap pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan secara rutin kepada relawan damkar terkait penanganan kebakaran di lingkungan permukiman.
3: Pembentukan relawan damkar ini sangat bermanfaat ya, karena kita tahu sendiri di Waikanan ini kan wilayahnya cukup luas, sarana dan prasarananya sangat minim. Nah, untuk kami, para relawan damkar di setiap kampung sih berharapnya pemerintah rutin memberikan pelatihan penanganan kebakaran terutama di wilayah permukiman.
1: Dengan terbentuknya relawan damkar, diharapkan dapat memperkuat sistem penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat di Kabupaten Waikanan. Langkah ini juga menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam menjaga keselamatan lingkungan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kita menuju ke Sumatera Selatan. Petani dapat memanfaatkan teknologi seperti irigasi tetes atau pertanian presisi untuk menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang. Selengkapnya disampaikan atau dilaporkan oleh Muhammad Irfan, RRI Palembang.
5: Ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan dipengaruhi fenomena El Nino mendorong petani melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan pangan. Selain memanfaatkan teknologi pertanian seperti irigasi tetes dan pertanian presisi, petani juga berupaya memastikan ketersediaan air agar produktivitas lahan tetap terjaga selama musim kemarau. Uin Raden Fata Palembang M. Fikri Hijami menilai dampak musim kemarau dapat diminimalkan jika petani menerapkan strategi sejak awal musim tanam. Ia menyarankan penggunaan benih unggul, percepatan masa tanam setelah panen, serta memanfaatkan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air. Fikri juga merekomendasikan pengembangan tanaman hortikultural seperti buah-buahan, yang dinilai lebih mampu bertahan di daerah rawan kekeringan karena memiliki sistem perakaran yang lebih kuat.
6: Tanam itu sudah panen, nah setelah panen itu ditinggalnya lama. Yeah. Nah alangkah lebih baiknya daripada ditinggal lama, musim tanamnya itu dipercepat. Jadi katik jeda sehingga sebelum kemarau nian, ini kan sekarang masih adalah hujan-hujannya. Nah, jadi sebelum kemarau nian, pencegahannya dengan mendahulukan penanaman.
5: Menurut Fikri, keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya tergantung pada teknologi, tapi juga pada pengelolaan sumber daya air secara bersama melalui kelompok tani. Komunikasi yang baik antar petani diperlukan untuk mengatur distribusi air. Ia juga berharap pemerintah terus memperkuat dukungan bagi petani kecil melalui penyediaan benih unggul, sarana pengelolaan air, dan bantuan sarana produksi tani, serta pendampingan penyuluhan agar produksi pangan tetap terjaga selama musim kemarau panjang. Sementara itu, seorang petani di Banyuasin, Irwan Syah, mengatakan petani secara swadaya telah berupaya membuat sumur bor sebagai sumber irigasi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil karena keterbatasan peralatan dan mesin, sehingga sumur bor yang dibuat secara manual gagal menghasilkan sumber air. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi petani yang telah mengeluarkan biaya dan tenaga.
7: Namun di sini kami mengalami kendala, yaitu kegagalan pembuatan sumur bor, sehingga mengakibatkan kerugian di mana pembuatan tersebut manual tanpa menggunakan alat dan mesin sesuai pada mungkin SOP yang ada pembuatan sumur bor.
5: Irwan Syah berharap pemerintah dapat membantu menyediakan sumur bor serta membuka ruang dialog untuk mencari solusi menghadapi ancaman kekeringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Sumenep, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan yang terdampak kekeringan. Kita menuju ke Sumenep bersama Miftah.
8: 3.000 liter, dan untuk pengiriman air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan menyiapkan distribusi air bersih sebanyak 3.000 liter untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan yang terdampak kekeringan. Setiap kecamatan dapat mengajukan permintaan sesuai kebutuhan dengan melampirkan surat resmi dari pihak kecamatan. Menurut Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya, langkah ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau yang mulai berlangsung. Meski intensitas hujan masih ada di beberapa wilayah, sejumlah desa di daerah perbukitan sudah mulai merasakan dampak kekeringan. Ia menambahkan data desa rawan kekeringan masih mengacu pada pendataan tahun sebelumnya, karena kondisi tahun berjalan sulit diprediksi akibat hujan yang masih turun tidak merata. Wilayah yang biasanya paling terdampak adalah kecamatan di perbukitan seperti Kokop, Tanah Merah, Galis, dan Kecamatan Keker.
8: 3.000 liter, dan untuk pengiriman air bersih ini menyesuaikan dari kebutuhan kecamatan. Surat syaratan surat dulu, dan ada 3 kecamatan yang sudah bersurat ke BPBD Bangkalan untuk kebutuhan untuk air bersih ini. Kecamatan 10, ini Pagesa, Kecamatan Kokop, 11 liter.
9: Sementara itu, Kepala Desa Pangilian Zaikul Haq Al-Farizi mengungkapkan warga desanya mulai ada yang mengalami krisis air bersih jika berada di puncak kemarau, satu sumber mata air yang ada digunakan oleh 3 desa.
10: Sebagian warga kami sudah berbondong-bondong ke sumur atau ada yang beli tangki.
9: Ia menambahkan warganya harus berjalan 3-4 km untuk mengambil air. Dropping air bukanlah solusi utama. Ia berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, terutama melalui pemasangan pipanisasi dari PDAM. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, Provinsi Gorontalo saat ini sudah memasuki fase kemarau. Musim kemarau berdampak pada sektor pertanian hingga ketersediaan air bersih. RRI Gorontalo, berikut laporan Bobby Riawan.
11: Memasuki musim kemarau, masyarakat Gorontalo diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya potensi kebakaran lahan, hingga dampak pada sektor pertanian. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 4 BMKG Gorontalo, Merpati Nale, menjelaskan musim kemarau di Gorontalo tahun ini berlangsung lebih panjang. Musim kemarau harus disikapi dengan kesiapsiagaan menggunakan air secara bijak. Petani diharapkan menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim yang diprediksi terjadi.
12: Untuk dampak musim kemarau, kita sama-sama tahu bahwa musim kemarau tahun ini akan dilabeli oleh datangnya fenomena El Nino, ya. Dan kita prediksi bahwa di semester 2 akan El Nino kuat di prediksi moderat sekitar 98% akan terjadi di provinsi Kolombia.
11: Sementara itu akademisi Iqbal Bahwa menyoroti musim kemarau tidak hanya menjadi tantangan dari sisi cuaca, tetapi juga menjadi ujian bagi pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah. Sektor pertanian merupakan bidang yang paling terdampak jika tidak didukung dengan pengelolaan air yang baik.
13: Yang harus dilakukan untuk menghadapi dampak kekeringan ini, pertama kita harus memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan ini dengan kondisi iklim seperti ini, tentunya terjadi yang namanya kebakaran. Kemudian yang kedua, ketersediaan air tanah harus tetap dipelihara dengan baik, karena ini berguna untuk masyarakat petani. Karena dengan adanya air tanah, atau air di dalam tanah, maka kondisi kesuburan tanah tetap terpelihara dengan baik dan bisa memenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kita harus melihat bahwa tanaman itu atau tanah itu misalnya dalam kondisi kemarau seperti ini menggunakan yang namanya mulsa, sehingga terjadi kelembaban tanah tetap terpelihara dengan baik. Kemudian, untuk yang lain adalah bagaimana air irigasi itu tetap tersedia pada saat tepat, waktunya dan tepat juga jumlahnya untuk digunakan oleh para petani dan masyarakat itu sendiri.
11: Menurutnya penurunan debit sungai maupun berkurangnya cadangan air irigasi menyebabkan penurunan produksi pertanian jika tidak diantisipasi sejak dini. Dengan sinergitas antara BMKG, pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat, dampak musim kemarau terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan di Provinsi Gorontalo dapat diminimalisir. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
15: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro
1: 3. Pendengar, kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia kembali terjadi. Memasuki musim kemarau, banyak wilayah mengalami krisis air bersih yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, kesediaan air bersih, dan juga sektor pertanian. Beberapa di antaranya seperti Cilacap dan Cirebon. Di Cilacap dikabarkan krisis air bersih akibat memasuki musim kemarau di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terus meluas. Sementara ada informasi juga soal kekeringan terjadi di Cirebon. Kita coba nanti mengupdate-nya informasi mengenai hal tersebut. Seberapa luas sebenarnya kekeringan terjadi, bagaimana penanggulangannya, dan lain sebagainya.

Ya, pendengar, krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Cilacap dikabarkan terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap mencatat jumlah desa yang terdampak kekeringan terus bertambah setelah menerima laporan atau permintaan air bersih dari warga. Ada tambahan dua desa, lebih dari 7.000 jiwa sudah mengalami kekurangan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa desa yang mengajukan bantuan ini terus bertambah di wilayahnya. Di salah satunya di Desa Cimrutu, kekeringan juga melanda di tiga dusun, yaitu Dusun Cimrutu, Dusun Ciputri, Dusun Kelanudi. Sementara itu di Desa Cinangsi, kekeringan terjadi di Dusun Cinangsi Timur dan beberapa wilayah lainnya. Kekeringan ini berdampak kepada 800-an lebih kepala keluarga. Nanti kami coba untuk meng-cross-checknya dan juga mengupdate informasinya. Berapa tepatnya warga yang terdampak kekeringan ini, bagaimana stok air bersih, bagaimana pendistribusiannya, dan lain sebagainya. Kami masih coba untuk menghubungi narasumber kami pada sore jelang malam ini. Sementara itu, untuk Cirebon, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon memastikan kekeringan masih belum terjadi di wilayah Cirebon. Jadi, ini masih menjadi dua informasi yang berbeda. Kalau kami dapat informasi bahwa kekeringan meluas di Kabupaten Cilacap, juga begitu pun di Cirebon. Tapi ada informasi juga bahwa BPBD Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa ketersediaan air bersih di Kota Cirebon masih tergolong kategori aman. Bahkan hingga saat ini BPBD Kabupaten Cirebon masih belum menerima laporan adanya warga yang meminta bantuan air bersih. Ini per tanggal 29 Juni 2026, artinya kemarin, tanggal 29 Juni 2026 ya, Senin kemarin. Dan tentu saja harus ada langkah mitigasinya.

0: 0899-8888.
1: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.

Ya, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat melaporkan juga akan memasok air bersih ke wilayah Jawa Barat yang terdampak kekeringan. Setidaknya ada 20 kabupaten kota yang terdata saat ini, sampai dengan hari ini. Ada 20 kabupaten kota di wilayah Jawa Barat. Jadi BPBD Provinsi Jawa Barat melakukan pasokan air bersih ya ke 20, kurang lebih 20 kabupaten kota akibat kekeringan atau terdampak krisis air bersih. Dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Barat, Budi Budiman, mengatakan pasokan air bersih di sejumlah daerah di Jawa Barat terdampak kekeringan telah dilakukan sejak bulan Juli, awal bulan Juli lalu. Sekarang ini sudah di penghujung bulan, di bulan Juni lalu ya. Nah, untuk itu kita coba mencari tahu bagaimana luasnya wilayah kekeringan yang terjadi. Dan untuk Anda yang berada di wilayah terdampak kekeringan, Anda juga bisa menghadirkan informasinya di Pro 3 RRI di 021-352-3172, 384-4545, atau di 386-2375, 386-6712, dan juga WhatsApp kami. Ya, nanti pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kami ajak berbincang di udara di 081-399-399-888.

memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L dengan koleksi 7 poin. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini menutup fase grup tanpa terkalahkan dan mengamankan posisi puncak klasemen. The Three Lions mengawali turnamen dengan kemenangan 4-2 atas timnas Kroasia berkat 2 gol Harry Kane serta masing-masing 1 gol dari Jude Bellingham dan Marcus Rashford. Inggris kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Ghana sebelum memastikan status juara grup usai mengalahkan Panama 2-0. Gol Bellingham dan Kane pada laga terakhir menegaskan dominasi Inggris di grup ini. Dengan performa yang konsisten sepanjang fase grup, Inggris menjadi salah satu tim

0: unggulan yang siap bersaing di babak 32 besar.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro3.
2: Kami sudah terhubung dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Pak Panji Anom.
3: Wawancara Pro3.
2: Pak Panji, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar.
2: Kabar baik, Pak?
4: Ya, alhamdulillah baik, sehat, Mas Fajar.
2: Alhamdulillah baik dan sehat, dan nggak capek nih, Pak, untuk distribusi air bersih, Pak, di Kabupaten Cirebon, Pak Panji?
4: Oh, siap, alhamdulillah Pak Fajar, sementara ini sampai dengan saat ini juga belum ada permintaan terkait air bersih untuk daerah-daerah yang rawan kekeringan.
2: Jadi untuk di Kabupaten Cirebon belum ada laporan permintaan air bersih, Pak Panji?
4: Siap, ya betul Mas Fajar, belum.
2: Baik, kalau begitu apakah memang ada beberapa wilayah di Cirebon yang memang harus diwaspadai untuk memasuki musim kemarau, apalagi fenomena El Nino ini?
4: Ya, betul. Fenomena El Nino ini kami sesuai dengan surat keputusan Pak Gubernur bahwasanya ini prediksi kemarau itu dari 1 Juli sampai dengan 30 September. Nah, terkait yang permintaan itu, emang berdasarkan data yang masuk di kami tahun-tahun sebelumnya itu ada 6 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Gunung Jati, Kecamatan Sedong, Kecamatan Gegesi, Kecamatan Mundu, dan Kecamatan Gempol. Itu salah satunya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah belum ada permintaan untuk air bersih.
2: Mas Fajar. Pak Panji kan selaku Kepala Bidang Pencegahan. Nah, ini ranahnya Pak Panji nih, mitigasi nih sebelum terjadi kekeringan, ya. Nih Pak Panji nih, ini gimana nih Pak untuk memitigasinya, ya. Pak?
4: Memitigasi yang pertama kami melakukan mapping itu data rawan kekeringan itu daerah mana saja, yang pertama seperti itu. Nah, terus yang kedua kita dari sarana prasarana itu sudah disiapkan, yaitu mobil tangki, dan berkoordinasi dengan PDAM, TNI Polri, baik dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Dan yang ketiga, kebetulan alhamdulillah nih Mas Fajar, Kabupaten Cirebon kan kemarin dapat bantuan sumur artesis. Jadi salah satu sumur artesis itu sumur bawah tanah, tapi yang posisinya bisa langsung diminum air bersih. Oh, itu gitu. Ada 5 titik.
2: Iya, gitu. Iya. Itu bantuan dari mana, Pak? Pak Panji?
4: Itu bantuan dari BNPB, dari pusat, Pak. Gitu. Jadi, alhamdulillah. Jadi, titik-titiknya yang selama ini terdampak kekeringan, kami lokusnya di situ. Jadi, untuk mengantisipasi ketika terjadi musim kemarau atau kekeringan itu, mm-hmm, bisa terrealisasi dengan adanya sumur bor tersebut. Seperti itu.
2: Oke. Saya sampai googling nih, Pak, untuk sumur artesis ini. Oh, ternyata itu kedalamannya harus ada kategori tertentu, Pak, kedalaman untuk membuat sumur ini, Pak.
4: Betul. Ya, jadi kedalamannya itu macam-macam. Ada yang 180 meter, kayak posisi kita kan ada tuh daerah Kecamatan Gempol itu, daerah Cupang itu, sampai dalam gitu tuh.
2: Dan 100, itu juga 180 meter panjang lapangan sepak bola kurang lebih 100 meter, Pak, 110. Itu ya. Dalam banget ya, Pak Panji ya.
4: Betul. Jadi kami juga itu kan melalui BNPB kan ada namanya tim sendiri. Jadi sebelum dilakukan untuk pengoboran, kita pakai geolistrik gitu, Mas Fajar. Jadi kandungan airnya ada berapa sih? Karena kan di dalam tanah itu kan kita tidak tahu. Jadi pakai geolistrik tersebut gitu.
2: Oh, di petakan dulu ataupun di apa namanya, di raba dulu nih kira-kira air yang banyak itu. Jadi, di mana tuh titiknya, dimana? Gitu ya, air yang banyak itu di mana?
4: Iya betul, Mas Fajar, seperti itu.
2: Ada berapa titik sumur, Pak, yang dibangun, Pak Panji?
4: Ada lima titik.
2: Lima titik khusus difokuskan kepada daerah-daerah yang rawan tadi yang disebutkan Pak Panji.
4: Iya betul Mas Fajar itu.
2: Pak Panji, kalau misalkan sudah masuk musim kemarau, apakah sumur itu tetap mengeluarkan air? Ada airnya gitu, Pak Panji?
4: Ya, jadi kami juga sempat bertanya seperti itu, ketika posisi kemarau apakah masih ada kandungan air atau tidak. Ternyata karena kita pakai alat geolistrik tersebut, jadi kandungan air itu benar-benar paling dalam gitu tuh, Mas Fajar. Jadi insya Allah kandungan air itu tidak akan habis, seperti itu.
2: Oke, nah untuk mengangkat air sampai ke permukaan membutuhkan listrik atau apa gitu, Pak Panji?
4: Ya, pasti, karena kan kita bukan pakai jet pump lagi, jadi yang sedotnya itu posisinya kencang. Dan di situ juga kita ada penampungan tandon di situ.
2: Oh, ada tandon. Tandonnya itu dibuat oleh BPBD atau swadaya masyarakat, Pak Panji?
4: Jadi itu posisinya ketika pengeboran itu sudah satu, Pak, Mas Fajar. Jadi satu paket. Jadi ada tandonnya, ada listriknya, dan lain-lain.
2: Oke.
4: Paralon gitu yang untuk disalurkan ke masyarakat, seperti itu.
2: Oke, itu sudah ada 5, apakah nanti akan ditambah lagi atau untuk tahun ini 5 dulu nih, Pak Panji?
4: Ya, untuk sementara tahun ini 5. Kalau kita sih pinginnya sebanyak-banyaknya. Iya, cuma kan balik lagi ya. Tapi dengan itu 5 juga, kita juga alhamdulillah untuk meringankan ketika terjadi situasi kemarau ini. Gitu.
2: Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan mendasar juga. Berapa meter kub, apa satuannya untuk air itu, meter kubik kali ya, untuk dikeluarkannya sumur ini, Pak, butuh cukup untuk berapa kakak lah kasarannya gitu, Pak Panji?
4: Ya, ibaratnya untuk di lingkungan satu desa itu sebenarnya cukup, Pak. Cuma tinggal nanti kita juga berkoordinasi sama pemerintah desa untuk disalurkan untuk secara ininya, pendistribusian paralon-paralonnya aja gitu.
2: Oh, itu di paralon itu untuk sampai ke rumah-rumah warga atau gimana, Pak Panji?
4: Ya, jadi kan titik air itu kan sudah tuh titiknya. Paralon itu kan nanti dari pemerintah desa juga akan untuk mendistribusikan ketika posisinya ini daerahnya yang agak sulit. Berarti nanti caranya seperti apa itu ada nanti skala-skala seperti itu.
2: Oke. Nah, sampai dengan saat ini kan belum ada permintaan bantuan air bersih ya, Pak Panji. Kalaupun ada, adakah kendala soal pendistribusiannya, daerahnya terlalu sulit untuk dijangkau atau apapun itu, Pak Panji? Dalam berkaca dari tahun-tahun sebelumnya nih, Pak Panji.
4: Ya, jadi kalau kondisi Kabupaten Cirebon itu kan posisinya alhamdulillah untuk jalan menuju ke akses baik desa, baik istilahnya ke wilayah gitu tuh, aman untuk bisa didistribusikan air bersih. Nggak ada kendala sebetulnya. aman.
2: Sebetulnya ya. Oke, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aman terus. Tapi untuk potensi slide kekeringan apa ya biasanya dalam musim kemarau? Kalau kebakaran lahan itu enggak ya kalau di Cirebon Pak Panji?
4: Nah, kebetulan ini makanya kami juga terkait kebakaran hutan lahan nih yang mulai agak bukan banyak maksudnya, ada kayak hari ini juga tadi ada, terus kemarin ada gitu.
2: Kebakarannya kebakarannya ada atau baru titik apinya doang nih Pak Panji?
4: Jadi kemarin itu ada kejadian yang mungkin teman-teman media atau masyarakat juga tahu bahwasannya kemarin itu ada kebakaran di depan Rumah Sakit Mitra Plumbon.
2: Oh, yang viral tuh di sosial media juga tuh.
4: Betul itu. Jadi sebetulnya kami juga selalu mengimbau, mengingatkan melalui edukasi, sosialisasi, baik flyer-flyer apapun melalui medsos. Jadi dengan adanya situasi kemarau ini yang dimungkinkan karena El Nino Godzilla itu dimungkinkan berdasarkan data dari BMKG atau perkiraan itu kurang lebih 15 bulan informasi dari BMKG seperti itu.
2: Lama ya, setahun lebih ya.
4: Iya. Jadi di samping panasnya itu lumayan tinggi dan anginnya juga lumayan kencang gitu Mas Fajar.
2: Itu membuat kalau misalkan ada percikan api, anginnya kenceng, nyebar tuh Pak Panji.
4: Ya, jadi berdasarkan kejadian kemarin juga kita melakukan asesmen bersama pihak damkar, sama relawan, TNI Polri, dan masyarakat sekitar. Jadi karena posisinya kan rumput yang sudah kering ketika entah itu puntung rokok dibuang atau apa ya cepat langsung seperti itu Mas Fajar.
2: Iya, sekarang ini untuk antisipasinya gimana Pak? Imbauannya apa Pak? Pak Panji.
4: Jadi himbauannya kami yang tadi saya sampaikan menindaklanjuti surat keputusan dari Pak Gubernur, kami juga melakukan surat melalui Pak Bupati dan itu juga tersampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk disebarluaskan ke masyarakat. Yang pertama ketika ada lahan yang sifatnya itu rumput kering, mohon agar dibersihkan. Jangan buang puntung rokok sembarangan, intinya seperti itu. Terus ketika ada indikasi atau titik api yang dimungkinkan akan menyebar, agar segera melaporkan ke 112, itu kontak gawat darurat. Nanti di situ ada secara itunya di-share apakah ini nanti ke damkar, apakah ke BPBD, apakah ke lingkungan hidup, lain-lain seperti itu.
2: Ya, baik. Jadi 112 itu bisa disalurkan misalkan butuh air bersih, 112. Ada kebakaran, 112. Apapun itu, 112.
4: Konsenternya 112.
2: Ya, nanti akan diarahkan ya.
4: Ya, betul.
2: Mudah-mudahan karena sampai dengan saat ini kabar baiknya Pak Panji belum ada yang meminta bantuan air bersih. Semoga kekeringannya ini tidak semasif tahun-tahun sebelumnya Pak Panji ya. Apalagi sudah ada bantuan sumur ini kan.
4: Iya, iya.
2: Baik kalau gitu. Pak Panji terima kasih banyak nih ngobrol-ngobrolnya ya. Malam hari ini selamat malam Pak Panji.
4: Siap Mas Fajar, terima kasih. Terima kasih.
2: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom sudah kami ajak berbincang menutup juga program Kentongan pada malam hari ini dan juga kebersamaan tim Indonesia Menyapa Sore Pro 3. Sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Rudi Zen yang akan menemani Anda dengan menghadirkan informasi bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Maroko bertekad melanjutkan kiprah impresifnya saat menghadapi Belanda pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Atlas Lions lolos sebagai runner-up grup C setelah mengalahkan Skotlandia dan Haiti, serta bermain imbang melawan Brazil. Tim asuhan Walid Regragui membawa modal pertahanan solid dan ingin mengulang pencapaian bersejarah saat menembus semifinal Piala Dunia 2022. Maroko juga pernah mengalahkan Belanda dalam laga persahabatan pada 1999 meski kalah 1-2 dalam pertemuan terakhir pada 2017. Maroko berharap kembali menciptakan kejutan dengan menyingkirkan salah satu unggulan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Kemkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Kemkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu menaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Oke. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi rasanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta,
8: 50 juta
7: ya? 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama Latihan Dasar Militer menjadi Pelatihan Bela Negara dan Manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
8: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Tidak terasa program.
12: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
13: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya, untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat luas.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
12: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
17: Ini yang sekarang berjumlah 3.493 dan kembali 3.591 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu pulang pulang ke Tanah Suci. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
18: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang, dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
19: Untuk penyambutan ya, kuota sahur jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
18: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan, PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Muzdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Madasari melaporkan.
20: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
21: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
22: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerja sama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
20: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
1: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
3: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga mikap, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini, tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
4: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
3: Ya, itulah
4: cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
3: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
3: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
2: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
4: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB.

0: punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kementerian Pertanian menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk memastikan produksi beras tetap terjaga sekaligus mencapai target peningkatan produksi 1 juta ton pada tahun 2026. Dikutip dari kantor Berita Antara, Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Dani Gartina mengatakan, pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan produksi yang telah dicapai tahun 2025 melalui berbagai strategi, mulai intensifikasi lahan pertanian yang sudah ada hingga perluasan areal tanam melalui program ekstensifikasi.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Kami telah siapkan informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan di malam hari ini. Dan tentu kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di 021-352-3172, 384-5445, 386-2375. Dan untuk berbagi informasi dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.
1: Indonesia Menyapa Malam.
2: Sebuah video memilukan kembali mengoyak wajah dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Ai Juwariah, usia 43 tahun, seorang pekerja migran Indonesia asal kampung Babakan Turui, Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendadak viral di media sosial dengan wajah berlumuran darah dan ia pun menangis histeris memohon agar bisa segera dipulangkan ke tanah air. Video berdurasi 59 detik tersebut pertama kali menarik perhatian publik secara luas setelah diunggah oleh akun lokal Cianjur Update di platform Instagram. Video ini mulai ramai diperbincangkan dan viral sejak Juni 2026 memicu gelombang simpati serta kecaman dari netizen. Viral di media sosial, pekerja migran Indonesia di Libya minta pulang ke tanah air menjadi fokus perbincangan kami di malam hari ini bersama dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kemlu RI, Henny Hamida.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bu Henny, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Iya, kami prihatin Bu ya dengan situasi ataupun ya video yang viral di media sosial ini Bu. Sejauh ini Bu, apakah atau langkah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri untuk berhasil melacak keberadaan yang bersangkutan atau Ibu Ai Juwariah ini Bu?
3: Jadi betul Pak Rudi, sebetulnya setelah kita melihat unggahan video dari pekerja migran Indonesia kita, AJ di Libya,
2: yeah.
3: Kedutaan kita di Tripoli langsung menghubungi, melacak keberadaan AJ dan juga langsung mengontak majikan AJ dan juga bicara langsung dengan AJ. Dan KBRI sudah berkomunikasi juga dengan AJ. Jadi AJ ini PMI kita yang bekerja di Benghazi di Libya Timur sejak Maret 2025.
2: Okay.
3: Nah, terkait lukanya ini, AJ menyampaikan kepada petugas KBRI Tripoli kita bahwa itu terpleset ketika yang bersangkutan bekerja. Nah, kemudian kita juga lakukan klarifikasi melalui majikan dan bahkan kita lihat rekaman CCTV-nya itu tidak ada menunjukkan adanya kejadian terpleset saat bekerja tersebut. Nah, ini kami masih terus mengecek ya, melakukan pendalaman lebih lanjut apakah memang video itu betul atau tidak, karena kemudian ketika dicek saudari AJ ini juga dalam keadaan sehat.

0: sehat dan tidak terdapat cedera.
1: Oke, artinya sudah ada klarifikasi langsung. Tetapi dari sisi Kemlu, apakah sudah ada komunikasi untuk memklarifikasi apa yang disampaikan oleh Ibu Aji tadi nih, Bu?
0: Sudah, jadi kita kan melalui KBRI Tripoli ya, KBRI Tripoli langsung menghubungi ke sana, ke tempat AJ, dan juga bicara dengan majikan juga dan agensinya juga. Nah ini mungkin kami harus mendalami lebih lanjut keinginan AJ untuk pulang ini, kenapa. Jadi karena kalau melihat kontraknya ini baru akan berakhir di 2027 nanti. Nah, kalaupun memang AJ ingin pulang, ini mungkin kita harus menyelesaikan beberapa hal terkait sejumlah urusan ketenaga kerjaan yang bersangkutan ya, baik dengan majikan maupun dengan agensi, dan juga ada nanti terkait keimigrasian yang harus kita selesaikan.
1: Ya. Apakah ketika menyampaikan keterangan tersebut, Ibu AJ juga didampingi baik oleh majikan atau mungkin dengan agennya, Bu?
0: Saya harus cross check ini ke teman-teman di KBRI yang waktu itu ke sana ya, karena kita juga harus memastikan bahwa AJ tidak dalam kondisi tekanan atau ini gitu ya. Tapi memang kemudian kita pantau yang bersangkutan tidak ada cedera, dan kemudian kita pantau juga ada beberapa status WhatsApp yang bersangkutan malah saya nggak tahu ya itu diinikan kapan, tapi kemudian ini WhatsApp story WhatsApp yang bersangkutan yang terbaru itu terlihat sehat walafiat gitu ya. Nah mungkin kita harus cek lebih dalam lagi keinginan pulang yang bersangkutan ini apakah terkait dengan kondisi bekerja atau hal lainnya.
1: Dan kalau posisi Ibu Aji saat ini di mana nih, Bu? Apakah
0: di
1: rumah majikan? Oh, masih di sana, Bu, ya? Iya. Dan sudah ada hasil, ya, silakan.
0: Masih terus kita pantau, Mas Rudi.
1: Iya, tetapi apakah sudah ada hasil pemeriksaan atau hasil medis, kondisi fisik dan psikologis terbaru dari beliau atau dari Bu Aji ini, bagaimana, Bu Eni?
0: Belum, karena memang waktu itu kan baru diklarifikasi pertama dan betul-betul dalam keadaan sehat, tidak terdapat cedera-cedera gitu ya. Nah ini mungkin yang sedang dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh teman-teman KBRI, karena memang juga letak Benghazi Timur nih agak lumayan jauh ya. Ini yang mesti dicek oleh teman-teman KBRI Tripoli juga.
1: Sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga, Bu? Mungkin dari Ibu AJ-nya atau difasilitasi oleh Kemlu sendiri?
0: Kalau dengan pihak keluarga belum. Kalau dari kami ya, dari KBRI Tripoli mungkin sudah melakukan. Jadi kondisinya mungkin yang perlu kami luruskan adalah kita justru masih melakukan pendalaman lebih lanjut apakah kondisi yang cedera-cedera itu betul atau tidak.
1: Ya.
0: Itu yang sedang kita cek lebih lanjut ya.
1: Halo, Bu Heni. Halo, Ibu. Ya, tampaknya terputus hubungan telepon kami dengan Ibu Heni Hamidah selaku Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kemlu RI, dan kami sedang berbincang mengenai viral di media sosial pekerja migran Indonesia di Libya minta pulang ke tanah air, dan di video berdurasi 59 detik itu tampak di bagian wajah berlumuran darah. Tetapi setelah menyampaikan keterangan kepada pihak KBRI di Tripoli Libya, disampaikan bahwa luka itu diakibatkan terpleset dan didukung oleh tayangan CCTV. Ya, kami sudah tersambung lagi dengan Ibu Heni Hamidah. Bu Heni, mohon maaf tadi terputus, Ibu. Halo, Bu Heni.
2: Halo.
1: Iya, mohon maaf tadi terputus, Ibu. Iya. Baik. Ya, jadi belum ada komunikasi dengan pihak keluarga, dan Ibu tadi sampaikan perlu adanya pendalaman luka-luka.
0: Pendalaman lebih lanjut terkait video tersebut,
1: iya.
0: Tersebut betul atau tidak, karena kemarin pihak teman-teman di KBRI agak bingung karena saudara AJ-nya masih dalam keadaan baik dan tidak ada terlihat cedera.
1: Artinya gitu, kan? Sangat berbeda dengan yang ditayangkan di video seperti itu, Bu, ya?
0: Betul. Nah ini yang sedang kita dalami lebih lanjut. Namun demikian, kita juga tidak ingin kita tetap memonitor kasus ini, karena kita melihat apa yang menjadi alasan saudari AJ ini ingin pulang, ataupun misalnya dia membuat video tersebut gitu ya, ini masih dalam pendalaman lebih lanjut. Okay. Dan memang sebetulnya kan penempatan PMI ke Timur Tengah ini kan masih moratorium ya, Pak Rudi. Nah, ini jadi yang kita kejar, yang kita juga bukan kejar ya, sedang kita tangani saat ini. Justru kita juga meminta pertanggungjawaban pihak sponsor atau pihak perusahaan yang menempatkan saudara AJ ini secara non prosedural ke Libya.
1: Ya, tetapi sampai saat ini apakah sudah dipastikan bagaimana proses keberangkatannya ke Libya ini, Bu?
0: Sudah pasti non prosedural.
1: Sudah, karena kan masih moratorium, kita belum ada.
0: Betul. Ya. Nah, ini juga sedang kita tindak lanjuti bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
1: Oke. Ada berapa banyak, Bu, yang bekerja di Libya, terutama yang memang melalui jalur non prosedural ini, Bu? Apakah sudah diketahui oleh pihak Kementerian Luar Negeri, Bu?
0: Catatan kalau melihat kasus ya, Mas Rudi, ini lumayan banyak. Saya belum bisa kalah dengan angka. Namun demikian, kalau kami melihat, meskipun moratorium ini sudah kita tetapkan sejak 2015 dan sampai saat ini belum kita buka ya untuk penempatan ke Timur Tengah ini, tapi ya tetap masih bocor gitu kan. Itu artinya kan masih ada pihak-pihak yang menempatkan PMI di sektor domestik gitu ya, secara non prosedural yang pada akhirnya akan sangat menempatkan para PMI kita di kondisi rentan ya.
1: Artinya dengan kondisi seperti itu, apakah rencana pemulangan Ibu AJ ke tanah air ini akan tetap menjadi prioritas untuk tetap dilanjutkan, Bu Heni?
0: Iya. Pendalaman dengan teman-teman di KBRI Tripoli, kita akan melihat, karena memang tentunya harus melalui proses, karena juga ada isu keimigrasian juga yang sedang kita tangani terkait saudara AJ ini, yang tentunya harus diselesaikan dulu baru kita proses pemulangannya.
1: Iya, artinya agen penyalur di Indonesia kan tetap mendapatkan proses hukum juga nanti, Bu?
0: Iya, kita sudah berkoordinasi dengan KL terkait yang menangani hal ini. Saya kira ini perlu ditindak ya, karena ini juga sebagai learning point untuk kita, karena untuk pihak-pihak penyalur tenaga kerja ke Timur Tengah ini, supaya mereka bisa menyalurkan tenaga kerjanya sesuai prosedur yang ada untuk lebih memberikan pelindungan awal kepada para PMI kita tentunya.
1: Apa hal yang bisa ditarik dari peristiwa ini, Bu, oleh Kementerian Luar Negeri dari sisi yang sedang dilakukan pendalaman tadi dan juga menjadi viral ini, Bu?
0: Yang kami sebetulnya mungkin sebelum viral, kami sebetulnya menghimbau kepada teman-teman terutama media ya, sebelum mengambil itu mungkin bisa di cross-check dulu gitu kan. Karena setelah viral ini tentunya opini publik ini kan agak sulit dikendalikan ya. Kita perlu mengecek lebih teliti lagi kebenaran dari unggahan-unggahan tersebut. Tapi kan dengan zaman media sosial seperti sekarang kan memang ini agak sulit dilakukan ya, Mas Rudi. Tapi mungkin kami akan sangat senang apabila ada info-info terkait WNI di luar negeri ini, kemudian kami di cross-check terlebih dahulu sehingga kami juga bisa cek ke perwakilan-perwakilan terkait di sana.
1: Artinya lumuran darah di video itu bukan karena penganiayaan, tapi dari sisi pengakuan Ibu Haji itu adalah terpleset, dan dilakukan pendalaman, Ibu ya, ini ya, dan juga keberangkatannya pun non prosedural, dan nanti akan tetap mendapatkan pendampingan dan tetap akan dipulangkan dan sesuai dengan proses yang berlaku nanti bagaimana. Ini Bu Heni ya. Bu Heni Hamidah, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat malam Bu Heni.
0: Sehat, selamat malam.
1: Demikian tadi Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah.
2: Wawancara Pro 3.

0: Japan. They finished second, remember, played Brazil. Well, here is Gyökeres trying to change the complexion of the group.
1: Timnas Norwegia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup I. Skuad asuhan Steel Solbakken mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan di bawah juara grup Prancis. Perjalanan Norwegia diawali kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak. The Vikings kemudian mengamankan tiket ke fase gugur setelah menundukkan Senegal dengan skor 3-2. Penyerang handalan Erling Haaland menjadi bintang kemenangan atas Senegal lewat 2 gol. Sementara 1 gol lainnya disumbangkan Marcus Holmgren Pedersen yang memastikan Norwegia mengunci posisi 2 besar grup. Pada laga terakhir, Norwegia takluk 1-4 dari Prancis setelah melakukan rotasi besar-besaran. Solbakken mengistirahatkan 10 pemain utama termasuk Haaland dan Martin Odegaard karena tiket ke babak 32 besar sudah berada dalam genggaman. Menghadapi skuad penuh Prancis, Norwegia kesulitan membendung serangan lawan. Ousmane Dembele mencetak hat-trick untuk Prancis, sementara gol hiburan Norwegia dicetak Theo Asgard. Meski menutup fase grup dengan kekalahan, Norwegia tetap melangkah ke babak 32 besar berkat 2 kemenangan penting di awal turnamen. Kini, The Vikings bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat di fase gugur dengan harapan menjaga asa melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong mahasiswa memanfaatkan koperasi sebagai wadah membangun usaha bersama di tengah berkembangnya peluang bisnis pada sektor ekonomi digital, pertanian modern, industri kreatif, hingga ekonomi hijau. Ferry mengatakan, koperasi saat ini telah bertransformasi dan merambah berbagai sektor strategis sehingga menjadi salah satu pilihan bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan. Ia menyampaikan pesan kepada mahasiswa untuk membangun pola pikir kewirausahaan dan tidak takut gagal, serta memanfaatkan koperasi sebagai wadah kolaborasi. Senior Research Analyst dari Mirai Aset Sekuritas Andreas Christo Saragi mengatakan bahwa bisnis pakan ternak masih menjadi penyumbang laba terbesar bagi emiten perunggasan di tengah fluktuasi harga komoditas global. Andreas menyampaikan kontribusi pendapatan terbesar berasal dari segmen peternak komersial, khususnya broiler. Lini usaha pakan ini dinilai mampu menghasilkan margin yang lebih tinggi berkat model bisnis yang fleksibel. Menurutnya, profitabilitas bisnis pakan lebih terjaga karena perusahaan menerapkan model bisnis cost plus. Dengan skema tersebut, produsen dapat meneruskan kenaikan biaya bahan baku kepada pelanggan melalui penyesuaian harga jual. Informasi mancanegara, kereta cepat Shinkansen menabrak seekor beruang di wilayah timur Laut Jepang hingga sempat mengganggu layanan perjalanan rute dari prefektur Akita menuju Tokyo. Insiden itu terjadi tepat saat pemerintah Jepang memulai survei populasi beruang secara nasional setelah terjadi lonjakan kemunculan dan serangan hewan tersebut. Menurut operator kereta JR East, masinis kereta tujuan Tokyo tersebut telah mengaktifkan rem darurat setelah melihat seekor beruang berada di atas rel, tetapi kereta itu tidak sempat berhenti tepat waktu. Informasi dari dunia olahraga, Persija Jakarta resmi mengenalkan penjaga gawang Akil Safik sebagai rekrutan terbaru untuk mengarungi Super League 2026-2027. Penjaga gawang kelahiran Bandung itu akan menjadi bagian dari Macan Kemayoran untuk satu musim ke depan. Tercatat Akil telah tampil di bawah Mister Gawang sebanyak 30 penampilan dengan mencatatkan 88 kali penyelamatan serta 9 near bobol.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tanaka did well and he could shoot. He could shoot better than that.
2: Timnas Swedia memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Graham Potter mengakhiri fase grup di posisi ketiga grup F dengan koleksi 4 poin dan selisih gol netral. Keberhasilan itu diraih berkat format baru Piala Dunia yang melibatkan 48 peserta. Swedia menjadi salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melanjutkan perjalanan ke fase gugur. Perjalanan Swedia di fase grup diawali dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Tunisia. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Swedia dalam persaingan produktivitas gol di grup F. Namun pada pertandingan kedua, Swedia harus mengakui keunggulan timnas sepak bola Belanda setelah kalah telak 1-5. Kekalahan ini membuat peluang lolos sempat berada dalam ancaman akibat selisih gol yang merosot tajam. Nasib Swedia akhirnya ditentukan pada laga terakhir menghadapi Jepang. Setelah tertinggal lewat gol Dejan Meida, Swedia berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Anthony Elanga. Hasil imbang 1-1 tersebut memberi tambahan 1 poin yang sangat berharga. Swedia pun finish dengan 4 poin dan sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Lolosnya Swedia menjadi bukti pentingnya setiap poin dalam format baru Piala Dunia 2026. Kini, Swedia berpeluang menciptakan kejutan saat memasuki babak gugur melawan lawan yang lebih berat.

0: Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia menyapa malam, dan sesaat lagi kami hadir dalam sesi dialog XBIS, energi sukses bisnis. Dan untuk tema malam hari ini, kami akan mengangkat tentang strategi membangun kafe kopi, kuliner, dan musik yang viral. Nanti kami akan berbincang dengan narasumber kami, dan tentu yang selalu menjadi co-host setiap XBIS malam atau Selasa malam adalah Coach Margety Herwin. Nanti juga akan memberikan tanggapannya, pandangannya, dan kami nanti juga mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375.
3: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
4: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Tren kuliner saat ini menuntut sebuah kafe tidak hanya menyajikan makanan yang enak, tetapi juga suasana yang hidup, terutama melalui musik yang tersaji. Dan kombinasi ini terbukti ampuh membuat sebuah tempat cepat viral di media sosial. Tetapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana sih kafe bisa tetap ramai setelah masa viralnya usai? Dan bagaimana strategi terbaik untuk memadukan kuliner dan musik agar sebuah kafe bisa bertahan dalam jangka yang cukup lama atau jangka panjang? Strategi membangun kafe kopi, kuliner, dan musik viral menjadi tema kami dalam dialog XBIS Energi Sukses Bisnis malam hari ini. Dan sudah hadir di studio Pro 3, Coach Margety Herwin, Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm. Coach, apa kabar Coach?
5: Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang tidur kita akhir-akhir ini Coach ya.
5: Iya.
2: Dimanjakan Piala Dunia.
5: Benar. Ya,
2: tetapi justru inilah momen aktivitas UMKM, aktivitas pelaku usaha itu justru diharapkan tumbuh karena banyak aktivitas masyarakat yang nobar. Dan malam hari ini nanti kita juga tema yang sangat menarik Coach. Saya kalau ke misalnya pengen ngopi di sebuah kedai kopi ataupun di coffee shop, tentu menjadi pilihan utama ketika kita menemukan atau langsung tersaji live music di situ ya Coach ya.
5: Iya, benar sekali.
2: Apalagi yang relate musiknya.
5: Benar. Dan memang kafe musik itu harus punya kelebihan tersendiri ya atau keunikan.
2: Ya.
5: Sehingga kafe ini menjadi ramai pengunjung dan juga tempat berkumpul, juga menciptakan komunitas-komunitas yang baru.
2: Ya. Reading. Artinya pengunjung loyal itu akan tercipta di situ ya Coach ya.
5: Iya, ya, benar.
2: Baik. Dan kita akan berbincang langsung dengan pemilik dan juga ternyata seorang penyanyi nih Coach ya.
5: Iya.
2: Penyanyi dan pemilik Rumahan Cafe, Natasha Pramudita dan Denny Pratamoaji. Selamat malam Mbak Natasha, selamat malam Mas Denny.
6: Selamat malam
7: Pak Rudy dan Coach Gety.
5: Salam Mbak Natasha sama
2: Oke. Denny. Mbak Natasha berarti dari Bandung ya nih?
5: Coach? Iya.
7: Di
5: Bandung.
7: Di mana maginya
2: Kang Rudy? Di Antapani, Teteh.
7: Tanya ke orang Bandung.
2: Oh, sumuhun. Iya. Kebetulan. Iya. Baik, tapi kita ngobrol hal yang menarik. Ini kalau memang orang Bandung, industrinya enggak jauh-jauh makanan, musik ini, Coach ya. Di situ. Oke. Nah, ini saya pertama kali mau bertanya dulu, kenapa sih kok Mbak Natba Teh Tasya dan Kang Denny itu menciptakan Rumahan Cafe sebagai identitas bisnisnya ini?
7: Kalau dari dulu awalnya sih sebenarnya bukan di Rumahan ya Den ya. Jadi sebenarnya sudah lama ada namanya Rumahan buat di radio dalam. Nah, Coach GT juga tahu.
2: Ya.
7: Jadi awalnya kita waktu itu buat saat pandemi. Pas saat pandemi itu kita mengadakan live streaming. Live streaming musisi-musisi kan banyak yang nggak kerja, banyak yang ya pekerjaannya ya mau nggak mau ya mereka kan nggak bisa kerja karena kan ada COVID gitu ya.
2: Iya.
7: Jadi kita peluang
6: mencari makan lewat streaming.
7: Ini wadah kita tuh jadi kayak rumah itu kayak wadah.
6: Iya.
7: Nah kemudian itu berjalan tuh mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun ya.
6: Iya.
7: Nah jadi ya kalau makanan tetap bisa dipesan dan catering bisa dipesan apa lewat telepon atau Gojek atau GrabFood atau
6: basicnya memang restoran ya. Jadi awalnya kita bikin di saat COVID pandemi itu rumahan berdiri itu sekaligus di lantai duanya kita bikin rumah streaming untuk musisi-musisi mencari nafkah juga di sana. Kita membantu lewat donasi di YouTube
2: buat
6: itu live secara live. Tapi di bawah di lantai dasarnya itu ada restoran ya.
7: Betul, ada
2: restoran. Oke, jadi itu awal-awal berangkatnya ya, karena pada saat itu memang aktivitas keramaian kan sangat dibatasi ya ketika itu dan yang paling terdampak adalah memang profesi musisi dan mau tidak mau bagaimana untuk survive di masa pandemi itu. Nah, Teh Tasya dan juga Kang Denny kan sebagai musisi juga nih. Lantas bagaimana ini Teh Tasya, Kang Denny menyatukan ide ketika merancang ya udah kita bikin kafe aja nih. Gimana?
6: Karena kita basicnya circle-nya musisi ya. Jadi banyak teman-teman musisi lain juga nongkrong waktu itu di rumahan. Karena seringnya streaming waktu itu di radio dalam. Dan akhirnya banyak jamming dan banyak yang ngantri lah. Pokoknya pengen manggung di rumahan. Waktu itu kita bikin rumahan live concert ya. Gitu. Jadi
7: sekitar 2 tahun.
6: Nah sambil berjalan kuliner pun juga ikut berjalan saat itu. Karena memang Tete kan doyan masak ya dan doyan apa dengan dunia kuliner. Saat itu masih masih cuma kuliner aja yang kita bikin. Dan akhirnya setelah 2 tahun lewat kita pindah ke Lebak Bulus.
7: Karena di sana pada rulang kontrakannya habis. Kemudian kita juga ada opsi ke tempat lain yang parkirannya lebih luas, lebih banyak parkiran gitu. Jadinya kita pindah ke Lebak Bulus. Waktu di Raja Dalam tuh
6: sempit
7: parkirannya susah gitu ya. Nah di sini
6: alhamdulillah ada 4 ruko ya. Kita kan ruko ya. Di sini 4 ruko jadi satu dengan parkiran yang cukup luas. Dan akhirnya kita bikin program akustik setiap hari Rabu dan Kamis di Lebak Bulus itu kita bikin di outdoor.
2: Outdoor.
6: Kita bikin di luar parkiran karena di sebelah-sebelah kita tuh ruko samping dan itu kan klinik dan juga bakery ya. Mereka tutup sore. Jadi kita bikin sekitar jam 7 kita tebar bambu meja. Awal-awalnya sih masih santai, sepi dan soft lah ya. Tapi sekarang-sekarang ini udah mulai kehabisan belangku.
2: Viral malah.
7: Parkiran sampai bludak ya. Jadi parkiran kita mesti cari tempat ke lapangan.
6: Kita mesti izin sama Pak RT. Ada teman di belakang rumah titip parkiran ya.
7: Jadi sampai begitu gitu ya.
6: Sampai begitu.
2: Dan sampai viral sekarang ya, Kang Denny ya.
6: Iya, alhamdulillah. Cukup ramai lah.
2: Ya, nah ini nih yang ingin saya tahu gimana sih cara awalnya Kang Denny dan Teh Tasya ini akhirnya bisnisnya Rumahan Cafe ini bisa dikenal dan menjadi viral di media sosial.
6: Ya kalau dari saya sendiri saya kan ikutin Tete ya. Tete maunya apa, mau bikin apa, pertama-pertama kita promo-promo tentang masakan, tentang kopi. Kita terus aja share di media sosial supaya someday juga akan banyak pengikutnya, followernya, dan juga akan mampir ke sini secara tamu organik ya. Nah, akhirnya secara ini udah berjalan semua, akhirnya kok kita ada musik, secara musik kok kita nggak bisa ngadain musik ya di sini, tapi di dalam terus. Kita coba yuk di luar yuk, gimana perkembangannya, apakah ini bisa berjalan ke depannya. Dengan kuliner yang kita sajikan, dengan kopi khas kita, akhirnya itu semuanya ngeblend aja dengan sendirinya. Okay. Apalagi nggak secara nggak sengaja saya punya duo akustik yang bermain tiap hari Rabu dan Kamis. Itu nggak sengaja saya ketemu waktu itu di bengkel kopi, namanya Iki dan Nico. Saya melihat kok bagus banget suaranya ya, main gitarnya enak, mereka main duo gitar gitu. Saya tawarin, bisa gak main di rumahan? Bisa hari apa aja kosongnya? Dia yang ngomong, hari Rabu sama Kamis om. Akhirnya tercipta dari situ saya bikin Ramistik, Rabu Kamis Akustik. Dan
2: Ramistik, sekarang. Ramistik, Rabu Kamis Akustik. Oke, okay. Ya, jadi musik-musik akustik ya, dimainkan secara akustik di Rabu dan Kamis. Oke, okay, iya. Sebelum kita sapa pendengar ini, saya penasaran Coach Getty juga nih. Coach, apakah memang betul Coach, konsep gabungan kuliner dan musik itu cepat memikat konsumen Coach?
5: Iya, jadi orang tuh datang ke kafe tuh sebenarnya bukan cuma untuk makan. Dia ingin santai, dia ingin ketemu temennya, dia ingin nunggu macet tapi ya, santai betul. Gitu ya, ketemu teman, terus ada musik. Wah, apalagi nih Tete Tasya nih nyanyi musiknya tahun-tahun 80-90an.
2: Wow.
5: Jadi kita umur-umur yang udah balita lah gitu ya.
2: Iya, iya, iya.
5: Batas sedikit 50. Dan ini ternyata apa yang dibuat rencananya Rabu Kamis. Jadi kalau orang Senin Selasa tuh meeting sibuk. Rabu udah mulai lega, Kamis udah mulai kosong, Jumat udah mau mulai liburan lagi. Jadi pas Ramistik itu Rabu Kamis Akustik.
2: Okay.
5: Dan ini luar biasa. Ini saya jadi lebih sering nongkrong di rumahan karena dekat rumah saya.
2: Lebak Bulus ini,
5: Coach. Ya, Bang Rudi. Saya mampir, ketemu teman-teman, ya. Dan juga mulai sekarang saya kadang-kadang udah lewat jam 7, jam 8 udah nggak dapat parkir.
2: Penuh.
5: Penuh. Mending taruh mobil di rumah, saya naik Gojek atau naik GoCar.
2: Yang penting bisa mendapatkan suasana di Ramistik rumahan kafe ini, Coach.
5: Iya. Ya. Ya.
2: Tapi hal pertama apa, Coach?
7: Terima kasih buat Coach gitu ya. Selalu ini jadi pelanggan setia rumahan.
2: Wah.
5: Nih, bentar lagi seluruh Indonesia jadi pelanggan rumahan nih.
2: Oke, okay. Apa Coach yang wajib disiapkan seseorang yang akan memang mau berangkat di usaha seperti ini, atau sebelum, atau modal sebelum membuat sebuah kafe ini Coach?
5: Ya, jadi karena hobi ya, suka gitu ya, jadi melakukan sesuatu itu dengan happy, fun, tidak stres gitu ya. Dan juga Tete Tasya dan Kang Denny ini ingin bantu orang.
2: Iya, tadi musisi-musisi ya,
5: Coach, visinya ya. Ingin bantu musisi, ingin menciptakan lapangan kerja, sehingga rezekinya datang dan bagus. Itu. Karena kita bukan mencari uang, tapi kita mendatangkan uang, mendatangkan orang-orang yang juga ingin bersama-sama kita untuk membuat sebuah suasana yang saling membantu dan juga menghibur.
2: Membantu dan menyenangkan orang lain ya, itu, Coach ya. Ya, oke. Okay. Coach, kita sapa dulu pendengar. Kang Denny, Kang Tasya, kita sapa dulu pendengar ya. Buria di Tebet, Jakarta Selatan. Selamat malam Buria.
8: Bung Bibijin.
2: Iya, Buria.
8: Selamat datang nih, baru ketemu lagi dengan
5: Coach. Ya, Buria, apa kabar Buria?
8: Keren. Wow.
5: Batiknya keren katanya.
8: Kerennya batiknya, Bung Bibijin juga pakai batik ya. Batik juga. Jadi narasumbernya batik, tapi Ibu salam kenal dulu ah buat Ibu kita, Ibu Natasha Pramudita.
2: Benar
8: ya, Bu ya? Selamat malam Bapak Denny juga ya. Selamat malam semuanya. Sehat Ibu ya. Ini dengan Ria di Jakarta. Strategi membangun kafe kopi, kuliner dan musik viral. Wah, enak banget ada karaoke-nya. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Boleh juga dong dikasih tahu dong ya nanti ini kopi-kopinya ini pasti ya agak sambil minum-minum bawa teman-teman. Nah, buat apa strateginya musiknya viral ya, apalagi live musik tematik lah namanya gitu ya. Nah, itu Sejak tahun berapa didirikan itu? Mulai itu Arab Zira selain kopi ini ya. Nah, seperti apa dengan kolaborasi
5: kolaborasi musiknya?
8: Terus satu lagi, nah promosi pemasarannya digitalnya, influencer marketingnya, begitu dua pertanyaan ya. Gesi dan Bang Rudy Jin juga buat narasumber juga ya buat ibu bapak.
2: Terima kasih
8: Bu Ria. Tolong kebocorannya ya nanti tempat.
5: Oh siap.
2: Oke, Bu Ria.
5: Terima kasih, Bu Ria.
2: Selamat malam, Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat malam, Pak Udin.
9: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Udin. Silakan, Pak Udin.
9: Kalau kafe itu kesannya mahal ya. Karena harus uang 200 gitu. Tapi kalau warteg kita, karena murah 20.000 ya udah bisa. Pendapat Bapak tentang hal tersebut apa? Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Udin. Silakan mungkin Kang Denny, Tetasya bisa memberikan tanggapan dulu.
10: Sebetulnya bantu jawab yang pertama ya.
6: Ibu Ria
10: tuh kapan ya? Kalau kapan tuh dari awal pandemi kita udah buka 2021 ya? 2020 sampai 2024. Terus kemudian
6: kalau live yang di untuk band live-nya di Lebak Bulus itu
10: baru
6: setahun, hampir setahun untuk operasionalnya ya.
10: Baru setahun.
6: Iya.
10: Dari
6: Bu Yolali,
10: Pak Udin gimana?
6: Bu Yolali tadi pertanyaannya seperti apa tadi?
5: Beda warteg sama kafe.
6: Beda warteg kok jelas beda. Kalau warteg itu kita lagi tongpes biasanya. Untuk makan-makan yang mengenyangkan kita kesana. Tapi kalau kafe itu sendiri kan kita punya style dan juga kenyamanan yang tersendiri lah kalau di kafe itu. Kalau misalnya kalau warteg kan kita panas-panasan ya makannya ya. Harganya pun terjangkau pasti.
5: Tapi kafe ini murah, nggak mahal. Kafenya Teteh Tasya ini, rumahan ini nggak mahal. Kalau hitungan kafe saya bilang kok gitu, harganya gitu, kok murah banget sih saya bilang.
6: Karena Kostgeti kan ini langganan tetap kita nih.
2: Loyalisnya rumahan kafe.
6: Jadi kita juga menyesuaikan yang tidak terlalu neken harga mahal banget sih, karena makanannya juga Nusantara juga banyak ya, makanan lokal, walaupun ada westernnya juga.
2: Oke.
6: Terjangkau lah, insya Allah.
2: Nah, nanti saya tanya juga menu-menu kulinernya. Tapi kita sapa dulu nih coach ya, ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
11: Malam Bung Rudi,
2: alhamdulillah sehat Ibu.
11: Kusgesi, kabar?
5: Kabar baik Bu Dinda. Waduh, nggak pernah lewat nih siaran saya.
6: Kusgesi fansnya banyak ya.
11: Luar biasa. Alhamdulillah, Kusgesi. Ya. Host malam ini pencinta ini loh, pencinta kopi, apalagi Black Legend Bogor punya.
5: Yes. Ibu tahu juga.
2: Ya, silakan Bu Dinda.
11: Iya. Ya, lanjut ya ke Teteh, Tasya, Kang Denny, kumaha damang?
10: Halo. Kumaha damang?
11: Alhamdulillah saya pisan pangestu. Alhamdulillah barakallah ya. Bung Rudi kalau ngopi di kafe emang kita beli suasana itu yang pasti.
2: Iya.
6: Iya.
11: Yang pasti beli suasana. Nah terus Teh, rencana kan sekarang masih di Lebak Bulus ya Teh?
10: Iya.
11: Nah mungkin ada rencana ke wilayah yang lain gitu ya, yang agak-agak banyak pepohonan gitu ya Teh ya. Terus yang tanahnya, yang lahannya masih luas gitu, biar table-table juga masih makin banyak Teh.
10: Ini mohon pisan atas pertanyaannya Bu Dinda, Teh Dindanya dari Bogor. Alhamdulillah kita tuh udah punya cabangnya. Satu di Senopati Skin Center.
5: Oh, Senopati.
10: Iya, Senopati Skin Center itu ada satu. Aku ada rumah baru satu. Insya Allah nanti kalau
2: ya.
6: Ada rezeki. Kita cari yang banyak pepohonan
2: di Bogor. Bu Dinda di Bogor. Iya, iya.
6: Pelecehan lah gitu.
2: Mantap.
11: Kalau di Lebak Bulus terus
2: bilang
11: haredang gitu.
2: Haredang. Lebak Bulus haredang. Baik, Bu Dinda.
11: Ya. Sebentar, Bung Rudi.
2: Ya. Ya. Ya.
11: Satu lagi, Teh Tasya kan musisi apa ya, penyanyi lah ya, Kang Denny juga ya, musisi lah begitu. Apakah Teteh atau Kang Denny pernah juga turun untuk menghibur pengunjung?
2: Oke.
6: Selalu. Gitu. Kalau di Ramistik itu ya. Hari Rabu dan Kamis akustik di rumahan.
11: Iya betul.
6: Kita tidak pernah. Tidak pernah tidak nyanyi. Pasti ada permintaan dari tamu gitu.
2: Selalu ya. Selalu. Ada lagi Bu Dinda?
11: Saya nih kalau kafe kopi apalagi di
10: diminta pun kita selalu nyanyi.
2: Oke, baik.
11: Apalagi ditambah dengan kuliner-kuliner
2: Nusantara.
11: Ya. Itu kan
6: untuk jadi bisa dibilang seperti ini ya Bu Dinda.
2: Iya.
11: Dan Bang Bung Rudi.
2: Iya, terima kasih. Baik.
6: Terima kasih.
10: Terima kasih Bu Dinda.
2: Terima kasih Bu Dinda. Bu Dinda.
6: Iya. Jadi kalau mau saya tambahin jawabannya Pak Yeti, jadi ada kemungkinan juga ya Teteh ini menjadi daya magnet untuk teman-teman dan juga siapapun yang mau hadir ke rumahan. Begitu juga saya gitu, karena kita punya fans ya
2: luar biasa.
6: Jadi udah punya masa juga, kalau kita manggung di mana-mana pasti adalah masanya. Tapi kita juga alhamdulillah ngelihat perkembangan kesininya tamu-tamu organik semakin banyak sekarang.
2: Dulu
6: kan kayak teman-teman semuanya di sini.
2: Yeah,
6: sekarang udah mulai mencampur nih. Gitu, jadi tamu-tamu organik dan juga sahabat-sahabat kita gitu.
2: Nah ini menarik ini Coach, mungkin juga bisa dijelaskan gimana caranya membedakan kafe yang memang sudah memiliki fondasi yang kuat seperti rumahan kafe ini kan ya suka memasak, kemudian punya kemampuan bernyanyi sehingga dikolaborasikan pun juga memikat pengunjung dan bahkan untuk konsistensinya berkembang secara berlanjut. Nah gimana nih Coach membedakan kafe yang punya fondasi kuat dengan yang hanya sekedar ikut tren?
5: Ya, jadi sebenarnya kafe-kafe yang bertahan itu adalah kafe-kafe yang memiliki SOP dan standar yang benar-benar diatur ya, Bang Rudi ya.
2: Ya.
5: Dan banyak saat ini yang bertahan itu memang kafe-kafe yang franchise. Ya, sedikit kafe-kafe yang dibangun dengan mandiri, artinya mandiri riset sendiri, produknya bikin sendiri, terus acaranya didesain sendiri, itu nggak banyak. Butuh konsistensi dan juga butuh satu keunikan yang membuat orang betah. Karena di mana-mana ya makanan kafe ya sama, ada minuman yang sama, makanan yang mirip-mirip, tetapi suasana itu menjamin bahwa itu menjadi berbeda. Apalagi live music itu yang paling penting Bang Rudi. Jadi bagaimana bisa bertahan, selalu konsisten dan selalu membuat pengunjungnya itu betah untuk balik kembali Bang Rudi.
2: Iya, baik. Coach Getty, Kang Denny dan juga Teh Tasya, kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi obrolannya, masih banyak hal yang mau kita tanyakan, mau kita ketahui tentang rumahan kafe. Dan pendengar tetaplah bersama kami, strategi membangun kafe kopi, kuliner dan musik viral akan kami lanjutkan juga bersama dengan Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm Coach Getty Margetti Herwin.
12: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
13: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
14: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
12: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
15: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.
4: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan di sesi malam hari ini masih terkait dengan ya, dunia kafe dan juga musik viral bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm Coach Margetti Herwin dan narasumber kami penyanyi dan pemilik Rumahan Kafe Natasha Pramudita dan Denny Pratama Aji. Dan juga terima kasih ya Teh Tasya dan juga Kang Denny masih bersama kami.
6: Kami.
2: Iya. Baik, kita terima dulu pendengar ya. Sudah menunggu ini dua pendengar, ada Bu Haryanti di Toli-Toli, kemudian Pak Haryanto di Kutai Barat. Bu Haryanti, selamat malam.
16: Ya, halo, selamat malam Bung Rudi. Iya.
2: Silakan sampaikan dulu pertanyaannya, nanti baru ditanggapi ya.
17: Malam Bu Yanti. Iya, Toli-Toli. Wah, luar biasa.
16: Dan salam kenal untuk Teh Tasya juga Kang Denny ya.
6: Salam kenal.
16: Iya. Itu dari sejak 2020 ya kafenya ya.
2: 2021 ya. Ya. Silakan.
6: 2020 ya. Berdirinya.
2: Oh, berdirinya. Oke.
6: Iya. Saat pandemi.
2: Iya, silakan Bu Haryanti.
18: 2025.
2: Oh.
18: Di 2025.

0: itu berapa, terus sekarang tuh sampai sekarang kamu udah terkenal itu pasti budgetnya ada berapa.
1: Oke, baik. Iya.
0: Oke, itu aja Sakros ya, Kang Denny sama Teteh Natasha ya.
1: Iya, kita tabung dulu ya Bu Arianti ya.
0: Juga.
1: Iya.
2: Sorry ya.
1: Baik. Selamat malam. Kita terima dulu yang lain, ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat malam Pak Haryanto.
3: Selamat malam Om Rudi, selamat iya. malam Mas Denny, Mbak Tasya, dan Coach ya.
1: Iya, malam Pak Hari.
3: Iya, gini Om Rudi ya, dan para narasumber, kalau saya pergi ke kafe itu, lihat kafenya memang parkirannya luas, kemudian ketika masuk pelayanannya itu ramah. Dan ini mungkin dianggap remeh-temeh Om Rudi ya, dan para narasumber. Ya, saya kan pengunjung bawa HP itu, nah di situ kita bisa ngecas HP ketika HP kita
1: login.
3: Barangkali juga di situ ada free wifi, wifi gratis. Biasanya dicari-cari pengunjung juga itu Om Rudi. Yang dianggap remeh itu ya gitu. Begitu juga dengan harganya. Kalau bisa kan harganya bersahabat. Nanti para pengunjung, para pelanggan ya akan datang dan balik lagi. Itu Oke, selalu ya usahanya.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto. Iya, selamat malam. Silakan Kang Denny Tetasya. Iya. Silakan Kang sama Teteh untuk bisa menanggapi mungkin yang ditanyakan Bu Haryanti tadi selain
4: Mas. Bu Haryanti tadi gimana sih maksudnya untuk pelanggan-pelanggan loyal. Ini kita memaintainnya ya tadi ya. Tadi ya tadi itu sudah dijawab sama Pak Haryanto ya tadi. Jadi kita harus humble sih sama semua tamu di sini gitu ya. Siapapun mereka gitu ya, dari sudut manapun pandangnya, kita akan selalu layani yang terbaik. Makanannya pun juga kita kasih yang kita punya specialty nasi jeruk lidah cabai hijau.
1: Wow.
5: Nasi jeruk lidah mentega.
1: Nah, sebentar Kang. Ini juga mungkin buat pemirsa RRI Net juga bisa sambil menyaksikan secara visual ya tayangannya ya di Ruman Cafe ya. Oke, silakan Kang Denny lanjutkan Kang.
4: Iya, kita juga masih banyak menu-menu yang lain, ada bakso juga, nasi goreng lidah cabai hijau. Jadi specialty kita lidah ya sebetulnya ya. Kalau nggak suka lidah, kita ada penggantinya ayam, sate mamangut, dan lain-lain. Nah, untuk jadi kalau mereka merasa betah itu akan terjadi dengan sendirinya ya. Kalau misalnya musik kita kasih musik bagus, makanan enak, minuman enak, dan teman enak. Iya betul. Kita juga punya teamwork kita yang bekerja di sini juga terkatan, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan semua terlayani dengan apa puas gitu loh. Jadi orang juga akan balik lagi ya besok, minggu depan balik lagi, minggu depan balik lagi. Insya Allah sih ya, kita selama ini harus konsisten dengan pelayanan kita di rumah.
1: Iya, ini ya, saya ngeliat videonya aja ngiler ini coach, saya coach ya.
4: Kalau Coach Getty itu pendoyanannya nasi jeruk lidah cabai hijau.
1: Wah, sampai hafal ini.
5: Ya, segala macam beliau cobain.
6: Semua saya cobain udah.
1: Semua di sana, Coach. Jadi tiap Rabu Kamis selalu hadir ya, Coach ya. Nah, ya. Oke. Iya. Nah, itu tadi tentang menunya nih, Kang Denny ya. Bagaimana tentang atau cara memilih atau mengkurasi musisi yang boleh tampil di kafe ini gimana ini? Sehingga juga
4: Musik sendiri kita udah punya circle sebetulnya. Jadi Teteh tuh udah punya band sebetulnya. Dan rata-rata kita mereka tuh emang sering nongkrong gitu. Jadi doyannya nongkrong. Bahkan mereka nawarin, awalnya tadinya kita kan cuma akustik nih ya, cuma dua gitar doang. Tapi lama-lama ada tiba-tiba, pertama tuh ada nama teman kita Tomo, dia punya drum. Boleh enggak saya taruh drum di sini untuk pakai drum? Karena akhirnya kita berpikir jadi full band. Jadi pada saat dia naruh drum, tiba-tiba kita ngeluarin keyboard, kita ngeluarin bass,
1: lengkap deh.
4: jadi full band gitu. Itu mereka teman-teman musisi semua yang
5: sukarela gitu.
4: Mau main dong di situ. Tapi akhirnya kita pasti kita kasih makan, makan minum. Free for them lah.
5: Gitu. Nah, ingatnya kita bisa dilihat langsung tuh itu suasananya.
4: Suasananya. Kita di outdoor tadinya.
5: Outdoor gitu ya. Jadi musisi

0: Kata yang mau ngejam, yang mau nyanyi, mau main bass, mau main
1: Iya.
0: keyboard, mau main apa aja boleh gitu, apa aja boleh.
1: Sementara ini kita juga punya link musisi yang luar biasa lah ya, udah papan atas lah ya, kayak Padli Padi pernah mampir, terus
0: Iis Dahlia,
1: Iis Dahlia, Teh
0: wow.
1: Iit,
0: Terus Naga,
1: Naga, dan juga Marshall ada
0: Marsha
1: band,
0: Dian, ya. Noah,
1: Rio, alifnya Noah, drummernya Noah.
0: macam-macam
1: Wow.
0: tuh ya.
1: Rame,
0: Wah, ini sih,
1: rame, rame
0: ini
1: banget.
0: benar-benar memang luar biasa nih coach ya.
2: Iya.
0: Ya, jadi
1: Iya.
0: satu sisi memang daya tariknya dari sisi kulinernya, tetapi satu sisi juga entertainnya pun dijaga. Nah, coach,
2: Ya. Betul.
0: gimana coach presentasi idealnya nih coach ya? Kalau misalnya seseorang seperti Kang Denny ataupun juga Teh Tasya dan juga yang lainnya memiliki bisnis yang serupa, pembagian modal antara dekorasi tempat dan juga kebutuhan dapurnya nih coach.
2: Ya, jadi kadang-kadang kita tuh jor-joran di depan gitu ya. Jor-joran di depan itu ngeluarin uang yang sangat mahal untuk dekorasi.
0: Ya.
2: Ngeluarin untuk peralatan-peralatan yang mungkin kelas menengah ke atas lah peralatan dapurnya. Padahal kalau kita memulai bisnis, kita mulai dulu dengan yang standar aja. Kita istilahnya apa ya? Istilahnya jualan telurnya dulu aja deh. Nggak usah terlalu muluk-muluk yang sangat canggih, mahal, karena kita belum tahu pasarnya. Ya, kita mulai dengan modal yang sangat apa ya, cukup memadai gitu ya, dan kita pelan-pelan kita naikin, kita berkolaborasi. Kayak tadi kan, kalau Kang Denny sama Teh Tasya itu menyediakan peralatan band,
0: yeah.
2: itu pasti mahal harganya.
0: Iya.
2: Tapi
0: Yeah.
2: ternyata ada teman-teman yang udah nanti taruh drum saya di sana. Kita juga senang musik, kita ketemu teman-teman gitu ya. Kita senang dengan kumpul-kumpul, akhirnya jadi band. Ya, yang istilahnya kalau kita bilang dadakan tapi serius, dan itu peralatannya memang peralatan musik yang memang
0: yang proper banget lah ya itu
2: dan
0: ya.
2: Akhirnya orang-orang yang datang pun menikmati, dan ternyata yang datang juga bisa nyanyi, kadang-kadang mereka nyanyi.
0: Iya,
2: Jadi
0: iya.
2: ini yang menciptakan sebuah kondisi yang menurut saya tadi menjamin loyal pelanggan tetap datang.
0: Iya.
2: Dan kalau untuk persentase gitu ya, kalau saya anjurkan untuk modal awal itu nggak terlalu banyak, tapi kita siapkan untuk modal kerjanya Bang Rudi, karena kafe itu mungkin 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun itu baru omsetnya biasa aja. Kalau
0: Oke.
2: nggak ada sesuatu yang unik, kalau
0: Unik.
2: rumahan ini karena pemiliknya bisa nyanyi itu menjadi sebuah keunggulan.
0: Iya,
2: Tapi
0: iya.
2: kalau kita cuman buat dan kita juga bukan penyanyi, kita akan bayar penyanyi, kita undang live music, itu mungkin jadi biaya besar juga.
0: Costnya lebih tinggi di situ ya.
2: Iya,
0: Oke.
2: gitu.
0: Nah, strategi untuk menentukan target pasar tadi, coach. Ini kan
2: Ya.
0: juga penting juga ya,
2: Ya.
0: agar promosinya ini tidak salah sasaran ini, coach.
2: Ya. Jadi kalau rumahan ini dia mengarahkan kepada musik 80-90-an gitu ya. Berarti
0: Ya.
2: kalau musik 80-90-an yang hadir ini umurnya udah 50, 60 dan mungkin 40 akan hadir. Tetapi yang nyanyi ini kadang-kadang anak-anak muda. Nah, begitu anak-anak muda akhirnya mendatang
0: Segmentasi
2: juga
0: anak
2: Gen
0: muda
2: Z
0: datang
2: juga.
0: di situ juga
2: Ya,
0: ya.
2: jadi segmen itu perlu fokusnya memang di tadi 80-90-an lagu-lagunya, sehingga yang datang umurnya 40, 50, ada yang
0: Ya,
2: 60
0: ya.
2: untuk mereka
1: Tapi
2: bernostalgia
1: Coach
2: gitu.
1: Katie,
2: Ya.
1: boleh saya potong?
2: Silakan,
1: Silakan.
2: silakan.
1: Kemarin minggu lalu kita bikin tribute The Beatles,
2: Wah,
1: The
2: The
1: Greatest
2: Beatles.
1: Hits The Beatles. Jadi minggu lalu itu kayaknya peak banget ya, penuh banget, rame banget, sampai parkirannya susah banget.
2: Susah banget bener.
1: Mungkin kita ini dan itu amburadul lah parkirnya, saya sampai bingung mau parkir di mana, dan orang juga udah kehabisan tempat duduk. Dan akhirnya ada yang berdiri-berdiri juga gitu kan.
2: Itu tahun
1: Nah,
2: 70-an berarti The Beatles ya.
0: Ya.
1: Iya, 70-an ini. Dan yang datang
0: Ya.
1: anak muda. Anak muda
2: Oh, anak
1: ternyata.
2: muda.
0: Anak muda
1: Dan
0: semua yang datang. Iya.
1: pecinta The Beatles, mereka punya komunitas pecinta The Beatles ternyata. Dan mereka jamming. Kita persilahkan mereka jamming dari siapapun yang mau nyanyi, yang bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi, silakan.
2: Keren, keren.
1: Pokoknya yang punya percaya diri tinggi, silakan nyanyi ke depan gitu kan.
0: Oke.
1: Dengan audiens sebanyak itu gitu.
0: Iya.
1: Nah, mereka tuh merasa, wah, happy banget mereka. Mereka senang banget bisa bisa jamming di situ,
0: Jadi
1: bisa open
0: bagian
1: mic
0: ya di
1: di
0: situ
1: situ.
0: ya. Iya. Ini
1: Dan
0: salah
1: mereka
0: satu.
1: happy lah. Intinya kita
0: Iya.
1: senang anak
2: Iya.
1: muda tuh ternyata
0: Ikut juga. Ikut.
1: suka
0: Iya.
1: juga
0: Salah
1: ya.
0: satu value-nya juga ini coach ya.
2: Iya.
0: Memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi pengunjung untuk menjadi bagian dari mereka. Ini sesuatu hal yang value yang besar kan, value
2: Iya,
0: yang tinggi nih
2: iya.
0: coach.
2: Dan ini biasanya
1: Iya.
2: kalau udah rame bisa tambah rame, bukan tambah sepi.
0: Oke. Ya. Saya ke Teh Tasya dan juga Kang Denny. Tantangan terbesarnya apa nih Kang Denny? Untuk ngurus sebuah kafe tapi tetap aktif bermusik ini Kang.
1: Tantangan terbesarnya ya mungkin pastinya saingan ya. Kalau di Lebak Bulus juga ini kan banyak banget juga ya kafe-kafe, coffee shop juga banyak, restorannya juga banyak, kuliner juga banyak di sini. Yeah. Tapi ya kita nggak mestinya dengan konsisten ya, konsisten semua kita program-program kita terus kreatif dan tidak berhenti untuk membuat sesuatu yang baru, program-programnya inovatif juga. Intinya kita kan sebagai orang kreatif ya awalnya, musisi juga pasti kreatif. Dan kita tuangkan di dalam wadah restoran rumahan ini, kafe rumahan ini. Insya Allah sih ke depannya bisa panjang ya Teh ya.
3: Insya Allah. Okay. Gitu. Dan kita juga menerima masukan dari segala pihak. Kemarin juga Qadarullah Coach Getty memberi kita usulan bahwa kita akan ada penemuan stand up comedy ya.
0: Wow.
3: Usulannya Coach Getty. Ya, Insya Allah mulai minggu depan nanti juga ada stand up comedy.
0: Stand up comedy. Keren keren.
1: Kita sudah dapat komunitas stand up comedy dari Tangerang.
2: Keren.
1: Jadi mereka mau banget dong main di situ.
0: Iya. Mantap ini. Kita sapa lagi pendengar ini ya, Kang Denny, Teh Tasya dan Coach Getty ya. Dan Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat malam.
4: Selamat malam, Bung Rudy.
0: Iya, Bu Indra.
2: Malam, Bu Indra.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Baru masuk rumah, lalu setel Pro 3. Waduh, topiknya asik banget. Baru masuk rumah karena datang dari Solo. Ke Solo itu mau apa? Mau nyanyi-nyanyi seperti itu.
0: Waduh, Bu Indra nih.
1: Silakan Bu.
4: Di Solo ada Ibu masukin perbandingan saja ya. Ada di Taman Tririndu itu di selasarnya. Jadi di halaman pinggir jalan musiknya tadi kan Bung Rudi mengatakan seakan pengunjung itu menjadi bagian dari itu yang diperlukan. Nah itu, dan dari tadi kedengarannya anak muda yang nyanyi, anak mudanya tadi malam itu Ernie Kulit yang hadir menyanyi tahun
0: 70-an. Ya.
4: Jadi
0: Bosas itu Bu ya.
4: Nyanyi-nyanyi di situ lagu-lagu tahun 70-an gitu dan tadi semua yang disampaikan oleh Bung Denny dan Mbak siapa itu?
2: Mas
4: itu juga merupakan bagian dari para nenek kakek yang sudah lansia ini.
2: Semangat Win.
0: Oke.
4: Iya, jadi itu apalagi kalau di Jakarta kan nanti sambil banyak lagi yang bisa dikunjungi begitu.
0: Iya. Oke.
4: Jadi bagus sekali ini, asik. Minum kopi.
0: Oke,
1: makasih.
0: Baik.
3: Ya. Ini dari Cirebon ditunggu di Jakarta di rumah.
2: Selamat
4: Indra.
0: Oke, iya. Terima kasih Bu Indra ya.
4: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ditanggapi
1: di rumah sendiri sebetulnya segmennya itu malah awalnya tuh memang ya sudah berumur ya pertama. Ya, karena teman-teman kita kan udah ya seumuran kita juga gitu ya, udah kepala 5, kepala 4. Jadi memang kumpulnya awalnya di situ. Tapi yang
3: lama-kelamaan semakin jadi
1: kelas ya. Lama-kelamaan kayak minggu lalu kita takjub banget kok banyak anak muda ya. Padahal lagunya The Beatles gitu.
3: Dan juga kita juga takjub banget gitu. Nah, ada beberapa banyak juga yang ulang tahun orang tua yang umurnya
1: 70.
3: Salah satunya ada orang tua sahabat kita
1: yang tanya. Waktu itu juga mengundang Abadi Susman.
0: Abadi Susman,
3: Iya, jadi itu seru banget. Jadi sebenarnya yang tadinya cuma segmennya kita ya teman-teman kita aja lah gitu ya, seumuran kita aja, lama-lama agak luas. Jadi ini kita lebih luas lagi range-nya. Jadi ke bawah, ke atas, dan di tengah. Jadi semakin meluas.
1: Jadi intinya rumahan ini buat family lah. Jadi kadang-kadang kita ngelihat satu keluarga datang sama anak-anaknya, mesen 8 orang ya reserve ya. Oh, anaknya banyak ternyata.
0: Oke, coach, kan nggak sedikit coach ya tempat-tempat makan kafe ini viral di media sosial. Tetapi setelah nggak viral lagi sepi. Atau gimana mengukur bahwa ternyata menghitung keuntungan yang real, tidak terlihat ramenya semata ini, coach. Ini gimana, coach?
2: Ya, jadi selalu ada yang baru. Nah, itu kata kuncinya. Ya, ada tamu undangan yang khusus, gitu. Penyanyi lama atau acara musiknya juga musik yang berbeda. Mungkin minggu ini The Beatles, besok Phil Collins,
0: besoknya
2: lagi yang
0: Queen, gitu ya.
2: Queen, itu kan sesuatu yang baru, di mana akan mendatangkan tamu-tamu yang baru juga, Bang Rudy. Dan itu akan menjadi sebuah konsistensi yang dibangun. Dan juga tadi mungkin di lain musik, tadi stand up comedy kita mau lihat, kita coba terus
0: mengukur ya, yang
2: baru, sehingga orang datang selalu dengan hal yang baru dan mereka merasa suasananya itu mendukung mereka sudah capek kerja karena mulainya malam.
0: Wah, jadi selalu mencoba sesuatu yang baru itu pun sekaligus bagaimana mengukur nanti kita ke depan seperti apa nih, coach.
2: Jadi kalau itu acara malamnya, paginya ada lagi khusus gitu ya, siangnya itu ada biasa lagi. Kalau pagi itu ibu-ibu yang antar anak sekolah nongkrong di rumah
0: sambil nungguin gitu.
2: Kalau siang itu orang-orang kantor meeting, sewa ruang meeting juga. Di lantai duanya ada ruang meeting gitu.
1: Iya, kita punya function room, Kang Rudy, di lantai dua.
0: Jadi bisa digunakan ya.
1: Dipakai untuk kantor-kantor yang pengen meeting tapi suasananya nyantai.
0: Santai.
1: Di atas itu kita bisa setelah meeting bisa karaoke.
0: Wah, mantap itu.
1: Habis karaoke kita juga subuhkan ada PS juga bisa main
0: game. Waduh.
1: Yang ada. Ada pernah saya waktu itu dari FIF ya, dari FIF Finance itu, mereka meeting dari jam 11 sampai jam 9 malam. Meetingnya cuma sampai siang sebetulnya, sampai malamnya karaoke.
0: itu sebenarnya dicari, itu meetingnya sebentar, karaoke yang lama.
1: Betul. Jadi mereka makannya dari pagi, makan pagi, makan siang, sama makan malam.
0: Baik, oke.
3: Okay. Ya, dan yang kita kemarin ada ya seminggu sekali itu pasti ada yang Ibu Ranti, yang nanti seorang pemain sinetron terkenal yang jadi mak di Raja Pengkolan. Dia selalu meeting di sini. Meetingnya itu dari jam 12 kadang-kadang sampai jam 10:30 malam.
2: Sampai tutup.
0: Sampai tutup berarti.
2: Nyewa space office.
0: Iya.
3: Iya, betul-betul kayak apa ya, kayak
1: function room lah, bisa buat untuk apapun.
0: Oke. Ya. Oke, coach, sebagai penutup, apa ini yang bisa diambil dari obrolan kita, dari apa yang diceritakan oleh Kang Denny dan Teh Tasya ini, coach?
2: Ya, jadi hari ini saya mengundang sebuah bisnis yang dimulai dari hobi gitu ya. Dijalankan dengan senang hati, dengan happy, mendatangkan orang-orang yang juga ingin bahagia bersama gitu ya. Dan inilah salah satu kondisi bisnis itu ada value-nya, Bang Rudy. Jangan cuma sekedar Anda bikin bisnis untuk cari uang. Ya, bisnis itu kalau cari uang nggak ada yang buang uang, tapi mendatangkan uang, mendatangkan pelanggan itu yang harus Anda buat sehingga bisnis itu menjadi sustainable, ya, berkelanjutan di masa depan.
0: Masa depan. Oke. Kang Denny, Teh Tasya, terima kasih untuk
2: jadi terima kasih.
0: Rabu Kamis besok akustik ya.
2: Iya,
0: ramistiknya ya.
3: Coach, makasih banyak. Ditunggu coach ajak Kang Rudy ke sini.
2: Siap,
1: insyaallah. Nanti ada ide baru, kita bikin talk show di sini.
0: Oh, wah, mantap itu. Mantap itu. Iya. Sambil dengar Queen mungkin The Beatles ya di situ ya, coach ya.
1: Musiknya.
0: Wah, mantap itu. Oke. Oke, Kang Denny, makasih banyak. Teh Tasya, terima kasih banyak. Sukses buat Rumah Cafe dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi pelaku usaha yang serupa di kedepannya. Terima kasih. Coach Getty, makasih coach. Sampai ketemu Selasa depan. Dan juga terima kasih untuk Kanes sudah berpartisipasi dalam dialog XBiz untuk malam hari ini. Selamat malam.
5: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4.000.
6: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Perhimpunan Guru menolak usulan hibah motor listrik hasil korupsi Badan Gizi Nasional pada pengadaan 2025 untuk guru honorer. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Sugandi. Ya, silakan Sugandi.
1: P2G menolak usulan anggota DPR terkait motor listrik Badan Gizi Nasional BGN untuk dihibahkan kepada guru honorer. Diketahui pengadaan motor listrik BGN tahun 2025 bermasalah karena ada penggelembungan anggaran dan tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Satriwan Salim menyatakan menolak tegas usulan Dewan terkait dengan hibah motor listrik untuk guru honorer. Alasannya selain tidak etis, juga tidak ada kejelasan status motor karena masih dalam perkara hukum. Selain itu juga akan mengganggu proses penegakan hukum kasus BGN yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan pendengar berikut pernyataan dari Satriwan pada Radio Republik Indonesia berikut ini.
2: P2G, kenapa menolak ya usulan dari DPR yang akan memberikan ribuan motor listrik tersebut kepada guru honorer? Ada beberapa alasan dalam penolakan ini. Pertama adalah tentu ini sangat tidak etis ya gitu. Kenapa? Karena proses hukum ya pidana terhadap tersangka apa namanya dugaan korupsi di BGN ya, kepala BGN wakilnya itu kan sedang berlangsung. Nah, di antara tentu yang akan diteliti lebih jauh oleh para aparat penegak hukum adalah dugaan motor listrik tersebut, dugaan korupsi di dalam pengadaan motor listrik tersebut. Jadi ini sebenarnya barangnya barang yang statusnya masih tidak jelas secara apa namanya, secara etis ya gitu.
1: Ya, pendengar, pemberian motor listrik kepada guru honorer dianggap tidak memberikan solusi atas persoalan tata kelola guru honorer di tanah air. Guru honorer justru membutuhkan kejelasan upah setiap bulan, kejelasan kedudukan atau juga status. Masih dijumpai guru yang menerima upah hanya sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Demikian Sugandi Afandi melaporkan Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Sosial menyampaikan banyak pihak saling bergotong royong memberikan beasiswa bagi pelajar sekolah rakyat jenjang menengah atas agar bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sekjen Kementerian Sosial, Robin Rico mengatakan, kesuksesan berjalannya program sekolah rakyat menjadi tanggung jawab bersama dengan mengedepankan kolaborasi. Kemensos menilai, bantuan beasiswa pendidikan merupakan langkah bersama dalam menjamin hak pelajar sekolah rakyat. Dan Kementerian Sosial terus berupaya menguatkan komunikasi lintas sektor agar kuota beasiswa tersebut bisa terus meningkat. Informasi mancanegara, Badan Pengungsi PBB UNHCR menyoroti meningkatnya kebutuhan kemanusiaan dan perlindungan bagi masyarakat setelah gempa bumi mengguncang Venezuela pada pekan lalu. Juru bicara UNHCR, Carlota Wolf mengatakan, negara bagian La Guaira, wilayah yang paling terdampak parah, kini menghadapi kelangkaan pangan secara luas. Gangguan terhadap layanan dasar dan terputusnya konektivitas juga memperburuk kondisi masyarakat. Ia menegaskan UNHCR segera bergerak untuk mendukung masyarakat terdampak dan melakukan penilaian kebutuhan secara cepat. Informasi dari dunia olahraga, pelatih tim nasional Ceko Miroslav Kobek resmi mengundurkan diri dari posisinya setelah negaranya tersingkir di babak grup Piala Dunia 2026. Dari 3 laga grup A, Kobek tidak sanggup membawa timnya menang setelah meraih 1 kali imbang dan 2 kekalahan yang membuat tim berjuluk Narodak itu menempati posisi juru kunci di bawah Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Meksiko. Juru taktik berusia 74 tahun itu baru ditunjuk menjelang laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2026, tepatnya 12 Desember 2025. Ia sukses membawa Republik Ceko lolos ke putaran final turnamen 4 tahunan itu melalui dua kemenangan dramatis melalui adu penalti atas Republik Irlandia dan Denmark, sekaligus mengakhiri penantian 20 tahun negaranya untuk kembali tampil di panggung Piala Dunia.

Demikian Warta Berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian BKCC mengoleksi 4 poin dan merebut tiket fase gugur berkat kemenangan dramatis pada laga terakhir Grup E. Latri mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Pantai Gading, lalu bermain imbang tanpa gol melawan Curaçao. Namun, pada partai penentuan, Ekuador bangkit menaklukkan Jerman 2-1 lewat gol Nelson Agüero dan Gonzalo Plata. Kemenangan comeback atas Jerman memastikan Ekuador finish di posisi ketiga grup E sekaligus mengamankan satu tempat di babak 32 besar. Hasil tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar sepanjang fase grup Piala Dunia 2026.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
10: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
10: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
10: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
10: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
10: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
10: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
11: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
13: Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel.rri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak diikuti nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026 dan setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
12: Indonesia menyapa malam.
13: Sejumlah pihak menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah melalui Danantara dalam melakukan transformasi badan usaha milik negara atau BUMN, termasuk kebijakan untuk menutup BUMN yang tidak lagi produktif dan terus membebani keuangan negara. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola BUMN yang lebih efisien, profesional, dan berorientasi pada penciptaan nilai atau value creation. Negara tidak boleh terus mempertahankan entitas usaha yang secara berkepanjangan gagal menjalankan fungsi ekonominya dan justru nanti akan menjadi beban bagi keuangan negara. Dan malam hari ini nanti kami akan hadirkan perbincangannya. Tentu proses transformasi tidak boleh berhenti pada aspek restrukturisasi bisnis semata. Pemerintah perlu melakukan kajian hukum secara komprehensif terhadap setiap BUMN yang akan ditutup guna memastikan penyebab kerugian yang dialami oleh perusahaan. Pengurangan jumlah BUMN terus harus disertai audit hukum. Ini menjadi fokus kami dalam perbincangan malam hari ini. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Monash Syndicate, Magister Hukum Bisnis dari UGM, Razikin.
12: Wawancara Pro 3.
13: Pak Razikin, selamat malam, Pak.
14: Selamat malam, Mas Rudy.
13: Iya, kabar baik Pak Razikin ya.
14: Alhamdulillah baik.
13: Baik. Kenapa, Pak, audit hukum dianggap wajib dilakukan sebelum sebuah BUMN itu ditutup, Pak?
14: Itu penting karena kalau kemudian kita tutup tanpa melakukan kajian atau audit hukum terhadap perusahaan-perusahaan BUMN atau terhadap BUMN yang diinformasikan sekitar 700-an lebih itu,
13: okay.
14: kita tidak tahu apa penyebab kerugian itu.
13: Oh.
14: Penting, karena itu penting saya kira untuk pemerintah melakukan audit hukum terutama di BUMN yang akan ditutup itu.
13: Ya.
14: Apakah kerugian itu disengaja oleh pengurus perseroan pada waktu itu,
13: ya,
14: ataukah aksi-aksi korporasi yang mengandung benturan kepentingan dan seterusnya,
13: ya,
14: atau ada tindakan-tindakan lain yang atau perbuatan melawan hukum lain yang mengakibatkan, ya, perusahaan BUMN itu mengalami kerugian.
13: Ya.
14: Karena itulah menurut saya penting untuk dilakukan audit hukum. Kalau kemudian ditutup tanpa ada audit hukum secara komprehensif di sana, maka kita tidak tahu apa penyebabnya dan itu enak aja gitu bagi pengurus perseroan, pengurus BUMN kemudian mengalami kerugian, tiba-tiba perusahaan itu dipailitkan atau dibubarkan atau dilikuidasi gitu oleh, ya, pemerintah.
13: Artinya apa harus dicari penyebabnya nih Pak ya? Apakah memang karena ditutup karena merugi atau pure karena bisnis atau memang ada hal lain seperti itu?
14: Iya, saya kira, okay, itu penting karena kita ingin menuju satu langkah transformasi yang luar biasa bagi,
13: baik,
14: yang dilakukan oleh pemerintah ini kita patut apresiasi, tapi hal-hal seperti itu tidak bisa juga kita abaikan, harus kita ingatkan kepada pemerintah gitu.
13: Baik, tapi bagaimana Pak audit hukum itu bisa membedakan antara rugi karena bisnis atau karena pasar atau memang rugi karena ada unsur kesengajaan bahkan tadi mungkin hal-hal yang terindikasi melanggar hukum?
14: Ya, di sana nanti akan kelihatan betul bahwa ketika dilakukan audit hukum, kerugian yang dialami oleh satu perusahaan BUMN atau oleh beberapa perusahaan BUMN itu jika memang mengalami kerugian, apakah kerugian itu diakibatkan oleh terjadinya aksi korporasi atau di sana ada benturan kepentingan, tidak ada itikad baik oleh pengurus, baik itu direktur utama di direksi. Itu nanti kalau memang itu kerugian yang dilakukan oleh direksi itu terhadap perusahaan itu terindikasi dikualifikasi menjadi perbuatan melawan hukum, tentu bisa dipidana. Tetapi hal yang patut dicatat bahwa ketika satu perusahaan BUMN atau beberapa BUMN itu mengalami kerugian akibat aksi korporasi dan itu menjadi resiko bisnis.
13: Oke.
14: Okay. Ya.
13: Iya.
14: Yeah. Selama tindakan aksi korporasi yang dilakukan oleh pengurus BUMN itu didasari oleh tiket baik, tidak ada benturan kepentingan, betul-betul diniatkan untuk kepentingan perseroan, lalu kemudian mengalami kerugian di belakang hari,
13: yeah,
14: itu semata-mata harus kita letakkan sebagai risiko bisnis.
13: Okay.
14: Direksi di situ atau pengurus perseroan di situ tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Ada yang kita kenal dengan doktrin apa yang disebut dengan business judgment rule.
13: Okay.
14: Itu, yeah, yang memberikan perlindungan terhadap direksi atau pengurus perseroan. Selama dia, baik, melakukan aksi korporasi mengurus perseroan itu dengan itikad baik, tidak ada benturan kepentingan dan seterusnya.
13: Ya. Apa batasan aturan dari business judgment rule dalam konteks penutupan ini, Pak? Batasan aturannya, business judgment rule, kalau kita berbicara terkait dengan penutupan BUMN ini?
14: Ya, saya kira kita belum bisa kita letakkan business judgment rule dalam proses penutupan ini.
13: Ya, ya,
14: itu,
13: ya,
14: saya mendorong untuk dilakukan audit, bahwa kerugian yang dialami oleh 700 lebih perusahaan BUMN ini akibatnya apa? Apakah memang karena risiko bisnis?
15: Ya.
14: Ya, atau ketidakcakapan pengurus perseroan, atau memang ada itikad tidak baik di situ.
15: Gitu. Artinya harus ada mekanisme, apakah direksi yang mengambil, yang salah mengambil keputusan bisnis secara otomatis akan bisa termasuk pelanggaran hukum atau dipidana, begitu?
14: Belum tentu.
15: Belum tentu.
14: Selama selama pengurus BUMN itu mengambil tindakan dengan informasi yang cukup, dengan didasari oleh etikat baik, tidak terjadi benturan kepentingan, lalu kemudian mengalami kerugian di belakang hari,
15: ya,
14: itu kita harus letakkan sebagai risiko bisnis.
15: Risiko bisnis, oke. Okay. Itu.
14: Akan tetapi, jika ya, kerugian itu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus perseroan, maka kita harus minta pertanggungjawaban secara personal di sana,
15: okay,
14: secara individu.
15: Baik. Tapi Pak Rasikin, gimana caranya melacak ya, aset negara yang mungkin menyusut, Pak, ya, atau hilang sebelum BUMN itu dilikuidasi, Pak?
14: Ya, itu yang saya maksud. Makanya pemerintah harus melakukan audit, itu audit hukum, audit perlu dilakukan legal due diligence. Lakukan uji tuntas saja terhadap seluruh aset BUMN yang ada ini. Jangan-jangan terjadi penyusutan ini akibat ada transaksi yang diindikasi tidak masuk dalam dalam laporan keuangan dan seterusnya. Nah, ini semua kan harus diuji, sehingga saya mendorong ini, sehingga pemerintah juga tidak terbebani di ke depan terhadap proses transformasi dan likuidasi yang terjadi sekarang.
15: Oke. Kalau Anda melihat kesiapan regulasi kita dalam menangani penutupan BUMN skala besar, gimana, Pak?
14: Saya kira cukup regulasi kita, baik itu undang-undang perseroan maupun undang-undang BUMN, termasuk undang-undang laporan pertanggungjawaban keuangan, undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, dan undang-undang kekayaan negara, dan seterusnya. Saya kira cukup siap gitu.
15: Okay.
14: Ada di sana juga karena BUMN ini tunduk ada 5 undang-undang. Di samping undang-undang perseroan terbatas, undang-undang BUMN, undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, undang-undang tipikor dan seterusnya. Jadi saya kira cukup gitu ya. Saya kira cukup, tinggal pemerintah sekarang melakukan uji tuntas seluruh BUMN yang akan ditutup itu untuk melihat jangan-jangan kerugian yang dialami oleh BUMN ini akibat risiko bisnis yang biasa saja gitu. Atau memang risiko ini bukan risiko bisnis, tapi ada permainan jahat yang dilakukan oleh pengurus perseroan selama ini gitu kan?
15: Iya. Memang
14: Pak, kita ingin mengejar faktor apa yang menjadi penyebab dari BUMN sekarang,
15: okay,
14: yang akan ditutup itu mengalami kerugian.
15: Yeah,
14: itu juga akan menjadi pelajaran bagi transformasi yang akan pemerintah lakukan ke depan gitu, Mas.
15: Yeah. Seberapa sering, Pak, kerugian sebuah BUMN itu murni dikarenakan oleh faktor eksternal, bukan salah kelola, Pak?
14: Saya kira itu di situ kepenting kecakapan seluruh pimpinan pengurus BUMN yang ada sekarang itu sangat memahami apa disebut dengan risiko bisnis. Manajemen risiko. Mereka akan mempelajari betul bagaimana risiko-risiko, baik itu risiko internal maupun risiko eksternal, termasuk risiko-risiko yang kemungkinan muncul terjadinya pergantian-pergantian pemerintah, rezim. Karena ini juga kan terjadi perubahan regulasi, itu juga saya pikir masih dalam risiko, ya kan? Nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian dilakukan oleh BUMN di dalam BUMN.
15: Okay. Ya. Misal, Pak, ada BUMN yang sudah tutup, kemudian dilakukan audit hukum tadi, berapa lama? Atau adakah batas kadaluarsa tuntutan hukum tentunya bagi pengurus BUMN yang perusahaannya sudah tutup berapa tahun yang lalu, mungkin seperti itu, Pak. Ada batasannya nggak itu?
14: Ya, saya kira tidak ada batasan lah ya. Selama itu akan, misalnya, selama itu nanti di belakang hari ditemukan ada tindakan pidana yang dilakukan oleh pengurus perseroan, ya saya kira bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.
15: Dokumen-dokumen penting BUMN itu cukup aman kah sampai dengan saat ini, Pak?
14: Saya rasa aman lah kali ya, karena dari transformasi BUMN kemarin ke Danantara juga ini dokumen-dokumen penting itu, karena kita karena kita ini kan memiliki satu sistem yang cukup ketat sebetulnya dalam proses pengawasan. Di BUMN itu kan di setiap BUMN itu dilakukan audit oleh BPKP setiap tahun itu.
15: Karena itu,
14: saya rasa dokumen-dokumen itu basis audit itu salah satunya adalah basisnya dokumen.
15: Okay.
14: Seluruh transaksi, seluruh aksi korporasi itu terdokumentasi dengan baik.
15: Yeah.
14: Jika kemudian dokumen-dokumen itu mengalami kerusakan atau sengaja dihilangkan, itu tanda-tanda ada perbuatan di situ-situ yang patut kita curigai gitu.
15: Oke. Okay. Bentuk tanda siapa pihak yang tepat untuk melakukan audit hukum ini, dan bagaimana menyamakan persepsi antara auditor hukum korporasi dengan penegak hukum kita, mungkin seperti kejaksaan atau KPK nih, Pak Rasidi?
14: Begini, saya tidak tahu dari BUMN ini ya siapa yang dimandat untuk melakukan audit terhadap 750 BUMN yang akan ditutup ini. Akan tetapi untuk mengharmonisasi cara pandang, ada paradigm yang sangat kontra sebetulnya di proses penegakan hukum kita terhadap dari cara pandang hukum korporasi dengan hukum pidana gitu ya.
15: Yeah.
14: Banyak insiden yang terjadi di peradilan bahwa dari orang-orang hukum bisnis menganggap bahwa beberapa kasus, sebutlah misalnya terjadi perdebatan cukup luar biasa yang menjadi salah satu yang menjadi contoh sampai hari ini, apa yang dialami oleh Hotta Sinababan terhadap kasus Merpati gitu ya. Walaupun dijatuhi pidana di proses pengadilan tingkat pertama sampai banding, tapi di kasasi Hotta Sinababan kemudian diterapkan business judgment rule di sana. Jadi apa yang dilakukan Hotta Sinababan terhadap Garuda waktu itu untuk membeli Garuda apa itu, menyewa Garuda itu masuk dalam dilindungi oleh business judgment rule sehingga dia dilepas dari segala tuntutan hukum gitu.
15: Oke, okay. artinya ada jaminan hukum ya Pak di situ ya juga ya.
14: Selama tindakan bisnis yang dilakukan oleh pengurus perseroan itu didasari oleh etika baik, terjadi yang benturan kepentingan, didasari oleh informasi yang cukup, tidak ada kickback untuk memperkaya diri sendiri dan seterusnya, saya kira hakim juga akan melihat di situ mata doktrin bisnis judgment rule digunakan untuk melindungi direksi itu.
15: Ya, yang beritikat baik tadi itu.
14: Ya.
15: Ya. Pak Rasidin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
14: Terima kasih, selamat malam.
15: Demikian tadi Direktur Eksekutif Monash Syndicate, Magister Hukum Bisnis dari UGM, Rasidin.
16: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pro 3, jaringan berita nasional.
15: Dan kini kami akan lanjutkan tema tersebut dengan berbincang bersama dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi. Bu Diana Dewi, selamat malam.
18: Malam.
15: Iya. Bu Diana, respon Anda dengan adanya audit hukum terhadap BUMN yang akan ditutup atau likuidasi ini bagaimana?
18: Ya, kalau menurut saya apabila memang BUMN itu rugi, ya memang sebaiknya dibuat cluster dengan merger ya, antara satu dengan yang lain. Apalagi kalau yang tumpang tindih juga, itu pentingnya di merger. Tapi ada beberapa yang BUMN itu mengerjakan yang harusnya dikerjakan oleh swasta. Ini mereka melaksanakan pekerjaan itu. Nah, ini kan yang juga harusnya memang wajibnya dipangkas. Itu Mas Rudi.
15: Oke. Nah, itu bagaimana membedakannya, Bu, untuk tahu bahwa itu merugi atau memang hal lain terjadi di dalamnya, Bu?
18: Gimana, Mas? Suaranya kurang jelas.
15: Halo. Sekarang sudah jelas, Bu? Ya. Dan apa yang diharapkan nanti dalam audit tersebut untuk bisa mengetahui apakah memang sebuah BUMN itu merugi dalam pengelolaan usahanya atau memang ada hal lainnya tersendiri nih, Bu?
18: Mas, maaf Mas, suaranya kok echo ya?
15: Halo. Halo, Bu Diana?
18: Iya.
15: Iya. Sekarang sudah lebih baik, Ibu?
18: Sudah lebih jelas, cuman masih echo ya,
15: Mas. Oke, kami coba untuk telepon lagi ya, Bu ya. Mudah-mudahan mendapatkan kualitas audio yang lebih baik lagi. Baik, kami akan mencoba untuk menghubungi kembali Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi. Setelah sebelumnya, tadi kami berbincang dengan Direktur Eksekutif Monash Syndicate, Magister Hukum Bisnis dari UGM, Razikin, terkait dengan pengurangan jumlah BUMN harus disertai audit hukum. Apakah betul pengurangan ini dikarenakan memang kerugian akibat pasar yang terjadi terhadap sebuah BUMN atau memang dikhawatirkan kerugian itu diakibatkan salah kelola dari pihak-pihak tertentu. Untuk itulah audit hukum diperlukan di sana. Nah, nanti kami akan coba tanyakan lebih dalam lagi terkait dengan hal ini bersama dengan Diana Dewi selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta. Halo, Bu Diana.
18: Selamat malam, Mas.
15: Selamat malam, mohon maaf. Kalau sekarang sudah lebih baik, Bu, suaranya?
18: Sudah,
15: iya.
18: Sudah.
15: Baik. Nah, bagaimana nanti bisa membedakan, Bu, ketika audit itu dilakukan bahwa sebuah BUMN itu betul-betul merugi karena faktor usaha atau mungkin ada hal lain di sana, Bu?
18: Ya, kami sih melihatnya bahwa ada BUMN yang tidak terhandle oleh seseorang yang mempunyai integritas atau kompetensi di bidangnya ya.
15: Mm-hmm.
18: Kalau misalnya kerugian ini disebabkan oleh tidak kompetennya yang manage, ya ini kan sangat disayangkan. Tapi kalau kita melihat sekarang ini banyak teman-teman netizen yang bicara bahwa BUMN-BUMN ini hampir semuanya strukturnya diganti.
15: Mm-hmm.
18: Nah, apakah dengan yang betul-betul memang kompeten di bidang itu, kita juga akhirnya netizen menanyakan gitu. Tapi kalau memang itu sesuai dengan bidangnya, ya mudah-mudahan dengan BUMN-BUMN yang rugi, bisa tidak jadi rugi. Jangan sampai rugi malah lebih rugi lagi itu.
15: Iya. Tapi dampak ada nggak, Bu, dampak paling cepat atau dampak instan dari penutupan sebuah BUMN dengan hubungan mitra swasta lokal yang ada nih, Bu? Kalau itu ternyata terjadi.
18: Saya mengkhawatirkan merger ini hanya bahasanya saja entitas dijadikan satu.
15: Mm-hmm.
18: Tetapi untuk sub-bisnisnya tetap sama. Nah, ini juga yang perlu pemerintah, khususnya kementerian terkait, memahami bahwa jangan sampai bilangnya merger, tetapi bukan menjadi solusi untuk teman-teman di swasta bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan usaha.
15: Yeah.
18: Seperti itu, jadi tetap saja akhirnya cuma entitasnya aja yang gabung, tapi pekerjaannya, semua pekerjaan yang harusnya tidak dikerjakan oleh BUMN itu dikerjakan. Itu, Mas.
15: Kenapa muncul kekhawatiran ketika pengurangan jumlah BUMN ini dikhawatirkan tidak membuka peluang pasar yang lebih luas bagi swasta, Bu Diana?
18: Ya, itu yang pasti kita khawatirkan ya, Mas. Karena kita juga yang dirasakan oleh teman-teman di swasta, kesempatan

0: ini juga akan terdampak nantinya.
1: Ya, karena kan dengan adanya entitas yang di merger, nanti berarti kan kebijakan akan berubah ya. Apalagi kalau di BUMN ini kan aturan-aturannya beda dengan di sektor swasta ya. Jadi mengkhawatirkan nanti kebijakannya berubah. Sedangkan gitu.
0: Nah, bagaimana Kadin mengantisipasi potensi-potensi tersebut yang dialami anggotanya, Bu, akibat penutupan BUMN ini?
1: Kalau kami bukannya justru mengantisipasi ya, kami berharap justru dengan adanya penutupan BUMN jangan sampai terjadi PHK.
0: Satu itu.
1: Karena nanti di private juga kita akhirnya berdampak ya. Kemudian kalaupun merger, ini akan menjadi peluang buat kami di swasta untuk di mana yang memang tidak perlu dilakukan oleh BUMN yang tidak berhubungannya dengan hajat hidup orang banyak atau dengan kekuatan yang BUMN punya, itu buat sektor private justru menjadi peluang.
0: Artinya selama ini apakah memang dinilai terlalu banyak, Bu, porsi bisnis yang seharusnya bisa dilakukan oleh pihak swasta?
1: Oh iya, banyak sekali, Mas.
0: Baik. Ya, dengan merger ini kan artinya peluang itu semakin terbuka atau justru nanti menimbulkan sisi kompetisi yang positif di antara pelaku usaha di DKI Jakarta ini. Gimana, Bu Diana?
1: Ya, kita berharapnya demikian ya. Jangan sampai cuma entitasnya aja yang ganti. Tetapi jenis pekerjaannya masih sama dengan saat BUMN mempunyai sektor-sektor usaha yang bisa dihandle oleh pihak swasta tapi dikerjakan oleh BUMN.
0: Ya, tadi juga sempat disinggung memang sejauh mana, Bu, ini kekhawatiran juga terkait dengan anak, cucu, cicit, itu akan memicu kekhawatiran terjadinya lonjakan angka PHK di Jakarta ini, Bu.
1: Bahwa kondisi ini nantinya akan berakibat juga kepada PHK ya. Tapi kan BUMN, saya yang sangat menggarisbawahi akan menyatukan BUMN sesuai klaster misalnya atau mengurangi BUMN, tetapi tidak akan mem-PHK. Itu kan ada statement demikian kan.
0: Tapi kan secara tidak langsung kan akan memberikan dampak kerugian bagi swasta dengan penutupan ini ketika bermitra yang sedang berjalan tadi nih, Bu Diana.
1: Iya, makanya. Jadi ini statementnya seperti apa ya yang benar ya? PHK-nya tidak akan dilakukan, tapi di suatu sisi ingin menggabungkan. Nah, ini yang kami merasa bahwa perlu ada sistematis yang baik. Mekanismenya seperti apa, kita swasta jangan sampai yang tadi PKS kita misalkan ada yang PKS akhirnya terdampak dengan demikian. Karena ini dijadikan satu, tetapi nanti pada saat kita PKS-nya kepada entitas yang A misalnya, nanti kalau sudah digabung berarti
0: berubah.
1: Apakah kita
0: masih tetap dipakai enggak PKS itu? Begitu ya, Bu ya?
1: Iya, begitu. Iya.
0: Jadi formula terbaik bagaimana nih menurut Ibu, menurut Kadin, agar hubungan BUMN dan swasta ke depan tuh lebih baik dan lebih setara, begitu, Bu?
1: Ya, harapannya tadi apabila ada cicit, cucu, mungkin ya anak itu yang perlu dipertimbangkan. Apakah perlu juga dihandle oleh BUMN Holding ataukah memang itu sektor private yang mengerjakan? Itu penting. Kemudian yang kedua, ya yang dikerjakan sebaiknya adalah hal-hal yang memang tidak bisa dikerjakan oleh sektor private. Itu kewajiban pemerintah kan, bahwa memang mempunyai BUMN karena tujuannya adalah menjaga misalkan dari stabilitas harga, kemudian

0: hal yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta, misalnya PLN, misalnya Pertamina, misalkan seperti itu. Nah, ini yang pentingnya sistem di dalam mengatur sektor private itu seperti apa, BUMN seperti apa, semuanya disesuaikan dengan fungsi daripada masing-masing yang perlu untuk kemajuan negara dan juga pertumbuhan ekonomi yang merata. Itu, Mas.
1: Baik. Bu Diana Dewi, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Bu Diana.
0: Malam, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi. Sebelumnya kami membahas tema pengurangan jumlah BUMN harus disertai audit bersama dengan Direktur Eksekutif Monash Syndicate, Magister Hukum Bisnis dari UGM, Razikin. 3.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah telah meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh penjuru tanah air. Presiden Prabowo Subianto meresmikan infrastruktur konektivitas darat tersebut pada pekan lalu secara langsung. Pekerjaan jalan tersebut berlandasan pada instruksi Presiden nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan konektivitas. Regulasi nasional itu bertujuan mendukung pencapaian swasembada pangan serta kedaulatan energi nasional secara berkelanjutan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan penanganan bencana kekeringan di Cilacap, Jawa Tengah. Dalam program Kentongan tadi kami juga membahas hal ini, tetapi untuk mengetahui saat ini bagaimanakah peta mitigasi yang sudah dilakukan atau bahkan mungkin ada peta risiko terbaru dampak dari kekeringan di Cilacap ini, kami sudah tersambung bersama dengan PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap, Purwanto Kurniawan.
2: Wawancara Pro
1: 3. Pak Purwanto, selamat malam.
7: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya, ada peta risiko terbaru, Pak, zona merah kekeringan di Cilacap sampai dengan malam hari ini?
7: Ya, baik, Pak. Jadi, berdasarkan hasil kajian dari tim reaksi cepat yang ada di Kabupaten Cilacap, ini kami memprediksi untuk potensi kekeringan tahun 2026 ini akan berada di 12 kecamatan, kemudian 50 desa, 75 dusun dengan sekitar 16.000 kepala keluarga dan 83.000 jiwa yang berpotensi terdampak serta 12.000 jiwa kelompok rentan, Pak.
1: Oke. Itu untuk yang terbaru, artinya sampai kapan ini, Pak, bisa diprediksi dampak-dampak tersebut akan masih terjadi, Pak, di sana?
7: Baik, jadi kalau menurut informasi dari BMKG, ini kemarau di Kabupaten Cilacap akan berlangsung mulai dari Mei sampai dengan November 2026.
1: Mei sampai dengan November 2026, oke.
7: Ya, Mei, okay. Kedua, ya.
1: Iya.
7: Tapi mungkin yang mulai terasa betul ya, sudah mulai kekeringan ini ya mungkin Juli dasar yang kedua kemarin.
1: Oh, itu sudah mulai dirasakan. Nah, dengan melihat atau hasil dari mitigasi tersebut Pak, langkah-langkah cepat apa yang sudah dilakukan, terutama mungkin dalam distribusi air bersih di daerah-daerah yang terdampak dan yang berpotensi terdampak nanti nih, Pak Purwanto?
7: Baik Pak, jadi sampai dengan hari ini tadi itu tercatat kami telah mendistribusikan sekitar 19 tangki air bersih Pak. Jadi kami memiliki 4 unit mobil tangki air bersih, 3 unit itu kapasitasnya 5.000 liter sedangkan yang 1 unit 4.000 liter. Nah, dari 19.000 tangki ini jumlah air bersih yang telah didistribusikan ini mungkin sekitar 90.000 liter Pak.
1: Itu untuk daerah-daerah yang sangat membutuhkan saat ini berarti Pak ini ya?
7: Betul Pak, kami sudah distribusikan di 6 kecamatan dan 8 desa Pak.
1: 6 kecamatan, 8 desa. Pak, kerap kali hal-hal seperti ini kan masyarakat berbincang bersama kami itu mengajukan tetapi realisasinya lama karena banyak prosedur yang harus dijalani. Nah ini ada tidak Pak mempercepat atau memotong birokrasi pengajuan bantuan air ini agar cepat diterima oleh masyarakat yang sangat membutuhkan Pak? Gimana?
7: Iya Pak, jadi sebenarnya ada cara untuk mendapatkan bantuan air bersih. Yang pertama ya memang melalui pemerintah desa Pak. Pemerintah desa itu akan bersurat kepada kami di BPBD. Kemudian mengajukan permohonan pada BPBD atau melalui UPT Pak. Akan tetapi mungkin begini Pak, memang sebagai langkah verifikasi ya, tentunya untuk permohonan yang dari desanya memang menjadi prioritas Pak bagi kami.
1: Oke.
7: Bila dibandingkan mungkin langsung dari masyarakat begitu.
1: Iya, iya. Nah, efektivitas dari sisi pemantauan terkait dengan distribusi kepada kantong-kantong yang memang sangat membutuhkan bagaimana sampai dengan saat ini, Pak Purwanto?
7: Ya, alhamdulillah ya, masyarakat itu merasa sangat terbantu dengan bantuan air bersih yang kami distribusikan. Karena memang dari BMKG sendiri pun menyampaikan bahwa beberapa daerah di Kabupaten Cilacap itu memang sudah mengalami istilahnya mungkin lebih dari 10 hari yang tidak mengalami hujan, Pak.
1: Tidak mengalami hujan.
7: Di beberapa di beberapa daerah itu mungkin menjadi bermasalah karena air istilahnya mata air atau air tanahnya itu sudah sangat berkurang begitu.
1: Baik.
7: Apalagi beberapa daerah juga air tanahnya itu istilahnya payau ya.
1: Jadi sangat susah lagi itu. Iya. Nah, Pak Purwanto ini kan artinya kalau prediksi BMKG sampai November nanti kan masih cukup lama ini Pak ya. Dan bukan tidak mungkin nanti prediksinya ada daerah lain yang juga mengalami hal serupa. Sumber airnya gimana Pak? Mencukupi tidak untuk memberikan pasokan ke daerah-daerah yang membutuhkan ini Pak? Ada berapa sumber air di sana Pak?
7: Iya, selama ini untuk distribusi air kami menggunakan air dari PDAM Pak.
1: PDAM?
7: Iya, dari PDAM. Kami membeli Pak dari PDAM dengan memang dianggarkan itu untuk satu tangkinya di harga 150.000. Akan tetapi ini nanti biasanya ketika terjadi kedaruratan Pak, nah ini nanti PDAM bisa memberikan diskon begitu Pak.
1: Oke, itu tarif air berarti Pak ya di situ ya?
7: Iya, untuk harga satu tangkinya itu Pak.
1: Iya. Ada kebijakan subsidi nggak Pak untuk tarif air untuk wilayah yang terdampak ekstrim ini Pak? Atau sama rata saja? Sama?
7: Iya, kami berdasarkan permintaan Pak. Jadi misalnya ini kami berikan informasi bahwa untuk desa Karangkemiri sampai dengan hari ini kami sudah mendistribusikan 8 tangki Pak.
1: Oke.
7: Tapi untuk Karangbenda ini baru 1 tangki, sedangkan desa Ujung Alang ini juga baru 2 tangki begitu Pak. Jadi memang tidak sama untuk setiap daerah.
1: Pak, ini kan artinya sumber airnya dari PDAM. Kemudian setiap musim kemarau panjang daerah-daerah terdampak itu sudah bisa diprediksi Pak ya, yang debit air tanahnya sudah sangat rendah sekali. Gak ada rencana Pak untuk pipanisasi mungkin dari daerah-daerah terdampak itu langsung ke PDAM Pak, sehingga memudahkan
7: ada,
1: mereka
7: Pak. Gimana? Di tahun 2027 ini ada rencana untuk dari PDAM untuk membangun jaringan perpipaan di desa Rawapu, Kecamatan Patimuan. Tetapi kan menambah jaringan perpipaan seperti ini kan membutuhkan nilai investasi tersendiri Pak bagi PDAM ya. Jadi memang PDAM yang jelas memang membutuhkan membutuhkan anggaran yang tidak
1: artinya kita, hal itu sudah menjadi perencanaan Pak ya, ketika nanti anggaran ada jaringan pipa gitu ya dari PDAM ke daerah-daerah yang langganan terdampak kemarau begitu.
7: Betul. Selain itu juga mungkin selain pipa PDAM Pak, juga melalui Dinas PSDA dan karena kami tidak punya kewenangan untuk itu ya.
1: Jadi
7: dilakukan oleh dinas yang lain itu misalkan pembuatan sumur bor begitu Pak. Tapi sumur bor ini kan tidak bisa dilakukan di setiap tempat. Tapi kami sampaikan ada beberapa desa yang walaupun itu dibor gitu tapi kan
1: yang berpotensi berarti ya.
7: Jadi yang berpotensi saja.
1: Baik. Terakhir Pak, sudah juga menghitung dampak gagal panen di daerah-daerah pertanian ini Pak?
7: Iya Pak, ya tentunya kalau kemarin dari BMKG itu memang menyampaikan ada baiknya mungkin melakukan pemilihan varietas tanaman yang lebih
1: kemarau
7: terhadap kekeringan gitu. Iya Pak.
1: Artinya sudah ada ke sana. Baik kalau begitu, Pak Purwanto.
7: Ada langkah-langkah mitigasi.
1: Iya, terima kasih banyak Pak ya. Mudah-mudahan ini Pak betul-betul pengadaan air bersih ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sana, dipercepat juga dan tentu tidak memberikan dampak gagal panen yang luas di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih Pak. Salam sehat, selamat malam.
7: Sama-sama Pak Rudi.
1: Iya. Demikian tadi PLT Sekretaris BPBD Kabupaten Cilacap, Purwanto Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Kesehatan menyatakan Hari Keluarga Nasional mengingatkan bahwa kesehatan jiwa anak berawal dari rumah. Karena kehadiran kedua orang tua yang utuh dan menjalankan fungsi keluarga dengan penuh kasih dapat membangun generasi kuat dan percaya diri. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, menekankan pentingnya kehadiran ayah, baik secara emosional, psikologis maupun sosial dalam pengasuhan agar anak tumbuh dengan ketangguhan mental sejak dini. Program screening kesehatan jiwa yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2025-2026 menemukan hampir 10% anak Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa. Dari sekitar 7 juta anak yang diskrining, sekitar 4,4% atau 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan, sementara 4,8% atau 363 ribu anak mengalami depresi. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, suntikan dana BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun untuk keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat dicairkan setelah regulasi ditandatangani. Tanpa adanya intervensi tambahan, menurutnya BPJS Kesehatan diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Juli 2027 sebelum mengalami gagal bayar. Pujo mengakui, kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang menunjukkan rasio klaim mencapai 108%, yang artinya pengeluaran lebih besar dibandingkan penerimaan. Namun kondisi defisit tersebut bukan merupakan persoalan yang baru. Informasi luar negeri, Iran dan Amerika Serikat membuka jalur komunikasi politik setelah perundingan di Resor Burgenstock, Swiss. Meskipun kedua negara dipastikan belum memiliki jalur komunikasi antar militer. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei, mengatakan pembukaan jalur komunikasi tersebut disepakati dalam perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Qatar dan Pakistan pada Minggu 21 Juni lalu. Sebelumnya, Kamis dini hari 18 Juni 2026, Iran dan Amerika Serikat menandatangani secara elektronik nota kesepahaman yang mengatur penghentian konflik militer sejak 28 Februari. Informasi olahraga, pebasket Satria Muda Pertamina Bandung, Sandi Ibrahim Aziz, mengatakan kehadiran mega bintang NBA, Kyrie Irving, di Jakarta dalam rangka World Tour 2026 bertema The Return membawa dampak positif bagi perkembangan bola basket Indonesia. Menurut Sandi, kunjungan pemain Dallas Mavericks itu menjadi momentum penting untuk mendorong perkembangan bola basket nasional sekaligus menginspirasi generasi muda di tanah air. Ia melanjutkan, sosok Irving telah menjelma sebagai salah satu ikon bola basket dunia sehingga kedatangannya memiliki nilai yang besar bagi para pecinta olahraga tersebut di Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Argentina are back in Dallas, and don't we know it? Holders' opponents today are Jordan, whose first World Cup comes to an end after this match.
2: Fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Sebanyak 32 negara memastikan langkah ke babak gugur setelah seluruh pertandingan penyisihan rampung pada Minggu 28 Juni 2026. Argentina, Meksiko dan Prancis menjadi tiga tim dengan catatan sempurna. Ketiganya menyapu bersih tiga laga fase grup dan tampil sebagai juara grup. Sementara itu, Tanjung Verde mencuri perhatian setelah sukses melaju ke babak 32 besar pada debutnya di Piala Dunia kali ini. Asia kini hanya menyisakan dua wakil, yakni Jepang dan Australia. Sejumlah tim unggulan justru harus angkat koper lebih awal, termasuk Uruguay dan Korea Selatan yang gagal menembus fase gugur. Babak 32 besar diproyeksikan menghadirkan persaingan yang semakin ketat. Sejumlah duel menarik langsung tersaji sejak awal fase gugur. Jerman akan menghadapi Paraguay, Prancis ditantang Swedia, dan Belanda bertemu Maroko. Laga lain yang tak kalah menarik mempertemukan Brazil kontra Jepang, Spanyol melawan Austria, serta Belgia menghadapi Senegal. Argentina juga diprediksi mendapat ujian dari tim kejutan Tanjung Verde. Sementara Inggris akan meladeni Republik Demokratik Kongo. Pertandingan lain mempertemukan Meksiko melawan Ekuador, Portugal kontra Kroasia, Swiss menghadapi Aljazair, Kolombia melawan Ghana, Amerika Serikat bertemu Bosnia Herzegovina, Pantai Gading menghadapi Norwegia, Australia melawan Mesir, dan Afrika Selatan yang akan menghadapi Kanada. Dengan komposisi tersebut, babak 32 besar dipastikan menyajikan persaingan sengit. Tim-tim unggulan akan berusaha menjaga peluang menuju tangga juara. Sementara, para kuda hitam siap kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
5: Hehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bale, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Indonesia menyapa malam.
4: Panggung babak 32 besar Piala Dunia 2026 menyajikan pertarungan sengit yang membedakan tim kuda hitam dan tim kandidat juara. Sejumlah negara unggulan memulai langkah krusial mereka pada Rabu 1 Juli 2026. Tetapi sebelumnya, beberapa negara unggulan pun kandas di 32 besar. Jerman yang dikalahkan oleh Paraguay melalui adu penalti. Kemudian, tim unggulan lainnya Belanda justru juga dikalahkan pada pertandingan pagi hari tadi. Sehingga tim-tim favorit juara harus pulang lebih cepat dari ajang Piala Dunia 2026. Ada satu nama lagi, yaitu negara lain yang juga menjadi unggulan, yaitu Perancis. Di mana pertandingan malam hari nanti atau dini hari nanti akan mempertemukan Perancis menghadapi Swedia yang akan berlangsung di MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey 1 Juli pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan disebut-sebut ini merupakan suatu duel syarat gengsi sesama Eropa. Bagaimana tidak, nama-nama besar, pemain-pemain top dunia terdapat dalam kedua tim tersebut. Ousmane Dembele di Perancis, Kylian Mbappe di Perancis. Bahkan Ousmane Dembele menciptakan hat-trick dan Kylian Mbappe sudah mengoleksi 4 gol di ajang Piala Dunia 2026. Sementara di Swedia tentu mengandalkan ketangguhan dari Alexander Isak, pemain Liverpool, yang akan berduet dengan Victor Gyökeres yang berasal dari klub Arsenal. Belum lagi nama Michael Olise dari Perancis ini juga menjadi ancaman tentu bagi lawan. Dan perjalanan Perancis di fase grup juga sangat mulus dengan 3 kali kemenangan menghasilkan nilai 9. Sementara Swedia pun walaupun sedikit ada hambatan ketika itu, ini pun juga disebut-sebut akan menjadi tim kuda hitam menghadapi tim favorit juara Perancis. Dan bagaimana kekuatan dua tim nanti dalam pertemuan di 32 besar, kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola, Daniel Siahaan. Pak Daniel Siahaan, selamat malam. Salam olahraga, Pak.
5: Salam olahraga, Murudi. Iya. Sehat.
4: Alhamdulillah, sehat. Ada Perancis, Swedia. Saya ingin dulu memberikan POV tentang Perancis ini. Tim yang saat ini pun masih sampai saat ini masih difavoritkan menjadi juara. 9 poin di fase grup, 3 nama mesin gol mereka, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Michael Olise. Anda melihat secara keutuhan dari tim nasional yang diasuh oleh Didier Deschamps ini bagaimana nih, Bung Daniel?
5: Ya, memang kalau kita lihat ya kedalaman skuad ya jadi kekuatan Perancis ya, sehingga efektivitas serangan mereka agak sulit ya dibantah, dan hampir tidak ada di fase grup ya yang bisa membuat tumpul para penyerang mereka. Itu sebabnya kita lihat sekarang di Daporto Skor, Mbappe masuk di urutan atas,
4: iya,
5: hanya kalah dengan ya
4: Lionel Messi.
5: Yeah. Ya, kalau kita lihat juga memang mereka dalam 5 kali pertemuan dengan Swedia, mereka memiliki rekor yang lebih banyak. Lalu kita lihat juga dari gol dan kemasukan gol, Prancis jauh lebih baik, mereka mengemas 10 gol dan hanya kemasukan 2 gol, sementara Swedia memasukkan 7 gol dan kemasukan 7 gol. Itu sangat berbeda jauh di pertahanan ataupun daya gempur dari kedua tim.
4: Oke, itu Prancis ya. Mereka di depan aja punya Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Olise, kemudian ada Barcola di situ dan Marcus Thuram. Kemudian belakangnya pun juga tidak main-main di sini. Nama-nama besar Theo Hernandez, Konate pun juga akan melengkapi. Dan di Swedia pun sebenarnya kan ada nama-nama yang cukup dikenal juga ya. Ada Victor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga. Kemudian ada Gudmundsson, ada Svensson. Kemudian ada Victor Lindelof di bagian belakang. Dan juga ada Carl Steff. Nah, Anda melihat akan seperti apakah nanti pola permainan keduanya ketika agresivitas dari Perancis menghadapi Swedia yang mungkin akan berbeda pada pertandingan pagi hari nanti. Nah, gimana nih, Bung Daniel?
5: Yang pasti di 32 besar, semua tim akan menjaga kedalaman dan tidak lagi buru-buru untuk menggempur pertahanan lawan, lebih banyak melihat situasi. Dan kita lihat juga di pertandingan sebelumnya sudah banyak tim-tim yang jadi favorit justru kalah.
4: Mm-hmm.
5: Katakanlah seperti Jerman, siapa yang bisa nyangka bisa Jerman pulang duluan ya.
4: Belanda.
5: Apalagi Belanda ya, yang dengan materi pemain yang cukup bagus, nggak ada yang nyangka mereka bisa pulang lebih dulu dari jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi, ya itu saya bilang tadi, semua tim akan menjaga kedalaman tim dulu, lebih banyak menunggu, memperbaiki pertahanan, bahkan berhasil, katakanlah bahasa Betawinya setengah mati itu bisa mengalahkan Jepang.
4: Iya.
5: Bahkan mereka kebobolan dulu di babak pertama dan bisa unggul 2-1 di injury time ya. Menit 92. Jadi memang kalau kita lihat head-to-headnya dari kedua tim, bahwa Prancis jauh lebih baik ya, baik di tengah, baik di belakang, baik di depan. Jadi kedalaman tim mereka jauh lebih bagus. Berbeda dengan Swedia. Boleh dikatakan memang mereka punya penyerang yang cepat ya, teknik bagus, Antoni Elanga, ada lagi Isak. Ketika kedua pemain ini bermain di Newcastle, sangat sulit untuk mengerti pemain ini. Lalu juga ada Gyökeres dari Liverpool. Jadi tetapi pertahanan mereka tidak sebagus penyerang-penyerang mereka. Itu kita lihat dari setiap pertandingan ya, bahkan terakhir mereka kemasukan 1-4. Jadi saya pikir memang pertahanan mereka tidak sebaik yang dimiliki oleh Prancis ya. Bukan Prancis tidak punya kekurangan, tetapi kalau kita lihat plus minusnya, lebih banyak plusnya Prancis daripada Sweden. Jadi, ya. Jadi artinya mereka akan memperbaiki ya segala kekurangan, terutama pelatih Sweden Graham Potter ya.
6: Ya.
5: Pasti melakukan evaluasi di pertandingan terakhir, karena mereka kan bisa lolos kedua 32 besar dengan urutan tiga terbaik dengan poin 4 ya. Jadi beda dengan Prancis, mereka meraih 3 poin setiap pertandingan, jadi mereka dalam fase grup nilai sempurna 9. Jadi dari hal itu Graham Potter akan menilai pemain-pemainnya mana sebenarnya yang bisa dipertahankan di belakang. Bahkan informasi terakhir Isak Hin yang menjadi komando setter belakang kemungkinan besar tidak bermain karena masih belum bugar. Jadi pemain ini kan dari Atalanta, jadi pengalamannya sebenarnya cukup bagus ya. Tetapi ya segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola, bahkan yang tidak diunggulkan bisa jadi unggulan, yang jadi unggulan bisa jadi pecundang. Jadi saya pikir ya bagaimana kedua pelatih dalam hal ini Didier Deschamps dari Prancis meramu pemain-pemain yang penuh dengan bintang, penuh dengan talenta, dengan yang dimiliki Graham Potter memiliki pengalaman, tetapi dari untuk Piala Dunia saya pikir kan pemain-pemain Prancis lebih memiliki peluang yang lebih baik. Kalau kita lihat prestasi Swedia juga, mereka prestasi terbaik tahun 1954. Itu juga kan sudah cukup lama sekali. Dan mereka juga cukup lama absen di Piala Dunia. Jadi bagaimana kedua pelatih melihat kondisi pemain, siapa yang sebenarnya yang punya petarung, dan tidak lagi kalau misalnya ada putus-putusan, tidak lagi seperti yang dimiliki Belanda tadi pagi. Menurut ya banyak orang salah menunjuk pemain, sehingga mereka harus anggar koper lebih awal.
6: Ya, artinya Anda akan melihat nanti bagaimana pertahanan Swedia akan diuji dengan gempuran pemain-pemain depan dan pemain-pemain tengah dari Prancis, seperti itu?
5: Ya, betul sekali. Jadi karena kalau kita lihat ya di fase grup, pertahanan Swedia tidak terlalu baik berbeda dengan Prancis. Dan banyak orang memuji bahwa pertahanan yang dimiliki Prancis termasuk yang terbaik, tetapi bisa juga tim underdog bisa jadi tim yang jadi pemenang kalau mereka punya kepercayaan diri atau saling bahu-membahu. Kita juga lihat di Portugal, di mana pertandingan pertama Ronaldo banyak dicibirkan orang karena kurang dibantu oleh rekan-rekannya. Jadi ya kalau pemain bola itu kan 1 untuk 11, 11 untuk 1. Jadi tidak ada namanya penuh dengan bintang. Kalau tidak disupport oleh rekannya juga akan membajir kebintangannya tersebut.
6: Iya. Prediksi Anda, akankah terjadi gol di babak pertama atau babak kedua, atau bahkan mungkin Prancis akan unggul telak di pertandingan nanti? Gimana?
5: Ya kalau kita lihat dari sepak bola, segala kemungkinan bisa terjadi ya. Detik per detik, bukannya per menit ya, bisa mungkin terjadi. Tapi kalau kita lihat data yang sudah ada, kemungkinan besar Prancis bisa mencetak gol di babak pertama. Dan kalau kita lihat di pusat taruhan, skor akhir 2-0 untuk Prancis.
6: Skor akhir 2-0 dan untuk Prancis
5: artinya. Mereka di 16 besar itu adalah Paraguay. Saya pikir ya Paraguay tidak sebagus Swedia, meskipun Paraguay bisa membuat satu kejutan di babak 32 besar.
6: Baik. Baik, kalau begitu Bung Daniel Siahaan, terima kasih banyak untuk ulasan Anda. Pertandingan antara Prancis dan Swedia yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Terima kasih Bung. Selamat malam, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bu Rudi, sehat selalu.
6: Terima kasih. Demikian tadi Daniel Siahaan, pengamat sepak bola. Dan kami tadi berbincang terkait dengan pertandingan Prancis yang akan menghadapi Swedia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat nanti, yang akan berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Prancis tentu membawa pada pertandingan pagi nanti, membawa prediksi banyak pecinta sepak bola akan tidak sulit untuk menghadapi Swedia. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Jerman dikalahkan Paraguay, kemudian Belanda dikalahkan Maroko, sehingga memunculkan jangan-jangan kuda hitam ini juga akan berlaku atau kejutan akan berlaku di pertandingan Perancis dan Swedia. Walaupun pemain-pemain penuh bintang di Perancis, kedalaman skuad yang luar biasa, tetapi tentu Didier Deschamps, sang pelatih harus memperhatikan, mewaspadai kecepatan-kecepatan dari pemain-pemain Swedia yang tentu di depannya dipercayakan kepada dua striker mereka, ada Alexander Isak dan Victor Gyökeres, belum lagi Antoni Elanga yang juga tentu membuat catatan-catatan penting dalam perjalanan fase grup di Piala Dunia ini. Ada pendengar Pak Frans di Gunung Sitoli. Selamat malam Pak Frans. Halo, ya Pak Frans.
7: Ya. Ya, selamat malam Bang Zengi ya.
6: Dengan Rudi, Pak Frans.
7: Rudi.
6: Ya. Gimana menurut Anda nih Prancis dan Swedia nanti atau pagi nanti nih Pak?
7: Jam berapa itu Bang?
6: Jam 4. Jam 4 pagi. Menghadapi Swedia. Kalau nanti jam 12 malamnya itu Pantai Gading menghadapi Norwegia. Kemudian dini harinya Meksiko menghadapi Ekuador. Jadi ada pertandingan menarik di 32 besar yang akan berlangsung malam sampai dini pagi nanti nih Pak. Gimana?
7: Oh iya ya. Jadi menurutku Bang, mungkin Prancis itulah yang apa nanti yang unggul menurut prediksi saya Bang ya.
6: Prancis akan unggul. Oke. Baik. Baik kalau begitu? Ya. Jagoannya memang Prancis ini Pak Frans ya?
7: Apanya?
6: Jagoan Bapak Prancis ini?
7: Iya.
6: Yang jadi juara dunia ini?
7: Iya.
6: Oke. Ya. Baik Pak Frans, terima kasih banyak Pak.
7: Terima kasih.
6: Selamat malam. Ya, Prancis memang juara dunia 2018, finalis 2022. Dan tentu salah satu kandidat yang diprediksi oleh banyak pihak akan juga menjadi juara di 2022. Tetapi 2026, tetapi di situ ada Brasil, ada Argentina, ada Spanyol yang juga menjadi kandidat juara Piala Dunia 2026.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak konferensi pers, peluncuran logo, dan identitas visual peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026, dan juga konferensi pers Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan audiensi dengan Meta berikut ini.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Ekonomi Kreatif, Pak Sekretaris Presiden, Pak Fad dari Badan Komunikasi Pemerintah. Kami mewakili panitia peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini akan melanjutkan rangkaian dari apa yang sudah pernah kami sampaikan di tanggal 24 Juni yang lalu, yakni pada pengumuman pemilihan logo resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang sama-sama kita tahu panitia atas arahan Bapak Presiden menyerahkan pemilihan logo resmi kepada masyarakat luas dari 5 logo yang kami rilis pada tanggal 24 yang lalu. Teman-teman, hari ini panitia akan mengumumkan logo yang sudah dipilih oleh masyarakat dan itu ditetapkan sebagai logo resmi. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan bahwa tahun ini kita telah memulai tradisi baru bahwa atas arahan Bapak Presiden, masyarakatlah yang akan memilih langsung logo resmi peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 5 logo yang tadi sudah ditayangkan di awal, kami ingin menyampaikan bahwa pooling atau pemilihan oleh masyarakat sudah berjalan sejak tanggal 24 Juni yang lalu pada saat kami umumkan dan berakhir pada Minggu 28 Juni 2026 melalui website logohutri.istanapresiden.go.id. Alhamdulillah, dalam waktu yang kurang dari 5 hari, antusiasme masyarakat cukup tinggi, terlihat dari jumlah suara yang masuk dari berbagai daerah, bahkan diaspora. Dari catatan yang masuk, total suara yang memilih berjumlah 68.569. Saya ulangi, 68.569 suara. Dan ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat untuk menentukan logo dan menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, berdasarkan jumlah HUT yang masuk, dapat saya sampaikan bahwa pertama, kami ingin mengapresiasi sebelumnya kepada 5 desainer yang karyanya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk dipilih, yakni Saudara David Wirawan, Fajar Novario, Kanda Putra, Rizkiawan, dan Saudari Tiffany Johan yang telah berhasil menerjemahkan tema peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ke dalam desain visual dan interpretasi filosofi yang sangat baik. Secara umum, 5 logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada akhirnya, masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual, logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo, dan kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan seluruh jajarannya serta Asosiasi Desain Grafis Indonesia ADGI yang telah memfasilitasi penyelenggaraan sayembara desain logo sejak awal. Sebagai penghargaan atas partisipasi publik, panitia juga panitia pelaksana peringatan HUT RI ke-81 juga memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang beruntung. Yakni pertama, 100 orang mendapatkan undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. 100 orang kemudian memperoleh souvenir spesial HUT RI ke-81 kemerdekaan RI. Kemudian 100 orang ketiga mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar masing-masing 8,1 juta. Jadi dana pendidikan sebesar 8,1 juta diberikan kepada 100 orang yang beruntung. 8,1 menunjukkan tahun atau peringatan HUT ke-81. Daftar 300 pemilih yang beruntung dapat dilihat pada website logohutri.istanapresiden.go.id. Setelah ini, panitia akan segera menghubungi para pemenang untuk menjelaskan dan menyampaikan mekanisme pembagian hadiah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para pemenang agar berhati-hati dalam menerima informasi pembagian hadiah, dan kegiatan ini sama sekali tidak dipungut biaya spesial pun. Panitia hanya menghubungi pemenang melalui nomor resmi yang tercantum dalam website. Teman-teman yang saya hormati, perlu saya sampaikan kembali bahwa Karena Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Pak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Setelah partisipasi dalam memilih logo, tentu ke depan adalah partisipasi kita bersama dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, kami panitia mengajak masyarakat, instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, kalangan swasta, organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan, partai politik maupun kelompok-kelompok sosial lain untuk menyambut dan menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan

0: Setiap perlombaan-perlombaan, pentas seni, berbagai lomba kebersihan, dan pada intinya untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 untuk mengenang seluruh jasa pahlawan kita yang telah berjuang untuk memerdekaan bangsa ini. Teman-teman, terakhir kami juga ingin menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 tahun 2026 nanti akan kami update pada kesempatan berikutnya. Apa saja kegiatan selama peringatan HUT RI 2026 ini dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Dan demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mengajak Pak Menekrab, Pak Sespres, dan Pak Kom untuk sama-sama mencet tombol untuk meresmikan dan meluncurkan logo HUT RI ke-81. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
4: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
4: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
7: Tanaka did well and he could shoot. He could shoot better than that.
8: Swedia memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Graham Potter mengakhiri fase grup di posisi ketiga grup F dengan koleksi 4 poin dan selisih gol netral. Keberhasilan itu diraih berkat format baru Piala Dunia yang melibatkan 48 peserta. Swedia menjadi salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melanjutkan perjalanan ke fase gugur. Perjalanan Swedia di fase grup diawali dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Tunisia. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Swedia dalam persaingan produktivitas gol di grup F. Namun pada pertandingan kedua, Swedia harus mengakui keunggulan timnas sepak bola Belanda setelah kalah telak 1-5. Kekalahan ini membuat peluang lolos sempat berada dalam ancaman akibat selisih gol yang merosot tajam. Nasib Swedia akhirnya ditentukan pada laga terakhir menghadapi Jepang. Setelah tertinggal lewat gol Dejan Meida, Swedia berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Anthony Elanga. Hasil imbang 1-1 tersebut memberi tambahan 1 poin yang sangat berharga. Swedia pun finish dengan 4 poin dan sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Lolosnya Swedia menjadi bukti pentingnya setiap poin dalam format baru Piala Dunia 2026. Kini, Swedia berpeluang menciptakan kejutan saat memasuki babak gugur melawan lawan yang lebih berat.
9: Let's go! Pro 3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih sudah menunggu. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, Saudara Sarim Aziz ya, datang, dan juga Bernie dari Indonesia. Bapak Sarim Aziz ini mewakili Southeast Asia, hadir khusus untuk membicarakan berbagai hal. Baik itu tadi ada dalam kerangka kepatuhan terhadap PP Tunas, tapi yang kedua yang juga penting adalah bagaimana kita telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti. Teman-teman sekalian, di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam, kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128%, dan secara platform ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh, menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform. Kemudian perubahan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bergantung, saya ulangi, kepada satu platform, tapi menyeluruh kepada 5 platform. Target utama juga bergeser, teman-teman sekalian. Distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, terutama 52% influencer daerah. Kemudian 31% akun instansi pemerintah, 12% media massa. Jadi media massa juga menjadi salah satu target, 5% tokoh publik dan politisi. Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target dari pasar operator judi online. Yang kedua, karena mereka juga melihat bahwa akun-akun resmi seperti ini akan sulit dilakukan pemutusan akses baik oleh Komdigi maupun oleh platform. Kemudian temuan lainnya adalah serangan yang dijalankan ditemukan menggunakan mesin otomatis. Laporan menyebutkan bahwa operasi spam dilakukan menggunakan sistem yang pertama memantau aktivitas media sosial secara real time, kedua mendeteksi kenaikan interaksi, jadi memang akun dengan interaksi tinggi yang menjadi target, yang ketiga secara otomatis mesin mengirim ribuan komentar spam pada berbagai platform sekaligus. Karena itu teman-teman sekalian, bahwa ini memerlukan lintas lembaga dan juga tidak hanya pihak pemerintah tapi juga swasta, dalam hal ini platform, untuk menangani hal tersebut. Sejak kemarin ya, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, PPATK, OJK, apalagi BSSN, saya lupa sebutkan tadi, dan juga untuk platform kita hari ini bertemu dengan Meta dan ya menemukan sebuah kesepakatan yang menurut kami penting. Silahkan mungkin nanti dari pihak Meta akan menambahkan untuk teman-teman. Terima kasih. Pertama, betul untuk biom, tidak semua, tapi ada oknum-oknum yang demikian. Karena itu kita harapkan dengan biometrik, insya Allah biometrik dimulai 1 Juli, ini bisa lebih baik lagi untuk pendataan masyarakat agar jelas, agar akuntabel, agar transparan. Tapi tidak itu saja, sekaligus juga operator seluler ini bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi mereka yang memang sudah melakukan biometrik. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya memang Komdigi ini adalah langkah-langkah preventif. Penegakan hukum ada di teman-teman kepolisian. Dalam langkah preventif itu, Komdigi memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap sebuah akun atau sebuah konten jika ada pelanggaran. Dalam hal ini, ketika komen dimasuki ke dalam akun-akun resmi, itu menjadi ada kesulitan. Karena kita tidak dapat melakukan pemutusan akses terhadap akun resmi pemerintahan atau akun resmi media. Jadi memang yang disasar adalah akun-akun resmi. Sementara untuk intervensi terhadap komen itu ada kepada platform. Karena itu teknologinya di platform dan kita harapkan platform sama-sama bekerja untuk melakukan perlawanan terhadap ini. Dan tadi sudah sepakat teman-teman dari Meta, lebih jelasnya akan dijelaskan oleh perwakilan dari Meta Asia Pasifik. Silakan.
0: Terima kasih. Tadi rekan dari Bisnis Indonesia, Petaninya, terima kasih. Mungkin yang kami hanya bisa tekankan saat ini adalah berkaitan dengan kebijakan kami untuk periklanan yang sifatnya real money gambling di sisi kami, dari sisi kebijakan kami itu memang dilarang. Jadi kami melakukan langkah-langkah enforcement. Dan sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sarim dan Ibu Menteri, kami terbuka dan melakukan kolaborasi dengan pemerintah secara luas, terutama Komdigi, untuk mengatasi permasalahan terkait judul ini. Terima kasih.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
4: A few moments later.
2: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Prancis memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Les Bleus tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak 3-0. Pada laga penutup, Prancis menundukkan Norwegia 4-1 untuk mengunci posisi puncak klasemen. Kemenangan atas Norwegia diwarnai penampilan gemilang Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya disumbangkan Désiré Doky. Sepanjang fase grup, Prancis tampil produktif dengan mencetak 10 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Modal impresif tersebut semakin mengukuhkan Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Les Bleus kini bersiap menghadapi tantangan di babak 32 besar dengan kepercayaan diri.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
5: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajarisa Ulhaq mengatakan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak menganggap layanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya, pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud Syamsul Hadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB, salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1.190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janice, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elevan. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah sebagai pemain kedua Pantai Gading yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, sekaligus membukukan gol tercepat negaranya di turnamen ini pada menit ke-7. Usai dinobatkan sebagai Player of the Match, Pepe menyebut keberhasilannya merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh tim. Ia berharap performa positif Pantai Gading terus berlanjut saat menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji. Jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026, masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibullah mengatakan, penetapan kuota haji sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, meskipun Indonesia kini telah memiliki Kementerian Haji dan Umroh sendiri, jumlah kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk perubahan besar tahun ini adalah penyamaan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia, sehingga tidak lagi berbeda-beda seperti sebelumnya di setiap daerah.
2: Jumlah lama masa tunggu itu untuk suatu provinsi, di tahun 2026 ini semua masa tunggu itu disamakan oleh pemerintah menjadi 26 tahun. Ada provinsi lain seperti kita Sumsel itu 24 tahun, semuanya disamakan di 26 tahun di tahun 2026 ini.
1: Sementara itu, salah satu pendaftar haji Herlina mengatakan penyamaan masa tunggu haji menjadi 26 tahun dapat menciptakan pemerataan antrian, namun ia berharap pemerintah terus mengupayakan penambahan kuota haji dan peningkatan pelayanan agar kepastian keberangkatan bagi masyarakat semakin baik.
3: Kalau memang masa tunggu haji disamakan menjadi 26 tahun, tentu harus diterima sebagai kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pemerataan kesempatan. Meski waktu menunggunya itu cukup lama, saya juga berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kuota haji dan memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga masyarakat yang sudah mendaftar tetap merasa tenang dan memiliki kepastian.
1: Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun selanjutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Sleman menilai kejahatan jalanan dan kenakalan remaja masih menjadi tantangan pada Hari Bayangkara ke-80. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Kejahatan jalanan atau balap liar, narkotrom, minum-minuman keras dan begal yang sama-sama kita ketahui.
5: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polresta Sleman untuk hadir melayani dan melindungi masyarakat. Saat dikonfirmasi pada Senin siang, Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Argo Anggoro menyebut sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati Hari Bayangkara ke-80, mulai dari bakti religi dengan membersihkan rumah-rumah ibadah di Sleman, anjang sana purnawirawan kepolisian, hingga gelaran pasar murah. Pada usia Polri ke-80 ini, Argo menuturkan Polresta Sleman masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan kejahatan jalanan dan kenakalan remaja.
4: Beberapa waktu lalu kan sering terjadi kejahatan jalanan atau balap liar, narkotrom, minum-minuman keras dan begal yang sama-sama kita ketahui bahwa itu negatif dan ternyata itu pelakunya itu remaja, Mbak. Kita kan ada program Ibu Memanggil itu. Jadi itu sebagai antisipasi dan untuk pengawasan kepada anak-anak terutama yang remaja agar tinggal di rumah pada jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kejahatan jalanan yang terjadi di lingkup Polresta Sleman ini.
5: Argo menambahkan, selain menggandeng orang tua, pihaknya juga turut mengintensifkan upaya patroli rutin siang hari dan malam hari, utamanya pada akhir pekan. Sementara, pada usia Polri ke-80, Kadiv Humas Jogja Police Watch, Baharudin Kamba, turut menyoroti kinerja kepolisian. Dia mendorong Polri untuk fokus pada tugas pokok dan fungsinya. Kamba mengkritisi undang-undang Polri yang memungkinkan kepolisian masuk dan berperan pada ruang-ruang sipil. Kamba khawatir kondisi ini justru akan memecah konsentrasi dan mengganggu tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.
6: Pihak kepolisian ngurus tanam jagung seperti itu kan sebenarnya bukan menjadi tugas utama ya, meskipun ya boleh-boleh saja, tapi tugas tugasnya adalah soal ketertiban, keamanan, terus mengayomi, melayani, melindungi masyarakat, itu yang menjadi penting, bukan menanam jagung seperti itu. Itu kan catatan penting di HUT Bhayangkara atau HUT Polri di tahun 2026.
5: Pada usia ke-80 tahun, Polri diharapkan untuk terus memperkuat profesionalisme sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Berbagai pembenahan juga diharapkan bisa dilakukan oleh pihak kepolisian guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata Kutai Barat akan menggelar pasar tradisional dan pentas budaya multi etnis di Taman Budaya Sendawar Kutai Barat sebagai upaya melestarikan budaya daerah serta memperkenalkan ragam kuliner Nusantara di Kutai Barat. Andreas Trisno dari RRI Stasiun Produksi Sendawar melaporkan selengkapnya.
7: Dinas Pariwisata dan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat akan menggelar pasar tradisional jadul dan pentas seni budaya multietnis di kawasan Taman Budaya Sendawar mulai Juli 2026. Kegiatan ini akan berlangsung setiap akhir pekan dengan melibatkan seluruh paguyuban suku di Kutai Barat. Ketua Presidium Dewan Adat Kubar Yurang mengatakan, masyarakat dapat menikmati kuliner tradisional sekaligus pertunjukan seni dari berbagai etnis. Menurutnya program ini menjadi wadah untuk mempererat persatuan serta melestarikan keberagaman budaya yang ada di Kutai Barat.
8: Itu langkah kita untuk mempersatukan suku-suku yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini. Jadi pasar tradisional jadul dan seni budaya ini, kita nanti akan melibatkan semua komponen suku yang ada di Kubar. Jadi mereka nanti akan menjual makanan-makanan tradisional sesuai dengan suku mereka masing-masing. Misalnya suku Sunda misalnya, itu makanan khasnya Sunda apa, suku Batak makanan khasnya apa, nanti mereka akan jual. Lalu kita beri kesempatan untuk semacam pegelaran seni dari suku-suku tadi. Jadi weekendnya kita itu Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan disuguhkan dengan makanan tradisional suku, masing-masing suku, kemudian dihibur dengan pentasan seni dan budaya dari berbagai suku itu tadi.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kubar FX Sumardi menyebut kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya lokal, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memberikan ruang bagi para seniman untuk berkarya. Pemerintah juga berharap pasar budaya ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pelaku UMKM di Kutai Barat.
9: Ya, ini mudah-mudahan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Barat. Ya, kita berharap semoga dari event-event yang ada ini berikan bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kutai Barat ini.
7: Sumardi berharap kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan seluruh etnis di Kutai Barat serta menarik lebih banyak wisatawan untuk mengenal kekayaan budaya daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masa libur sekolah membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan jumlah pengunjung, mulai dari kawasan Pantai Watu Ulo dan Papuma hingga wisata Rembangan. Anggi Widya dari RRI Jember melaporkan selengkapnya.
1: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
2: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai biasanya. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat. Naik 150%.
1: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto mengatakan, lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
3: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
1: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopiu. Karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Tahukah kamu, ternyata ada jalan paling lurus dengan infrastruktur terbaik di dunia. Jalan raya ini ada di Arab Saudi yang menghubungkan antara dua kota, yakni kota Harad menuju kota Al-Bata yang berada di pesisir teluk. Lalu, seperti apa keunikan jalan raya lurus terpanjang di dunia yang bernama Highway 10 ini? Highway 10 adalah jalan utama yang membentang sepanjang 250 km dan memiliki arti penting dalam beberapa hal. Seperti, jalan ini menghubungkan dua kota penting dan kedua jalan ini membentuk salah satu padang pasir yang paling menantang di dunia, Rub Al-Khali. Gurun Rub Al-Khali yang juga dikenal sebagai Empty Quarter adalah gurun pasir yang bersebelahan, meliputi area seluas sekitar 650.000 km persegi. Gurun ini merupakan landscape tandus dan keras yang mengagumkan sekaligus berbahaya, dengan suhu yang dapat melebihi 50 derajat Celsius pada siang hari dan turun hingga di bawah titik beku pada malam hari. Rub Al-Khali merupakan lingkungan yang tangguh yang telah merenggut nyawa banyak pelancong selama berabad-abad. Jalan ini dibangun pada tahun 1970-an sebagai bagian dari inisiatif yang lebih besar oleh pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan infrastruktur negaranya.
1: They finished second, remember, played Brazil. Well, here is Yepres trying to change the complexion of the group.
2: Timnas Norwegia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup E. Skuad asuhan Stil Solbakken mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan di bawah juara grup Prancis. Perjalanan Norwegia diawali kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak. The Vikings kemudian mengamankan tiket ke fase gugur setelah menundukkan Senegal dengan skor 3-2. Penyerang handalan Erling Haaland menjadi bintang kemenangan atas Senegal lewat 2 gol. Sementara 1 gol lainnya disumbangkan Marcus Holmgren Pedersen yang memastikan Norwegia mengunci posisi 2 besar grup. Pada laga terakhir, Norwegia takluk 1-4 dari Prancis setelah melakukan rotasi besar-besaran. Solbakken mengistirahatkan 10 pemain utama, termasuk Haaland dan Martin Odegaard, karena tiket ke babak 32 besar sudah berada dalam genggaman. Menghadapi skuad penuh Prancis, Norwegia kesulitan membendung serangan lawan. Ousmane Dembele mencetak hat-trick untuk Prancis, sementara gol hiburan Norwegia dicetak Theo Asgard. Meski menutup fase grup dengan kekalahan, Norwegia tetap melangkah ke babak 32 besar berkat 2 kemenangan penting di awal turnamen. Kini, The Vikings bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat di fase gugur dengan harapan menjaga asa melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

0: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dari RRI Pekanbaru, Femi Asti Yovani melaporkan.
1: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA-SMK Negeri di Provinsi Riau berjalan lancar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi mengatakan proses penerimaan tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat, hingga sejumlah pemangku kepentingan yang ikut mengawasi jalannya seleksi. Sekda menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah masih sangat memadai. Menurutnya jumlah ruang belajar yang tersedia lebih dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar. Karena itu masyarakat diminta tidak khawatir sebab pemerintah menjamin seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan mengingat masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Sekda juga mengimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka dapat segera memperoleh tempat belajar. Menurutnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar seluruh anak usia sekolah di Provinsi Riau dapat memperoleh haknya atas pendidikan.
2: Pertama, SPMB alhamdulillah tahun ini kita diapresiasi oleh berbagai pihak, dari ombudsman, dari kelompokku sendiri, dari berbagai pihak kemarin yang berkomitmen, alhamdulillah lancar. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa jumlah ruang belajar kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Artinya dibanding dengan pendaftar itu sangat cukup. Artinya jangan dikhawatirkan tidak ada anak yang tidak bisa mengakses sekolah hari ini. Oleh karena itu, komunikasi seperti inilah yang mungkin perlu kita rawat gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah. Karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
1: Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama menuturkan, untuk pelaksanaan SPMB tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, adanya kesesuaian daya tampung sekolah yang disetujui Kemendikdasmen dengan kuota yang dibuka pada penerimaan siswa baru.
3: Dan hari ini sepertinya yang kita temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen itu dengan yang di penerimaan SPMB ini tidak sesuai. Ada misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36. Nah hari ini clear, bahkan distrik dan sekolah sudah mengumumkan ini. Jadi kesesuaian yang saya betul-betul apresiasi adalah kesesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Bu Nilam dengan yang dilaksanakan itu sesuai.
1: Bambang Pratama menambahkan sampai sejauh ini untuk pelaksanaan SPMB yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah mampu ditangani oleh

0: di partai 32 besar antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Akankah terjadi kejutan kembali seperti pada saat pembukaan 32 besar Jerman yang dikandaskan Paraguay, kemudian juga Belanda yang dikalahkan oleh Maroko. Nanti rekan saya Hadani Sabil bersama dengan pemerhati sepak bola Estu Santosa akan membahas jalannya pertandingan di malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda, saya Rudi Sen undur diri, sampai jumpa.
1: Mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elevan. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah sebagai pemain kedua Pantai Gading yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sekaligus membukukan gol tercepat negaranya di turnamen ini pada menit ke-7. Usai dinobatkan sebagai Player of the Match, Pepe menyebut keberhasilannya merupakan hasil kerja keras dan kontribusi seluruh tim. Ia berharap performa positif Pantai Gading terus berlanjut saat menghadapi Norwegia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita akan segera sekitar 15 menit lagi menyaksikan lanjutan pertandingan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kali ini antara runner-up grup E melawan runner-up grup I, yaitu Pantai Gading melawan Norwegia.

0: Dan tentunya saya tidak sendiri, seperti biasa ada pengamat sepak bola yang akan menemani kita hingga akhir pertandingan nanti. Hingga babak adu penalti ya Bung S2 ya.
1: Jangan. Udah capek terus terang kemarin. Bukan capek ini ya, bukan capek nontonnya. Tapi capek penasaran gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Habis para gue kemarin kan saya tuh ya siaran ya. Gue itu pun jam 7 ya baru selesai.
0: Iya. Yeah.
1: Terus habis itu jam 11. Kapan tidur gitu.
0: Dan memang jarak kualitas antar tim di era modern ini semakin tipis ya Bung Estu ya, sehingga pertandingan itu seringkali berpotensi imbang hingga akhirnya berakhir adu penalti. Anda melihatnya memang tim-tim sekarang itu tidak ada yang bisa diremehkan ya Bung ya?
1: Betul, jadi awalnya mungkin banyak orang mengatakan bahwa sepak bola ini terlalu komersialisasi dengan 48 tim gitu ya. Ternyata dengan kenyataan yang ada gitu, kualitasnya akhirnya bukan tersaring ya, akhirnya terlihat bagaimana yang dalam tanda kutip siap dan ya, bukan mengatakan tim lain tidak siap, tapi ada yang lebih siap lah dengan itu, dengan siap, dengan artinya dengan siap dengan cara mental.
0: Yeah.
1: Kalau ngomong capek kan ini semua pemain kan baru pulang dari tim klub-klubnya masing-masing kan gitu. Kecuali Rusia kan, Rusia nggak ada tuh kan kompetisinya masih jalan kan modelnya kan gitu, tapi kan yang lain kan enggak gitu. Jadi menurut saya sih kayak tadi pagi ya contoh Paraguay gitu, saya sempat sedikit salah data kemarin pagi. Kalau Jerman itu kan empat kali
0: merasakan
1: penalti.
0: Oh, kan penaltinya ya
1: yeah. Di Piala Dunia ya tajam Piala Dunia selalu menang. Dan saya lupa kalau sebenarnya Paraguay juga sekali-kalinya dia 2010 dia itu lolos ke perempat final, 16 besarnya itu dia juga penalti.
0: Waduh.
1: Dan menariknya adalah ada dua hal yang menarik di kemenangan Paraguay kemarin tadi pagi itu adalah mereka itu sekali-kalinya mencetak gol di fase gugur. Dan sebenarnya Paraguay dari 86 ini ngomongin di luar Norwegia dulu ya, kita ngomongin yang review yang tadi pagi ya. Jadi Paraguay ini dari 86 98 2002 ya itu selalu lolos fase gugur. Pertama fase gugur 16 besar berarti di dengan 32 peserta. Itu tidak sampai 2010 sampai perempat final kan 2010 mereka. Itu enggak pernah cetak gol di waktu normal. Jadi nol gol di waktu normal gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kemarin itu bisa cetak gol pertama, unggul dulu. Dan itu berarti gol pertama di babak gugur. Jadi itu pertandingan ke-6 babak gugur mereka.
0: Yeah.
1: Nah, itu sejarah baru buat Paraguay gitu. Terus kalau ngomongin Jerman gitu, ya Jerman akhirnya terbukti ketika tahun ini belakangnya rapuh ya terbukti ternyata seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah dua pemain penentu di pertandingan itu kan sama-sama bek tengah, yang satu bolanya melambung ya itu gol. Jadi berarti kan faktor individu nih, ini penalti kan urusannya sama individu pemain gitu.
0: Ya, sayang sekali Jerman dan Belanda ya tidak mampu melanjutkan ke babak 16 besar. Tanpa bermaksud mengecilkan tim lain, namun kita melihat basis supporter yang lebih banyak ya, banyak yang menjagokan, yang punya sejarah, yang menjadi tradisional untuk melaju setidaknya perempat final, semifinal gitu ya Bung ya, dan banyak fansnya gitu ya. Namun ya. Nah sekarang kita ke Norwegia dan Pantai Gading. Ini Anda melihat nanti pertandingannya akan seseru apa nih Bung? Atau jangan-jangan memang imbang nih keduanya nih?
1: Kalau saya berharap sih waktu normal selesai.
0: Oh gitu.
1: Jangan terlalu lama lagi. Tapi yang pasti ini dua tim yang dalam tanda kutip tidak punya pengalaman di babak gugur. Kalau dua-duanya. Jadi kalau kita berkaca pada Norwegia itu babak gugur terakhir itu tahun 38 ya.
0: Waduh, itu Bung Estu udah itu ya, udah ngeliput itu ya.
1: sorry, 98 98 juga.
0: Oh, 98 juga.
1: Ya 4 kali ke Piala Dunia itu 38. Terus 38 atau setelahnya, pokoknya di sebelum 45 lah.
0: Iya. Yeah.
1: Itu babak gugur. Terus 94 di Amerika juga mereka enggak lolos fase grup. 98 itu babak gugur pertama langsung gugur tuh. Yang 98 itu sebenarnya fenomenal banget, yang zamannya itu Flo bersaudara. Torre Ade Flo, si Hafat Flo, siapa namanya satu lagi? Ada Justin Flo, itu Flo, yang Torre Ade Flo yang Chelsea. Terus ada Ronnie Johnson-nya MU waktu itu. Ada pasti ada di era itu Norwegia itu masih ya beberapa pemain yang di era itu masih ada di Liga Inggris lah sekarang. Nah, yeah. Tapi mereka cuma lolos ke fase selanjutnya. Tapi sekali langsung kalah gitu. Nah, ini apa namanya? Ini di sekarang di 2026 mereka fase lolos ke babak gugur. Tetapi Norwegia itu kayak gini ya. Misalnya Haaland ini bagus, Torre Adelvo di era itu bagus, tapi di Euro itu mereka juga enggak pernah berbicara banyak gitu.
0: Yeah.
1: Jarang lolos. di regional mereka itu jarang lolos gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menarik. Nah, sama dengan Pantai Gading. Pantai Gading kalau di Piala Afrika mungkin dia juara 3 kali ya. Yeah. Runner-up berapa kali? Salah satunya final. Tapi di Piala Dunia mereka juga tidak punya pengalaman bagus di babak gugur gitu. Dan menurut saya ini juga dua tim ini bisa dikatakan kuda hitam dua-duanya gitu. Kalau nanti salah satu pemenangnya yang lolos ke 16 besar ya itu akan mungkin jadi kuda hitam karena ya itu basically-nya enggak se-tim-tim yang lain gitu.
0: Iya. Kalau untuk Norwegia apakah ini adalah skuad terbaik mereka dan akan apa ya? Memberikan hasil yang lebih baik daripada generasi sebelumnya karena melihat striker mereka ini ada Haaland, Sørloth dan juga Odegaard ya pemain Arsenal nih. Gimana Anda melihat ini? Apakah ini skuad emas mereka, generasi emas mereka, Bung Estu?
1: Saya tidak melihat dalam sebuah apa ya istilahnya mungkin generasi emas karena hampir merata ya kemampuannya hampir merata. Cuma saya melihat di tim ini juga tim yang apa bisa dibilang tim yang punya beban juga gitu loh. Tim yang punya apa istilahnya secara individu bagus ya, secara individu bagus. Tetapi kan belum tentu dengan sejarah dan pengalaman mereka as a team itu menjadi bagus. Walaupun catatannya di kualifikasi mereka cukup bagus.
2: Norwegia
1: ini cukup bagus ya catatannya, catatan apa namanya? Catatan kualifikasinya bagus, bahkan mengalahkan Italia di San Siro, terus Erin Haaland jadi top skor kualifikasi di Eropa 16 gol. Yeah. Artinya mereka bagus, tetapi balik lagi kualifikasi akan berbeda dengan putaran final. Nah, ini menurut saya itu yang harus jadi notice ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi bentar, saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan.
0: Jumlah makanan.
1: Jadi Norwegia itu datang ke Piala Dunia 2026 ini membawa makanan tradisional dari negaranya itu seberat 1000 kilogram dikapalin mas dari Norwegia ke Amerika. Nah itu kenapa dia membawa ya kebetulan saya nulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kilogram ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
0: Luar biasa. Terus
1: mereka bawa 116 kilogram keju sama 6000 butir jeruk.
0: Iya.
1: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya walaupun dia mereka jauh gitu. Dan itu

0: Haaland bisa berdiri bebas dan bisa memanfaatkan bola dengan baik dan menjadi gol. Inilah Haaland yang tidak bisa diremehkan ya apapun ya. Penempatan positioningnya sangat bagus. Naluri mencetak golnya sangat bagus dan ini sangat wajar sekali kalau mungkin era Messi dan juga Ronaldo selesai, mungkin era Haaland dan juga yang lain-lain akan naik. Jadi ini mungkin hal yang menarik sekali dan yang pasti ini adalah catatan kedua atau ketiga dari Norwegia lolos ke fase selanjutnya di babak gugur. Yang pasti ini catatan pertama mereka lolos ke babak gugur kedua ya. Setelah 98 mereka hanya 16 besar, lalu jauh sebelumnya sekitar 1938 dia juga lolos ke 16 besar. Dan ini menurut saya catatan mereka dari Norwegia dan sudah ditunggu Brazil yang pasti.
1: Ya,
0: pertandingan 16 besar nanti.
1: Kalau nyebut Piala Dunia 38 itu ada kita juga pernah lolos ya. Biasa kita juga ingin undang pendengar ya, seperti apa respon Anda pendengar di mana Norwegia berhasil unggul 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Apakah Anda termasuk yang senang atau sedih nih? Kalau Bung Esi senang atau sedih, netral ya kita ya.
0: Setelah Belanda ya gagal, saya mungkin mengalihkan dukungan ke Norwegia.
1: Oh gitu. Padahal Pantai Gading ini sudah melakukan perubahan luar biasa ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, betul menjadi pembeda di mana gol Amat juga Amat Diallo tadi berani untuk melakukan soloran ya, melewati dua pemain dulu kemudian melakukan tembakan. Anda melihat Pantai Gading ini sudah melakukan hal yang benar atau belum nih?
0: Ya, yes, sebenarnya Pantai Gading sudah melakukan yang benar dengan mengganti Boni dengan Amat Diallo, lalu mengganti Inao Ulai dari dengan Eye Wahli dari central midfielder menjadi penyerang. Ini artinya mereka menambah daya serang dan ternyata efek dari pergantian itu di menit ke 60 mereka mengganti pemain, di menit ke gol dari Diallo tadi terciptakan beberapa menit kemudian setelah Ederson break. Artinya mereka sudah melakukan hal yang benar, tetapi balik lagi ada satu kesalahan yang menurut saya kesalahan kecil tapi fatal, Haaland itu tadi. Tapi overall sih usaha Pantai Gading untuk mencoba menambah gol ataupun berusaha ketika tertinggal mencetak gol, berusaha mencetak gol lagi cukup bagus, termasuk tadi free kick dari seorang Amat Diallo yang bahkan ya ini balik lagi ini penampilan kiper Orjan Nilan juga layak diacungi jempol karena tadi sebenarnya tendangan Diallo di menit-menit akhir tadi.
1: Wah, luar biasa itu.
0: Iya, dan itu tangan kedua ya, bukan pertamanya.
1: Iya.
0: Jadi walaupun dia mungkin tangan kanan kirinya oke, tapi di tepisan itu tepisan tangan belakang ya, bukan tangan depan. Jadi artinya tingkat kesulitannya sangat tinggi juga. Jadi Orjan Nilan juga bermain cukup bagus di luar pemain-pemain usaha gigih para pemain dari Norwegia yang lain, tapi memang keberuntungan kemampuan seorang Haaland dengan positioning yang sangat bagus inilah yang membedakan pertandingan ini akhirnya.
1: Iya, silakan mendengar di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman.
2: Selamat pagi saudaraku. Selamat bertugas ya. Iya, cukup letih saudara-saudara. Enak baik, enak apa-apa baik. Kerja Anda. Begini ya, sebetulnya saya tadi sudah prediksi lagi, jangan-jangan ini musim penalti lagi. Iya, kemarin habis hujan penalti. Berguguran pada profesional-profesional.
1: Iya, hampir terjadi jadi, lagi itu tadi.
2: Ya, hampir-hampir. Ya, jadi gini ya. Yang saya harapkan seperti kayak Jepang, Korea itu sebetulnya postur kita, Filipina, Argentina, mudah-mudahan nanti Indonesia ya. Saya minta nih, saya orang Samarinda nih, orang Kalimantan Timur, dengan adanya nanti ibu kota pindah ke sini, ya, daerah kami terbuka untuk membuat keperkasaan persepak bolaan. Kalau perlu minta sama Bapak Kepala Negara buatkan lapangan sepak bola yang tersembunyi, jadi kita punya nanti fisik number one, dua lapangan sepak bola. Untuk kita setiap latih sudah biasa, isi kita kuat dan segala-galanya.
1: Amin.
2: Ini kita
1: amin.
2: Harapkan. Yeah. Nah, jadi semoga kita bisa sukses dan juga Indonesia yang kita minta kepada negara, kalau bisa semua pertandingan dunia tadi sebetulnya diliput semua yang bermain pasangan demi pasangan berapa grup itu diliput, kemudian liput itu dipisidikan, diputarkan, dibagikan ke seluruh daerah.

0: 38%
1: Okay. Baik,
0: untuk
1: Pak Budiman.
0: Pelajaran. Nah, baik. Yeah. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa juga hadir di percaturan dunia persepak bolaan ya. Semangat ya.
1: Amin ya Pak Budiman. Ya, terima kasih.
0: Allah menyertai kalian semua.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Bung Estu, untuk kita semua berharap ya Indonesia nanti suatu saat bisa masuk ke Piala Dunia. Dan juga terkait dengan tadi ya, Pantai Gading berkali-kali melakukan serangan, ini tercatat di statistik Anda bagaimana tembakan lebih dari 10, 14 kali ya. Tembakan diarahkan dan 5 kali mengarah ke gawang, namun hanya satu yang berbuah gol. Apa yang membuat Pantai Gading ini masih sulit-sulitan meskipun Anda tadi mengatakan perubahan strateginya sudah benar nih, Bung?
2: Iya, yang pasti di babak kedua ada 9 kali tendangan dan 4 kali shoot on goal. Yeah. Ini sebuah usaha yang luar biasa sekali, termasuk ada 5 corner kick. Dia punya 2 peluang big change sama dengan yang dilakukan oleh para pemain dari Norwegia. Bahkan kalau kita tahu Nicolas Pepe sebelum diganti, dia merangsek ke box tim lawan itu sampai 13 kali. Artinya yeah, usaha mereka cukup banyak sekali dilakukan. Tapi balik lagi, efektivitas itu menjadi penting. Kemampuan sebuah tim menciptakan peluang dan menghasilkan gol itu kan hasil dari efektivitas ketika penyerangan itu. Dan sepertinya mereka mungkin intensitas mereka menyerang cukup bagus, tetapi akhirnya kondisi terakhir yang menentukan itu. Hal yang serupa tadi saya katakan, sekali lagi saya katakan, menjaga Haaland dengan sangat baik hampir ke 85 menit, tetapi ada sedikit celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Patrick Bamford ketika mengirimkan umpan kepada Haaland dan Haaland berdiri dalam posisi bebas. Itu juga sebuah hal yang disesalkan, walaupun itu memang sesuatu yang kecil, tapi efeknya besar sekali kepada Pantai Gading. Dan sebenarnya kalau bisa dikatakan Pantai Gading bermain juga cukup baik sejauh di pertandingan ini. Ya memang tidak ada yang tidak harus pulang, harus salah satu harus pulang atau ini babak gugur. Dan even misalnya kondisi seri pun harus ditentukan dengan extra time dan juga penalti, tapi kali ini memang keberuntungan dan juga konsentrasi yang lebih dimiliki oleh para pemain dari Norwegia menjadi keunggulan tim pemenang dibandingkan Pantai Gading. Pantai Gading berusaha cukup maksimal sekali dengan usaha mereka. Nicolas Pepe masuk sampai 13 kali ke kotak 16, sentuhan bola 13 kali itu tidak sedikit, dan itu menurut saya salah satu yang usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading sendiri. Dan bahkan kalau dikatakan lima besar pemain yang melakukan sentuhan di kotak 16 lawan itu, 4 itu pemain dari Pantai Gading. Artinya mereka sangat getol sekali melakukan serangan, tapi kenyataannya memang akhirnya jumlah gol yang menentukan kemenangan, bukan jumlah sentuhan di kotak 16 gitu. Yeah. Dan ini menurut saya finishing yang seperti ini mungkin akan jadi pelajaran bagi mereka. Yang pasti finishing para pemain Norwegia jauh lebih baik, dan terbukti 2 gol mereka ciptakan. Tetapi kembali lagi, Haaland tetaplah Haaland yang memang dia bomber, dia pemain yang cukup bahaya di depan, dan ketika lolos sedikit saja ya sudah, hasilnya seperti itu tadi.
1: Apalagi dengan situasi tadi sepertinya 99% gol.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat pencapaian Pantai Gading hingga ke 32 besar ini dan juga performanya hingga sejauh ini, Anda melihat kita perlu mengapresiasi capaian Pantai Gading juga ya. Mereka sudah berjuang keras dan permainannya juga sangat menghibur, sangat bagus ya Bung Estu ya. Dan Anda melihat ini sesuatu yang wajar, kekalahan yang wajar, karena itu tadi hanya kalah keberuntungan saja ya. Sebenarnya sudah bagus mereka. Anda melihat Pantai Gading secara umum ini merupakan performa yang baik atau di luar ekspektasi, Bung?
2: Yang pasti ini adalah catatan terbaik penampilan mereka di Piala Dunia. Jadi Pantai Gading ini kan lolos keempat kali ya. Mereka 2006, 2010, 2014 mereka selalu lolos ke putaran final, tetapi tidak pernah lolos ke babak gugur. Bahkan kalau dikatakan mereka hanya menang sekali-sekali di fase grup di tiga episode awal atau tiga edisi awal dia ikut. Kemudian 2018 dan 2022 mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Lalu di 2026 ini mereka lolos ke fase gugur pertama 32 besar, walaupun akhirnya dipulangkan oleh
1: Norwegia.
2: Iya, ya. Iya. Jadi tapi mereka catatannya cukup bagus di fase grup, mereka dua kali menang, yeah, satu kali kalah, walaupun menelan sekali kekalahan dan dua kali menangan, tapi paling tidak Pantai Gading memperbaiki catatan mereka di fase fase penyisian, karena tiga episode sebelumnya 2006 sampai 2014 mereka hanya sekali menang di fase penyisian dan tidak berlolos ke babak gugur. Artinya meskipun Pantai Gading gagal, yeah, melaju ke 16 besar di turnamen kali ini di Piala Dunia 2026 ini, mereka sudah punya memperbaiki catatan mereka, rekor mereka menjadi lebih baik kan, yeah, dari sebelumnya. Tetapi balik lagi, babak gugur harus ada yang pulang, yeah, dan mereka harus pulang saat ini.
1: Kalah terhormat, itu yang harus kita berikan sanjungan juga ke Pantai Gading, karena biar bagaimanapun harusnya pendukung Pantai Gading tetap bangga ya dengan timnasnya. Prestasi terbaik selama Piala Dunia sebagai salah satu wakil Afrika. Dan untuk Norwegia sendiri masih terus mengayuh ini tim, yeah, Viking ini ke 16 besar dan akan bertemu Brazil. Bagaimana kansnya untuk menghadapi Brazil ini?
2: Menarik ketemu Brazil. Brazil kemarin ketika bermain mengalahkan Jepang tertinggal lebih dulu, lalu bermain, yeah, sangat tenang, pergantian pemain yang sangat banyak dinilai, pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti adalah pergantian pemain dari pelatih yang punya sudut pandang dan pengalaman banyak makan asam garam, yeah, ketika mereka tertinggal lalu Casemiro menyamakan dengan ketenangan dia, dekat ketenangan mereka, kesabaran para pemain Brasil, lalu ada pergantian pemain dan beberapa kali catatan-catatan ketika Gabriel Martinelli dimainkan, dia menjadi pemain yang membedakan dengan kecepatan dia. Lalu ada beberapa catatan-catatan yang lain. Menurut saya Brazil adalah Brazil tetaplah Brazil, punya sejarah panjang sebagai sebuah tim yang menjadi langganan Piala Dunia, bahkan mereka menjadi juara terbanyak Piala Dunia ya, kalau bisa dikatakan seperti itu.
1: Iya.
2: Menurut saya Brazil tetaplah tim yang waktu dipaspadai. Lawan Jepang kemarin mereka mengganti Endrick dengan membongkar low block pertahanan Jepang dengan sangat sempurna, yeah, itu di babak kedua, lalu memainkan Martinelli, merusak backline-nya, yeah, para pemain Jepang, dan kecepatan dia di luar gol yang diciptakan, yeah, dia membongkar membongkar backline yang ditemukan, yeah, oleh para pemain Jepang,
1: dan Casemiro maju itu
2: betul. Lalu ada kombinasi di lini sayap mereka cukup bernilai. Artinya ini perpaduan antara kekuatan individu pemain Brasil dan juga kemampuan pengalaman seorang Carlo Ancelotti, dan ini dalam tanda kutip ini adalah karya baru Ancelotti, karena dia belum pernah menangani timnas, tapi dia di level klub sudah juara di mana-mana,
1: yeah,
2: bahkan di 5 liga besar dia juara, Liga Champion dia juara, tapi ketika pegang sebuah negara, dia sebenarnya pernah dalam tanda kutip menjadi bagian dari tim yang hampir juara 94 ketika jadi asistennya waktu itu asisten pelatih di Italia ya, si siapa namanya, Arrigo Sacchi, waktu itu asisten, yeah, Arrigo Sacchi, si Carlo Ancelotti, dan kali ini dia pegang sebuah tim sendiri, dan ini menurut saya Norwegia juga tidak akan mudah nanti dengan gaya, tentunya dengan gaya bermain berbeda ya, ini Norwegia, yeah, dengan gaya Eropanya, dengan gaya main yang memang dengan 4-3-3 atau 4-2-1-3 di depan ada Haaland, tapi kita tahu bahwa Samba, gaya bermain Samba, walaupun tidak terlihat seperti Samba era-era Ricardo Kaká, Ronaldo maupun Rivaldo, tapi mulai terlihat lagi jati diri Brasil yang sesungguhnya setelah, yeah, sempat pertandingan pertama mereka imbang. Jadi pertandingan ini akan menarik lawan Brasil ketika Norwegia bertemu di babak 16,
1: iya, besar nanti. Brazil trennya sedang meningkat dan Norwegia juga patut diwaspadai. Namun memang secara di atas kertas Brazil lebih unggul. Namun siapa tahu ya, Norwegia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Untuk itu pendengar jangan lewatkan, nanti kita juga akan siarkan babak 16 besar Norwegia melawan Brazil. Dan Bung Estu, untuk pertanyaan terakhir saya nih, Anda pilih siapa sebagai pemain terbaik pada pagi hari ini?
2: Saya memilih penjaga gawang Nilan ya.
1: Nilan,
2: iya. Ya, ini menurut saya salah satu pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda dari Norwegia, karena serangan-serangannya cukup bagus. Dari Pantai Gading dia bermain sangat bagus. beberapa kali penyelamatannya, bahkan beberapa kali dalam tanda kutip di luar nalar ya penyelamatan. Menurut saya Nilan ini layak menjadi pemain terbaik ini, pemain terbaik di pertandingan ini. Orjan Nilan bisa dikatakan salah satu yang mungkin punya kemampuan lebih di pertandingan ini, dan tanpa pengecekatan pemain yang lain, tapi Orjan Nilan salah satu, menurut saya salah satu pemain yang cukup layak dijadi pemain terbaik di pertandingan ini.
1: Menjadi pahlawan bagi Norwegia, begitu juga mencetak gol Antonio Nusa dan juga Erling Haaland. Baik Bang Estu, terima kasih sudah bersamai kami selama 2 jam, tidak jadi 3 jam ya.
2: Akhirnya
1: dimenangkan oleh Norwegia dengan 2-1. Selamat untuk pendukung Norwegia, dan Pantai Gading kalah terhormat, kita respect sekali. Permainannya bagus sekali. Besok kita jumpa di pertandingan selanjutnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut dengan rekaman-rekaman dialog. Dan jangan lupa juga nanti pada pukul 4 pagi kita juga akan menyiarkan secara langsung laporan pandangan mata antara Prancis melawan Swedia. Demikian rangkaian pertandingan antara Pantai Gading Norwegia. Kita akan kembali lagi di pertandingan selanjutnya pada pukul 3:30. Kami akan hadirkan perbincangan, ulasan atau review pertandingan antara Prancis melawan Swedia.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
1: Dan seperti biasa pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari hadir untuk memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan sebuah lagu dari Slang berjudul Ku Tak Bisa.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lantas bagaimana manfaat program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, serta bagaimana penerima beasiswa dapat berkontribusi setelah menyelesaikan studi doktornya? Kami akan perbincangkan bersama anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Amih Al-Humami.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Amih, program baik. Pak Amih, program studi atau bidang keilmuan apa ini nantinya akan menjadi prioritas dalam pemberian beasiswa doktor ini, Pak Amih?
2: Mungkin begini ya, prinsipnya itu, jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh baik PTN maupun PTS gitu. Dan untuk itu maka yang mula-mula harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan kompetensi para dosen yang ditempuh melalui pendidikan master maupun doktoral gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk supaya pendidikan tinggi Indonesia itu kompetitif dan makin meningkat kualitasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penguatan institusi dan juga pengembangan kompetensi melalui program master maupun doktoral untuk para dosen. Kita tahu bahwa jumlah dosen total ya, itu kira-kira kalau dibulatkan itu 290 ribu gitu. Nah, dari jumlah itu yang berpendidikan sampai doktor, ya kualifikasi doktor, para dosen itu hanya kira-kira 26% saja dari total 290 ribu itu. Selebihnya kira-kira 74% itu masih bergelar master. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mengajar, baik terutama ini di sarjana, di program undergraduate di strata 1, itu tidak boleh lagi, maksudnya tidak ideal kalau hanya diajar oleh yang hanya berpendidikan master, dan karena itu maka harus ditingkatkan sampai ke program doktoral. Nah, selama ini memang ada keterbatasan anggaran sehingga untuk menyekolahkan para dosen yang sudah berpendidikan master atau magister dan menempuh sampai ke doktoral itu tidak terlalu banyak, dan dengan menambah kuota dan dengan meningkatkan anggaran maka peluang untuk mereka yang baru master untuk sampai ke doktoral itu makin terbuka.
1: Baik, Pak Amih, nanti kami akan juga perbincangkan hal ini lebih lanjut terkait mekanisme seleksi agar beasiswanya benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi tersebut. Nah, Pak Amih, bagaimana mekanisme seleksi supaya beasiswa ini benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi memberikan dampak untuk perguruan tinggi dan masyarakat?
2: Baik, ini ada dua isu ya, yang tadi soal pilihan bidang ilmu dan sekarang soal mekanisme seleksi. Tapi yeah, sebelum dua itu diulas, ini pilihan-pilihan program untuk pendidikan doktoral itu sudah bervariasi. Jadi yang pertama skemanya bisa melalui LPDP ya, yang sepenuhnya itu dikelola oleh PDP dan pembiayanya tentu bersumber dari LPDP. Tapi ada juga yang dikelola oleh perguruan oleh Kementerian Dikti Saintek, tapi pendanaannya kemudian diambilkan dari sumber LPDP. Nah, proses ada juga satu program yang sebenarnya sudah berlangsung relatif lama, namanya PMDSU ya, Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Nah, ini bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan percepatan dan meningkatkan jumlah dosen-dosen yang baru pendidikan master itu untuk supaya lebih cepat memperoleh pendidikan doktoral. Dan ini tergolong semacam fast track program gitu untuk pendidikan doktoral. Tapi tetap dengan menjaga standar kualitas. Jadi tidak sedikit juga mereka yang mendapatkan exposure untuk forum-forum ilmiah internasional, penerbitan jurnal internasional, dan mereka mendapatkan pengakuan dunia juga. Nah, itu tetap dijaga. Nah, dalam hal seleksi itu dilakukan oleh tentu saja Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menginformasikan ini apa peluang beasiswa dan pilihan-pilihan skema program tadi itu kepada semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan mereka terbuka. Para rektor perguruan tinggi diminta untuk menyeleksi di tingkat awal, mengirimkan dosen-dosen terbaik yang mereka punya untuk ikut serta dalam proses seleksi ini. Tentu syarat-syarat kalau misalnya mau ke sekolah luar negeri, syarat bahasa Inggrisnya itu mutlak gitu kan. kemudian nanti akademik kapasitasnya juga melalui TPA atau ya TPA terutama itu juga menjadi bagian dari proses seleksi. Nah, dengan begitu maka nanti betul-betul akan tersaring dosen-dosen terbaik gitu yang nanti akan menempuh pendidikan doktoral baik melalui PMDSU di dalam negeri maupun juga nanti program-program overseas ya ke sekolah luar negeri baik ke Amerika, Eropa atau New Zealand atau Australia. Nah, dengan mekanisme seleksi seperti itu yang bertingkat dan bertahap, jadi informasi diberikan oleh kementerian, kemudian pihak perguruan tinggi melakukan seleksi awal, yang kemudian nanti juga ada proses apa seleksi secara nasionalnya itu, yang nanti mekanisme administratifnya ditentukan kemudian itu untuk yang lebih memudahkan, sehingga nanti ketika terpilih betul-betul adalah dosen-dosen yang memenuhi kualifikasi dan diharapkan akademik kompetensi itu betul-betul apa terjaga dan dipastikan begitu dikirim sekolah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mereka akan kembali dengan sukses menyelamatkan pendidikan doktoralnya gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk Kemdikti Saintek sendiri bagaimana ini cara memastikan para penerima beasiswa ini kembali mengabdi di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi doktoral ini Pak Ami?
2: Umumnya kan mereka ASN ya, dan ASN tentu ada keterikatan, jadi selain sebagai ASN juga nanti ketika menerima beasiswa itu ada semacam kontrak gitu, perjanjian bahwa setelah dalam waktu tertentu bisa menyelesaikan pendidikan doktoral, jadi bervariasi antara 3 atau 5 tahun gitu untuk sekolah di luar negeri, dan dalam waktu maksimal 5 tahun mereka bisa menyelesaikan, dan setelah menyelesaikan kemudian kembali pulang. Itu lazim ya dalam perjanjian ketika seseorang mendapatkan izin tugas belajar, karena bagi ASN mereka juga kan memegang paspor biru ya sebagai ASN, dan itu juga ada limitasi dan ada ketentuan penggunaannya. Sepanjang mereka dalam tugas belajar, mereka juga mengemban amanat sebagai dosen dan mewakili pemerintah ya dari perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan doktoral di luar negeri gitu.
1: Nah, apakah juga nantinya terkait biaya riset lalu publikasi ilmiah dan pendampingan akademik akan tercover juga ini Pak Ami?
2: Oh iya, jadi kebutuhan sepanjang menempuh pendidikan doktoral itu dicakup di dalam beasiswa. Jadi selain tuition ya, university fees gitu, juga living allowance, terus biaya-biaya masuk juga kebutuhan kalau untuk logistik yang lain, apakah buku, apakah juga misalnya pembelian laptop atau apa yang lain itu yang mendukung ya, menunjang untuk kegiatan pros sebagai majar. Detailnya itu bisa didiskusikan karena itu betul-betul sangat teknis itu, dan lazim itu cakupannya itu apa saja item-item yang dibiayai. Dan pembiayaan itu memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan itu, dan nanti pengelolaannya tentu diatur secara baik administratifnya, dan mereka dipastikan bahwa beban pembiayaan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, mereka fokus belajar, dan dengan fokus belajar mereka bisa menyelesaikan dalam rentang waktu yang ditetapkan ya, bisa 3 tahun, 4 tahun atau maksimal 5 tahun gitu.
1: Baik. Nah, Pak Ami, berarti kalau untuk program studinya sendiri berarti harus linier ya dengan yang magister sebelumnya?
2: Oh iya, jadi nanti ditentukan oleh perguruan tinggi setempat di mana dosen itu mengabdi. Jadi kalau yang bersangkutan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan itu sangat diharapkan nanti dia akan menekuni bidang apa, dan akan karena kan nanti juga akan dilihat dan dikaitkan ya dengan peminatan riset ya. Jadi kalau riset-riset sesuai dengan academic background di awal S1 atau S2 gitu, dan kemudian S3 sebaiknya juga linier, sebaiknya juga tetap dalam rumpun keilmuan yang sama itu. Meskipun ya terbuka juga kalau misalnya mereka akan mengembangkan di luar bidang ilmu induk yang semula mereka tekuni, tapi sepanjang itu tetap relevan dalam ruang lingkup wilayah riset ya yang dosen itu punya peminatan, maka itu juga dibuka peluangnya.
1: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana mengukur keberhasilan program penambahan beasiswa dokter ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Pak Ami?
2: Yang sudah pasti adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dosen sampai ke memenuhi kualifikasi pendidikan doktoral. Yang tadi di awal saya sebutkan, dari total 290.000 itu baru 26% ya yang memperoleh pendidikan doktoral. Ya. Dan karena itu dalam jangka waktu yang sebenarnya mendesak ya, mestinya dalam 5 tahun atau dalam rentang waktu 10 tahun itu harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi kalaupun tidak bisa 100%, maka antara 70% atau 80% itu sebaiknya sudah berpendidikan doktoral. Dan karena itu maka ini upaya yang sangat, program yang masif ya, dan amat sangat tergantung pada perguruan tinggi setempat masing-masing itu untuk betul-betul supaya bisa mengidentifikasi dan mendata dosen-dosen yang baru memperoleh pendidikan master untuk kemudian mereka dimasukkan dalam daftar untuk kemudian potensial bisa mengikuti program doktoral yang dibiayai dan jumlahnya ditambah oleh pemerintah ini. Dan karena itu maka pemerintah juga berkepentingan dan nanti dimintakan kepada rektor ya, Pak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentu akan berkoordinasi dan juga rapat khusus dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa seluruh dosen di masing-masing perguruan tinggi memang tersedia, mereka yang baru S2 itu, dan kemudian untuk dikirim menempuh pendidikan doktoral. Dan tentu proses seleksi yang ketat di tingkat perguruan tinggi akan diharapkan mereka bisa berkinerja bagus selama menempuh pendidikan doktoral dan kemudian sukses tamat memperoleh jasa dan kemudian kembali ke tanah air, ke perguruan tinggi masing-masing dan kemudian menjadi meneruskan khidmat mereka sebagai dosen gitu.
1: Nah, Pak Ami, kalau untuk tantangannya dalam menjalankan program ini nantinya seperti apa itu, Pak?
2: Ya, mungkin bisa dikelompokkan ke dua hal ya. Pertama, dari sisi akademiknya. Jadi, untuk menempuh pendidikan doktoral itu bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi, ini betul-betul selain soal akademik kompetensi, tapi juga soal mentalitas, soal budaya, soal kegigihan, ketangguhan, dan pantang menyerah itu bagi mereka yang menempuh pendidikan doktoral. Karena akademik kompetensi itu satu hal, tapi kalau tidak ada keteguhan, tidak ada ketangguhan, tidak ada kesabaran, kegiatan riset dan menulis disertasi itu semacam kalau dalam badminton itu rally panjang itu. Jadi butuh kesabaran dan butuh semacam resiliensi gitu. Nah, pada faktor itulah maka, dan dalam banyak hal itu sangat psikologis itu, isunya itu. Jadi, apakah bisa misalnya kalau yang bersangkutan kebetulan ya membawa keluarga, maka bagaimana mengelola kehidupan keluarga, ada istri, ada suami, ada anak itu, sambil anak-anak tetap bisa sekolah itu, dan yang bersangkutan bisa menempuh pendidikan doktoral. Dan sangat banyak cerita-cerita sukses itu, dosen-dosen yang pergi sekolah dengan membawa keluarga, mereka tamat memperoleh jasa S3 dan kemudian anak-anak mereka juga berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri dan internalisasi budaya belajar itu juga diperoleh baik yang bersangkutan yang tugas belajar maupun keluarga-keluarga mereka atau anak-anak mereka. Nah, dari sisi yang kedua ini soal manajemen ini dari sisi pengelolaan di tingkat kementerian dan perguruan tinggi, karena nanti akan sangat masif ya, jumlahnya ditambah lebih banyak itu, dan ini betul-betul sangat teknikal gitu, bagaimana dari sisi pengiriman, dari sisi pemantauan ya, periodik gitu yang dilakukan oleh pihak pemerintah di kementerian maupun di perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa mereka programnya berjalan dengan baik, dan kemudian dari sisi ini pengelolaan pembiaya keuangan itu tidak bermasalah, karena nanti pembayaran tuition misalnya itu langsung dikirim ke universitas yang bersangkutan, dan kemudian living allowance juga dikirim kepada akun mahasiswa yang bersangkutan individual itu. Nah, itu jangan sampai terkendala untuk kemudian nanti bisa saja menjadi hambatan bagi yang bersangkutan untuk bisa bertahan dan berprestasi secara akademik selama menempuh riset doktoral di luar negeri itu.
1: Baik, Pak Ami, semoga juga memang ini dosen-dosen segera mendapatkan gelar doktoralnya begitu dengan adanya program ini ya, Pak Ami ya.
2: Ya betul, itu memang target dan juga program strategis yang sudah dicanangkan sejak lama, dan ini kebetulan ada disambut dengan sangat baik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan menambah jumlah dan juga meningkatkan alokasi anggarannya. Jadi mudah-mudahan itu akan membawa, ini berita baik dan akan membawa manfaat besar bagi perguruan tinggi kita.
1: Baik Pak Amih, terima kasih Pak Amih telah menyampaikan perspektifnya dan juga update terkininya. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humami berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
0: Wawancara Pro3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa. Penampilan memukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan menghadirkan topik terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Nanti kami akan minta tanggapan dari Universitas Negeri Padang ini terkait hal ini, seperti apa responnya terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Karena ada poin penting komitmen pemerintah, yaitu cakupan adil. Penambahan kuota ditujukan bagi dosen yang mengajar di rumpun kampus negeri maupun swasta. Lalu juga dukungan ekosistem. Pemerintah menegaskan seluruh ekosistem pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan alokasi anggaran yang optimal. Fokus sains dan teknologi. Kampus didorong memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi program ini sedang berjalan tahun 2026 bagi dosen yang ingin melanjutkan studi. Skema pendaftaran aktif saat ini meliputi situs resmi informasi. Seluruh panduan dapat diakses mandiri melalui portal beasiswa Kemdikti Saintek. Lalu ada contoh kampus pelaksana, berbagai PTN unggulan ini telah membuka jalur ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Lantas seperti apa tanggapan dari Universitas Negeri Padang? Saat ini kami telah bersama senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganevri.

0: di dalam maupun di luar negeri. Karena memang saat ini rata-rata jumlah dokter kita di yang mengajar di perguruan tinggi itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang memiliki tenaga dosen yang memang mayoritas sudah doktor. Karena perguruan tinggi ini agar berkembang dengan baik dan menjadi salah satu institusi unggulan dalam mempersiapkan sumber daya manusia itu memang sangat tergantung kepada dosennya, sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, salah satu yang menentukan itu adalah jenjang kualifikasi akademik dosen dari perguruan tinggi tersebut. Oleh sebab itu, saya kira kebijakan Bapak Presiden ini sudah sangat tepat karena memang itu yang sangat kita butuhkan hari ini, ya. Terutama dosen-dosen perguruan tinggi juga dari PTN maupun PTS, saya kira pemerintah juga tidak melakukan diskriminasi. Dan oleh sebab itu, sebenarnya kita sangat berharap semakin banyak dosen-dosen kita yang berkesempatan belajar ke luar negeri misalnya, atau pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Ya.
1: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan peningkatan jumlah dosen bergelar doktor di UNP sendiri saat ini bagaimana, Prof? Seberapa besar?
0: Ya, di UNP saat ini dari 1.557 dosen kita itu 40% itu sudah doktor, ya. Artinya sebenarnya ini sudah di atas, jauh di atas rata-rata nasional, ya. Karena rata-rata nasional saya kira baru mungkin belum sampai 20% ya yang yang bergelar doktor ini. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi perguruan tinggi terutama dosen-dosennya untuk melanjutkan pendidikannya. Idealnya sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi yang memang eksis untuk pengembang riset ya dan hilirisasi dan pengembangan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi entrepreneur university misalnya, sebagai agent of economic and development, ya, sebagai agent pengembangan ekonomi ya di tanah air kita, ya memang SDM-nya harus unggul, ya, SDM unggul itu salah satu dilihat dari jenjang akademiknya, minimal saya kira di institusi-institusi top di dunia ini rata-rata mereka dosennya itu sudah doktor di atas 80% ya. Malah ada yang 90%, ada yang malah sudah 100%. Dosennya semua doktor gitu. Kalau kita kan masih jauh nih, UNP sendiri baru 40% ya.
1: Baik. Berarti sisanya 60% itu dosennya masih magister begitu ya kalau di Universitas Negeri Padang. Ya. Nah, Prof, tapi kalau untuk dosen magister ini juga minatnya seperti apa, Prof, untuk melanjutkan doktoralnya?
0: Ya, memang ini harus kita dorong karena di UNP sendiri ketika mereka ditanya kesiapannya untuk berkarir sebagai dosen, itu memang harus doktor karena jenjang karir tertinggi dosen itu guru besar ya. Syarat untuk guru besar itu harus doktor. Jadi kalau dia memang sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, tidak ada tawaran, harus doktor, tidak ada pilihan ya. Dia harus doktor. Nah, kalau dia tidak bisa doktor, berarti dia tidak akan pernah mencapai jenjang karir dosen tertinggi di perguruan tinggi itu. Nah, jadi memang ini harga mutlak. Doktor itu harga mutlak sebenarnya kalau kita berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi.
1: Nah, berarti kalau untuk strategi khususnya sendiri tidak diperlukan begitu ya, Prof ya? Karena sudah mengetahui ya memang harus doktor begitu.
0: Iya, itulah salah satu kita harus memotivasi ya. Karena banyak juga pertimbangan teman-teman dosen untuk melanjutkan pendidikan ini ke S3 ya. Banyak faktor keluarga, ekonomi dan macam-macam lah ini ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita sudah memutuskan untuk berkarir jadi dosen harus doktor. Apapun harus kita lakukan, harus berkorban untuk itu bagaimana bisa mengejar jenjang jabatan karir tertinggi sebagai seorang dosen itu.
1: Baik, berarti selain pendanaan, ini juga tantangannya biasanya ada di keluarga sendiri begitu ya, Prof ya?
0: Ya, betul, betul. Okay.

0: Nah, Prof, bidang ilmu apa ini yang menurut UNP paling membutuhkan tambahan dosen berkualifikasi doktor?
1: Ya, kalau di UNP sendiri memang kita butuh ya dalam bidang-bidang STEM misalnya. Sains, teknologi, matematik, ya, MIPA, kemudian engineering. Nah, ini memang kita perlu ke depan. Dan juga dosen-dosen yang punya spesifikasi khusus, spesialisasi khusus bidang AI misalnya, komputer dan sebagainya, itu sangat kita butuhkan saat ini, ya. Dan saya kira belum banyak perguruan tinggi punya pakar dalam bidang artificial intelligence. Nah, saya kira bidang-bidang ini saat ini memang sangat diperlukan, ya, untuk peningkatan kualitas lulusan kita, dan termasuk tentu untuk peningkatan kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri.
0: Nah, Prof. Ganefri, andai misalkan memang begitu ya, banyak juga dosen dari UNP ini yang bergelar magister tadi mengejar gelar doktoralnya, semangat begitu ya. Bagaimana mengatur keseimbangan antara kebutuhan dosen untuk melanjutkan studinya dan juga keberlangsungan proses belajar-mengajar di kampus ini, Prof.?
1: Ya, jadi di perguruan tinggi sendiri kan ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama, kita mencoba menyiapkan program-program studi doktor yang ada di kampus kita sendiri ya. Sehingga mereka kalau ingin melanjutkan studinya di kampusnya, di UNP misalnya, tentu mereka juga masih ada kesempatan untuk membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen. Tetapi bagi memang bidang-bidang yang tidak ada di UNP dan itu kita butuhkan misalnya, ya ini kita juga siap begitu ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya teman-teman kita ingin membantu, ingin bekerja misalnya sebagai dosen di UNP ya, dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan karena tadi itu. Sehingga kalau ada dosen, kita juga akan menghitung. Tapi bagi kami di UNP, saya sendiri dulu ketika menjadi rektor, kita tidak pernah membatasi siapa saja yang berkesempatan untuk sekolah-sekolah. Nah, yang di dalam nanti kita pikirkan, kita ambil outsourcing dari luar, ya, yang untuk bisa mengajar di UNP misalnya. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan siklus balik daripada teman-teman yang sudah dikirim itu kan. Jadi setiap tahun itu kan ada yang tamat terus, ya, dan setiap tahun ada yang berangkat begitu. Jadi kita harus ada akselerasi. Ada juga kita bangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dan dia tetap di sini misalnya atau di Indonesia, sehingga dia juga masih bisa membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dosen di prodi itu. Itu. Itu ada juga kita lakukan. Ya.
0: Ya, baik, Prof. Berarti tidak masalah begitu ya. Pada dasarnya juga dari universitas mendukung begitu ya dosennya sendiri.
1: Ya, ya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Nah, Prof. Ganefri, apakah penambahan kuota beasiswa saja sudah cukup atau masih diperlukan dukungan lain ini supaya program ini optimal, Prof?
1: Ya, saya kira yang perlu betul dapat dukung dari pemerintah hari ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi dia mempunyai motivasi dan semangat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini mungkin perlu gambaran juga ya, Sumatera Barat ini termasuk pengusul KIP kuliah terbesar di luar Jawa, ya, di luar perguruan tinggi di Jawa. Jadi saya melihat dari data ini, hampir separuh yang berminat masuk ke perguruan tinggi, misalnya lulusan SLTA tahun ini di lebih dari 95 ribuan, yang punya motivasi keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu hanya separuhnya, ya. Paling banyak 50 ribu. Dari 50 ribu ini separuhnya lagi itu adalah pengusul KIP kuliah. Besar ya pengusul KIP kuliah ini. Sedangkan formasi dari pemerintah hari ini memang terbatas. Tapi alhamdulillah kemarin Bapak Presiden menyampaikan anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi negeri terutama, yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4, itu akan diupayakan mendapatkan KIP kuliah, beasiswa dari pemerintah. Ini luar biasa kebijakan dari Bapak Presiden ini. Kalau bisa terwujud, saya kira banyak sekali. Karena di UNP sendiri ada 3.400-an yang lolos. Ya, dia pengusul KIP kuliah. Diterima di sini. Ya. Okay. Tapi formasi kita hanya 2.000-an. 2.200-an. Ya. Nanti ada 1.200 yang mereka sebenarnya tidak mampu. Tapi dia lolos masuk perguruan tinggi negeri. Inilah yang kita carikan jalan keluarnya. Dan kemarin saya dapat informasi terakhir, ada peluang, ruang yang diberikan oleh pemerintah mereka-mereka yang masuk pada kategori 1, desil 1 sampai 4. Ya. Itu akan diupayakan untuk mendapatkan beasiswa gitu dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu.
0: Ya, baik. Prof. Ganefri dapat memberikan pesannya ini untuk dosen muda yang masih ragu mungkin untuk melanjutkan studi doktor meskipun peluang beasiswa ini semakin besar, Prof.
1: Ya, saya kira ini yang harus dipegang oleh dosen-dosen muda ya. Kalau sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya mau tidak mau jenjang pendidikannya harus doktor. Ya, wajib itu. Jadi sebenarnya S3 ini sesuatu yang memang wajib bagi dosen kalau mereka ingin memang berkarir sebagai seorang dosen, walaupun syarat jadi dosen itu S2 ya. Tetapi dengan S3 ini akan terjadi lompatan-lompatan untuk pengembangan SDM kita, dan tentu kalau SDM-nya unggul biasanya lulusan-lulusannya juga akan unggul gitu ya. Jadi dosen ini sangat menentukan sekali kualitas daripada penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di kampus itu. Maka harus kita dorong. Jadi kalau ada dosen-dosen muda tidak bersemangat, jadi tidak ada istilah menunda-nunda. Karena konsepnya untuk studi lanjut ini lebih cepat lebih baik. Ya. Jadi kalau dia memutuskan lebih cepat, saya tahun ini harus kuliah misalnya. Karena hasil baru akan didapat 3-4 tahun yang akan datang. Ya. Jadi kalau dia menunda lagi, ya 5 tahun yang akan datang hasilnya. Menunda lagi model itu juga. Baik. 6 tahun yang akan datang hasilnya.
0: Ya. Semoga dosen muda ini juga dapat menjadikan semangat begitu ya, seperti Prof. Ganefri begitu ya, Prof ya. Semangat ya. Ini. Terima kasih Prof. Ganefri telah memberikan update terkininya. Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
2: Wawancara Pro3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Kemkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Kemkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Kemkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
3: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
2: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Laporan yang disampaikan Hana Syarif.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
3: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
2: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Prancis memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status juara grup I. Les Bleus tampil sempurna setelah mengoleksi 9 poin dari 3 kemenangan beruntun di fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, lalu mengalahkan Irak 3-0. Pada laga penutup, Prancis menundukkan Norwegia 4-1 untuk mengunci posisi puncak klasemen. Kemenangan atas Norwegia diwarnai penampilan gemilang Ousmane Dembele yang mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya disumbangkan Désiré Doherty. Sepanjang fase grup, Prancis tampil produktif dengan mencetak 10 gol dan hanya 2 kali kebobolan. Modal impresif tersebut semakin mengukuhkan Prancis sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Les Bleus kini bersiap menghadapi tantangan di babak 32 besar dengan kepercayaan diri tinggi.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih dalam segmen olahraga, kita bahas soal Piala Dunia. Sudah kita memasuki fase gugur di babak 32 besar. Baru beberapa hari berselang atau baru dimulainya babak gugur 32 besar ini, kejutan demi kejutan terjadi dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Raksasa Eropa atau negara-negara yang biasanya melaju lebih dari hanya sekedar penyisian grup ataupun 32 besar atau 16 besar ya, ini harus tersingkir di babak ke 32 besar Piala Dunia 2026. Ada Jerman, ada Belanda. Kita akan membahasnya mengenai hal tersebut bersama pengamat sepak bola. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Kesit B. Handoyo. Ini mengejutkan kan nih hasilnya nih? Waduh, ini tiba-tiba.
2: Ya, melihat pertandingan di dua hari pertama ya.
1: Ya.
2: Babak 32 besar, kejutannya adalah dua negara yang digadang-gadang bakal bisa melaju sampai ke ujung gitu ya. Sampai ke final, Jerman dan Belanda ternyata sudah rontok di babak 32 besar.
1: Iya.
2: Ya, pada akhirnya kita bisa menyatakan bahwa ternyata memang ketika tim-tim yang sudah masuk ke babak fase knockout gitu ya, ternyata memang ya bisa dibilang memiliki kekuatan yang sama lah, apalagi tim-tim atau negara-negara yang memang selama ini juga sudah sering berkiprah di Piala Dunia, tapi belum menghasilkan juara kira-kira gitu, atau belum pernah melangkah hingga ke babak final misalnya. Dan Paraguay dan juga Maroko menunjukkan itu ya, bahwa mereka ternyata punya kemampuan untuk bisa menghadang ya, mengalahkan negara-negara besar yang selama ini dianggap selalu mendominasi persaingan di tingkat dunia.
1: Hasil ini sebenarnya bisa dibilang bahwa kekuatan sepak bola sekarang sudah mulai merata, tidak hanya dominasi di negara-negara Eropa aja, atau tidak bisa dibilang demikian karena hasil ini dari adu penalti yang notabene biasanya tuh ya ini faktor luck menentukan juga. Betul. Kalau bicara soal adu penalti ini, Bung Kesit.
2: Ya memang kalau kemenangan harus ditentukan dari titik putih 12 pas ya, itu kan nasib-nasiban. Artinya ada faktor luck juga di situ, tapi kan dibutuhkan mentalitas juga ya, mentalitas yang tinggi dari para eksekutor begitu. Dan dari dua pertandingan 32 besar yang harus diakhiri dengan adu penalti, ternyata Paraguay dan juga Maroko lebih memiliki itu gitu. Kalau dibilang apakah sekarang sudah merata, saya lebih tepat menyebutnya bahwa negara-negara yang selama ini dianggap lapisan kedua gitu ya, itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Negara-negara yang selama ini dianggap sebagai negara kuat dalam sepak bola justru mengalami kemunduran. Ya ini yang kemudian membuat negara-negara seperti Paraguay, Maroko yang sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final, atau negara-negara lain yang saat ini juga bersiap untuk melakukan pertandingan di 32 besar ya, yang juga membuat kejutan misalnya seperti Kongo begitu ya, atau Cape Verde. Memperlihatkan sebuah kemajuan yang sangat-sangat signifikan gitu, termasuk Jepang ya, walaupun Jepang tersingkir dari Brasil. Tapi saya kira Jepang kualitasnya sudah lebih bagus dibandingkan negara-negara Asia lainnya ya. Kita memang sih ada satu wakil Australia, tapi masih kita lihat apakah Australia akan melenggang lebih jauh lagi atau sama seperti Jepang.
1: Iya, kita cuma punya dua wakil, Jepang dan Australia. Kemudian Australia di babak 32 besar, meskipun pada status runner-up grup harus ketemunya raja terakhir nih, Brazil nih, Bung Kesit. Ini banyak yang melihat bahwa banyaknya peserta dalam Piala Dunia kali ini membuat bagan 32 besar ini tidak agak apa ya, agak ada yang mau diuntungkan, ada yang dirugikan gitu nih, Bung Kesit.
2: Iya, betul. Betul, dengan penambahan peserta dari 32 menjadi 48, itu kan format ketika memasuki fase knockout. Kalau sebelumnya kan pasti kita sudah bisa menebak tuh,
1: juara
2: grup akan bertemu dengan runner-up.
1: Runner gitu.
2: Kalau sekarang kan enggak.
1: Ya kan, juara ada tiga besar bisa, lah gitu ya.
2: Iya, bisa ketemu dengan runner-up, bisa juga bertemu dengan tiga besar begitu kan. Dengan tiga besar terbaik begitu.
1: Yeah.
2: Atau juara grup ketemu dengan juara grup, kan begitu.
1: Yeah.
2: Jadi memang format ini yang kemudian membuat persaingan menjadi berubah ya. Persaingan menjadi berbeda, dan itu tadi ada yang pada akhirnya ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan, kan begitu. Cuma ya lagi-lagi bahwa sepak bola sekarang pada akhirnya harus kita katakan juga bahwa penyebarannya juga kekuatannya sudah mulai merata. Tim-tim yang selama ini dianggap tidak atau dianggap hanya numpang lewat aja ya, terutama yang sudah pernah berkiprah di Piala Dunia, sekarang sudah meningkatkan level permainannya, level kemampuannya mendekati tim-tim yang memang super begitu. Nah, sebaliknya tim-tim super itu justru terlihat mengalami penurunan, dan itu yang terlihat oleh Jerman misalnya begitu. Yang menurut saya ada yang hilang gitu dari Jerman, tim yang selama ini selalu dibilang spesialis turnamen, lambat panas begitu kan.
1: Yeah.
2: Tapi begitu sudah lolos ke fase knockout dia akan semakin panas dan semakin menguat, tapi sekarang enggak begitu ya. Justru tim-tim yang levelnya ada sedikit di bawah Jerman yang justru semakin panas begitu.
1: Iya. Untuk di Amerika Selatan ada banyak perwakilan, Eropa demikian, Afrika juga demikian. Tapi bagaimana sebenarnya kekuatan dari tim Afrika seperti Maroko dan lain sebagainya? Sementara Afrika Selatan harus mengakui keunggulan tuan rumah Kanada ya. Ini gimana dari kekuatan dari benua Afrika nih?
2: Ya, sebenarnya kekuatan Afrika ketika mereka mampu menempatkan 9 wakilnya ya di
1: Pantai Gading termasuk ya nanti.
2: Iya, di babak
1: Norwegia.
2: Knockout. Iya, itu kan sudah kemajuan yang sangat luar biasa ya. Ada Senegal, kemudian ada Cape Verde, ada Pantai Gading, ya kan. Ada Mesir, ya, ada Ghana. Ya, jadi termasuk dokter Kongo begitu ya.
1: Kongo.
2: Ya, ini termasuk juga Aljazair dan Maroko kan?
1: Iya.
2: Ya, artinya apa? Bahwa kekuatan sepak bola Afrika ya ternyata sekarang sudah betul-betul dahsyat perkembangannya. Nah, salah satunya menurut saya ya, salah satunya karena sekarang banyak klub-klub atau negara-negara di Afrika itu yang pemainnya berkiprah di Eropa begitu. Kayak Maroko lah.
1: Yeah.
2: Maroko itu 90% pemainnya adalah pemain-pemain yang berkiprah di
1: Eropa, di Prancis ya, di Jerman ya.
2: Di Jerman kan begitu, ada juga yang di Inggris kan begitu. Ada juga yang di Italia begitu. Nah, ini yang kemudian membuat kualitas individu dari masing-masing pemain dari negara-negara tersebut ya semakin terlatih begitu ya. Yang kan harus kita akui bahwa kiblat sepak bola sekarang itu ya Eropa kan begitu. Pemain-pemain Brazil aja semuanya mainnya di Eropa, Argentina semuanya main di Eropa, Jepang main di Eropa kan begitu. Ya kan, jadi ini saya kira sebuah pembelajaran yang sangat sangat positif begitu, bahwa kalau Anda ingin menjadi pemain hebat, Anda ingin memiliki tim yang kuat ya,
1: coba atmosfernya Eropa, iya
2: gitu. Coba atmosfer ini yang membuat Afrika kemudian ini yang membuat Afrika kemudian banyak menempatkan wakilnya di fase knockout gitu. Senegal ya kan, Kelapa Gading itu juga pemain-pemainnya banyak bertebaran di Eropa.
1: Oke. Nah, ini kan hasil ini sebenarnya bagi Bung Kesit sebagai pemain sepak bola ini mengejutkan atau tidak? Tidak karena dari penampilan mereka ataupun dari fase kualifikasi menuju Piala Dunianya dan 5 pertandingan terakhir dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Bung Kesit dari Belanda dan juga Jerman ini yang harus akad koper ini, Bung.
2: Iya, cukup sih ya, cukup mengejutkan lah begitu. Karena kayak Belanda sendiri ya, saya kira Belanda di dalam persaingan fase grup itu kan tampil dengan hasil atau torehan yang menurut saya cukup bisa di bisa dijadikan modal bagi mereka untuk berlaga di pertandingan berikutnya begitu. Tapi apa yang terlihat kemudian ya, ketika Belanda harus menghadapi tim yang punya determinasi tinggi dengan pressing-pressing ketat yang selalu dilakukan, akhirnya kan mereka seperti tidak mampu mengembangkan permainannya begitu ya.
1: Yeah.
2: Ketika tim ini gagal memenangkan pertandingan selama 90 menit, selama 120 menit ya, tim-tim hebat ya seperti Jerman dan Belanda yang karena memang mereka sudah tersingkir gitu kan. Ini kan alarm gitu, alarm buat mereka bahwa mereka ternyata sulit untuk bisa memenangkan pertandingan ketika menghadapi negara-negara yang memiliki strategi pressing-pressing ketat begitu ya.
1: Iya.
2: Ini yang menurut saya juga menjadi salah satu faktor kegagalan. Coba lihat pada saat Jepang menghadapi Brasil lah.
1: Iya.
2: Itu kan Jepang pressing-nya kan tinggi sekali tuh.
1: Iya, sempat unggul duluan padahal ya.
2: Iya, sepanjang babak pertama itu penguasaan bola Jepang itu apa?
1: Iya.
2: Ancaman-ancaman seriusnya justru lebih banyak dari Jepang, tapi di pertandingan babak kedua inilah lagi-lagi pelatih juga ikut menentukan.
1: Okay,
2: bagaimana
1: baik.
2: Kemudian di babak kedua mereka mampu mengubah situasi dan Brasil mampu melakukan itu.
1: Baik.
2: Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Belanda dan juga Jerman.
1: Baik. Ini kan nanti Bung Kosit ada
2: ya.
1: Perwakilan dari Afrika lawan Eropa lagi nih, Pantai Gading ya. Dan juga Norwegia. Apakah akan ada kejutan lagi? Sementara Norwegia ini udah absen berapa kali Piala Dunia nih, baru masuk lagi nih Bung Kosit nih.
2: Iya, bisa aja ya kejutan itu mewarnai pertandingan-pertandingan lainnya.
1: Nah.
2: Negara-negara yang punya pemain-pemain yang sudah familiar lah. Norwegia lah, Norwegia ini kan salah satu andalannya kan Erling Haaland ya, pemain
1: iya.
2: Manchester City yang sudah begitu akrab wajahnya di penggemar sepak bola Indonesia, begitu kemampuannya juga kita tahu gitu ya.
1: Iya.
2: Artinya ya bukan tidak mungkin ya ketika tim sekelas Norwegia kemudian harus menghadapi tim dari Afrika, Pantai Gading, kemudian Pantai Gading yang menang, bisa aja gitu. Segala sesuatunya kan masih mungkin ya. Pantai Gading kita tahu lah, mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang
1: merumput di Eropa ya.
2: Yeah. Iya, merumput di Eropa begitu. Mereka juga punya pemain yang menurut saya punya kualitas lah ya, kalau kita lihat di Pantai Gading begitu kan, mereka punya Frank Kessie yang sudah berpengalaman bersama AC Milan misalnya, walaupun sekarang dia tidak bermain di Italia lagi begitu ya. Mereka yeah. punya juga pemain muda ya, Guillado ini juga bek kanan yang menurut saya juga punya kapasitas sangat baik gitu ya. Dia pemain
1: yeah.
2: yang berkiprah di Liga Portugal gitu. Ada Dio Mandi, kemudian juga ada Ahmad Diallo ya.
1: Hmm.
2: Ahmad Diallo yang berkiprah bersama Manchester United. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain Pantai Gading itu juga punya kualitas yang sama baiknya dengan pemain-pemain Norwegia gitu.
1: Okay.
2: Mereka banyak berkiprah di Eropa gitu. Jadi Norwegia pun juga pasti akan tidak berani.
1: Tidak,
2: gitu,
1: tidak akan mudah ini. Lawannya ya, walau.
2: Iya, betul. Jadi seperti itu gitu.
1: Ini soal VAR nih. Banyak aturan-aturan baru juga dari FIFA. Ada hydration break yang banyak kemarin itu banyak yang protes juga soal itu, lalu ada VAR ya, tentu saja sudah lama kalau VAR yeah. ini, tapi ada aturan-aturan yang berbeda dari Piala Dunia yeah. sebelumnya. Mungkin ada tanggapan mengenai hal itu, Bung Kosit?
2: Ya, kalau kita bicara soal VAR ya, memang VAR ini toh sebenarnya hanya membantu aja ya, membantu wasit dalam mengambil keputusan yang mungkin harus melihat lagi bagaimana review ya dari sebuah kejadian begitu.
1: Dan sejauh ini kalau dari kacamata Bung Kosit, hasil dari cek VAR VAR ini semuanya tidak kontroversial. Semuanya memang
2: ya,
1: seperti itu. So, ada yang offside ternyata ya, nggak offside gitu. Oh, ada, masih tetap ada.
2: Ada beberapa beberapa yang kita anggap ini kontroversi begitu ya. Tapi kan balik lagi bahwa VAR is VAR, tapi kan yang menentukan tetap wasit gitu. Artinya subjektivitas dari wasit itu tetap menentukan begitu. Bisa saja kita lihat dalam VAR ini sebenarnya nggak offset, ini tipis-tipis aja begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan wasit, oh enggak, ini offset, ya sudah mau bilang apa, kan begitu.
1: Oh.
2: Jadi tetap menurut saya faktor subjektivitas dari pengadil di lapangan itu juga ikut menentukan gitu. VAR boleh kita lihat tampaknya ini nggak pelanggaran nih, biasa aja. Tapi ya enggak lah, menurut kacamata wasit ini pelanggaran. Susah jadinya kan begitu. Cuma memang kan menjadi lebih detail aja begitu. Artinya masyarakat juga bisa melihat dan menilai begitu. Mana yang kemudian betul-betul sebagai sebuah pelanggaran dan mana yang sebenarnya pelanggarannya tipis-tipis aja dan masih bisa ditoleransi. Ya, ya balik lagi bahwa keputusannya kan tetap ada di tangan wasit, bukan VAR-nya kan begitu.
1: Okay.
2: Jadi saya kira soal VAR ini debatable lah. Tapi paling tidak ini membantu wasit untuk hal-hal yang sifatnya krusial gitu. Misalnya ketika dia akan menghukum pemain karena melakukan pelanggaran yang keras, tidak terlihat begitu, tapi dicek VAR, ternyata oh betul ada faktor kesengajaan kan begitu.
1: Iya.
2: Jadi saya kira fungsinya tetap ada begitu. Cuman ya itu tadi kembali lagi bahwa subjektivitas dari pengadil tetap menjadi penentu.
1: Oke, ini yang akan bertanding sebentar lagi tuh yang paling dekat itu pukul 00 Pantai Gading melawan Norwegia, perwakilan dari Benua Afrika dengan Eropa lagi-lagi. Apakah Eropa perwakilan Eropa akan tumbang lagi atau gimana? Tapi prediksinya gimana nih jalannya pertandingan nanti, Bung Gosin?
2: Iya, saya kira gini, kalau sudah memasuki babak knockout itu, sekarang kan bukan lagi bicara kalau misalnya saya kalah bagaimana, kalau di fase grup ya udahlah, begitu Anda kalah di pertandingan pertama Anda masih punya dua pertandingan, Anda bisa berhitung di situ harus menang di pertandingan kedua atau cukup seri di pertandingan ketiga kan begitu. Ada tim lain yang bisa dilihat
1: ini akhirnya. Hidup matilah kalau pokoknya
2: kan sekarang kalau Anda kalah ya sudah selesai, pulang kan begitu. Jadi atmosfernya berbeda begitu ya. Para pemain yang atau negara-negara yang masuk ke fase knockout ketika bertanding itu fanatismenya menjadi lebih dua kali lipat lah begitu ya. Motivasi mereka bertambah besar gitu. Karena ya ini yang kemudian membuat tim-tim yang sebelumnya menjadi favorit gitu bisa saja mengalami kesulitan karena menghadapi perlawanan dari tim yang main dengan determinasi tinggi begitu.
1: Iya, tapi kalau di atas Norwegia, kertas tuh Pantai Gading dengan Norwegia itu gimana tuh?
2: Kalau menurut saya 50-50.
1: Ya. Sama ya, karena sama kuatnya tadi, ya.
2: Iya, Pantai Gading kan punya pemain-pemain hebat juga kok begitu ya. Sama dengan Norwegia, mereka sudah terbiasa berlaga dengan pemain-pemain Eropa begitu. Jadi kalau misalnya katakanlah Pantai Gading menyingkirkan Norwegia ya bukan kejutan juga.
1: Bukan gitu. Kejutan juga dan memang, dan bisa jadi dengan di atas kertas itu imbang, bisa jadi akan dipaksa sampai dengan extra time bahkan adu penalti lagi nih.
2: Iya. Jadi kalau adu penalti ya sudah nasib-nasiban. Jadi saya kira kalau tim-tim yang sebelumnya dianggap sebagai tim yang kuat begitu dan punya potensi buat melaju ya harus bisa menuntaskan pertandingan selama 90 menit. Tidak ada cerita lagi begitu. Kalau sampai perpanjangan waktu ya potensi untuk kembali mengakhiri pertandingan dengan adu penalti itu menjadi semakin tinggi begitu.
1: Oke. Dan catatan juga bahwa sejak babak 32 besar ini berlangsung hampir semua gol penentu itu di ujung pertandingan. Jepang termasuk demikian, padahal sempat unggul kemudian akhirnya harus mengakui keperkasaan Brazil di babak kedua, ujung-ujung banget itu, lalu kemudian ada adu penalti, dua kali adu penalti di dua match yang berbeda. Ini pandangannya Bung Kesit, apakah memang kemungkinan ini akan terjadi di match-match berikutnya dengan kekuatan tim yang sudah masuk ke 32 besar ini, Bung Kesit?
2: Iya, dalam pertandingan yang dengan intensitas yang sangat tinggi begitu ya. Saya kira setiap menit itu adalah peluang begitu. Jadi sekecil apapun ya, sependek apapun waktu yang dimiliki oleh siapapun ya dalam sebuah pertandingan itu adalah peluang begitu. Jadi jangan menyerah. Kalau saya berkesimpulan gitu, jangan menyerah sebelum peluit akhir itu berbunyi begitu. Saya kira nggak heran kalau kemudian memang banyak gol yang terjadi di menit-menit akhir di injury time bahkan ya. Kalau kita tengok lagi ya ke fase grup misalnya ketika Austria menghadapi Maroko, Aljazair.
1: Aljazair. Oh, kalau itu agak
2: pertandingan. Nah, makanya artinya apa? Dalam waktu satu menit bisa tercipta dua gol, kurang beberapa detik pertandingan berakhir, gol tercipta. Iya, kan artinya apa? Itu tadi setiap menit itu adalah peluang begitu. Sepanjang pertandingan Anda nggak boleh lengah kan begitu. Anda harus tetap fokus dengan disiplin yang tinggi gitu. Sekecil apapun kesalahan ketika bermain dalam pertandingan yang sedemikian ketat itu bisa menjadi fatal akibatnya.
1: Oke, Baik kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya, Bung Kesit, pengamat sepak bola, Kesit B. Handoyo, sudah kami ajak berbincang.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan lanjutan dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang tentu saja nanti akan ada laporan dari reporter kami siaran langsungnya, laporan pandangan mata yang akan disiarkan langsung Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Dan kami akan berbincang mengenai prediksi dan juga review pertandingan dengan pengamat sepak bola Bung Taufani. Bung Taufani, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Prancis melawan Swedia, apakah akan ada kejutan lagi? Ini kita melihat kemarin ada dua raksasa Eropa yang gugur ya, secara mengejutkan dari lawan-lawannya. Dan sekarang Prancis ini juga jagoan, salah satu kandidat juara dunia. Namun melihat dua pertandingan kemarin, ini membuat kita jadi curiga juga, jangan-jangan Swedia bisa memberikan perlawanan sesengit Maroko dan Paraguay. Bung Taufani, bagaimana Anda melihatnya pertandingan ini?
1: Ya, dari pertandingan-pertandingan yang sudah dari 32 besar, kita tahu banyak kejutan-kejutan terjadi. Namun saya rasa untuk kali ini Prancis harusnya bisa mengantisipasi, karena lain cerita dengan apa yang dialami oleh Jerman dan Belanda, lawan yeah. yang dihadapi itu dari lain benua. Tapi di sini Prancis dan Swedia yang akan dihadapi Prancis, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa. Seharusnya di atas kertas Prancis sudah bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa dibuat oleh Swedia.
0: Ya, Prancis menjadi juara di grup I dengan mengantongi 9 poin sempurna ya. Dan di laga terakhir yang seharusnya Prancis sudah dipastikan lolos pun tetap memainkan pemain intinya. Sementara Swedia ini merupakan salah satu dari peringkat 3 terbaik, berasal dari grup F yang satu grup dengan Belanda dan Jepang. Sejauh ini Anda melihat Swedia ini walaupun dari peringkat 3 terbaik, namun dari kedalaman skuad dan juga pemain-pemainnya ini enggak sembarangan ya. Ada Gyökeres dari Arsenal, Elanga di Newcastle, dan juga Alexander Isak di Liverpool. Apakah ada potensi striker-striker mereka ini bisa kemudian mencuri gol ke gawang Prancis, Bung Taufani?
1: Ya, tentu saja potensi dimiliki. Satu nama yang belum disebut tadi ada Victor Gyökeres. Kita tahu di Arsenal juga cukup legit namanya.

0: 021-386-2375 dan 021-386-6712. Bung Taufani, kita terima pendengar dulu, boleh ya Bung Taufani ya. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
1: Salam olahraga Bung.
0: Jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya nih pertandingan Prancis-Swedia?
1: Saya percaya dengan permainan Prancis sempurna. Permainan Prancis memang tidak perlu diragukan lagi. Tapi saya saat ini saya mendukung Swedia.
0: Ah, kenapa ini malah dukung Swedia?
1: Ya, karena kalau kita melihat yang sudah-sudah itu kan ternyata serangan-serangan yang begitu sempurna kadang tidak bisa dijadikan jaminan untuk gol gitu. Jadi saya yakin kalau pemain-pemainnya belakang bisa menahan serangan, insya Allah itu bisa akhirnya bisa menang, menikmati kemenangan juga gitu.
0: Oke, kalau begitu. Skornya ada?
1: 2-1 untuk Swedia.
0: 2-1 untuk Swedia. Baik, Pak Sarwi.
1: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Wajo, ada Pak Oku. Selamat pagi, Pak Oku.
2: Ya, selamat pagi, Bung Sabir. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Oku. Silakan, Pak Oku.
2: Iya. Kalau menurut saya ini artinya Swedia dengan apa namanya Prancis, artinya ya boleh dikatakan Prancis kan apa namanya pemain bintang. Tapi intinya di sini harus kita menghargai juga lawan. Jadi biarlah saya kasih saja untuk Prancis prediksi saya 1-0
0: untuk Prancis. Baik Pak Oku, sehat selalu Pak Oku, terima kasih. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat pagi Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Haryono. Gimana ngelihat Prancis Swedia ini, kira-kira siapa yang menang?
3: Nah ini kalau dari agresif permainan ya, yeah. Ini mungkin kemungkinan besar nih Prancis ini. Jadi Swedia itu mungkin ya permainannya gitu aja, mungkin kualan lawan Prancis ini. Dembele itu sulit untuk apa dipatahkan gitu, sulit kalau ada peluang pas masuk.
0: Ya.
3: Yeah. Masalahnya saya dukung, jadi ini dukung Prancis, bisalah 2-0.
0: 2-0 gitu.
3: Ya, 2-0 atau 3-1 gitulah, 2-0 okay. Bisa.
0: Baik, Pak Haryono, terima kasih. Iya, jaya. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
4: Pagi, Mas Fajar, Pak Taufani.
0: Iya, saya Sabil.
4: Saya Sabil, iya.
0: Iya, silakan Pak Roni prediksinya.
4: Kalau menurut saya Prancis 2-0 karena Prancis dengan performa yang stabil dan dengan poin menurut saya sih Prancis akan mendominasi dan 90 menit lah nggak usah pakai perpanjangan waktu,
0: yeah.
4: Karena di Swedia sendiri dia kan peringkat ketiga kan,
0: yeah.
4: Dan peringkat atas sebelahnya sama Jepang udah pada pulang gitu. Gitu aja.
0: Oke, baik Pak Roni, terima kasih prediksinya. Jaya. Banyak yang menjagokan Prancis juga nih Bung Taufik ini dan menyebut bahwa ya Prancis akan mendominasi pertandingan. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga Bung Taufani?
5: Iya, karena sejauh ini Prancis memang tampil cukup meyakinkan. Didier Deschamps langsung tancap gas dari awal penyisian babak grup. Kita lihat kemenangan-kemenangan meyakinkan,
0: iya,
5: diraih Prancis di setiap pertandingannya. Setidaknya ada 3 gol yang, iya, mereka ciptakan, sehingga ada 2 nama yang menonjol masuk dalam daftar persaingan top score. Kita tahu ada Kylian Mbappe, sang mega bintangnya, bersama Ousmane Dembele dengan torehan sama-sama telah menciptakan 4 gol sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya, Ousmane Dembele telah mencetak 4 gol dan Prancis secara keseluruhan 10 gol hanya kemasukan 2. Ini agresivitas Prancis ini sangat luar biasa, strikernya begitu tajam. Apakah di babak pertama Anda melihat Prancis akan bisa menciptakan gol, Bung?
5: Iya, kemungkinan besar akan mencetakkan gol, namun seperti yang tadi juga sudah disinggung, kita bisa menganggap remeh Swedia, yeah, apalagi dengan pelatih Graham Potter-nya ini yang sudah biasa menangani dalam tanda kutip tim-tim mediocre yang memang mengedepankan disiplin bertahan. Saya rasa Prancis juga tidak akan mudah, ditambah dari susunan pemain

0: yang sudah diturunkan ada setidaknya 5 pemain bertipikal bertahan yang tentu akan merepotkan Perancis untuk mendapatkan celah nantinya.
1: Baik, Bung Taufan, kita sapa lagi pendengar ini yang sudah menunggu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
1: Ya, bagaimana Pak Wibi prediksinya?
2: Saya menjagokan Swedia.
1: Oh, Swedia. Kenapa dukung Swedia?
2: Ya, saya ingin ada negara baru jadi juara. Jangan cuma itu-itu saja yang jadi juara.
1: Bosanlah. Skornya berapa?
2: Ya, tidak usah muluk-muluk. 1-2-0 untuk Swedia.
1: Oke, baik Pak Wibi. Terima kasih. Terima kasih. Kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Tanjung.
3: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil dan Bung Teofani.
1: Ya, jaya Pak Tanjung, silakan.
3: Oke. Ah, di tinggal satu nih banyak ya, ada 4 pertandingan ya sampai jam 23 malam nanti. Asik. Saya milih Prancis deh. 2-1 untuk Prancis ya.
1: 2-1 untuk Prancis ya. Ya,
3: mudah-mudahan ini Eropa masuk lah. Ini Eropa belum ada yang masuk nih. Amerika sama masuk ini Eropa sama Eropa ya. Mudah-mudahan Eropa lolos satu-satunya, entah Prancis atau Swedia. Oke, untuk Bung Fani, Bung Fani dan Bung Sabil, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Jaya Pak Tanjung. Ya, Eropa sudah ada yang lolos, Norwegia ya tadi baru saja mengalahkan Pantai Gading. Pak Bram di Jakarta. Selamat pagi Pak Bram.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Tofan ya.
1: Iya.
4: Jaya Pak Bram. Kalau saya,
1: ya
4: Swedia ya, kalau saya.
1: Oh, dukung Swedia juga. Alasannya
4: iya,
1: apa?
4: Biar minimal 3-0.
1: Nah, ini kenapa nih alasannya nih?
4: Ya itu keyakinan saya aja.
1: Keren sama gitu. Kayak sebelumnya biar ada yang baru.
4: Iya.
1: Baik, kalau begitu Pak Bram.
4: Jadi minimal 3-0.
1: 3-0 untuk Swedia. Baik, untuk terima kasih Swedia. Pak Bram.
4: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Bram. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Udah terbit matahari di sana ya?
5: Selamat pagi. Masih pagi.
1: Oh, masih pagi juga. Belum ada matahari. Ya, silakan.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Daniel. Ya, silakan.
5: Ini menurut saya. Kalau teman-teman Prancis sudah disamakan dengan individunya Jerman dan Belanda, karena individu dari teman-teman Prancis semuanya di atas rata-rata seperti pemain Amerika Latin, jadi sebentar Mbappe, Barcola dan Bale cetak gol dan hujan gol, itu menurut saya sebentar 5-1 tidak 4-1 begitu.
1: Oh, 5-1 atau 4-1 ya, mendukung okay, Prancis ya Pak Daniel.
5: Ya.
1: Terima kasih, salam olahraga. Dan ya, ada Bu Indra ternyata di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra dukung siapa nih Bu?
6: Itu dia. Tadi kan mendengarkan komentar baik dari Bung Sabil dan Bung siapa tadi?
1: Taufani.
6: Ya. Bahwa ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan begitu ya. Tapi ya. Dulu-dulu gitu bisa kan udah cukup bermain imbang saja supaya nanti jadi runner up group supaya ketemunya dengan itu dulu gitu ya. Tidak bertemu dengan juara grup dulu, bagaimana caranya supaya apa bisa ya dalam tanda kutip diakali. Tapi kelihatannya sekarang ini belum terfikirkan bagaimana celah-celah untuk mencari demikian. Jadi bermain all out semua.
1: Oke, baik Bu Indra, semua tim bermain all out ya, tidak peduli jadi peringkat berapa atau statusnya apa ya.
6: Betul. Yeah. Terbaik yang bisa muncul begitu.
1: Oke, baik Bu Indra, terima kasih. Baik Bung Taufan, ini banyak yang mendukung Prancis sebetulnya secara kualitas, namun ada juga yang mendukung Swedia dengan alasan berbagai alasan ya. Dan ya mungkin Bung Taufan, banyak pendengar kita yang masih belum memahami terkait dengan strategi, formasi dan juga daftar susunan pemain yang akan bermain pada malam hari ini atau pagi hari ini. Mungkin Anda bisa jelaskan, Bung Tovani, formasi, strategi, dan juga susunan pemain nanti, siapa bermain di mana dan strateginya seperti apa. Mungkin dari tim Prancis dulu, Bung Tovani, silakan.
0: Ya, kalau dari Prancis berarti di Jurgen Klopp langsung menurunkan pemain-pemain andalannya. Kita tahu di bawah Mister ada mainan, yeah. Lalu ada di baris pertahanan ada Quartet, Conde, Upamecano, Saliba dan Lucas Digne. Dia ditambah lagi ada Tchouaméni dan Rabiot untuk penyeimbang di tengah, membantu pertahanan dan serangan. Dan serangan kita tahu pemain-pemain agresif dimiliki Prancis ada Dembele, Olise, Barcola dan Mbappe tentunya sebagai ujung tombak. Sementara dari Swedia, yeah, sebenarnya tidak bisa dianggap remeh. Memang mereka mempunyai harapan karena sejatinya ini adalah generasi baru yang memang sudah disiapkan di bawah Mister ada Widel. Kita tahu di Derby Country main di Liga Inggris, lalu di barisan pertahanan tentu saja dipimpin oleh Lindelof yang sempat membela Manchester United, sekarang masih berkarir di Liga Inggris bersama Aston Villa. Kemudian di tengah ada beberapa pekerja keras, di situ ada Berfer, salah satunya Ayari yang juga bermain di Liga Inggris dan masih berusia 22 tahun, tentu punya semangat juang muda di sana. Dan barisan depan yang sejatinya merupakan pemain-pemain agresif juga, walaupun namanya tidak sebesar yang ada di skuad Prancis. Di situ ada Elanga yang seperti saya sudah singgung selalu mencetak gol di dua pertandingan terakhir, ada Alexander Isak, striker andalan dari Liverpool, dan Gyökeres kita tahu yang salah satu pemain yang sedang naik daun seiring dengan melejitnya Arsenal di musim 2025-2026.
1: Ya, kalau dari head to head sebelumnya antara Prancis dan Swedia, Anda mungkin punya catatan seperti apa riwayat pertemuan mereka, Bung?
0: Ya, seperti yang saya bilang, keduanya sama-sama dari Eropa, karena itu sudah banyak pertemuan terjadi di antara keduanya. Total ada 23 pertemuan. Prancis unggul dengan 12 kali menang, Swedia bisa 6 kali mencuri kemenangan, sementara 5 lainnya berakhir imbang. Jika melihat lebih jauh soal 5 pertemuan terakhir, di situ tetap didominasi Prancis, 4 kemenangan mereka torekan. Satu-satunya kemenangan yang bisa diraih Swedia dalam 5 pertemuan terakhir terjadi di 2017, saat itu adalah kualifikasi Piala Dunia 2018. Swedia bisa menang 2-1 dan Prancis kita tahu masih diperkuat oleh pemain era sebelumnya seperti Olivier Giroud yang memang menciptakan satu-satunya gol di kala itu.
1: Ya, kalau melihat tadi Anda sudah jelaskan susunan pemain dan juga formasinya, kalau melihat dari sisi Prancis dengan adanya komposisi seperti ini, apakah mereka akan langsung tampil menyerang dengan keagresifan seperti itu, Bung Tovani, atau mereka akan menahan dulu, lihat-lihat dulu situasinya?
0: Ya, tentu saja saya memprediksi Prancis yang akan mengambil inisiatif lebih dulu menyerang. Ya, jika kita melihat tren yang sudah ditunjukkan mereka di Piala Dunia 2026 ini, Les Blues selalu tancap gas sejak awal. Bahkan di pertandingan terakhirnya itu melawan Norwegia yang kita tahu juga

0: kan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Topani?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
0: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Ini dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026 sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding La Pulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
1: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu, Bung Topani, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga, Bung Topani.
0: Jaya.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan Mendikbud Ristek berinisial NM. Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan jaminan utilitas dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa bagian selatan memicu sejumlah kebakaran hutan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat sebaran spam komentar promosi judi online di berbagai platform media sosial. Dan Komdigi Muti Hafid mengatakan terdapat 5 platform yang kerap disusupi oleh spam komentar promosi judi online. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa bagian selatan memicu sejumlah kebakaran hutan, yaitu di Prancis, Yunani, dan Spanyol. Otoritas tempat mengerahkan ratusan petugas pemadam kebakaran, pesawat hingga helikopter untuk mengendalikan api dan mencegah meluasnya kebakaran. 3 atlet muda atlet Indonesia berhasil mengamankan tiket menuju ke ajang bergengsi World Athletic U20 Championship Oregon 2026. Kepastian ini didapat setelah ketiganya sukses menembus kualifikasi dunia pada ajang tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menangani perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook menjatuhkan vonis 10 tahun penjara denda 1 miliar rupiah terhadap mantan Mendikbud Ristek berinisial N.

0: M. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suhanda.
1: Jatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.000.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan putusan atau vonis terhadap terdakwa Nadiem Makarim. Dalam vonisnya, Majelis Hakim menyatakan Nadiem bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, terdakwa diponis 10 tahun penjara denda 1 miliar rupiah. Selain itu, terdakwa juga harus membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah, atau kalau tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara 5 tahun.
1: Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar. Pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
2: Vonis Majelis Hakim tidak bulat. Salah satu anggota Majelis Hakim, Andi Saputra, berbeda pendapat atau dissenting opinion dengan 4 anggota hakim lainnya. Hakim Andi Saputra menyatakan Nadiem Makarim tidak terbukti bersalah.
3: Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur perbuatan melanggar hukum tersebut karena tidak ada bukti terdakwa memasukkan anggota keluarga atau kerabat ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa memasukkan kroninya ke dalam sistem kementerian. Tidak ada bukti terdakwa menerima uang, pemberian, hadiah, atau pemberian dalam bentuk lain yang bertentangan dengan hukum. Tidak ada aliran uang dari pengadaan barang laptop ke terdakwa. Tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan terdakwa.
2: Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Nadiem Makarim dengan tuntutan 18 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Bea dan Cukai Jawa Timur 1 bersama dengan Polda Jawa Timur berkomitmen untuk menekan peredaran barang ilegal. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
4: Direktorat Bea Cukai Jawa Timur 1 bersama Polda Jawa Timur berkomitmen menjaga peredaran barang-barang ilegal yang berpotensi menjadi penyalahgunaan di area Jawa Timur. Upaya tersebut dilakukan sehubungan dengan terjadinya penyelundupan hewan yang dilindungi di kawasan Jawa Timur. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBJ Jatim 1, Albert Simorangkir, saat hadir di konferensi pers pengungkapan hewan dilindungi di Ditreskrimsus Polda Jatim Selasa 30 Juni 2026, mengaku optimis dan siap melakukan pengawasan terhadap upaya perusakan alam. Dirinya menambahkan sebagai gerbang utama melalui jalur udara, pihak DJBJ Jatim 1 siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan multi stakeholder untuk memberikan tindakan terhadap berbagai pihak yang berencana melakukan tindakan ilegal seperti penyelundupan barang terlarang.
5: Jadi ke depan kami siap berkolaborasi dengan pihak Polda, pihak BKSDA, Karantina, Kejati, dan semua pihak yang ada di bandara juga untuk melakukan penindakan dan pengawasan terhadap barang-barang ini, di mana Bandara Juanda merupakan salah satu hub terbesar ke luar negeri di Indonesia bagian timur.
4: Sementara Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengajak masyarakat untuk ikut serta berkolaborasi bersama instansi terkait guna melakukan pengawasan dan melaporkan jika melihat segala bentuk pelanggaran hukum.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi, tidak membeli produk yang berasal dari bagian tubuh satwa yang dilindungi, serta tidak melakukan aktivitas penangkapan maupun penyelundupan benih lobster dan komunitas hayati lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4: Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim 1 bersama Polda Jatim berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan ikan, hewan, dan satwa yang dilindungi. Antara lain yang pertama penyelundupan gading gajah sebanyak 53 potong, benih lobster sebanyak 39.927 ekor, dan perdagangan kupu-kupu yang dilindungi sebanyak 2.113 ekor. Faiz Putra melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan jaminan utilitas dalam rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Ketika kita melakukan kunjungan Mereka selalu menyampaikan persoalan yang sama, Pak. Itu aja kayak kaset kusuk.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah memperkuat pengaturan mengenai jaminan pasokan utilitas dalam RUU Kawasan Industri. Kepastian pasokan dinilai menjadi kebutuhan utama pelaku industri untuk menjaga kelangsungan operasional dan menarik investasi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan pelaku industri tidak hanya membutuhkan ketersediaan utilitas. Menurutnya, pasokan energi juga harus terjamin dan memiliki harga yang kompetitif.
7: Jadi, sekali lagi ketika kita bertemu dengan pelaku industri, ketika kita melakukan kunjungan, mereka selalu menyampaikan persoalan yang sama, Pak. Itu aja kayak kaset kusuk, boleh saya bilang, kalau kita hadir ke mereka. Bukan hanya sekedar tersedianya gas, kan kalau di Bapak ini tersedia. Tersedia gas, tersedia listrik, tersedia air, tersedia telekomunikasi. Tapi yang paling penting itu apakah pasokannya terjamin? Sustainability-nya ada, Pak Dirjen. Kemudian apakah harganya kompetitif? Itu yang paling penting, Pak. Mereka juga sustainability ini sangat dibutuhkan oleh pelaku industri.
8: Selain memperkuat jaminan utilitas, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan industri. Keterlibatan tersebut dinilai mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Anggota Komisi 7 DPR RI Putrana Baban meminta pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional. Menurutnya, masyarakat sekitar kawasan industri perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat.
8: Komisi 7 DPR RI berharap RUU Kawasan Industri mampu memberikan kepastian bagi investor sekaligus memperkuat manfaat pembangunan bagi masyarakat. Regulasi tersebut juga diharapkan menciptakan kawasan industri yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan inklusif. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anomali cuaca pada peralihan yang masih terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Anomali cuaca pada masa peralihan musim yang masih terjadi di Kabupaten Jombang mulai mengancam sentra produksi tembakau. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah lahan pertanian sehingga hal tersebut kembali berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang saat ini sebagian besar masih berada pada fase awal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kini melakukan pendataan untuk mengetahui luas lahan terdampak sekaligus juga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa proses inventarisasi dampak masih berlangsung, sehingga besaran kerusakan belum dapat dipastikan.
11: Karena dalam beberapa hari terakhir hujan di Jombang ini masih cukup deras dan mulai ada laporan genangan di sejumlah lahan pertanian. Kalau ditanya potensi kerusakan tentu ada, Mas. Tapi sampai hari ini, kami belum menerima laporan resmi ada tanaman yang benar-benar mati. Karena itu kami masih menunggu hasil pendataan dari petugas di lapangan.
10: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Jombang, Lasiman, membenarkan adanya genangan yang merendam sejumlah lahan tembakau di beberapa wilayah, utamanya di utara Sungai Berantas. Ia menyampaikan bahwa mayoritas tanaman yang terdampak masih berusia sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tanam, sehingga kondisinya lebih rentan terhadap genangan. Dari total luas tanam tembakau sekitar 5.600 hektar pada musim tanam tahun ini, hampir seluruh lahan telah selesai ditanami. Namun, akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, sebagian petani diperkirakan harus melakukan penanaman ulang pada lahan yang mengalami kerusakan.
12: Di akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan. Curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin tembakau-tembakau di wilayah tertentu, khususnya utara Brantas, itu ada yang layu atau mati karena genangan air.
10: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang turut menyampaikan bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan bagi sentra produksi tembakau di Kabupaten Jombang yang terdampak genangan banjir akibat tingginya intensitas hujan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Serapan gabah di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Soloraya hingga kini, yang sudah tembus 111% atau sekitar 690.388 ton. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
13: Untuk Sragen itu penyumbang paling besar dari target kami sejumlah 38.500 ton tahun 2026 atau secara persentase sudah mencapai 111%.
14: Kabupaten Sragen sukses mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Solo Raya. Perumbulok Kantor Cabang Surakarta mencatat realisasi penyerapan gabah dan beras di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Ekskarisdinan Surakarta, bahkan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung pimpinan Cabang Perumbulok Surakarta, Nanang Haryanto, saat meninjau Kompleks Pergudangan Duyungan Sragen. Nana mengatakan persentase realisasi untuk serapan gabah di Sragen sudah mencapai 111% dari target 38.500 ton. Nanang menjelaskan bahwa tingginya angka penyerapan itu selaras dengan data proyeksi dari Dinas Pertanian di mana Sragen menduduki urutan ketiga dalam hal volume produksi di Jawa Tengah. Kontribusi Sragen sangat signifikan, yakni menyumbang sekitar 30% dari total target penyerapan bulog di seluruh Solo Raya yang dipatok sebesar 93.000 ton.
13: Ya, dari total 93.000 ton tadi, ya secara targetnya, itu penyumbang paling besar adalah dari Kabupaten Sragen, 38.500 ton. Nah, ini yang terus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan stoknya, kemudian mengukur stok untuk swasembada pangan, yang mana dalam kondisi geopolitik itu ketahanan pangan nasionalnya harus kita pertahankan. Salah satunya adalah dengan komoditi beras.
14: Keberhasilan Sragen ini berbanding terbalik dengan beberapa wilayah lain di Solo Raya yang belum menyentuh angka 100%. Daerah dengan serapan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo dengan realisasi 83%. Sementara itu serapan terendah tercatat di Kabupaten Boyolali yang saat ini baru berkisar di angka 50%. Untuk mengejar sisa target Solo Raya yang masih kurang sekitar 20.000 ton, Bulog berkomitmen akan terus mengoptimalkan penyerapan pada musim panen masa tanam MT2 ini. Bulog siap membeli gabah atau beras petani ini sesuai dengan harga ketetapan pemerintah.
13: Kalau kabupaten lain belum ada yang mencapai di 100%, paling banyak di 83% di kabupaten di Sukoharjo. Paling rendah saat ini itu di Kabupaten Boyolali, kemarin masih sekitar 50%, tapi terus kita upayakan panen gadu ini, panen yang MT2 ya, karena kan kemarin MT1 sudah kita serap paling banyak, ini MT2 kita persiapan, kalau memang harga di bawah 6.500 kita lakukan penyerapan, itu ada di wilayah selain Sragen.
14: Secara kumulatif, total stok beras yang dikelola oleh Perumbulok Cabang Surakarta saat ini mencapai 92.000 ton atau sudah terrealisasi sebesar 79% atau 73.000 ton dari total target Solo Raya. Dengan volume tersebut, masyarakat diminta tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan karena mampu bertahan sampai dengan awal tahun 2027. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK di Provinsi Riau berlangsung lancar. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
15: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA SMK negeri di Provinsi Riau berjalan lancar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi mengatakan proses penerimaan tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat hingga sejumlah pemangku kepentingan yang ikut mengawasi jalannya seleksi. Sekda menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah masih sangat memadai. Menurutnya jumlah ruang belajar yang tersedia lebih dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir sebab pemerintah menjamin seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan, mengingat masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Sekda juga mengimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka dapat segera memperoleh tempat belajar. Menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar seluruh anak usia sekolah di Provinsi Riau dapat memperoleh haknya atas pendidikan.
16: Sama SPMB, alhamdulillah tahun ini kita diapresiasi oleh berbagai pihak, dari ombudsman, dari kelompokku sendiri, dari berbagai pihak kemarin yang berkomitmen, alhamdulillah lancar. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa jumlah ruang belajar kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Artinya dibanding dengan pendaftar itu sangat cukup. Artinya jangan dikhawatirkan tidak ada anak yang bisa tidak bisa mengakses sekolah hari ini. Oleh karena itu komunikasi seperti inilah yang mungkin perlu kita rawat gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
15: Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama menuturkan, untuk pelaksanaan SPMB tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, adanya kesesuaian daya tampung sekolah yang disetujui Kemendikdasmen dengan kuota yang dibuka pada penerimaan siswa baru.
17: Dan hari ini sepertinya yang kita temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen itu dengan yang di penerimaan SPMB ini tidak sesuai. Ada misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36. Nah, hari ini clear.
15: Bambang Pratama menambahkan, sampai sejauh ini untuk pelaksanaan SPMB yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah mampu ditangani oleh panitia dan operator, sehingga aduan masyarakat yang terima pihaknya jauh berkurang, yang menandakan peningkatan profesionalisme pelaksanaan dalam proses SPMB jenjang SMA SMK Negeri di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di kawasan permukiman. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
18: Nggak mungkin, masa timah mau apa iya, timah mau nambah di kawasan permukiman.
19: Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat pembahasan wilayah izin usaha pertambangan atau IUP pada kawasan permukiman di Rumah Dinas Bupati Bangka. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Sekda Bangka, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, dan perwakilan PT Timah TBK serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, Bupati Bangka Ferry Insani mengungkapkan pihaknya mempertanyakan status kawasan IUP PT Timah TBK yang berada di kawasan permukiman. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang ingin membuat sertifikat di kawasan tersebut.
18: Satu sisi, BPN tidak berani menerbitkan sertifikat karena itu IUP. Sisi lain kan nggak mungkin, masa timah mau apa iya, timah mau nambah di kawasan permukiman. Nah, kita kan melihat masyarakat yang antusias untuk melakukan proses sertifikat itu. Banyak ini proses sertifikat nggak bisa, kemudian permukiman mereka juga. Ya, bagaimana hanya statusnya begitu, sehingga kita cari jalan keluarnya gitu.
19: Bupati Ferry Insani juga mempertanyakan wilayah IUP apakah masuk dalam aset perusahaan. Menurutnya, aset perusahaan tidak serta-merta dari hasil penetapan IUP pada masa lalu. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, Handri Iswander Hamidsia Putra, mengatakan pihaknya saat mengeluarkan sertifikat tanah harus clear and clean secara fisik maupun yuridis.
20: Makanya dari itu, Pak, tolong seperti yang dibilang sama Pak Bupati tadi, dipertegas saja Pak, dasar kepemilikannya seperti apa. Kalau versinya Pak Bupati tadi pembebasan, Bapak jelaskan pembebasannya di mana. Kalau memang Undang-Undang 86 yang Bapak pakai, dipertegas seperti itu Pak, supaya kita nggak ngantung Pak. Dan kalau kita bersurat, karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat Pak, mohon suratnya direspon dengan cepat Pak.
19: Dengan rapat pembahasan tersebut, diharapkan PT Timah TBK dapat segera memproses lebih cepat wilayah IUP pada kawasan permukiman agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Bangka, Iron Olia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
3: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu, para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana kita angkat tema nanti soal pertandingan sepak bola juga yang akan kita hadirkan kembali untuk babak 32 besar. Masih ada siaran langsung kami ya di pagi hari ini, yaitu pertandingan babak berikutnya antara Meksiko melawan Ekuador. Jadi kalau dilihat dari penampilan Meksiko yang sudah tampil sempurna di fase grup, ada 3 kemenangan, 6 gol dan belum kebobolan. Kemudian mereka juga bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari para supporternya tentunya, memiliki pertahanan yang sangat disiplin meski belum menghadapi lawan sekuat Ekuador ya. Nah, Ekuador sendiri lolos dari grup yang lebih berat, termasuk kemenangan penting atas Jerman. Tim ini sangat kuat secara fisik, agresif dalam menekan dan juga berbahaya saat transisi menyerang. Masalah utama mereka kalau dari berbagai penilaian para pengamat sepak bola adalah soal penyelesaian akhir yang belum konsisten meski mampu menciptakan banyak peluang dalam sebuah pertandingan. Nanti kita hadirkan ya bagaimana pertandingan tersebut berlangsung. Nah, kita akan angkat tema juga nanti mengenai penerapan B50. Jadi kalau kita dengar soal istilah B50, nah ini jangan dibayangkan sebagai jenis BBM baru. Yang berubah itu bukan nama bahan bakarnya, melainkan komposisinya. Jadi setiap 1 liter solar yang kita gunakan, ini nanti mengandung sekitar separuh biodiesel berbahan baku sawit. Indonesia resmi menggunakan B50 per hari ini, 1 Juli 2026. Mungkin banyak yang mengira ini hanya soal campuran solar dengan minyak sawit saja ya. Padahal di balik angka 50 itu banyak cerita tentang bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM, bahkan ada target menghentikan impor BBM jenis solar terutama. Kemudian juga sejauh mana dampaknya terhadap para petani sawit. Karena tujuan pemerintah melakukan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi sawit kita. Kemudian juga bagaimana nasibnya dengan subsidi pemerintah. Karena kalau dilihat dari tren yang ada sekarang ini, ternyata harga minyak dunia sekarang ini kan trennya sedang menurun. Sementara kalau harga CVO sebagai bahan baku B50 sedang naik. Nah, ini banyak yang menilai, kalangan ekonom terutama mereka berhitung. Apakah dengan penerapan B50, akhirnya pemerintah harus menanggung subsidi lebih mahal. Karena harga CPO-nya lebih mahal daripada harga minyak dunia sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana juga ini sebagai upaya pemerintah untuk melakukan kemandirian energi ya di masa depan serta meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Ini salah satu dari proyek pemerintah B50 yang kita ketahui bersama mulai berlaku pada hari ini. Baik, ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi,
0: Pak Atong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini?
1: Pekanbaru pagi ini cerah.
0: Cerah cuaca ya.
1: Iya, tapi ya biasalah kalau Pekanbaru panas.
0: Mudah-mudahan masih aman lah Pak Atong ya. Belum banyak karhut lah di daerah Riau begitu ya, Pak Atong.
1: Kalau berharap seperti itu kayaknya iya. Harapan hamba.
0: Agak sulit begitu ya.
1: Iya. Karena Riau ini kan tanahnya tanah gambut kan.
0: Iya, betul.
1: Kalau jangankan apa, kadang terjadi gesekan antar gambut dengan gambut.
0: Iya, bisa menimbulkan titik ya. Api begitu, betul Pak Atong.
1: Iya.
0: Baik, Pak Atong mau komentar yang mana?
1: Yang euforia Piala Dunia.
0: Oh, silakan.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Jadi kalau Pak Atong lebih menyoroti kan banyak pundit-pundit kita mengkritik naturalisasi kan gitu. Jadi tolong diperhatikan di Piala Dunia itu seluruh pemain 1.248 orang pemain. Itu 292 itu naturalisasi.
0: Ya betul, angka itu betul Pak, betul.
1: Nomor satu terbanyak itu Maroko. Kemarin melawan Belanda itu tidak ada satu orang pun yang lahir di Maroko. Wajib digarisbawahi. Jadi tolong kita kepada pundit, naturalisasi itu dengan syarat asal diaspora, dia terlahir ya ada garis keturunannya Indonesia. Sudahi ini asli Indonesia, ini keturunan, jangan ya. Yang paling jelas itu siapa yang mau membela negara kita. Jangan jangan itu yang diurus, itu sudah konyol dan itu bodoh. Kita kalau mau jadi orang pengkritik, tolong kritik itu yang membangun, jangan yang membunuh. Dan kepada yang mendengar, banyak terdengar juga yang dihitungnya banyak penduduk Indonesia dari 350 juta. Enggak ada satupun yang jadi pemain. Contoh Cina dengan India. Cina, India 1 miliar lebih pemainnya. Enggak ada tuh pemain sepak bolanya yang jadi orang India. Kita harus cerdas. Jadi orang Indonesia tuh harus cerdas. Jangan jadi orang bodoh dan konyol. Itu saja
0: pemain. Terima kasih banyak Pak Atong ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
2: Selamat pagi
0: Pak. Pagi Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
2: Ya, Makassar cerah Bang.
0: Cerah cuaca ya, panas ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Wibi?
2: Itu tadi saya dengar B50 ya.
0: Iya, betul Pak. Per hari ini Pak.
2: Ya, ini begini Bang. Ini kan menyangkut BBM ya.
0: Iya.
2: Ini di Makassar Bang, sudah mulai agak kesulitan.
0: Oh, begitu.
2: Terutama pertalite dan solar.
0: Ya, yang subsidi kalau ya pertama, Pak Wibi ya.
2: Iya. Iya, ya, kalau pertama sih saya lihat lancar ya.
0: Iya.
2: Ini solar ini kendaraan truk sampai antri panjang.
0: Kadang-kadang
2: menimbulkan kemacetan.
0: Oke, oke.
2: Sedangkan pertalite itu kadang-kadang kosong di SPBU.
0: Iya.
2: Tapi anehnya di luar kok banyak itu botolnya kok
0: juga
2: banyak ya. Entah di SPBU kosong.
0: Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Coba nanti kita cek ya, karena ini memang laporannya dari berbagai daerah, termasuk reporter kami yang memantau di berbagai daerah. Ada antrian di sejumlah SPBU untuk membeli Pertalite dan juga solar subsidi ya. Nanti kita coba update informasinya. Ada Pak, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi
0: Bu Indra.
3: Zaini.
0: Iya. Bagaimana Cirebon Bu kabarnya? Waalaikumsalam. Panas, hujan?
3: Ya.
0: Panas atau hujan?
3: Terang.
0: Oh terang, cuaca cerah ya pagi ini ya.
3: Iya, secerah suara Bu Zaini. Bu Zaini,
0: ya.
3: Ini dengan adanya sepak bola ini ya, ya itu hati terhibur, minimal hati terhibur.
0: Ya.
3: Iya, kalau galau kemudian menghadapi lapangan atau mendengarkan lagu, galaunya hilang. Apalagi kalau disuguhkan secara ini ya Bung Zen ya.
0: Yeah.
3: Waduh, itu merupakan hiburan buat masyarakat.
0: Yeah.
3: Kemudian ini juga menambah keyakinan dengan sulitnya memprediksi kemudian perubahan aturan.
0: Yeah.
3: Tapi tetap yakin bahwa yang terbaiklah yang akan jadi juara.
0: Jadi juara.
3: Iya, terbaik itu tidak hanya lahir aja.
0: Ya.
3: Lahir batin segalanya dipersiapkan.
0: Ya.
3: Kita juga kan tidak bisa menjangkau seluruhnya.
0: Tapi ngomong-ngomong, jagoan ibu siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia kali ini?
3: Wah. Kalau ibu selalu melihat personnya Bung Zaini, ibu tetap mengagumi Messi, Ronaldo dan kiper
0: gitu ya.
3: Itu iya. Yeah. Pokoknya orang tua mengagumi yang tua-tua. Kemudian mengenai ini apa? Energi
0: ya B50 ya.
3: Iya, yeah. itu kan surveinya sudah, penelitiannya
0: sudah lama Bu,
3: bertahun-tahun yeah, dan memakan biaya yang besar.
0: Yeah.
3: Kalau sampai saat ini masih juga ada perhitungan nanti APBN malah apa lebih besar
0: subsidi,
3: mengeluarkan subsidi, ya itu perlu dipikirkan lagi.
0: Yeah.
3: Iya, jadi mudah-mudahan apa kebijakan yang diambil itu yang membuat masyarakat lebih baik, nah, paling tidak juga tidak membuat antrian yang demikian. Memang itu terjadi sehari-hari, iya. Dan ibu juga baru pulang dari Solo tadi malam. Malam-malam juga
0: Ngantri
3: Bung Zaini. Iya itu mudah-mudahan
0: baik Bu Indra,
3: Indonesia makin maju.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah biodiesel yang dipakai sekarang ini bukan istilah baru ya, karena pemerintah sebenarnya sudah lama merintis B50. Kalau kita ingat itu mulai dari B20, artinya 20% biodiesel, kemudian meningkat menjadi B30, 30%, ada B35, 35%, B40, 40%, dan sekarang per 1 Juli adalah B50. Artinya ada campuran biodieselnya yang berbahan bakar campuran ini dengan CPO itu 50% ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi Pak.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, waalaikumsalam Pak Leman. Tanggamus Lampung bagaimana kabarnya?
4: Tanggamus
0: pagi
4: ini? Cuacanya panas pagi.
0: Panas ya pagi ini ya. Baik.
4: Sudah lama tidak hujan Bang Zain.
0: Oh begitu.
4: Tunggu hujannya gitu Bang Zain.
0: Mudah-mudahan ada hujan sedikit lah biar adem ya Pak Leman.
4: Oke Bang Zain. Oke Bang Zain, tadi yang dikatakan Bang Zain ini bola tadi ya pagi ini.
0: Iya betul.
4: Meksiko lawan apa tadi itu?
0: Ekuador Pak.
4: Jam 8 ya?
0: Jam 8, ya nanti kita siarkan juga ya, Pak pertandingannya.
4: Megang Meksiko
0: aja. Oh Meksiko, kenapa pegang Meksiko?
4: Iya, ya, kayaknya pertandingan ini sebetulnya sih kayaknya ya gimana nanti lah Bang Jani.
0: Ya.
4: Yang namanya kan bola kan bola Bang Jani. Kita tidak pasti siapa yang akan
0: meskipun Meksiko dijagokan begitu ya, belum tentu menang juga begitu ya.
4: 2-0 Bang Jani.
0: Oh aduh gitu, 2-0 ya? Iya Bang Jani,
4: kita ikuti selalu satu habis Bang Jani.
0: Iya.
4: Oh ya, tadi
0: B50. Iya.
4: Masalah BBM tadi ya?
0: Iya, betul Pak.
4: Itu harganya berapa Bang Jani kalau boleh tahu tuh?
0: Kita belum cek nih, nanti coba kita sampaikan ya Pak. Harganya berapa per liternya ya, B50 ya.
4: Oh gitu, ya kita tunggu saja Bang Jani.
0: Ya.
4: Oke, selamat tugas sama
0: Bang Jani. Terima kasih banyak ya Pak Leman. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
5: Ya, halo selamat pagi.
0: Pagi, Mbak Yanti. Waalaikumsalam.
5: Sehat banget ya Bung Reni ya.
0: Terima kasih banyak Mbak Yanti. Bagaimana kabarnya Toli-Toli?
5: Toli-Toli cerah, beberapa hari cerah panas ya.
0: Oh begitu.
5: Ya, kalaupun ada hujan itu mataharinya masih ada tapi hujannya juga turun ya.
0: Oh iya. Mau komentar yang mana Mbak Yanti?
5: Itu ya energi B50 itu ya.
0: Okay.
5: Semoga efektivitasnya bisa terasa ya.
0: Yeah.
5: Dan manfaatnya juga bisa terasa ya.
0: Yeah.
5: Lebih bermanfaat mungkin ya untuk penggunaannya. Terus tentang ini ya mau menyatakan juga Bayangkara ke 80 tahun ya. Semoga Polri tetap jaya, tetap bisa mengayomi masyarakat ya. Itu aja Bung Feni. Selamat ini, pokoknya kita menanti terus di Piala Dunia. Kayaknya ini akan bersaing berat nih Argentina sama Prancis.
0: Prancis ya. Ya. Perebutan sepatu emas, Mbappe dan Messi kelihatannya persaingan juga.
5: Benar, ya itu benar aduh. Pokoknya kita benar kata Ibu Indra ya, menghilangkan galau itu jadi hiburan. Ibu Indra jangan galau-galau terus Ibu Indra.
0: Iya.
5: Semangat. Oke, untuk semuanya
0: terima kasih banyak Mbak Yanti.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini karena tadi Mbak Yanti menyinggung soal Hari Bayangkara, jadi memang ya Hari Bayangkara diperingati setiap 1 Juli. Ini merupakan momentum untuk meninjau perjalanan dan juga perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Memang masih ada sejumlah isu yang mengemuka di tengah Hari Bayangkara hari ini, seperti soal transformasi pelayanan publik oleh Polri, kemudian profesionalisme dan juga transparansi. Ada juga soal penegakan hukum yang diharapkan lebih adaptif dan juga kemitraan dengan masyarakat agar lebih diperkuat. Nah ini 80 tahun ya Bayangkara Polri, jadi 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Ini tema untuk Hari Bayangkara 2026. Berikutnya ada Pak Yanto, Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Yanto pagi Pak.
6: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Yanto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Cerah ini hari ini.
0: Cerah cuaca begini ya. Oke. Mau komentar yang mana?
6: Jagoanku udah angkat koper
0: Bang. Siapa jagoannya?
6: Ya saudara tua kita yang ngaku
0: oh Jepang itu,
6: kan. Nah, pemimpin, pelindung dan cahaya
0: iya.
6: Asia. Tapi aduh tapi penontonnya bersih-bersih dia kalau habis
0: anu. Iya. Sudah tradisi itu Pak Yanto.
6: Iya, itu patut dicontoh Bang. Tapi saya anu komentari Bayangkara Bang boleh ya?
0: Ya, boleh silakan Pak Yanto.
6: Oh iya terima kasih Bang ya. Jadi terima kasih untuk Polri ya yang sudah mendukung program asal kita Presiden Prabowo Subianto dan Gibran ya. Makan bergizi gratis dan juga ketahanan pangan. Yang satu untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang satu untuk swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian dan macam. Saya sebagai masyarakat ya Bang, saya itu pengen polisi kita tuh hebat, unggul, humanis.
0: Dan tapi profesional tetap begitu
6: tegas,
0: ya?
6: Iya, tetap tegas dan berwibawa, profesional dan juga modern ya. Jangan jadi backing, jangan korupsi. Kita ini, ya itu kan selalu ditekankan Presiden Prabowo kan, abangnya korupsi itu. Begitu juga dengan pasal 33 itu sering beliau selalu ucapkan itu. Kekayaan alam kita jangan dicuri oleh pihak kita sendiri atau dari luar, dijaga itu. Kekayaan kita harus untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, jadi harus dijaga baik-baik. Dan itu harapan saya. Polri juga harus netral, independen, berintegritas dan kredibel. Bagaimana dengan reformasi Polri? Bagaimana dengan undang-undang Polri? No viral, no justice, no viral.
0: Masih
6: no
0: banyak PR-nya, Pak Yanto, Polri ini.
6: Banyak PR. Yeah. Polri juga jangan anti kritik.
0: Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Yanto. Selamat pagi. Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi, Pak. Pak Soan. Ya, terputus dengan Pak Soan. Ya, baik, kita ke Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
7: Pagi.
0: Pagi, Pak Upi. Bagaimana Bone kabarnya pagi ini, Pak?

0: katanya saya sendiri ya punya pendapat pribadi ya.
1: Yeah.
0: Apa salahnya sih kalau pemerintah enggak usah menggunakan CPO untuk campuran BLM full ini.
1: Yeah.
0: Lebih baik kita menggunakan saja minyak jelanta untuk hasilnya limbah ya, untuk mengurai limbah
1: begitu,
0: minyak
1: ya?
0: Jelanta. Yang selama ini menjadi
1: yeah.
0: sampah bagi kita ya, menjadi
1: yeah.
0: polusi bagi kita. Jadi kalau lebih baik pemerintah
1: diolah menjadi bahan bakar begitu ya, minyak
0: ya,
1: jelanta.
0: Oke. Okay. Campuran B50 ini jangan terlalu fokus menggunakan CPO.
1: Kan
0: lebih baik kita gunakan untuk untuk industri,
1: yeah,
0: untuk rumah tangga dan lain sebagainya ya. Ya seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Pagi,
0: oke,
1: Pak.
0: Pagi.
1: Pak Sowan di Samarinda, Pak Sowan pagi. Halo Pak Sowan. Ya, Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun pagi, Pak.
2: Selamat
1: pagi, Pak Dasrun. Bagaimana kabarnya Purwokerto pagi ini?
2: Kabarnya di Purwokerto mataharinya sudah muncul, tapi
1: begitu.
2: Ini luar biasa.
1: Oke. Masih aman tapi ya Purwokerto ya?
2: Aman.
1: Aman ya. Baik. Mau komentar yang mana, Pak Dasrun?
2: Komentar saya seperti ini, Bu Sini. Yeah. Ini sepak bola.
1: Yeah.
2: Malam itu penonton tiap rumah banyak.
1: Yeah.
2: Tapi nanti selesai sepak bola sudah mungkin kan ada akhirnya, yeah, nantinya. Itu sangat hati-hati sekali, soalnya apa, kegiatan ronda harus di sekuat mungkin ya. Biasanya itu nanti selesai itu sepinya luar biasa,
1: yeah,
2: Bung Jemi. Jadi
1: keamanan tetap diperhatikan itu, begitu ya.
2: Iya, harus, yeah, diperhatikan. Terus itu yang mengenai BBM itu,
1: yeah,
2: ya sudah biasa lah. Kalau ada kepositifan muncul mungkin ya tidak lepas dari negatif.
1: Iya, yeah.
2: Terima kasih
1: banyak pada seluruh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Sowan di Samarinda. Pak Sowan, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Waduh,
3: temanku,
1: saya panggil dua kali, tidak terdengar suaranya. Oh begitu.
3: Terlempar gara-gara Jerman kalah. Pak Dasrun itu kelihatannya pemain bola Amerika Serikat ya. Ada di gelandang nama Dasrun itu.
1: Oh iya.
3: Coba perhatikan itu.
1: Iya.
3: Ya, yeah. Alhamdulillah ya, jagoan saya menang tadi pagi.
1: Ya.
3: Yeah. Prancis itu jagoan saya yang luar biasa itu.
1: Yeah.
3: Bagaimanapun juga, tapi biar saya yang bodoh seperti ini, saya tidak mau membahas seperti Pak Atong ya, kita orang Indonesia. Mudah-mudahan kita tidak terlalu bodoh lah ya. Yeah. Jadi gitu. Tapi yang jelas kita menjagokan Prancis ini bukan semata-mata, atau menjagokan bola itu bukan karena ketidaktahuan kita. Kita,
1: yeah,
3: tahu. Tapi bukan berarti kita menjiplak apa yang dikatakan oleh orang lain. Gitu,
1: yeah,
3: ya. Nah, itu. Kita mengharapkan nanti juga pertandingan yang akan datang ini, mari kita sama-sama kita nikmatilah permainan-permainan ini kan. Gitu.
1: Yeah.
3: Ya. Terus yang kedua, saya tentang biodiesel itu, Pak Jaini.
1: Yeah.
3: Ya memang penelitian sudah lama sekali ya. Yeah.
1: Dari dan B20 juga, waktu itu Pak, sekarang B50 ya, ya.
3: Tapi kita harus waspada juga terhadap kadar air yang mengandung di sawit,
1: ya,
3: itu berapa. Kalau 50-50 itu kira-kira nosel-nosel daripada mesin-mesin
1: sin,
3: itu
1: apakah, ya.
3: Nah itu kan cuci mesin tangki berapa bulan sekali dibersihkan, ya. Ini juga permasalahan juga harus disampaikan.
1: Itu salah satu isunya Pak, memang soal mesin bagaimana adaptasinya, yeah, dengan B50 begitu.
3: Secara terbuka disampaikan itu kan gitu. Nah, kita mengharapkan para peneliti-peneliti akan datang lagi nanti Pak Jaini.
1: Yeah.
3: Mudah-mudahan musuh petani itu kan ilalang ya.
1: Yeah.
3: Musuh petani. Bisa enggak kira-kira para peneliti itu kalau nanam padi muncul ilalang, kalau nanam ilalang muncul padi gitu loh, yeah, gimana bisa kira-kira seperti yeah, yeah, itu. Jadi mudah-mudahan seperti itu ya. Yang itu kita minta pencerahan tentang biodiesel 50 itu karena, yeah, kadar airnya tinggi sekali itu.
1: Yeah.
3: Terima kasih
1: banyak Pak Sowan pagi. Nah, baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami dulu ya, di mana Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Cikeas, Kabupaten Bogor sejak pagi ini. Pengalihan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang akan dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Satlat Brimob Cikeas. Berikut informasi selengkapnya Eliana Zahra. Eliana.
4: Ya pendengar, saat ini saya berada di kawasan

0: Satuan Brimob Cikeas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Dalam pantauan kami, rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pada pagi ini. Pengalihan arus dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus mendukung kelancaran rangkaian puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dipusatkan di kawasan ini. Pantauan kami hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih terpantau ramai namun tetap bergerak. Petugas Satlantas Polres Bogor telah bersiaga di sejumlah titik persimpangan untuk mengarahkan kendaraan menuju jalur alternatif, sementara area sekitar lokasi upacara juga mulai dipadati peserta dan tamu undangan yang memasuki kawasan secara bertahap. Pendengar, pengalihan arus kendaraan diberlakukan di simpang multifungsi Cikeas Gunung Putri hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kendaraan dari arah Bojongnangka menuju Nagrag dialihkan melalui jalan pilar menuju jalan Led dan Nasir. Sebaliknya, kendaraan dari arah Nagrag menuju Bojongnangka diarahkan melewati jalan Led dan Nasir, kemudian keluar melalui jalan pilar. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan, memperhatikan rambu-rambu sementara serta menyesuaikan waktu perjalanan atau menggunakan jalur alternatif selama rekayasa lalu lintas berlangsung. Sementara itu, di dalam kawasan Satlat Brimob Cikeas, rangkaian praupacara telah berlangsung sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, diawali pemutaran video Hari Bhayangkara, dilanjutkan pembukaan acara dan hiburan dari Progo Band Polda DIY. Memasuki fase pembukaan upacara, pasukan dijadwalkan mulai memasuki lapangan sekitar pukul 07.24 waktu Indonesia Barat, sebelum upacara resmi dimulai pada pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Pada rangkaian utama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sebagai Inspektur Upacara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta Panglima TNI. Setelah upacara, agenda akan dilanjutkan dengan amanat Presiden, penganugerahan tanda kehormatan serta peragaan kemampuan Polri yang mengangkat tema Polri untuk masyarakat guna mewujudkan program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dari kawasan Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, masih ada waktu yang untuk berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan ya bagaimana jalannya peringatan ke-80 Bhayangkara Polri yang berlangsung pada hari ini di Cikeas. Temanya adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Jadi tema ini menegaskan komitmen dari Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kemudian juga memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pengabdian kepolisian berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Hari Bhayangkara bukan sekedar peringatan hari jadi Polri saja, tetapi diharapkan juga bisa menjadi kesempatan untuk evaluasi capaian, kemudian juga tantangan yang masih ada apa saja, apa solusinya. Nah, ini yang menjadi perhatian publik juga tadi ya, seperti disampaikan beberapa pendengar kita tadi, masih banyak PR dari Polri yang memang harus diperbaiki, termasuk soal profesionalisme, kemudian juga soal perbaikan kultur yang masih menjadi sorotan dari berbagai kalangan terhadap Polri. Nanti kita hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Dalam warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Guangxing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
4: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta